0: lembaga penyiaran publik di tengah keterbatasan anggaran. Selain evaluasi keuangan, rapat juga menyoroti pentingnya menghadirkan informasi yang kredibel untuk menangkal hoax. Berikut laporan Rian Suryadi.
1: Komisi 7 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat RDP dengan LPPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Rapat tersebut dilakukan untuk membahas laporan keuangan. Direktur Utama LPPR RI, I. Hendrasmo, menegaskan seluruh satuan kerja harus tetap menjaga kinerja organisasi di tengah kebijakan efisiensi anggaran. Karena menurutnya, keterbatasan anggaran tidak boleh mengurangi kualitas pelayanan ataupun pencapaian target organisasi. Menurutnya juga, seluruh satker harus tetap mampu mencapai tujuan organisasi melalui penyusunan action plan yang lebih presisi, serta implementasi program yang lebih efektif.
2: Saya sampaikan, kita ini yang penting kita harus tetap mencapai tujuan organisasi, ya. Kita dihadapkan dengan situasi keterbatasan anggaran, tetapi kita harus tetap kinerja tinggi, maka kita tetap lakukan action plan secara lebih presisi, implementasi lebih baik ya untuk mencapai tujuan organisasi. Nah, ini yang perlu terus perlu dikomunikasikan ke para kasat kami ya. Jadi intinya kami tetap bagaimana kita mau mencapai tujuan organisasi. Dari ini kita sekarang menggarisbawahi, kita sedang memperjuangkan public trust ya.
1: Sementara Komisi 7 DPR RI mendorong lembaga penyiaran publik memperkuat perannya dengan menghadirkan informasi yang membangun optimisme masyarakat karena maraknya hoax dan dominasi berita negatif di ruang digital. Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI, Cusnunia Salim, menyebut tantangan penyiaran seiring berkembangnya media sosial.
3: Nah, segimana lembaga penyiaran ini bisa good news-nya itu dipom sebanyak mungkin? Memang ada good news, cuman tenggelam oleh algoritma yang bad newsnya. Nah, ini tantangan kita memang, karena sebenarnya banyak juga yang masih feelingnya bagus, ininya pemikirannya bagus.
1: Atas hal tersebut, LPPR RI akan terus memperjuangkan kepercayaan publik melalui layanan penyiaran yang relevan dan berdampak. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Diperiksa KPK hampir 9 jam, anggota 5 Badan Pemeriksa Keuangan BPK RI, Bobby Adityo Rizaldi, mengaku telah menyampaikan seluruh keterangan yang dibutuhkan penyidik KPK terkait dugaan suap laporan keuangan Pemkab Muara Enim. Berikut laporan Hairul Umam.
4: Menurut sedikit banyak.
5: Pak, bisa disampaikan Pak, hari ini cukup lama nih Pak.
6: Semua sudah disampaikan kepada penyidik.
7: Anggota 5 Badan Pemeriksa Keuangan, Bobby Adityo Rizaldi, mengaku telah menyampaikan seluruh keterangan yang dibutuhkan penyidik KPK terhadap dirinya. Hal tersebut dilakukan dirinya usai menjalani pemeriksaan sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi audit laporan keuangan Pemkab Muara Enim. Kepada awak media, Bobby menyatakan mendukung penuh proses hukum yang tengah dilakukan KPK. Bobby memang diperiksa sebagai saksi dalam penyidikan dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan audit laporan keuangan oleh BPK di Kabupaten Muara Enim.
6: Semua sudah disampaikan kepada penyidik dan kami sangat mendukung proses ini dan supaya cepat selesai.
7: Sebelumnya memang jubir KPK Budi Prasetyo membenarkan agenda pemeriksaan tersebut. Budi mengatakan Bobby diperiksa sebagai saksi dalam lanjutan penyidikan perkara dugaan korupsi proses audit laporan keuangan oleh BPK di Muara Enim, khususnya dalam laporan keuangan pemerintah Kabupaten Muara Enim dari yang wajar dengan pengecualian atau WDP menjadi wajar tanpa pengecualian. KPK memandang keterangan Bobby diperlukan untuk melengkapi konstruksi perkara sekaligus memperkuat alat bukti terhadap para tersangka.
8: BPK RI, pemeriksaan tersebut dalam lanjutan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait audit laporan keuangan oleh BPK di Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan, di mana dari dugaan pengubahan temuan audit tersebut menjadikan status opini untuk Pemkab Muara Enim juga berubah dari WDP menjadi WTP. Oleh karena itu, penyidik memerlukan keterangan para saksi untuk menerangkan konstruksi perkara sehingga menjadi utuh, termasuk untuk memperkuat alat bukti terhadap pihak-pihak yang sudah ditetapkan sebagai tersangka.
7: Kasus ini merupakan pengembangan penyidikan dugaan suap terkait audit laporan keuangan pemerintahan Kabupaten Muara Enim. KPK menduga terdapat pengkondisian temuan audit yang berpengaruh pada perubahan opini BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Pengelola Dana Perkebunan BPDP akan menggelar Pekan Riset Sawit Indonesia Perisai 2026 yang akan menampilkan berbagai riset dan inovasi kelapa sawit Indonesia. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
9: Selama lebih dari satu dekade, Badan Pengelola Dana Perkebunan BPDP mendanai sejumlah riset dan inovasi di bidang kelapa sawit untuk memberikan nilai tambah sawit bagi industri dan masyarakat. Untuk itu, BPDP akan menampilkan riset dan hasil inovasi sektor kelapa sawit di berbagai bidang melalui kegiatan Pekan Riset Sawit Indonesia Perisai 2026 pada tanggal 20 dan 21 Juli 2026. Sehingga masyarakat mengetahui bahwa pengelolaan sawit tidak hanya soal perkebunan dan minyak nabati saja, tetapi juga menghasilkan inovasi di berbagai bidang, mulai dari pangan, kesehatan, hingga energi terbarukan. Direktur Penyaluran Dana Sektor Hilir BPDP Muhammad Alfansyah menegaskan hal tersebut dalam media briefing di Jakarta.
10: Sawit itu memberikan andil yang cukup yang sangat besar terhadap perekonomian, terhadap kesejahteraan masyarakat. Nah, cerita-cerita mengenai hal yang negatif terhadap sawit coba kita challenge, kita buktikan dengan penelitian-penelitian dilakukan oleh lembaga penelitian atau perguruan tinggi bahwa sawit itu baik, gitu ya.
9: Salah satu riset yang didanai BPDP adalah riset mengenai manfaat minyak sawit merah terhadap ibu hamil dan kualitas air susu ibu serta status gizi bayi. Peneliti dari Universitas Indonesia yang melakukan penelitian tersebut, Profesor Dr. Ratu Ayu Dewi Sartika mengatakan, hasil penelitian menunjukkan bahwa minyak sawit merah memiliki kandungan beta-karotin, vitamin A, vitamin E, serta antioksidan yang berpotensi mendukung peningkatan status gizi ibu dan anak. Sehingga minyak sawit merah dapat dimanfaatkan untuk mengatasi persoalan tengkes atau stunting di Indonesia.
11: Dengan kita mengonsumsi sirup red palm oil atau minyak sawit merah, ini bisa menurunkan risikonya atau promosi bayi berat lahir muda yang juga menjadi PR pemerintah. Dan ini saya sebutkan sebagai jaring pengaman utama mencegah stunting justru dari sejak dalam kandungan.
9: Pekan Riset Sawit Indonesia Perisai 2026 juga akan menampilkan hasil riset berupa teknologi bensin sawit atau bensa sebagai bahan baku energi yang ramah lingkungan dan dapat diandalkan untuk menopang ketahanan energi di Indonesia di masa depan. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Program prioritas Presiden Prabowo Subianto yaitu makan bergizi gratis di DIY kembali bergulir usai libur sekolah. Berita selengkapnya disampaikan oleh reporter Nana Rohmana dari RRI Yogyakarta.
12: Ini sudah mulai dari hari Senin kemarin. Jam 8 sudah diantar. Nanti kami SOP kami kan kami cek dulu yang guru piket itu nanti ngicipi dulu. Lihat dulu kondisinya, layak dimakan apa enggak, bagus apa enggak.
13: Memasuki tahun ajaran baru, sejumlah sekolah di Yogyakarta kembali menyalurkan makan bergizi gratis atau MBG kepada para siswanya. Seperti di SD Vidya Hasanah, MBG mulai didistribusikan kepada para siswa sejak hari pertama masuk pada Senin lalu. Kepala SD Vidya Hasanah, Dewi, mengatakan program MBG di sekolahnya sangat bermanfaat bagi para siswa, terutama bagi mereka yang belum sarapan dari rumah.
14: Kita kan orang tuanya pikirnya kan golongan menengah ke bawah dan kan banyak yang bawahnya. Jadi banyak anak-anak kami yang sekarang mengandalkan MBG jadi nggak sarapan. Gitu. Jadi ada MBG itu ya untuk sarapan gitu loh. Jadi makan nanti datang gitu langsung nanti makan kalau udah dicek semua.
13: Sementara di SMA Muhammadiyah 3 Yogyakarta, MBG baru akan dibagikan kepada siswa pada pekan depan setelah masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS berakhir. Wakil Kepala Bidang Kesiswaan SMA Muhammadiyah 3 Yogyakarta, Najib, mengatakan Kebijakan tersebut diambil agar pelaksanaan MBG dapat berjalan lebih optimal ketika kegiatan belajar mengajar sudah.
15: Kalau untuk saat ini, minggu saat ini, kita belum pakai MBG, Mbak. Belum memesan MBG lagi. Insya Allah nanti kita akan gunakan MBG lagi di minggu berikutnya ketika sudah aktif. Karena minggu-minggu ini kan masih MPLS nggih, dan kredit sekolah karena persiapan dengan tahun ajaran baru.
13: Pada tahun ajaran baru ini, SMA Muhammadiyah 3 Yogyakarta juga menerapkan mekanisme baru dalam penyaluran MBG. Jika sebelumnya seluruh siswa mendapatkan MBG, kini sekolah akan melakukan pendataan untuk mengetahui siswa yang benar-benar berminat menerima program tersebut. Langkah ini dilakukan agar penyaluran MBG lebih tepat sasaran sekaligus meminimalkan sisa makanan.
0: Pemerintah dalam kurun waktu satu bulan mendatang akan menggencarkan kajian mendalam sebagai upaya perbaikan tata kelola program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Sejumlah indikator yang akan dikaji yakni terkait kualitas dan penyaluran penerima manfaat MBG, serta alternatif pemenuhan gizi melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG. Selengkapnya dalam laporan khusus Pro 3 RRI disampaikan reporter Joshua Sihombing.
16: Laporan khusus.
17: Beliau minta setiap pilihan kebijakan kaji dengan baik. Apa dasarnya dan sebagainya.
18: Presiden Prabowo Subianto sangat terbuka dengan dilakukannya kajian mendalam terkait perbaikan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis MBG. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional BGN Agustina Arumsari mengatakan hal tersebut dipertegas langsung Kepala Negara dalam rapat terbatas yang digelar di Istana Kepresidenan Jakarta Rabu kemarin. Agustina menyebut bahwa Presiden Prabowo menekankan pentingnya kajian mendalam terkait tata kelola MBG agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Dalam konteks tersebut, Wakil Kepala BGN mengatakan bahwa arahan Kepala Negara dalam mengkaji pelaksanaan program MBG merujuk pada perbaikan data penerima manfaat dan alternatif lainnya dalam pemenuhan Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG.
19: Bahwa yang perlu diefisienkan, yang tidak harus menerima lagi program MBG, ya silakan tidak usah menerima lagi. Tetapi mereka yang berada di desil yang di bawah, di daerah yang tertinggal, di daerah yang memang prevalensi stuntingnya tinggi dan sebagainya, silakan diberikan. Bahkan beliau mengatakan apakah 15.000 itu memang juga cukup. Silakan kaji, jika memang tidak cukup, berapa angkanya? Pak Presiden pun tadi mengatakan, silakan dikaji, kalau ada alternatif yang lain, boleh. Jadi jangan hanya itu satu-satunya pilihan untuk memberikan skema pelaksanaannya. Tapi kembali lagi, beliau minta setiap pilihan kebijakan, kaji dengan baik. Apa dasarnya?
18: Senada hal itu, Menteri Koordinator Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan bahwa dalam perbaikan tata kelola program MBG, pemerintah akan melakukan kajian dan evaluasi mendalam terhadap berbagai faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaannya. Menko Pangan Zulhas menyebut bahwa kajian dan evaluasi tersebut ditargetkan akan rampung dalam kurun waktu satu bulan ke depan untuk selanjutnya dilaporkan kepada Presiden Prabowo.
20: Mengenai MBG, akan menyelesaikan persoalan-persoalan yang selama ini menjadi hambatan atau penyalahgunaan. Kami minta waktu satu bulan untuk menyelesaikan, merapikan banyak ya yang penyalahgunaan, kemudian titik-titik yang sudah layak menerima, kemudian sudah begitu banyak titik yang sudah ditentukan tetapi belum ada SPPG-nya, ada yang sudah membangun tapi belum ada, banyak hal ya. Satu bulan ini kita akan paparkan kepada Bapak Presiden untuk nanti diambil keputusan yang tepat seperti apa seharusnya.
18: Di sisi lain, Ketua 2 Dewan Pimpinan Pusat DPP Persatuan Ahli Gizi Indonesia Persagi, Ati Nirwanawati, menyambut baik akan upaya pemerintah dalam memperbaiki tata kelola program MBG. Bahkan menurutnya, opsi pelibatan kantin sekolah sebagai alternatif dapur SPPG dapat menunjang suksesi program MBG. Menurut Ati, dengan pelibatan kantin sekolah sebagai dapur SPPG tersebut dapat menghadirkan menu MBG yang bervariasi dan menyesuaikan selera makan anak sekolah sesuai daerahnya masing-masing. Hal ini diungkapkannya untuk menghindari tersisanya gizi yang tersaji dalam menu MBG karena tidak dikonsumsi anak-anak sekolah.
21: Pemerintah ya tentang MBG tersebut. Jadi kami Persagi menyarankan tetap diadakan MBG, hanya saja sasarannya, Mas. itu perlu dievaluasi gitu loh. Terus perbaikan menunya sesuai dengan makanan pangan lokal. Kalau itu bisa dipenuhi sebetulnya nggak apa-apa mas. Yang jelas kami concern ke area pemasakan itu, kan ada standarnya. Atau yang kedua, ahli gizi menginginkan tidak ada sisa makanan, karena yang banyak itu tuh sisa adalah sayuran. Nah itu kalau dibuat menu lokal dengan kebiasaan makan, saya rasa sisa makanan sedikit ya mas.
18: Meski demikian, Ketua 2 DPP Persagi, Hati Nirwanawati, menekankan pentingnya menjaga standarisasi dapur dan gizi anak dalam pelibatan kantin sekolah untuk program MBG. Ia menyarankan agar kantin sekolah juga diberikan pelatihan dalam penyajian menu makan MBG dengan tetap mengutamakan mutu dan kualitas pemenuhan gizi anak. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara ya, untuk Indonesia.
21: Kita memerlukan standarisasi dapur. Jadi kalaupun mau dibuat kantin sekolah, itu harus betul-betul dipikirkan.
0: Bagaimana harapan dan juga pendapat masyarakat terkait dengan upaya perbaikan pelaksanaan program MBG ini? Apa saja yang perlu dikaji dan dipertimbangkan dalam peningkatan kualitas program prioritas MBG? Berikut tanggapan masyarakat selengkapnya.
2: Soal MBG itu gagasannya bagus, cuma implementasinya memang masih banyak kekurangan. Harapannya sih kalau dikembalikan ke kantin sekolah itu saya setuju ya. Karena berangkat dari komunitas komunal di sebuah sekolah gitu, dan itu bagus. Jadi tingkat partisipasi masyarakat kesadarannya itu tinggi. Dan akhirnya program itu digerakkan berdasarkan memang kebutuhan di satu sekolah gitu, bukan dari lembaga yang nggak bersentuhan langsung ngedorong, tapi ini sebaliknya.
16: Menurut saya perbaikan program MBG ini sangat penting. Tata kelola ini harus diperbaiki, terutama mungkin terkait penerima manfaat ya. Menurut saya tidak semua sekolah dan tidak semua siswa berhak mendapatkan program MBG. Kenapa? Karena banyak sekolah-sekolah kita itu yang, mohon maaf, banyak yang kelas menengah ke atas, yang orang tuanya pada mampu, dan juga siswa-siswanya juga pada mampu, meskipun dia sekolah di sekolah, misalnya sekolah negeri atau sekolah swasta biasa-biasa saja. Nah, oleh karena itu perlu dibuat kebijakan oleh pemerintah, ditawarkan sebuah opsi kepada sekolah atau orang tua siswa agar apakah anaknya diizinkan menerima manfaat MBG atau tidak. Nah, jika orang tuanya tidak mengizinkan anaknya menerima manfaat program MBG ini, orang tuanya harus mewajibkan anaknya membawa bekal setiap hari agar ketika program MBG ini berada di sekolah, anak-anak ini tetap makan bersama, duduk bareng, sehingga ada rasa kebersamaan dan tidak ada rasa kecemburuan dan lain sebagainya.
0: Pendengar editorial RRI pagi ini mengangkat topik mengawal evaluasi program makan bergizi gratis. Naskah disusun Bobby O. Sapulete dan Yuliana Martadoki. Dibacakan oleh Fajar Nugroho.
22: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Langkah pemerintah dengan mengkaji ulang anggaran per porsi menu MBG patut diapresiasi. Pemerintah melakukan langkah ini karena mendengarkan banyaknya keluhan dari masyarakat, mulai dari menu yang tidak sesuai dengan anggaran per porsi MBG hingga menu MBG yang tidak layak. Awal pelaksanaan MBG, pemerintah menganggarkan satu porsi menu MBG bernilai Rp15.000. Namun karena keterbatasan anggaran, pemerintah menetapkan rincian untuk anggaran makanan bergizi gratis seharga Rp10.000 per porsi. Pada tanggal 29 November 2024, Presiden Prabowo Subianto menegaskan, alokasi ini disebut cukup untuk kebutuhan di daerah. Presiden Prabowo juga menambahkan, makanan bergizi gratis merupakan sesuatu tambahan kesejahteraan bagi rakyat. Namun, seiring berjalannya waktu, anggaran makan bergizi gratis seharga Rp10.000 per porsi menuai berbagai kritik di masyarakat karena dianggap tidak layak. Pada Rabu kemarin, Presiden Prabowo Subianto meminta Badan Gizi Nasional melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program makan bergizi gratis. Salah satu yang menjadi perhatian adalah besaran anggaran satu porsi MBG yang saat ini ditetapkan sebesar Rp15.000. Badan Gizi Nasional juga diminta untuk memperbaiki pendataan jumlah penerima manfaat hingga ke tingkat Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG atau Dapur Makan Bergizi Gratis. Langkah ini dinilai penting agar pelaksanaan program berjalan lebih akurat, efisien, dan tepat sasaran. Untuk menyukseskan program ini, seluruh kementerian diminta membantu Badan Gizi Nasional dalam melakukan pembenahan tata kelola program makan bergizi gratis. Kolaborasi lintas kementerian diharapkan dapat memperkuat koordinasi, mulai dari pendataan penerima manfaat, pengadaan bahan pangan, distribusi, hingga pengawasan pelaksanaan program di lapangan. Kita berharap kajian ulang terhadap program makan bergizi gratis ini dilakukan secara objektif dan berbasis kebutuhan di lapangan. Jika anggaran satu porsi disesuaikan, keputusan tersebut diharapkan tetap mengutamakan kualitas gizi, pemerataan layanan, dan keberlanjutan program. Sekian, selamat pagi.
0: Perancis telah melampaui total luas area yang terbakar pada tahun lalu dengan mencatatkan hampir 11.000 kebakaran lahan sejak awal tahun dengan sekitar 35.000 hektar lahan terdampak. Hal itu dikatakan Direktur Jenderal Perlindungan Sipil Julien Marion saat mendampingi kunjungan Presiden Emmanuel Macron ke hutan Fontainebleau Kamis kemarin, sebagaimana dikutip dari Antara hari ini. Marion mengatakan masing-masing dari 3 kebakaran hutan yang masih aktif telah melalap lebih dari 1.000 hektar lahan, meskipun pemerintah telah mengerahkan sumber daya pemadaman dalam skala besar. Ia menambahkan resiko kebakaran hutan kini tidak lagi terbatas di wilayah selatan Perancis. Sekitar 50 departemen kini dikategorikan sebagai kawasan hutan beresiko tinggi, termasuk Côtes d'Armor di Brittany dan Saint-Edmond di dekat Paris. Selanjutnya kita ke informasi olahraga. Pebulu tangkis tunggal putri Indonesia Putri Kusuma Wardani ingin tampil habis-habisan melawan tunggal Tiongkok Wang Ziyi pada perempat final Japan Open 2026 yang berlangsung di Tokyo Metropolitan Gymnasium Tokyo pada Jumat hari ini. Putri KW mengaku bahwa Wang merupakan sosok yang tidak boleh dianggap sepele, mengingat posisinya saat ini telah masuk dalam 4 besar pebulu tangkis tunggal putri dunia. Pebulu tangkis unggulan ke-6 ini memastikan tiket ke perempat final setelah mengatasi perlawanan tunggal Chinese Taipei, Wang Yusun, 2 game langsung, 21-19, 21-9.

Pendengar Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Safira Amalia, selamat pagi.

0: Pendengar pagi ini kami akan ajak Anda jalan-jalan sejenak ya ke wilayah Jepara, sekaligus menyimak informasi terkini mengenai situasi dan kondisi arus lalu lintas di sana. Dan saat ini kami telah terhubung bersama dengan Ibda Eko Sutrisno dari Kanit Turjawali Satlantas Polres Jepara. Selamat pagi Pak Eko.
1: Selamat pagi RRI Semarang.
0: Kabar baik sehat Pak Eko?
1: Kabar baik, sehat, dan semangat.
0: Alhamdulillah. Pak Eko, silakan untuk menyampaikan informasi mengenai situasi dan kondisi arus lalu lintas terkini di wilayah Jepara.
1: Ya, selamat pagi. Kami laporkan untuk situasi di wilayah Kabupaten Jepara. Terpantau arus lalu lintas sudah mulai lancar. Jam keberangkatan sekolah, jam keberangkatan karyawan, pegawai sudah terpantau untuk memasuki sekolah masing-masing dan tempat kerjanya masing-masing. Kami selalu mengimbau kepada pengguna jalan untuk hati-hati, utamakan keselamatan di jalan. Demikian informasi dari wilayah Jepara.
0: Baik, kira-kira apakah ada ruas yang perlu diperhatikan nih Pak di daerah Jepara sendiri untuk nantinya masyarakat bisa mengantisipasi jika ruas arus tersebut ini terpantau padat nantinya?
1: Ya, kami sampaikan terdapat perbaikan jalan di dua titik, yang satu dari Jepara menuju ke Semarang, yang kedua dari Jepara menuju ke Keling. Jadi dua jalan tersebut saat sore hari terjadi kepadatan. Untuk kepulangan mohon bersabar, petugas kami berada di lapangan untuk membantu kelancaran dalam berkendara. Hati-hati, salam tertib berlalu lintas, Anda tertib, jalan lancar.
0: Baik, terima kasih Pak Eko atas informasinya dan selamat bertugas kembali. Salam presisi.
1: Salam presisi, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Demikian yang pendengar informasi lalu lintas bersama dengan Ibda Eko Sutrisno dari Kanit Turjawali Satlantas Polres Jepara. Bagi Anda mungkin yang sedang berkendara, selalu patuhi rambu-rambu lalu lintas, utamakan keselamatan dan tetap jaga konsentrasi selama perjalanan ya. Dan pastinya untuk Anda mungkin di daerahnya saat ini bisa menyampaikan ya apakah kondisi arus lalu lintasnya lancar, boleh berbagi informasi kepada kami ya, sampaikan kepada kami di WhatsApp 081 6666 886 serta di aplikasi RRI Digital.

Seseorang akan merasakan geli saat digelitik oleh orang lain. Namun mengapa saat menggelitik diri sendiri tidak merasakan geli? Menurut kognitif neurosainsis, rasa geli timbul dari otak, sehingga otak mampu mengendalikan rasa geli ketika digelitik oleh diri sendiri daripada digelitik oleh orang lain. Saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, cerebellum atau otak

Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di RRI Sembarang, kanal informasi dan inspirasi ya. Dan ini sudah ada beberapa pendengar yang bergabung bersama kita untuk membagikan informasi cuaca di daerahnya. Yang pertama ada dari Zahwa ya, yang mengucapkan selamat pagi, kemudian juga menyampaikan informasi cuaca di Gunung Pati hari ini cerah ya. Ada juga dari Mas Rudi di Tembalang, Semarang ya, menginformasikan bahwa arus lalu lintas di Jalan Setiabudi menuju Catinggaleh pagi ini terpantau ramai namun masih lancar. Tetap berhati-hati karena volume kendaraan terus bertambah. Dan terakhir ini ada dari Mas Bayu juga di Jepara ya, ini yang tadi bergabung bersama kita menyimak informasi, katanya di informasi lalu lintas ya, saat ini masih berada di alun-alun Jepara yang terpantau ramai lancar, terutama kendaraan roda 2 yang menuju kawasan perkantoran atau sekolah, namun arus kendaraan masih bergerak dengan baik. Tetap menghimbau untuk teman-teman semuanya menjaga jarak aman antar pengendara. Oke, terima kasih teman-teman sudah bergabung bersama kita pagi hari ini ya, tentunya juga untuk Anda pendengar yang ingin berbagi informasi mengenai cuaca ataupun informasi lalu lintas, boleh silahkan ya disampaikan kepada kami di Pro 1 RRI Semarang.

Jawa, tapi warganya tak bisa berbahasa Jawa. Kedengarannya aneh ya, tapi itulah faktanya. Di tengah hirup-pikuk kota Bangkok, Thailand, ada sebuah kampung bernama Kampung Jawa. Penduduknya memang keturunan orang Jawa. Melansir dari laman Good News from Indonesia, Kampung Jawa ada sejak 200 tahun lalu. Raja Chula Longkorn yang memerintah saat itu mendatangkan orang-orang Jawa untuk membangun taman dan gedung pemerintahan di Bangkok. Selanjutnya, orang Jawa pun bermigrasi dengan cepat ke Bangkok. Keseharian mereka kental dengan nuansa Jawa. Namun mereka tak dapat berbahasa Jawa, bahasa yang digunakan bahasa Inggris dan Thai. Uniknya, mereka masih melestarikan tradisi Jawa seperti kenduri dan mantu. Kulinernya juga otentik Jawa, ada nasi kuning ambengan, sayur asem, nogosari, dan lainnya.

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah resmi menerbitkan kebijakan pembatasan penggunaan gawai di lingkungan sekolah. Langkah ini dilakukan untuk menciptakan suasana belajar yang lebih kondusif, sekaligus meningkatkan konsentrasi peserta didik selama proses pembelajaran. Kebijakan tersebut bertujuan memperkuat interaksi langsung antar siswa dan mengurangi berbagai distraksi akibat penggunaan gawai secara berlebihan. Selain itu, sekolah diharapkan menjadi ruang yang aman dan sehat bagi tumbuh kembang karakter peserta didik.

Perhimpunan Orang Tua Penderita Talasemia Indonesia atau POPTI Kabupaten Batang mengajak remaja mengenali talasemia sebelum memilih pasangan hidup. Edukasi tersebut diberikan kepada peserta didik baru melalui kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS sebagai upaya menekankan kasus baru talasemia di Kabupaten Batang. Sosialisasi menyasar pelajar tingkat SMA yang dinilai mulai memasuki fase mengenal lawan jenis. Langkah ini menjadi bagian dari program POPTI Batang untuk mewujudkan Batang Zero Talasemia melalui peningkatan kesadaran sejak usia remaja.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Semarang ya. Dan juga pendengar, saat ini kita telah memasuki musim kemarau ya. Di tengah kondisi tersebut, ketersediaan air bersih menjadi perhatian penting ya, karena kebutuhan masyarakat tetap harus terpenuhi setiap harinya. Lalu bagaimana upaya memastikan pasokan air bersih tetap aman dan tersedia, terutama saat musim kemarau? Kita akan membahasnya dalam Semarang Menyapa pagi hari ini dengan tema menjamin ketersediaan air bersih bagi masyarakat. Dan saat ini kita sudah terhubung bersama dengan narasumber kita, ada Ketua Lembaga Pembinaan dan Perlindungan Konsumen LP2K Jawa Tengah, Bapak Abdun Mufid SH. Selamat pagi, Pak Mufid. Halo, selamat pagi, Pak Mufid. Iya, pendengar, sepertinya kita mengalami kendala ya untuk terhubung bersama dengan Pak Mufid. Tapi juga pastinya kita tahu ya pendengar, untuk kondisi saat ini di musim kemarau, untuk memberikan tentunya keterbatasan air ya. Air juga ini menjadi tantangan untuk kita semuanya. Dan nanti kita akan membahas lebih lanjut kira-kira langkah seperti apa ya yang akan diberikan oleh Pak Mufid. Nanti kita akan jeda dulu sebentar ya. Baik. Halo, selamat pagi Pak Mufid.
1: Selamat pagi.
0: Baik, kita sudah terhubung ya pendengar dengan Pak Mufid pagi hari ini. Bagaimana kabarnya pagi hari ini Pak Mufid?
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Alhamdulillah, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk bergabung bersama kita pagi hari ini ya. Pak Mufid, ini kita melihat ya kondisi ketersediaan air bersih di kota Semarang ini, apakah dari pasokannya masih memenuhi kebutuhan masyarakat saat ini, Pak? Halo, Pak Mufid. Baik, sepertinya kita juga ada beberapa kendala ya pendengar. Kita akan jeda dulu ya sambil kita menghubungi Pak Mufid untuk pagi hari ini. Jadi untuk Anda mungkin yang akan bertanya ataupun bergabung bersama kita pagi hari ini, silahkan bisa menghubungi kami di 024-8316-686 atau di 081-6666-886. Tetaplah bersama kami.

0: di Semarang Menyapa pagi hari ini ya. Dan saat ini kita sudah terhubung bersama dengan Pak Mufid kembali ya. Selamat pagi Pak Mufid.
1: Selamat pagi Mbak Nadira dan iya, para pendengar RRI semua.
0: Baik, Pak Mufid, ini kita melihat kondisi saat ini ya di kota Semarang. Tapi tentunya juga bukan hanya di kota Semarang ya Pak. Ini kan kita melihat kondisi ketersediaan air bersih ini, apakah dari pasokannya saat ini mampu memenuhi kebutuhan masyarakat sendiri Pak Mufid?
1: Ya, kalau kita bicara tingkat provinsi tentu ada macam-macam kondisi ya, ada beberapa daerah yang memang itu secara tahunan memang mereka memiliki kerawanan dari sisi ketersediaan air bersih, sehingga ketika mereka mengalami musim kemarau memang sering terjadi kelangkaan air bersih. Nah, kalau kita bicara level tingkat kota Semarang juga sebenarnya kalau dari sisi supply gitu ya, atau dari sisi ketersediaan sumber-sumbernya itu sudah relatif lebih mencukupi sebenarnya di tahun-tahun ini. Baik sumber yang disediakan melalui PDAM, Pamsimas, atau mandiri oleh rumah ke rumah, bahkan ada juga yang melalui sumur air galam gitu, atau aktivitas yang di rumah-rumahan.
0: Baik.
1: Nah, cuman memang ini harus tetap diwaspadai karena kemarau ini perkiranya kan berlangsung panjang kan begitu.
0: Tapi untuk musim kemarau saat ini Pak Mufid, kira-kira apakah ada tantangannya ini Pak mengenai upaya dari pencegahan ataupun antisipasi sendiri di musim kemarau saat ini?
1: Ya, satu kalau dari sumber itu kan tentu sangat berhubungan dengan kondisi ya, artinya sumbernya sendiri kan manusia kadang tidak memaksakan gitu ya, kalau sumbernya habis ya habis gitu, atau sumbernya berkurang. Tapi kalau misalnya dalam pengelolaan sistem penyediaan air bersih yang lebih modern, tentu ada yang namanya satu adalah retensi gitu, kolam-kolam retensi atau kolam cadangan gitu. Jadi air itu kemudian ditampung sebagai cadangan ketika musim-musim tidak begitu baik, maka itu bisa digunakan untuk mensuplai. Terus kedua, sistem interkoneksi gitu. Jadi interkoneksi itu artinya, contoh kita bicara kota Semarang di PDAM, misalnya interkoneksi itu misalnya sumbernya kan macam-macam gitu ya, ada daerah atas, Semarang Timur, kemudian Semarang Barat di Waduk Jatibarang dan sebagainya, itu kan sumber-sumbernya. Tapi kemudian koneksinya mesti harus interkoneksi, di mana ketika ada daerah-daerah tertentu yang memang itu terjadi kekurangan, maka bisa dilakukan suplai melalui interkoneksi jaringan dari sumber-sumber yang mencukupi gitu, atau yang memiliki cadangan yang lebih. Ketiga tentu memastikan juga distribusinya, karena kalau misalnya bicara PDAM misalnya, distribusi itu kan melalui pipa kan gitu kan. Jadi dipastikan bahwa tidak ada masalah tuh dengan pipa-pipa atau saluran-saluran, baik yang primer, sekunder, maupun tersier hingga sampai ke rumah tangga, tidak ada masalah. Baik masalah dari sisi pipanya, misalnya bocor, pecah, dan sebagainya, atau juga dari lingkungan, misalnya ada yang longsor, ada yang terjadi masalah dari tanah sekitarnya sehingga berimpact pada jaringannya gitu.
0: Untuk saat ini kelompok masyarakat seperti apa Pak Mufid yang umumnya paling rentan mengalami kesulitan terutama memperoleh air bersih, dan mungkin apa saja penyebabnya Pak Mufid?
1: Ya, kalau kita bicara umum tentu macam-macam sebabnya gitu ya. Kalau yang bicara masalah sumbernya tentu adalah daerah-daerah, kalau kita di Jawa Tengah berapa daerah, misalnya daerah Blora, Rembang gitu kan ya. Itu Gunung Kidul misalnya, itu memang seringkali ada masalah gitu ketika musim kemarau, karena memang secara alamiah suplai dari alam mereka tuh tidak terlalu banyak gitu. Jadi ketika ada musim kemarau mereka pasti akan mengalami penurunan. Nah, itu solusinya tentu harus ada suplai dari daerah lain dengan mengirimkan bantuan-bantuan air bersih secara langsung gitu. Karena kalau yang hubungannya dengan alam susah juga untuk diselesaikan. Terus kita bicara kota Semarang yang seringkali memang dulu banyak jadi masalah, misalnya daerah Sukorejo, Kalialang gitu, yang seringkali suplai airnya mengalami masalah. Tapi saya melihat sebenarnya kalau tadi sampaikan dengan adanya sistem yang sedang dibangun atau sudah terinstall di penyediaan air bersih melalui PDAM, punya relatif lebih bisa terantisipasi gitu. Cuman memang harus dipastikan bahwa kondisi distribusinya itu bisa sampai ke sana dengan baik. Ada persoalan tekanan yang mencukupi gitu kan, terus jaringan-jaringan yang kemudian bisa diakses dengan baik oleh warga secara merata tentunya di seluruh area Kota Semarang.
0: Dari LP2K sendiri Pak Mufid, ini selain menyedia layanan ya Pak ya, sejauh mana peran masyarakat dalam menjaga keberlanjutan sumber daya air sendiri Pak Mufid?
1: Ya, satu, sumber daya air itu kan suatu yang terbatas ya, sebenarnya terbatas, sehingga memang masyarakat harus pertama memanfaat air secara bijak. Satu yang harus dikendalikan oleh pemerintah itu adalah pemanfaatan air bawah tanah. Terus betul-betul dikendalikan, karena air bawah tanah itu ketika dieksploitasi secara berlebihan, dampak lingkungannya cukup berat gitu. Di samping memang itu ketersediaan air yang terbatas, kedua juga bisa berpengaruh terhadap stabilitas tanah, misalnya terjadi penurunan tanah akibat eksploitasi sumur dalam atau air bawah tanah secara berlebihan. Kedua, kemudian sumber-sumber yang saat ini dimiliki oleh PDAM misalnya, itu juga harus dibantu untuk dilakukan maintenance, atau misalnya ketika ada kebocoran-kebocoran di jalan gitu ya, kan kadang kita menemukan tuh jaringan bocor dan sebagainya, itu dengan segan-segan untuk melaporkan gitu agar segera dilakukan penanganan. Tapi juga harus sumbut, juga harus sumbut. Jadi itu misalnya ada laporan kebocoran harus segera ditangani gitu, karena kalau ditangani itu mubazir banget itu airnya, satu sisi ada yang kurang, satu sisi malah airnya bocor kan gitu. Yeah. Samping juga memang mungkin justru penghematan di level rumah tangga, bagaimana kemudian konsumsi rumah tangga terhadap air itu di manage dengan baik, hindari misalnya perilaku-perilaku boros air. Misalnya seringkali nih, kadang nih kita nyalain keran ketika airnya mati gitu kan, begitu airnya nyala kita lupa, kita tinggal pergi, nah itu airnya berudak kemana-mana misalnya, atau jaringan jaring gitu. Nah itu salah satunya perilaku yang tidak hemat.
0: Selain untuk menghemat air Pak, mungkin apakah juga ada kebiasaan masyarakat yang perlu diubah untuk penggunaan air yang menjadi lebih hemat dan bertanggung jawab sendiri Pak Mufid?
1: Ya, salah satunya juga adalah terkait dengan kegiatan yang berhubungan dengan air itu begini. Misalnya mencuci ya, mencuci pakaian. Mencuci pakaian itu sebaiknya memang dalam jumlah yang banyak langsung gitu. Tidak sedikit-sedikit cuci. Gitu. Jadi airnya itu lebih sedikit, tapi bisa untuk mencuci lebih banyak pakaian. Daripada mencuci pakaian sedikit, ya, pasti lebih banyak yang di apa yang dikeluarkan. Terus kedua, perilaku lain yang termasuk menurut saya kategori boros air adalah ketika kita misalnya mandi gitu kan. Mandi yang hemat itu adalah menggunakan shower sebenarnya. Ketika kita mandi pakai shower itu lebih hemat karena air yang keluar itu lebih sedikit, tidak biru-biruan gitu kan. Yeah. Tapi bersih juga untuk shower itu sebenarnya sangat pro terhadap hemat air kan. Dengan shower itu bisa diatur air keluarnya bisa dalam bentuk sedikit atau lebih memancarnya, lebih spreadnya lebih banyak, sehingga walaupun sedikit tapi bisa langsung merata kepada semua tubuh kita. Itu juga bisa jadi salah satu referensi untuk menggunakan air secara hemat.
0: Baik, tapi juga biasanya kalau musim kemarau begini orang-orang suka mandi 5 kali ya Pak ya, karena saking panasnya ya Pak ya. Nah itu mungkin bisa diterapkan juga ya untuk mandinya beralih ke shower ya Pak Mufid ya.
1: Ya itu kamar mereka mandi dari shower. Terus satu lagi nih, harus pastikan itu rumah tangga yang pakai tandon ya. Kalau tandon atas itu kalau bocor kelihatan karena pasti ngerujuk gitu kan, ngucur gitu kan. Ataupun kalau bludak juga kelihatan. Tapi kalau tandon bawah itu kalau bocor nggak kelihatan. Karena kadang langsung masuk ke dalam tanah atau masuk ke alen gitu. Jadi pastikan betul tandon-tandon air yang di bawah itu tidak mengalami kebocoran. Apalagi kalau kemudian airnya pakai air PDAM, kalau bocor itu juga pasti boros itu, membayar rekeningnya pasti banyak. Karena air yang hilang,
0: Iya. Dan Pak Mufid, ini sudah ada pendengar yang bergabung bersama kita pagi hari ini. Kita akan sapa terlebih dahulu. Selamat pagi.
2: Selamat pagi. Kok gitu tuh coba Mbak itu, Mbak?
0: Mohon maaf, Halo? Pak Yarto.
2: Kok kayak semritan apa itu suaranya?
0: Mungkin dari radionya, Pak. Tapi di sini sudah terdengar jelas.
2: Benar.
0: Iya. Silakan Pak Yarto untuk pertanyaannya.
2: Halo?
0: Halo.
2: Ya, begini, Mbak. Selamat pagi, Pak Mufid.
1: Pak Yarto, sehat selalu.
2: Iya, begini, Pak. Tadi Bapak beberapa hal yang kita simak bahwa apa ketersediaan air bersih ini kan berarti ada kendala-kendala yang akan datang. Katakanlah tadi Bapak ada longsor, ada kerusakan, mungkin ini kekeringan juga kan, Pak. Tapi tanpa air bersih kan menjadikan salah satu prioritas utama dalam upaya ketersediaan. Yang salah juga, salah satunya kan upaya pelestarian lingkungan kesejahteraan umat manusia. Nah, pertanyaan saya begini, Bapak. Mengapa ketersediaan air bersih sangat penting bagi manusia, serta apa yang mengakibatkan kekurangan kebersihan itu sendiri, Pak Mufid? Matur nuwun.
0: Silakan Pak Mufid bisa langsung dijawab saja.
1: Dengan Pak Yarto. Jadi kalau kita ingin, jadi sumber air itu kan terbatas gitu ya, makanya terus dipelihara dengan cara memang salah satunya adalah bagaimana menjaga kelestarian lingkungan. Jadi kalau lingkungan itu terjaga dengan baik, sistem hidro ekosistem itu berjalan dengan baik, jadi misalnya banyak tumbuh-tumbuhan, masih tidak banyak ditebangi, kemudian segala sesuatu yang terkait dengan mata air itu dipelihara dengan baik, maka secara alamiah memang alam akan melakukan siklus air itu secara alamiah, dari air hujan, kemudian air yang naik ke atas, masuk lagi ke dalam bumi, dan seterusnya gitu ya. Tapi memang perlu dialami juga bahwa memang saat ini terjadi banyak sekali pengalihan fungsi lahan gitu kan, yang asalnya lahan hijau jadi lahan perumahan, ada yang dari pabrik sebagainya, sehingga memang akhirnya sumber-sumber suplai air secara alamiah itu juga mengalami pengurangan-pengurangan akibat tata guna lahan yang berubah gitu. Maka saya sangat sepakat bahwa salah satu upaya untuk menjaga sumber air adalah dan kelestarian lingkungan. Kalau hutan itu habis, saya yakin sumber air juga akan habis gitu. Nah, kalau air sudah habis, baru kita akan sadar bahwa ternyata ada hubungan tuh antara hutan, pohon-pohon, dan gitu. Termasuk dalamnya tadi saya sampaikan, bagaimana juga ada pengendalian pengambilan air bawah tanah gitu. Air bawah tanah ya, dikendalikan betul supaya kemudian tidak menjadi masalah di belakang hari karena terlalu banyak yang ngambil air bawah tanah, maka jadi berkurang. Kemudian yang kedua, bisa terjadi penurunan tanah akibat bawahnya itu gerowong begitu.
0: Baik. Dan mungkin untuk pendengar Pak Mufid, jika nantinya mengalami keluhan ataupun kendala ini dalam airnya, kira-kira untuk prosedurnya dalam melaporkan ini seperti apa, Pak Mufid?
1: Ya, ini terutama pada air yang disediakan oleh perusahaan daerah air minum ya. Kalau terkait PDAM, maka silakan bisa melakukan komplain pengaduan. Bisa langsung ke PDAM-nya, ada media online-nya kayak yang disediakan, atau bisa juga ke lembaga kita, ke LP2K Jawa Tengah, Lembaga Pembinaan Perlindungan Konsumen. Bisa kontak saja ke nomor kita di 0822-491-4899, atau di nomor kantor 761-4875, atau kalau mau datang kantor silakan ke Jalan Taman Borobudur Utara 12 nomor 11 Manyaran Semarang, atau kalau DM IG juga ada di Konsumen Berdaya.
0: Baik. Terakhir Pak Mufid, mungkin untuk penutupnya ya, kira-kira harapan ataupun pesan dari LP2K sendiri untuk ketersediaan air bersih di Kota Semarang ini agar semakin merata dan berkualitas tentunya berkelanjutan ini seperti apa?
1: Ya, satu, tentu dikembangkan sistem pengelolaan air bersih yang lebih profesional gitu. Profesional itu artinya kemudian menggunakan sistem-sistem yang itu efektif dan efisien, sehingga bisa dari sisi supply itu betul-betul terjaga kualitasnya, kuantitasnya, dan berkeadilan, artinya merata ke semua penduduk masyarakat. Dan juga bagaimana ada upaya nyata untuk menjaga sumber-sumber air secara berkelanjutan gitu. Karena sumber, kemudian pengelolaan, distribusi itu satu rangkaian yang tidak bisa dipisahkan kan gitu.
0: Baik, Pak Mufid, sebelum kita berakhir, ternyata ini sudah ada pendengar yang bergabung bersama kita. Satu lagi ya Pak, ini kita bantu jawab dulu ya Pak untuk pertanyaannya. Ada Pak Mardiono. Selamat pagi Pak Mardiono.
3: Selamat pagi Mbak Nadir.
0: Iya, silakan Pak Mardiono untuk pertanyaannya.
3: Selamat pagi Pak Mufid.
4: Selamat.
3: Seperti yang Bapak paparkan tadi semua, cuman hanya di sini yang kami menghimbau terkait dengan penyediaan air bersih. Tapi kalau kita kaji atau kita tinjau kembali, Bapak, banyak sungai-sungai kecil, terutama di pinggir-pinggir jalan kampung atau di itu, sebagian besar sungai kecil itu dasarnya sudah bukan tanah langsung, Pak. Jadi ada semacam kubu ataupun bisu yang agak besar itu. Sehingga ketika hujan ataupun aliran sungai itu menjadi air permukaan karena tidak ada yang meresap ke bawah. Ini yang akhirnya membuat sumber air bawah tanah itu menjadi kurang. Apalagi banyak sekarang masih banyak ini pengeboran air dalam, sumur-sumur artesis. Ini yang akhirnya akan mengganggu jumlah sumber daya yang ada atau sumber air yang ada. Nah, bagaimana kualitas dan kuantitasnya bisa kita jaga dengan baik kalau itu masih sering terjadi? Mohon pencerahannya. Terima kasih.
0: Terima kasih Pak Mardiono atas pertanyaannya. Silakan Pak Mufid bisa langsung dijawab saja.
1: Ya, jadi memang untuk menjamin ketersediaan air, salah satu yang paling pokok adalah menjaga sumbernya kan gitu. Bagaimana agar sumber-sumber air itu tersedia baik sehingga bisa mensuplai kebutuhan-kebutuhan masyarakat. Dan bagaimana menjaga itu tuh memang banyak sekali yang harus dilakukan PR-nya saat ini. Karena memang ibaratnya itu kita sudah kadung banyak masalah lingkungan. Nah, di samping tadi saya sampaikan perubahan tata guna lahan, berkurangnya lahan hijau, hutan dan sebagainya. Masuk dalamnya memang ada berapa juga terkait dengan bagaimana air itu dikelola, sering cenderung lebih memperhatikan aspek fungsionalnya daripada sustainabilitasnya. Salah satunya tadi disampaikan terkait pengambilan air bawah tanah yang cenderung tidak terkendali gitu. Nah ini jadi bom waktu sebenarnya kalau itu dibiarkan gitu. Karena ketika suplainya tata guna lahannya berkurang, supaya air bawah tanahnya berkurang, tapi pengambilannya justru berlebihan atau ramai diambil, ya, jadi masyarakat over consumption gitu kan, dan pasti akan terjadi beban yang sangat berat bagi lingkungan yang ada hubungannya dengan jaringan air bawah tanah tadi yang diambil sumber dalam. Nah, satunya untuk meminimalisir itu sebenarnya adalah mestinya harus diambil oleh PDAM itu. Jadi PDAM itu kan tidak menggunakan sumber bawah tanah tuh, dia banyak menggunakan sumber-sumber, kalau saat ini misalnya di Semarang Barat pakai Waduk Jatibarang misalnya, ya, itu bisa diambil alih gitu. Jadi mereka beralih ke air-air yang sudah disediakan oleh pemerintah, di mana itu diambil melalui sumber-sumber yang non sumur dalam, dan itu relatif lebih aman bagi lingkungan. Cuman memang ini butuh effort gitu ya. Satu, salah satunya adalah terkait dengan tarifnya. Biasanya kan, misalnya pabrik-pabrik gitu kan, dia akan melihat ini menguntungkan nggak sih kalau pakai air PDAM, hitung-hitungannya gitu, daripada kalau pakai air bawah tanah. Nah, sehingga memang kalau misalnya masyarakat itu bisa beralih ke air yang sumbernya non bawah tanah, itu sedikit banyak mengurangi dari sisi hulunya gitu ya, hilirnya berkurang. Tapi kalau hulunya memang problemnya tetap di lingkungan, harus diperbaiki, tidak bisa tidak begitu.
0: Baik, terima kasih Pak Mufid atas penjelasannya dan juga edukasinya kepada kita ya. Dan jangan kemana-mana pendengar, karena kita setelah ini juga masih akan kembali melanjutkan perbincangan mengenai upaya menjamin ketersediaan air bersih ya bagi masyarakat bersama kedua narasumber kita nanti ya. Terima kasih Pak Mufid, selamat melanjutkan aktivitas kembali, selamat pagi.
1: Terima kasih sudah selalu buat RI dan para pendengar setia semua.
0: Terima kasih, dan untuk Anda pendengar jangan kemana-mana ya, karena kita akan kembali tentunya dengan informasi dan juga musik terbaik. Tetaplah bersama kami.

0: informasi dari reporter kami mengenai UGRIS perkuat pengabdian masyarakat Desa Gubuk Grobogan resmi jadi desa binaan bersama dengan reporter kami Bowo. Bowo, silakan informasinya.
1: Ya, baik, terima kasih. Pendengar, Universitas PGRI Semarang atau UGRIS memperkuat komitmennya dalam pengabdian kepada masyarakat dengan menetapkan Desa Gubuk, Kabupaten Grobogan sebagai desa binaan. Program tersebut menjadi bagian dari rangkaian Disnatalis ke-45 UGRIS yang mengusung tema UGRIS memberi makna. Komitmen itu diwujudkan melalui penandatangan nota kesepahaman antara Rektor UGRIS Dr. Sabto Budoyo dengan pejabat kepala desa Gubuk Asjadul Munir. Kerjasama tersebut menjadi landasan pelaksanaan berbagai program pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan. Rektor UGRIS Dr. Sabto Budoyo mengatakan bahwa perguruan tinggi memiliki tanggung jawab untuk hadir di tengah masyarakat, terutama di tengah kondisi ekonomi yang masih menjadi tantangan bagi banyak keluarga. Karena itu, setiap kegiatan kampus diharapkan mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Menurutnya, penetapan Desa Gubuk sebagai desa binaan akan diikuti berbagai program di bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, hingga pemberdayaan warga. Program tersebut diharapkan mampu memperkuat sinergi antara perguruan tinggi dan pemerintah desa. Selain penandatangan kerjasama, UGRIS juga menggelar berbagai kegiatan sosial seperti pasar sembako murah bagi masyarakat. Rektor UGRIS turut mengunjungi SMA Negeri 1 Gubuk melalui kegiatan Ready Set Grow untuk memotivasi para siswa untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Dalam rangkaian kegiatan tersebut, Wakil Ketua Komite 1 DPD RI sekaligus anggota MPR RI Daerah Pemilihan Jawa Tengah, Dr. Muhdi, menyerahkan bantuan peralatan olahraga kepada Karang Taruna Desa Gubuk. Bantuan itu diharapkan mampu mendorong aktivitas positif generasi muda sekaligus memperkuat peran organisasi kepemudaan dalam pembangunan desa. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan, kembali ke studio.
0: Terima kasih rekan Bowo atas informasinya dan selamat bertugas kembali ya. Demikian informasi dari rekan kita ya pendengar, dan selepas ini jangan kemana-mana karena kita akan melanjutkan untuk perbincangan kita mengenai menjamin ketersediaan air bersih bagi masyarakat dengan arah sumber kedua kita. Tetaplah bersama kami.

0: Masih bersama kami pendengar di Semara Menyapa ya. Tadi kita juga membahas bersama dengan narasumber kita yang pertama yang tadi ada Pak Mufid ya. Setelah ini kita akan membahas juga, mengobrol juga mengenai menjamin ketersediaan air bersih bagi masyarakat bersama dengan Direktur Utama Perumda Air Minum atau PDAM Tirta Modal Kota Semarang. Selamat pagi Pak Adi.
1: Mbak Nadia dan Pak Mufid.
0: Iya, Pak Adi, gimana kabarnya hari ini?
1: Alhamdulillah, baik.
0: Alhamdulillah, terima kasih Pak Adi sudah bergabung bersama kita pagi hari ini ya. Dan Pak Adi, ini kita melihat saat ini kondisi di seluruh Indonesia ya Pak. Ini sudah masuk musim kemarau ya. Ini dari Pak Adi sendiri melihat kondisi ketersediaan air bersih di kota Semarang saat ini, apakah pasokannya masih mampu memenuhi kebutuhan masyarakat sendiri Pak Adi?
1: Ya, terima kasih Mbak Nadia dan seluruh pendengar Radio Republik Indonesia. Jadi kalau kita berbicara terkait dengan kekeringan, maka ada distinguish yang harus kita bedakan dulu. Bahwa kekeringan karena memang sifatnya alam permanen atau musim yang itu terjadi di beberapa daerah yang resort sumber daya airnya itu tidak tersedia dengan baik. Dan yang kedua adalah kekeringan yang ditimbulkan karena emergency proses, yaitu tatkala layanan PDAM itu terganggu akibat ada kebocoran pipa, rehabilitasi mesin, sehingga ada beberapa jeda pelayanan itu tidak continue. Dan ini sifatnya tidak permanen, hanya paling sekitar 3 jam, 4 jam, tapi juga bisa mungkin lebih dari 1 hari tergantung pada tingkat perbaikan yang dilakukan. Mm-hmm. Nah, saat ini maka saya akan membahas terkait dengan kekeringan yang permanen yang disebabkan oleh alam dan di daerah itu tidak tersedia resort sumber air. Di kota Semarang sendiri sebetulnya titik-titik kekeringan atau yang tidak ada sumber air itu sebenarnya sudah kita petakan dan itu ada di daerah sedikit di Bukit Kencana Jaya dan juga di sekitar Gunung Pati. Di sana memang sebetulnya belum tersedia layanan PDAM, tetapi kita sudah mempunyai program kedepannya. Misalkan kalau di Bukit Kencana Jaya dan kita ambilkan dari sumber air di Waduk Jeragung yang insya Allah tahun ini sudah mulai kita rencanakan pembangunan. Sedangkan di Gunung Pati itu nanti akan ada sudah tersedia dari Waduk Jati Barang atau Air Semarang Barat yang nanti akan kita eksplor ke sana. Nah, jadi secara umum di Kota Semarang itu tidak ada masalah dengan adanya musim kekeringan kecuali daerah-daerah yang belum terlayani dengan program futuristik ke depan, Mbak.
0: Memasuki musim kemarau saat ini ya Pak, dari teman-teman PDAM di Kota Semarang, apakah juga ada tantangannya nih Pak yang biasanya dihadapi dalam menjaga kontinuitas distribusi air bersih sendiri Pak Adi?
1: Ya, karena kebanyakan kita memakai sumber air permukaan, baik itu yang dari Waduk Jati Barang, kemudian dari Bendung Kedung Ombo yang ditarik ke instalasi pengalian Kudu, itu sebetulnya relatif normal ya, stabil, steady begitu karena neraca airnya memang sudah kita hitung bersama-sama dengan penyedia air baku baik itu BPWS maupun juga PSDA. Tetapi memang di daerah-daerah yang kita masih memakai sumber air bawah tanah atau mata air itu memang ada sedikit penurunan, tetapi tidak perlu khawatir karena Perumjam Tirta Modal berbarengan dengan mitigasi risiko kita telah melakukan beberapa konservasi sehingga relatif sumber itu ketika kekeringan pun tidak terlalu ekstrim untuk penurunan debitnya.
0: Di Kota Semarang sendiri Pak Adi ini juga pastinya sangat luas ya Pak. Untuk cakupannya sendiri layanan PDAM di Kota Semarang, apakah masih ada wilayah yang belum terjangkau layanan air dari perpipaan sendiri Pak Adi?
1: Ya.

0: seperti yang saya sampaikan tadi, di daerah Semarang Timur, khususnya di Kecamatan Tembalang Atas, seperti Rawasari, Mangunharjo, Bukit Jaya Kencana, itu memang kita belum bisa melayani secara baik, karena memang satu, ketersediaan sumber airnya terbatas, dan elevasinya cukup tinggi. Kita sudah merencanakan nanti dari upgrading Kudu maupun juga dari Jelagung nanti bisa mengcover di sana. Kemudian juga di wilayah barat, khususnya di Mangkang, Tugu, dan sekitarnya, memang juga belum terlayani saluran air PDAM. Nah, ini nanti akan kita expose, kita explore dengan maksimize dari air Semarang Barat, Mbak.
1: Kira-kira apakah juga ada strategi yang dilakukan PDAM sendiri, Pak, untuk mengantisipasi selain dari belum layanan yang tercakup ya di beberapa wilayah ini, untuk mengantisipasi gangguan distribusi baik akibat cuaca ekstrim ya Pak ya, kerusakan jaringan ya, maupun dari peningkatan kebutuhan masyarakat saat ini sendiri, Pak Adi?
0: Ya, secara kontingensi, bila memang di daerah-daerah yang belum tercover layanan PDAM dan mereka menggunakan sumber-sumber domestik seperti sumur yang kemungkinan besar akan terdampak bila ada musim kekeringan, maka PDAM siap membantu berkolaborasi dengan BPBD, karena sebetulnya penyediaan air ini adalah domain atau wilayah kewenangan pemerintah daerah. Dan pemerintah daerah telah menugaskan BPBD untuk mengcover terkait dengan bencana kekeringan atau bahaya kekeringan ini. Nah, kita telah bekerja sama, ada tangki dari kami sejumlah 7, kemudian BPBD saya kira juga memiliki beberapa armada, dan juga dibantu oleh armada-armada lain yang mungkin dari Dinas Cipta Karya maupun juga dari instansi-instansi swasta. Dan Ibu Wali Kota kemarin telah memberikan instruksi kepada kami bahwa PDAM harus ready terhadap beberapa masyarakat yang terdampak dari mitigasi alam kekeringan ini dengan menggerakkan sektor swasta, beberapa industri yang akan memberikan corporate social responsibility dengan menggandeng PDAM sebagai operator tangki kontingensi kekeringan. Begitu, Mbak.
1: Dan untuk nantinya masyarakat yang mengalami kendala ya Pak untuk air sendiri, kira-kira untuk melaporkannya ini prosedurnya bagaimana dari tim PDAM sendiri, untuk langkah-langkahnya seperti apa Pak Adi?
0: Ya, bila mana itu terkait dengan pelanggan PDAM, maka kami telah memiliki hotline yang bisa dilihat di medsos kami, baik Instagram Perumda maupun juga call center yang selalu kami upload. Dan apabila itu kekeringan masyarakat luar, masyarakat bisa memanfaatkan aplikasi Ruang Warga yang itu nanti akan bersambung dengan blockchain yang aplikasi yang ada di Pemkot Semarang, apa itu namanya, Lapor Semar, dan nanti di situ PDAM akan mengakses setiap hari input-input pengaduan ataupun kebutuhan kekeringan yang ada di Lapor Semar tersebut.
1: Baik, untuk saat ini sendiri Pak Adi melihat dari kondisi ya Pak, apakah juga banyak masyarakat yang sudah melaporkan mengenai kondisi kesulitan air bersih sendiri Pak Adi?
0: Saat ini saya lihat belum, kecuali memang beberapa akibat daripada tadi yang saya katakan emergency karena ada kebocoran pipa, itu sudah melapor ke aplikasi PDAM atau medsos PDAM, dan itu sudah kami tindak lanjuti dengan selesai. Sedangkan untuk yang non pelanggan sampai saat ini belum melapor, belum banyak melapor. Kalau ada mungkin hanya 1-2, misalkan konfidensial ketika misalkan masjid begitu mau jumatan airnya sumurnya drop, itu akan kita lakukan dropping.
1: Baik, Pak Adi, ini sudah ada pendengar yang bergabung bersama kita ya, bertanya di WhatsApp, ini dari Pak Didi sepertinya ya. Untuk pertanyaannya, sebenarnya kita tidak kekurangan sumber mata air kok Pak Adi, hanya ketidakkonsistensian kita yang kemudian menjadi abai dan tidak serius untuk mengeksplorasinya. Bagaimana tanggapannya Pak Adi?
0: Ya, terima kasih dari Pak Didi ya. Jadi memang betul ketika kita menggunakan air bawah tanah dan eksplorasinya itu memang sudah sebetulnya tidak direkomendasi, karena penggunaan air bawah tanah itu akan menimbulkan atau berdampak pada land subsidence atau penurunan muka tanah. PDAM telah berupaya untuk mengkonversi masyarakat yang menggunakan air tanah untuk beralih kepada air PDAM. Tetapi tentu pada zona-zona tertentu yang belum ada cakupan pelayanan, maka ini perlu diberikan road mapping agar edukasi masyarakat berjalan seiring dengan kemampuan PDAM untuk bisa menyelenggarakan konversi tersebut.
1: Baik, selanjutnya Pak Adi, ada dari Bu Intan ya, ini pertanyaannya. Kalau saat musim kemarau nanti debit air berkurang, apakah pelanggan perlu khawatir Pak Adi akan terjadi gangguan distribusi air bersih sendiri?
0: Ya, kalau untuk pelanggan PDAM insya Allah tidak terdampak ya dengan adanya pergantian musim ataupun efek musim. Ya, yang ada mungkin kalau misalkan ada rehabilitasi pipa dan itu sifatnya tidak permanen, hanya bisa selama masa pekerjaan itu mungkin terjadi ketidakmengaliran begitu, tetapi tidak kekeringan yang ekstrim yang membutuhkan waktu sampai dengan berminggu-minggu, saya kira begitu.
1: Tentunya juga dengan kondisi saat ini ya Pak Adi, walaupun kita mengalami kondisi kekeringan, tapi dari tim PDAM sendiri ini sudah ada langkah antisipasinya ya, salah satunya jika warga atau masyarakat yang mengalami keluhan mengenai air bersih bisa melaporkan ya Pak tadi ya, melalui aplikasi juga ya. Baik, Pak Adi untuk terakhir ingin memberikan pesan ataupun harapan kepada masyarakat agar penggunaan air ini bisa tetap bijak sehingga ketersediaannya nanti dapat tetap terjaga untuk jangka panjangnya sendiri bagaimana Pak Adi? Silakan.
0: Ya, terima kasih. Jadi efek iklim kekeringan ini karena adalah sebetulnya merupakan circular evidence ya, merupakan tindakan yang melingkar dari perilaku kita terhadap alam ini. Oleh karena itu, kami berharap mitigasi seperti mengurangi penggunaan air tanah, kemudian juga gemar untuk membuat biopori dan sumur-sumur resapan, baik itu yang air recycle, air waste yang bisa dikelola secara domestik, mohon untuk bisa diresapkan agar air yang merupakan barang finite and vulnerable ini betul-betul bisa terjaga ke kontinuitasnya atau keberlanjutannya. Saya kira itu dan terima kasih masyarakat Semarang yang telah menggunakan air PDAM dengan bijak, karena memang air ini adalah sesuatu yang bisa kita wariskan untuk mata air ke depan. Jadi kita mewariskan mata air, bukan mewariskan air mata kekeringan. Saya kira itu Mbak Nadia, terima kasih dan salam selamat bertugas.
1: Baik, terima kasih Pak Adi atas informasi dan juga edukasinya yang telah diberikan ya. Semoga dari perbincangan kita pagi hari ini juga bermanfaat untuk semua pendengar pagi hari ini untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga ketersediaan air bersih bagi masyarakat. Selamat melanjutkan aktivitas kembali Pak Adi, nanti kita berbincang ya di lain kesempatan. Terima kasih Pak Adi, selamat pagi.
0: Pagi, terima kasih.
1: Dan juga terima kasih untuk Anda pendengar yang sudah bergabung bersama kita pagi hari ini. Tapi jangan kemana-mana, karena selepas ini kami masih akan menemani Anda untuk Semarang pagi ini.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Beredar informasi mengenai pendaftaran lowongan kerja Garuda Indonesia 2026. Mari kita ikuti kebenarannya dalam cek fakta hari ini. Beredar di media sosial TikTok unggahan video yang menampilkan pendaftaran lowongan kerja PT Garuda Indonesia atau Persero TBK 2026. Faktanya, setelah dilakukan penelusuran dengan mengakses tautan pada profil akun TikTok, diketahui mengarah ke halaman mencurigakan berisi formulir digital yang meminta pengisian data pribadi seperti nama, alamat, dan nomor telegram. Kemudian dengan memasukkan kata kunci lowongan kerja Garuda Indonesia ke mesin pencarian Google. Hasil penelusuran mengarah ke laman karir.garudaindonesia.com serta akun Garuda Indonesia dan rekrutmen PT Garuda Indonesia milik Garuda Indonesia. Melalui laman dan kedua akun tersebut diketahui bahwa saat ini Garuda Indonesia tidak sedang membuka lowongan pekerjaan. Demikian cek fakta di laman komdigi.co.id hari ini.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Oksigeners, pasti sebel kan kalau lagi streaming tiba-tiba nge-lag, mau download dan upload file, tapi jaringan kamu lemot. Saatnya kamu beralih ke oksigen.id. Mulai dari 200 ribuan aja, kalian bisa menikmati bandwidth up to 150 Mbps. Bebas FUP dan free instalasi. Untuk info lengkapnya bisa cek di Instagram oksigen_id_official atau cek di websitenya www.oksigen.id.

0: Pemakaian sama, jumlahnya sama, tapi kok bayarnya jadi beberapa kali lipat gini?
1: Mati lagi. Kalau tiap hari mati listrik kayak gini, bisa rugi dong usaha saya.
2: Udah lama ngantri, ini loketnya buka, tapi petugasnya malah main HP. Ih, sebel. Ini laporin, tapi kemana ya?
3: Tenang, laporin aja ke Halo RRI. Sampaikan semua keluh kesah, permasalahan, dan informasi Anda melalui WhatsApp di nomor 081-66-66-886 atau Instagram @pro1smg setiap Senin dan Jumat jam 9 pagi di Halo RRI.
4: Masih bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Semarang ya. Dan kali ini Nadira tidak sendirian. Ada siapa itu Nat?
5: Kalau hari Jumat siang atau pagi jelang siang ya, ada Fahri pendengar yang tentunya di Halo RRI kembali hadir ya untuk menemani penyiar pagi ini ya. Yeah. Sebenarnya penyiar pagi dan malam ini kok bisa lanjut begitu double-double.
4: Sama ini kayaknya jadwalnya.
5: Ini luar biasa sih ya. Jadi kita semalam, kalau saya di Pro 4 itu malam, Nadira Pro 1 juga malam. Ini lanjut di Pro 1 pagi. Dua-duanya pagi.
4: Manusia kuat ini ya.
5: Manusia yang ya penyiar kuat harus seperti itu, Nadira. Jadi mau apapun jadwalnya, entah itu berpisah atau gabungan, kayak tadi labasan istilahnya orang Jawa, harus diterima dengan penuh lapang dada.
4: Kita
5: gitu
4: harus
5: ya.
4: Standby pokoknya untuk pendengar Pro 1.
5: Harus standby.
4: Kita pokoknya siap deh untuk memberikan informasi ya.
5: Apapun dari partnya ya, termasuk di Halo RRI ini pendengar ya. Silakan saja untuk pendengar yang nanti mau bergabung, barangkali mau menyampaikan keluh kesah ya, atau mungkin mau menyampaikan apresiasi juga terkait dengan laporan terkait fasilitas umum ya yang bermasalah, yang kemarin sudah di follow up atau belum di follow up. Kalau semisal nanti mau disampaikan, boleh sekalian ya di Halo RRI. Line teleponnya di mana, Nadira?
4: Di 0248316686 atau di WhatsApp kami,
5: atau di WhatsApp kami
4: 6666886 serta di aplikasi RRI Digital.
5: Kami tunggu atensinya pendengar hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat.

0: Apa saja tanda-tanda penyakit jantung? Berikut penjelasan dari Dr. Sulistiyati Bayu Utami, SPJP, PhD.
1: Beberapa keluhan yang memang sering terjadi pada penderita-penderita penyakit kardiovaskular, salah satunya jantung. Nah, yang paling sering itu adalah nyeri dada. Nyeri dada sebenarnya biasanya kiri, tidak bisa dilokalisir lebih tepatnya. Dok, sakit dada saya yang mana? Di sebelah sini, itu bisa nunjuk. Itu malah lebih less likely untuk jantung. Nah, karena jantung itu biasanya bersifat dull pain, jadi visceral pain nggak bisa kita lokalisir. Tapi kalau, aduh dok, cekot-cekot sebelah sini, atau cekot-cekot sebelah sini, atau cekot sebelah sini, bisa ditunjuk tuh. Nah, itu lebih less likely untuk masalah kardiovaskular atau masalah jantung. Karena kalau jantung tuh bersifat visceral pain, atau dull pain, tumpul nyerinya. Kalau yang kayak gitu, biasanya sharp pain gitu bisa. Otot tuh, nyeri otot. Jadi muskuloskeletal bisa. Nah, selain nyeri dada, ada namanya sesak napas. Nah, kadang-kadang itu gejala kedua yang sering dikeluhkan tuh sama pasien-pasien dengan penderita kardiovaskular, penyakit jantung. Aduh, napas saya sering sesak dok. Nyeri dada, ada sesak napas, ada berdebar-debar. Kadang-kadang bilang pingsan atau sinkopi, kehilangan kesadaran temporer sejenak, tapi kemudian bisa pulih lagi langsung. Nah, itu namanya sinkopi. Atau biru ya, kadang-kadang sering dikeluhkan kok biru di tangan atau biru di daerah mulut gitu ya. Biasanya penyakit jantung bawaan anak-anak tuh, kita bicara mengenai ada anak-anak. Jadi penyakit jantung bukan punya dewasa aja ya, anak-anak juga ada tuh risiko penyakit jantung. Kemudian bengkak, tuh kaki saya kok bengkak ya gitu. Bengkak ya, kalau ditekan itu kadang-kadang mendelep, mentung gitu, mentelung, mentelep, kemudian dia kembali lama gitu.

0: Pendengar, tidak terasa ya kita sudah berada di hari Jumat yang besok kita sudah memasuki weekend ya untuk berlibur. Mungkin untuk Anda yang sudah punya rencana besok di hari Sabtu ataupun Minggu ingin berlibur ke pantai atau melakukan aktivitas di laut, kita akan menghadirkan informasi update cuaca ya. Mungkin juga untuk Anda yang mungkin sore nanti akan berjalan-jalan ya ke daerah pantai ya. Kita akan hadirkan informasi BMKG Kemaritiman Tanjung Mas Semarang dan saat ini kita sudah terhubung bersama dengan Prakirawan Sedianto. Selamat pagi rekan Sedianto.
1: Selamat pagi Mbak Nadira.
0: Kabar baik sehat?
1: Alhamdulillah baik sehat. Semangat itu Mbak.
0: Alhamdulillah. Silakan Mbak Sedianto untuk dapat memberikan informasi untuk kemaritiman Tanjung Mas sekarang.
1: Ya, matur nuwun Mbak. Selamat pagi pendengar Radio Republik Semarang dimanapun Anda berada. Saya Sedianto, Prakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Semarang akan menyampaikan informasi cuaca kemaritiman. Pada pagi ini ada dua perakiran cuaca yang bisa kami sampaikan. Yang pertama adalah perakiran cuaca wilayah Pelabuhan Tanjung Mas Semarang. Yang kedua adalah perakiran cuaca wilayah pelayanan untuk pelayaran. Baik, selengkapnya pertama adalah perakiran cuaca wilayah Pelabuhan Tanjung Mas Semarang yang berlaku hari ini Jumat 17 Juli 2026. Di mana kondisi cuaca di wilayah Pelabuhan Tanjung Mas Semarang telah berawan angin dari tenggara dengan kecepatan maksimum 10 knot. Dengan ketinggian gelombang dalam kategori tenang, itu antara 0,1 sampai 0,5 meter. Suhu udara berkisar antara 25 derajat Celcius sampai dengan 29 derajat Celcius. Kelembapan udara antara 73% sampai dengan 80%. Arus arahnya ke arah barat dengan kecepatan maksimum 34 cm per sekam. Sedangkan pasang surut air laut di wilayah Pelabuhan Tanjung Mas Semarang, pasang maksimum akan terjadi pada hari ini, Jumat 17 Juli 2026, akan terjadi pada pukul 7 WIB dengan ketinggian muka air laut sekitar 0,8 meter. Untuk perakiran cuaca selanjutnya adalah perakiran cuaca wilayah pelayaran atau pelayaran. Di sini ada beberapa wilayah yang bisa kami sampaikan. Yang pertama adalah wilayah perairan Kepulauan Karimun Jawa bagian barat, di mana kondisi cuaca berawan, angin dari timur dengan kecepatan maksimum 20 knot dengan ketinggian gelombang dalam kategori rendah, yaitu antara 0,5 sampai 1,25 meter. Wilayah yang kedua adalah wilayah perairan Kepulauan Karimun Jawa bagian timur, di mana kondisi cuaca berawan, angin dari timur dengan kecepatan maksimum 20 knot dengan ketinggian gelombang dalam kategori rendah, yaitu antara 0,5 sampai 1,25 meter. Sedangkan di wilayah mulai perairan Pekalongan Kendal, perairan Semarang Demak, perairan Jepara sampai dengan di wilayah perairan Pati Rembang, di mana kondisi cuaca berawan, angin dari timur dengan kecepatan maksimum 15 knot dengan ketinggian gelombang dalam kategori rendah, yaitu antara 0,5 sampai 1,25 meter. Demikian informasi cuaca yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan begitu terus informasi cuaca di RS Semarang. Terima kasih dan selamat pagi.
0: Selamat pagi, terima kasih Mas Sedianto, selamat melanjutkan aktivitasnya kembali. Dan juga mungkin untuk Anda ya yang nanti sore ataupun siang-siang ini ya akan
2: kemana itu Nat?
0: Ke pantai, semoga ke pantai. Juga informasi dari rekan kita Sedianto tadi bermanfaat ya untuk menjadi
2: dari
0: bekal
2: Pak Sedianto ya. Apapun itu pendengar ya, apa yang sudah panjenengan atau teman-teman rencanakan ya terkait dengan hari libur besok, informasi tadi ini semoga bisa menjadi pertimbangan juga ya, supaya nanti ketika sudah di planning benar-benar sesuai dengan apa yang sudah direncanakan gitu ya. Terkait dengan Halo RRI pagi ini Nadira, sepertinya di WhatsApp Pro 1 ini sudah ada laporan masuk ya.
0: Iya.
2: Boleh kita bacakan mungkin?
0: Kita bacakan dulu, ini sudah ada Pak Bambang ya. Seperti Bambang biasa selalu memberikan informasi kepada kita ya. Dan ini informasi yang mengenai ada mobil dan motor di Jalan Meranti Raya, Perumnas Banyumanik, Semarang. Banyak main knalpot prong dan tanpa nomor polisi. Biasanya waktu pagi, siang, dan malam. Info lagi ya, diduga ada pegawai Alfamaret di Meranti Raya juga main knalpot prong. Terima kasih.
2: Oke, ini berkaitan dengan knalpot prong ya. Memang musuh sejuta umat sejujurnya gitu ya. Jadi memang mengganggu kenyamanan umum ya, kondusivitas.
0: Mengganggu ini ya. telinga kita juga ya.
2: Polusi suara dan ya semoga di Meranti Raya tadi ya dari Pak Bambang ini bisa ditindaklanjuti ya, terutama oleh aparat yang berkewajiban. Dalam hal ini kepolisian barangkali untuk mungkin melakukan patrolinya lebih sering lagi, peningkatan frekuensi patroli supaya nanti ya ada apa ya namanya efek jera yang pertama, sama yang kedua untuk mensosialisasikan juga bahwasanya kenal pot brong ya harus kita hindari lah, harus kita hindarkan begitu ya. Terima kasih Pak Bapak atensinya. Ada lagi Nadira?
0: Seperti masih satu ya Fahri ya.
2: Oke, baik.
0: Tapi kita tadi kan membahas mengenai ini ya, masalah-masalahnya. Nah, nanti kita akan membahas juga mengenai apresiasi Fahri ya, mengenai dari mobil layanan antar SD di Bener 1 Kecamatan Tenggaran mendapat apresiasi warga Kabupaten Semarang. Ternyata ya, di balik banyaknya kendala, banyaknya apa ya?
2: Permasalahan
0: yang ya,
2: ada.
0: Ternyata juga masih ada apresiasi ya.
2: Masih ada dari yang warga masuk, kota salah Semarang, satunya mobil untuk menjemput anak sekolah atau mengantarkan anak sekolah ini ya. Karena Senin kemarin atau minggu ini, ini memang minggu perdana ya untuk anak-anak sekolah kembali atau mungkin memasuki ke sekolah yang baru gitu ya. Tanggal 13 kemarin bahkan ada gerakan gamas gitu ya, gerakan ayah mengantar anak sekolah. Ini kan tentunya perlu kita lakukan ya untuk pendengar semuanya di Pulau Satu. Jika memang Anda berhalangan untuk mengantarkan anaknya ke sekolah, mungkin mobil ini bisa menjadi salah satu solusinya, begitu ya.
0: Kira-kira kami seperti apa ya, nanti untuk informasinya kita akan lanjutkan
2: nanti di segmen yang berikutnya. Tapi kita kembali ke lagu dulu Nadira. Ini yang sudah disiapkan apa? Ini tadi kayaknya ada yang request
0: dari
2: The
0: Massive ya. Sudah kita putarkan ya.
2: Oke, sudah diputarkan. Ada lagi yang request?
0: Sebenarnya belum ada ya. Kita putarkan dulu ini dari Sila on Seven, film favorit. Selamat mendengarkan.

Hello Indonesia. Pagi itu kabar duka menyebar perlahan namun pasti. Di usia senjanya, HM Alwihamu, tokoh besar di dunia pers Indonesia, telah berpulang. Nama beliau begitu lekat dengan integritas, dedikasi, dan komitmen terhadap jurnalisme yang berimbang. Ia tak hanya membangun media yang berpengaruh, tapi juga meninggalkan jejak moral yang kuat di hati banyak orang. Kepergian HM Alwihamu tidak hanya meninggalkan kesedihan, tapi juga pelajaran berharga terutama bagi kita yang berkecimpung di dunia usaha. Seperti halnya dalam jurnalisme, integritas bukan sekadar hiasan kata-kata. Ia adalah fondasi yang menentukan apakah sebuah usaha dapat bertahan di tengah arus waktu. Mengutip dari buku Good to Great, karya Jim Collins, perusahaan yang hebat tidak hanya mengejar keuntungan. Mereka memegang teguh prinsip dan nilai-nilai moral sebagai panduan dalam setiap langkah. Itu pula yang diajarkan oleh sosok HM Alwihamu, bahwa sukses sejati bukan sekedar angka, tapi juga tentang bagaimana kita dihormati karena nilai-nilai yang kita junjung. Integritas dalam bisnis tercermin dari transparansi kita, dari konsistensi kita. Ketika kata-kata kita sejalan dengan tindakan, maka kepercayaan akan tumbuh. Nah, kepercayaan inilah yang menjadi aset tak ternilai baik dari pelanggan, mitra, maupun rekan kerja kita. Integritas adalah jangkar yang menjaga kita tetap berada pada jalur yang benar. Selain itu, tanggung jawab sosial adalah elemen penting lainnya. Sebuah bisnis yang tidak hanya berfokus pada keuntungan, tapi seharusnya juga peduli pada dampak sosialnya. Dan itulah yang akan meninggalkan jejak yang lebih besar. Ini seperti yang dikatakan oleh Warren Buffett, butuh 20 tahun untuk membangun reputasi dan hanya 5 menit untuk menghancurkannya. Jadi mari jadikan pelajaran dari HM Alwihamu sebagai pengingat untuk menjaga nilai-nilai moral dalam setiap langkah kita. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonance.

0: Pemakaian sama, jumlahnya sama. Tapi kok bayarnya jadi beberapa kali lipat gini?
1: Mati lagi. Kalau tiap hari mati listrik kayak gini, bisa rugi dong usaha saya.
2: Udah lama ngantri, ini loketnya buka. Tapi petugasnya malah main HP. Ih, sebel. Ingin laporin, tapi kemana ya?
3: Tenang, laporin aja ke Halo RRI. Sampaikan semua keluh kesah, permasalahan, dan informasi Anda melalui WhatsApp di nomor 081-66-66-886 atau Instagram @pro1smg setiap Senin dan Jumat jam 9 pagi di Halo RRI.
4: Halo RRI, masih Sabar Adira dan juga Fahri ya. Yeah. Tadi kita juga sudah membahas dan juga sudah membacakan beberapa keluhan dari pendengar ya.
5: Dari Pak Bambang ya, di mana tadi alamatnya?
4: Di Meranti Raya.
5: Oke, yang ada banyak sekali kendaraan memakai knalpot brong
4: dan
5: ya.
4: Dan tanpa nomor polisi.
5: Ini semoga bisa ditindak atau semisal masih sering ya patrolinya diseringin lagi.
4: Iya, karena ini melihat waktu mereka keluarnya ya, ini dari pagi siang malam. Tiap hari kayaknya.
5: Tiap hari berarti setiap saat itu nanti.
4: Jadi polisinya nanti juga yang berwenang juga nantinya diharapkan ya.
5: Harus bisa lebih sering lagi ke lokasi begitu ya. Dan yang menarik tadi juga yang perlu kita apresiasi adanya mobil untuk antar jemput ya anak sekolah. Selain itu yang patut kita apresiasi lagi adalah, nah ini satu jalan yang belakangan lagi sering sekali Fahri lalui dan Nadira, di Jalan Pahlawan.
4: Di Jalan Pahlawan.
5: Jadi memang beberapa waktu lalu atau tepatnya akhir bulan Juni ya kalau tidak salah itu drill jalan atau yang untuk drainase itu yang di dekat Simpang 5 itu kan dilakukan yang namanya perbaikan. Karena memang mungkin sudah lama tidak di maintenance ya, jadi untuk cornya itu sudah ada yang retak, bahkan mungkin kalau istilah orang Jawa itu kroak gitu ya, gopang gitu ya. Jadi itu membahayakan pengendara, terutama pengendara roda 2 itu bahaya sekali loh. Nah, kalau misal rodanya ya na'udzubillah ya, masuk ke situ kan tentunya bisa membahayakan si pengendara. Dan ini sudah diperbaiki oleh DPU atau Dinas Perumahan Umum ini ya, yang atau maksudnya Dinas Pekerjaan Umum begitu ya, yang sudah memperbaiki dan memaintenance drill jalan tersebut. Mulai dari di dalamnya rangkanya sudah diperbaiki, terus juga untuk cornya ini sudah dibikin rapet gitu ya, sehingga nanti kalau misalnya ada pengendara yang lewat enggak yang sejengglut itu. Terus sama rencananya untuk yang besinya atau istilahnya itu apa ya namanya ya, drill steelnya kalau enggak salah, itu juga akan diperbarui. Jadi nanti yang lama itu nanti diganti dengan yang baru tapi masih dalam pengerjaan. Insya Allah tanggal 20 Juli besok ini akan dipasang ya. Sehingga nanti untuk Jalan Pahlawan ya dari arah kantor gubernur ke Simpang 5 ini tidak perlu khawatir lagi ya, terutama untuk pengendara yang sering meleng ya, yang kadang suka kaget sendiri apa namanya, loh kok ada jenglutan
4: ya.
5: Besok sudah tidak ada insya Allah begitu ya, ini perlu kita apresiasi.
4: Tentunya juga semoga bukan di Jalan Pahlawan saja ya Fahri, tapi juga nantinya di seluruh jalan di kota Semarang, mungkin di seluruh Indonesia juga ya.
5: Ini bisa termonitor dan diperbaiki dan di maintenance juga, itu yang lebih penting ya, untuk supaya nanti bisa awet ya fasilitasnya, termasuk jalan juga tidak gampang berlubang. Benar. Gitu ya.
4: Apalagi juga sekarang musim kemarau ya. Kalau misalnya hujan di kota Semarang langsung banjir.
5: Langsung banjir.
4: Panas juga langsung panas ya.
5: Panasnya juga langsung kebangetan.
4: Iya. Tapi ada satu hal yang aku notice ya Fahri, di dekat Simpang 5 juga. Ini kan kita juga masuk musim kemarau ya. Kenapa banyak ini ya pohon yang ditebang?
5: Oke.
4: Itu mungkin bisa jadi perhatian juga ya untuk kita.
5: Itu kalau berdasarkan keterangan dari dinas terkait, karena emang di kawasan apa namanya yang untuk kulineran itu ya Pujasera, terutama yang di pohon-pohonnya itu dulu buat sarang tikus katanya seperti itu. Lah ini akan dilakukan penataan ulang Nadira. Jadi untuk masyarakat jangan khawatir, ini sih berdasarkan laporan dari Pemkot begitu ya. Ini hanya untuk sementara, jadi dihilangkan dulu, tapi nanti akan ditata ulang sebagai pedestrian gitu, dan akan dilakukan yang namanya penghijauan ulang. Rencananya seperti itu. Harapannya ya beneran ini ya, jangan digundulin toh.
4: Nanti kita kepanasan ya. Kepanasan. Kita tahu sendiri kalau Semarang tuh satu orang mataharinya satu. Nah, kalau digundulin semua tambah banyak
5: nantinya
4: dong.
5: Iya, tapi yang jelas semoga di follow up dengan cepat sehingga nanti ya kawasan Simpang 5 bisa menjadi lebih nyaman lagi.
4: Dan juga lebih sejuk ya, karena itu menjadi kawasan titik kumpulnya biasanya di situ, di Simpang 5.
5: Titiknya orang-orang Semarang ya di Simpang 5 ya, Nat, ya. Kalau misal gundul ya nanti gimana gersang.
4: Gak jadi kesana semua nanti ya.
5: Oke, baik. Tapi yang jelas apapun itu ya pendengar, terkait dengan keluhan mungkin di lain kesempatan boleh kita sambung kembali, Nadira. Betul. Ya. Kalau misal ada laporan seperti Pak Bambang tadi, silahkan bisa disampaikan. Dan untuk yang sudah disampaikan tadi, ini semoga bisa di follow up termasuk tadi yang di Simpang 5 juga ya. Baik. Dan untuk siang ini atau pagi jelang siang ini ya, harus kita cukupkan dulu, Nadira.
4: Iya, dan saya juga harus pamit ya, Fahri.
5: Oh, gak lanjut sampai siang?
4: Enggak ya. Besok lagi ya.
5: Boleh.
4: Dan nanti akan ada Fahri yang menemani Anda pendengar di Semarang siang ini ya. Saya Nadira pamit dulu, dan satu lagu terakhir untuk menutup jumpa kita di Halo RRI pagi hari ini ada Primadona dari Adhika Rafadi. Sampai jumpa.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.

berputar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Semarang, kanal informasi dan inspirasi ya, yang mengudara di FM 89 ya, dan juga melalui kanal streaming RRI Digital. Siang hari ini diisi hari Jumat ya, Jumat berkah pendengar, 17 Juli 2026. Senang sekali saya Fahri Marlian bisa kembali hadir mengudara untuk menemani Anda semua hingga sore nanti jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat ya, tentunya dalam kebersamaan Semarang siang ini. Beragam informasi dan musik sudah kami siapkan untuk menemani waktu istirahat siang Anda ya. Bagi pendengar yang barangkali nanti mau bergabung, request lagu atau mungkin berkabar juga ya, ada informasi terbaru apa dari tempat Anda, monggo kami tunggu atensinya di line telepon Pro 1 Semarang di 024-8316-686 ya, atau di WhatsApp-nya Pro 1 di 0816666886.

coklat merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang berlebihan.

Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami Pro 1 Semarang dalam Semarang siang ini ya. Informasi kami awali dari dunia kesehatan pendengar ya. Ini berkaitan dengan fenomena yang saat ini sedang kita hadapi bersama. Musim kemarau ya atau El Nino yang pada tahun ini sepertinya akan berlangsung begitu ya hingga awal tahun 2023. 7 ya pendengar ya. Ini berdasarkan prediksi dari Badan Meteorologi Klimatologi Geofisika atau BMKG yang nantinya fenomena El Nino ini akan menghasilkan musim kemarau yang lebih panjang dengan suhu udara yang lebih panas dari biasanya. Bahkan Kementerian Kesehatan menyebut El Nino ini dapat memicu masalah kesehatan ya seperti dehidrasi ya, ada heat stroke juga hingga infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA. Nah, untuk mengatasi atau menghindari permasalahan tersebut pendengar, apa sih upaya yang bisa kita lakukan ya? Ada satu informasi dari laman rri.co.id ya bahwasanya kiat-kiat yang bisa kita lakukan selama menghadapi musim kemarau terutama berkaitan dengan fenomena El Nino yang membuat kemaraunya ini menjadi kemarau super. Ini yang pertama adalah menjaga hidrasi. Ini tentunya penting ya pendengar ya. Menjaga hidrasi, rutin meminum air putih ya, atau mungkin mengonsumsi buah-buahan yang banyak mineralnya seperti semangka, ya, jeruk, mentimun. Ini tentunya bisa membantu tubuh kita untuk terjaga keseimbangan cairan tubuhnya ya. Asupan tersebut tentunya dapat mendukung tubuh supaya tetap terhidrasi atau tetap basah gitu ya, tetap dalam kondisi yang prima pada saat menghadapi suhu udara yang tinggi di musim kemarau. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, ini adalah perlindungan dari luar. Nah, ini berkaitan dengan skincare ya, sunscreen pendengar. Ini juga memang di iklimnya masyarakat Semarang gitu ya, atau daerah Semarang, ini memang yang namanya tabir surya atau sunscreen itu sudah menjadi kebutuhan yang apa ya, bisa dikatakan wajib ya, terutama bagi Anda yang sering bepergian keluar ya, sering di lapangan, di luar ruangan, ini memang sudah wajib atau seharusnya menggunakan tabir surya. Supaya apa? Ya supaya nanti kulit kita terlindungi dari yang namanya paparan sinar ultraviolet ya, dari matahari yang begitu ngentang-ngentang kalau kata orang Jawa, itu kan tentunya berbahaya juga ya, bisa menyebabkan yang namanya iritasi kulit. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah waspada ya, waspada terhadap waktu-waktu tertentu. Biasanya ini kalau di jam-jam siang, nah ini waktunya kita harus waspada terhadap gelombang panas yang dihasilkan oleh matahari ya. Jam-jam 11 ya sampai dengan jam 2 atau jam 3 sore itu pun masih harus kita waspadai karena kondisi tersebut ini biasanya rawan sekali terjadi peningkatan suhu ya, suhu atmosfer yang tentunya berimbas pada suhu tubuh juga yang meningkat ya, atau istilahnya adalah fenomena heat stroke yang dapat menyebabkan berbagai penyakit gitu ya, bahkan lebih parahnya lagi adalah kematian pendengar. Tapi yang jelas jangan khawatir, di musim kemarau apalagi ada El Nino begitu ya yang menyebabkan kemaraunya menjadi lebih panjang dan lebih panas, tentunya kiat-kiat tadi bisa kita lakukan untuk meminimalisir adanya hal-hal yang tidak kita inginkan ya. Hidrasi cukup, memakai tabir surya, dan memperhatikan jam untuk keluar rumah.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: kasih pendengar, Anda masih bersama kami Pro 1 dalam Semarang siang ini ya. Berkaitan dengan cuaca kemarau atau musim kemarau yang saat ini sedang kita hadapi bersama. Bahkan menurut laporan dari BMKG ada fenomena El Nino yang membuat kemaraunya ini menjadi kemarau super dalam tanda kutip begitu ya, atau lebih panjang nantinya dan lebih panas. Kalau tadi kita sampaikan ada beberapa kiat-kiat ya, atau cara yang bisa dilakukan supaya nanti tubuh bisa tetap sehat ya. Salah satunya adalah dengan menjaga hidrasi atau minum air putih cukup begitu. Yang berikutnya yang tentunya tidak kalah menarik untuk kita konsumsi karena manfaatnya luar biasa besar pendengar, ini adalah madu. Ah ini ya, madu. Ada satu informasi menarik dari laman rri.co.id terkait dengan manfaat daripada madu yang nantinya bisa kita rasakan ketika kita rutin mengonsumsinya, terutama di musim kemarau seperti sekarang ini ya. Jadi disampaikan bahwasanya ada penelitian ya, atau uji klinis daripada Oxford University Medical School yang memverifikasi pendengar terkait dengan keunggulan dan kegunaannya untuk meningkatkan imun tubuh manusia. Jadi kalau semisal kita mengonsumsi madu secara rutin ya, apalagi dibarengi dengan makanan yang bergizi juga, air putih cukup, ini tentunya bisa meningkatkan imun tubuh ya. Jadi kandungan antioksidan unggul yang ada pada madu ini bekerja secara aktif untuk menangkis oksidan akibat kepungan pencemaran udara ya, terutama di kawasan kota ya, masyarakat Pantura. Ini kan tentunya yang namanya polusi seperti sudah menjadi sahabat ya, setiap hari ada saja polusinya ya, entah itu yang dari debu galian atau mungkin asap kendaraan, pasti ada saja. Dan zat pelindung tadi yang dari madu itu tadi, antioksidannya bertindak bagaikan benteng pertahanan murni sehingga sel tubuh bisa tetap sehat pendengar. Jadi bagi yang terkena infeksi, madu ini juga bisa membantu memacu penyembuhan radang tenggorokan, bahkan bisa 2 hari lebih cepat ya ketika kita hanya mengonsumsi obat biasa. Ditambahin madu, penyembuhannya bisa lebih cepat. Jadi ya silahkan saja pendengar, untuk Anda yang barangkali sedang dalam upaya untuk menjaga kesehatan ya, menjaga kebugaran di bulan Juli dan seterusnya dalam rangka menghadapi musim kemarau, ini mungkin bisa dilakukan ya. Hidrasi cukup, makan sehat, dan tentunya konsumsi madu. Ini tadi ada satu atensi yang sepertinya mau bergabung. Ada Ibu Upi ya di Trangkil Pari, tapi belum bisa kami angkat. Barangkali silakan Ibu, jika nanti ingin bergabung, nanti kami terima juga ya, untuk nantinya bisa request lagu atau mungkin berkabar juga di Trangkil ada apa sih yang baru ini. Oh, sudah bergabung juga ini. Halo, selamat siang Bu Upi.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Selamat siang, Bu Upi. Halo. Halo. Selamat siang. Halo.

0: Nah, ini mendukung anginnya spoi-spoi banget.
1: Untuk beristirahat siang ya, sambil monitor Pro 1 juga.
0: Alhamdulillah. Ya, ini yang mas aku buat itu cumi-cumi oseng-oseng
1: Cumi di
0: sama
1: oseng.
0: bakem tempe.
1: Sama bacem tempe. Wah, jangan yo bergizi
0: Mau?
1: semua. Yo mau kalau semisal bisa dikirim ke Pro 1 Semarang.
0: Oh ya, oh ini di Pro 1 ya?
1: Iya, ini di Pro 1, Bu B.
0: Oh gitu, ya selamat tugas,
1: Siap.
0: semangat, selalu ceria, walaupun panasnya bukan main,
1: Amin,
0: tapi
1: amin.
0: hati selalu dingin gitu.
1: Siap. Amin, terima kasih. Hati selalu dingin juga ya, Bu B ya. Tapi kalau
0: Oh
1: semisal
0: ya.
1: di musim kemarau, Bu B, ini sebelum nanti panjenengan turun ya, biasanya kiat-kiat atau upaya apa saja yang dilakukan oleh Bu
0: Ya.
1: UP menghadapi musim kemarau biar tetap seger sehat?
0: Nah, ini apa tuh? Ekstra bekerja. Soalnya mata aku itu kan
1: Gimana?
0: merdopo. Oh,
1: Oh,
0: merdopo ya?
1: gimana?
0: Itu mau berbunga, tapi daunnya itu semua gogrok. Jadi tiap hari sore harus semangat membersihkan.
1: Jadi tetap beraktivitas ya, buat bakar apa namanya kalori juga, berkeringat, olahraga gitu ya untuk menjaga
0: Ah ya,
1: kesehatan.
0: pokoknya ini ekstra harus sehat
1: Amin,
0: gitu.
1: amin, amin,
0: Terima
1: baik.
0: kasih doanya sayang.
1: Siap, Bu
0: Semoga
1: Bi.
0: sukses.
1: Amin. Terima kasih, Bu Bi juga
0: Banyak
1: sehat selalu.
0: banyak berkah barokah. Kalau bisa
1: Amin.
0: mau ke Perancis, aku bersenang hati gitu.
1: Siap, baik-baik. Terima kasih, Bu Bi. Doa terbaik juga untuk Anda ya, Bu Bi ya. Sehat
0: Ya,
1: selalu.
0: amin.
1: Baik.
0: Anies tunai tak bagus selalu nanti dan semoga tembus.
1: Amin, amin. Semoga dijabah oleh Tuhan. Amin. Siap.
0: Amin. Ya, siap. Gas. Itu. Ini maunya cumi ya, saya kasih. Tapi kok jauh ya? Kasih yang deh.
1: Ya udah, tidak perlu. Baik, begitu ya, Bu Pi ya. Terima
0: Ya,
1: kasih
0: terima
1: atensinya.
0: kasih perhatiannya. Selamat
1: Siap.
0: tugas. Semoga bahagia, sejahtera sekeluarga.
1: Amin, terima kasih Bu Upi atensinya.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ya, jadi salah satu kiat atau usaha yang dilakukan ini oleh Bu Upi ya di Terangkil Padi adalah justru malah aktivitasnya diaktifkan gitu ya, atau diperaktif seperti tadi olahraga, terus juga ngurus kebun begitu ya, supaya tetap berkeringat meskipun ya cuaca panas. Tapi kalau semisal di jam-jam pagi atau sore itu kan sudah mendingan. Ini tujuannya untuk supaya tubuh bisa tetap prima ya. Kalau kita rutin olahraga kan tentunya tubuh bisa terjaga kesehatannya. Hidrasi cukup, makan sehat, syukur bisa konsumsi madu dan rutin berolahraga.

Tahukah Anda, berolahraga terlalu keras dapat berbahaya bagi tubuh? Olahraga yang berlebihan dapat memberikan dampak negatif bagi tubuh, seperti tubuh akan mudah lelah, nyeri otot, melemahnya sistem kekebalan tubuh, hingga berisiko mengalami serangan jantung. Adanya dampak negatif olahraga yang terlalu keras bukan berarti melarang untuk berolahraga. Olahraga tetap penting untuk menjaga kesehatan tubuh asal dilakukan dengan sewajarnya.

Pendengar, seperti biasa, nanti tepat pada pukul 11 waktu Indonesia Barat akan kami siarkan Dinamika Olahraga, tentunya bersama dengan program 3 RRI ya. Beragam informasi dari dunia olahraga baik dalam maupun luar negeri akan kami hadirkan untuk Anda mulai pada pukul 11 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami Pro 1 Semarang, kanal informasi dan inspirasi.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Wasit asal Slovenia Slako Vincic resmi ditunjuk memimpin laga final Piala Dunia 2026 antara Spanyol kontra Argentina. Sementara pembalap Belgia tim Merlier finish terdepan di etape ke-12 dalam Tour de France 2026.

0: Pendengar pemirsa, salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga hadir kembali siang hari ini dan kami sudah menyiapkan berbagai informasi dari dalam dan luar negeri yang kami siapkan khusus untuk Anda para penggemar Dinamika Olahraga Pro 3 edisi Jumat 17 Juli 2026 bersama saya Risti Rustarto.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

1986. Dua pemain andalan Spanyol, Lamine Yamal dan Pedro Porro, menjalani latihan terpisah di sesi latihan perdana jelang final Piala Dunia 2026 melawan Argentina di New Jersey kemarin. Keduanya menjalani program pemulihan setelah mengalami kelelahan dan sedikit masalah fisik usai membawa Spanyol mengalahkan Prancis di semifinal. Meski tidak berlatih bersama rekan setimnya, Yamal dan Porro diperkirakan akan tampil pada laga final di Stadion New York, New Jersey pada hari Minggu waktu setempat atau Senin dini hari waktu Indonesia bagian Barat. Sebelumnya pelatih Luis de la Fuente mengungkapkan Porro mengalami kelelahan otot dan masih menjalani pemeriksaan. Namun menurut laporan dari ESPN, latihan terpisah tersebut hanya langkah pencegahan agar kondisi keduanya tetap prima. De la Fuente juga memastikan kondisi Yamal tidak menunjukkan masalah yang serius setelah mendapat laporan dari tim medis. Sepanjang Piala Dunia 2026, Yamal menjadi pemain kunci Spanyol dalam tampil sebagai starter di hampir seluruh pertandingan. Sementara Porro tercatat 444 menit bermain dan menyumbangkan 2 gol dalam perjalanan Spanyol menuju ke

resmi ditunjuk memimpin laga final Piala Dunia 2026 antara Spanyol dan Argentina di Stadion New York, New Jersey dan akan berlangsung Minggu waktu setempat atau Senin ini hari waktu Indonesia Barat. Vincent akan didampingi oleh dua asisten senegaranya, Thomas Klaknik dan Andras Kovacic. Sementara dua wasit asal Jordania bertugas sebagai ofisial keempat dan wasit cadangan. Final ini akan mempertemukan dua juara kontinental yang sama-sama tampil impresif sepanjang turnamen World Cup 2026. Spanyol melaju ke partai puncak setelah mengalahkan Perancis 2-0 melalui gol dari Mikel Oyarzabal dan Pedro Porro. Sementara Argentina memastikan tiket final usai bangkit mengalahkan Inggris 2-1 lewat gol dari Enzo Fernandez dan Lautaro Martinez. Spanyol pun berpeluang meraih gelar Piala Dunia kedua, setelah sebelumnya menjadi juara di edisi 2010. Di sisi lain, Argentina juga mengincar trofi keempat setelah sukses menjadi juara pada tahun 1978, 1986, dan 2022. Laga ini diprediksi berlangsung sengit karena kedua tim sama-sama berambisi menorehkan sejarah baru di Piala Dunia 2026.

Kering tinju, mantan juara dunia Daigo Higa akan menghadapi petinju muda Riku Masuda dalam perebutan gelar juara dunia kelas bantam atau WBA di Tokyo, Jepang pada 20 Juli mendatang. World Boxing Association menilai duel sesama petinju Jepang berpotensi menghadirkan pertarungan yang sengit dan menarik. Higa datang dengan pengalaman sebagai mantan juara dunia kelas terbang WBC dan bertekad merebut kembali gelar juara dunia. Petinju berusia 30 tahun itu memiliki rekor 21 kemenangan termasuk 19 melalui knockout serta 3 kekalahan dan 3 hasil imbang. Sementara itu, Masuda menjalani laga terbesar dalam karirnya setelah meraih kemenangan knockout atas mantan juara dunia Nonito Donaire. Dan laga eliminasi WBA, petinju kidal berusia 20 tahun tersebut memiliki rekor 10 kemenangan. 9 diantaranya melalui knockout dan 1 kekalahan. Masuda diprediksi mengandalkan jangkauan, kecepatan, dan pukulan eksplosif untuk meredam tekanan yang diberikan Higa. Pertarungan ini menjadi ujian pengalaman melawan kekuatan muda dalam perebutan sabuk juara dunia kelas bantam WBA.

0: Kita ke lintasan balap sepeda. Kali ini pembalap Belgia tim Merlier finish terdepan di etape ke-12 Tour de France 2026 yang berlangsung kemarin. Bergabung bersama kita Lili Nadea.
1: La route qui va déposer.
2: Félicien avec une chute en plein son, pleine balle, victoire de Tim Merlier.
3: Tim Merlier kembali menunjukkan dominasinya di lintasan datar Tour de France 2026. Pembalap Belgia itu memenangi etape ke-12 sepanjang 179 km dari Magny-Cours menuju Chalon-sur-Saône pada Kamis kemarin. Kemenangan ini menjadi yang ketiga bagi Merlier pada edisi tahun ini, sekaligus kemenangan etape ke-6 sepanjang karirnya di Tour de France. Olaf Kooi finish kedua, sedangkan Jesper Philipsen menempati posisi ketiga. Sprint menuju garis akhir juga sempat diwarnai kecelakaan yang menyebabkan sejumlah pembalap terjatuh, termasuk Fernando Gaviria yang kemudian dipastikan mengalami patah tulang selangka kiri. Usai balapan, Merlier mengaku senang dapat meraih kemenangan di hadapan keluarganya yang datang mendukung.
4: That's true. Gave me extra motivation.
5: Benar, kehadiran mereka memberi saya motivasi tambahan untuk meraih kemenangan. Kemenangan ini sangat istimewa karena mereka hadir di sini hari ini. Tidak mudah untuk menang tepat saat mereka datang menyaksikan. Jadi saya benar-benar sangat senang.
4: Really happy with it.
3: Sementara itu, Tadej Pogacar kembali melewati balapan tanpa kendala. Meski gagal meraih kemenangan, juara bertahan asal Slovenia itu tetap mempertahankan jersey kuning dengan keunggulan 3 menit 36 detik atas Jonas Vingegaard di klasemen umum. Usai perlombaan, Pogacar mengaku ini adalah balapan yang sulit, terutama dengan adanya kecelakaan menjelang garis akhir.
4: All calm and good.
5: Semuanya berjalan dengan tenang dan baik sampai trek mulai menyerang. Setelah itu, bagian akhir etape menjadi sedikit lebih berat. Namun, dari sisi kami semuanya berjalan baik. Saya baru melihat begitu banyak pembalap yang terjatuh menjelang finish. Saya harap mereka semua baik-baik saja. Pilihan saya hari ini adalah Fernando. Dia tampil sangat baik. Jadi, saya benar-benar kecewa melihatnya ikut terjatuh. Saya juga berharap semua pembalap yang terlibat dalam kecelakaan itu baik-baik saja.
3: Selanjutnya, para pembalap akan kembali melanjutkan perlombaan pada etape ke-13 hari ini. Etape tersebut

selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI, terus mengudara untuk

Berikutnya kita ke kabar lainnya, yakni kabar dari tim Vitality MLBP yang melangkah ke semifinal EWC 2026. Sementara tim Rayong harus merelakan perjalanan mereka di turnamen usai kalah dari Navi PH. Kita akan simak laporan dari Musdiansyah berikut ini.

0: in a span of 7 minutes. We were talking about them being two teams that really let the objective.
1: Vitality memastikan langkah ke babak semifinal MLBB Women's Invitational atau MWI pada Esports World Cup atau EWC 2026 di Paris, Prancis, Kamis waktu setempat setelah mengalahkan kompatriotnya, Team Falcons ID, pada pertandingan perempat final atau knockout stage. Hasil tersebut memastikan satu wakil Indonesia tetap bertahan di turnamen, namun sekaligus mengakhiri perjuangan Falcons ID yang sebelumnya lolos ke fase gugur melalui jalur lower bracket. Falcons ID memberikan perlawanan sengit sejak game pertama. Mereka beberapa kali menguasai jalannya pertandingan dan nyaris mengamankan kemenangan sebelum tim Vitality mampu membalikan keadaan pada fase late game. Meski sempat kehilangan 3 pemain saat perebutan lore pada menit ke-23, tim Vitality tetap mampu mempertahankan permainan dengan disiplin. Momentum berbalik setelah mereka memenangi pertarungan penting dan mengamankan eliminasi krusial yang kemudian membuka jalan untuk menutup game pertama setelah pertandingan berlangsung sekitar 25 menit dan lift menjadi tumpuan serangan. Sementara 3 pemain lainnya konsisten membuka ruang dalam setiap team fight sehingga Falcons ID berhasil menyamakan kedudukan menjadi satu sama. Pertandingan berlanjut ke game ketiga yang kembali berlangsung ketat hingga memasuki fase late game. Pengalaman tim Vitality menjadi juara bertahan menjadi pembeda setelah mereka memanfaatkan kesalahan lawan pada team fight penentu untuk mengunci kemenangan sekaligus memastikan tiket semifinal. Michelle Chael Siswanto, Goldliner Vitality, pada sesi wawancara mengatakan bahwa pertandingan ini memberikan timnya banyak bahan evaluasi.
0: I know that.
2: Saya tahu bahwa tadi kami tidak bermain sebaik-baiknya. Jadi saya kira hal ini memberi kami banyak hal yang perlu dievaluasi dan kami akan memastikan bahwa kami akan tampil lebih kuat lagi di pertandingan besok.
1: Sementara itu, tim Rae Young harus mengakhiri perjalanan mereka di EWC 2026 setelah takluk 0-2 dari Nectus Vincere Philippines atau Navy PH. Pada game pertama, Navy PH mendominasi tim Rae Young di awal permainan, membangun keunggulan kill sempurna 5-0 hingga Cici yang dimainkan oleh Gwyneth Ayanami Diagon dikalahkan dalam pertarungan di jalur bawah selama 6 menit. Pada game kedua, Navy kembali memenangkan pertandingan di awal permainan, memberikan tekanan kepada tim Rae mengamankan objektif kura-kura, menguasai peta, dan membangun keunggulan 8-1 dalam jumlah kill setelah menit ke-11. Selesai pertandingan, Kapten Navy PH, Mary Mirai Christine Vivero, mengapresiasi dukungan yang diterima timnya selama ini.
3: I just want to say that thank you to everyone.
2: Saya hanya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua orang yang percaya pada kami, terutama karena kami baru saja memulai perjalanan kami di babak penyisihan grup. Dan ya, terima kasih dan terus dukung kami hingga babak playoff.
3: Up until the playoffs.
1: Tim Vitality lebih dulu mengamankan tiket ke fase gugur melalui jalur upper bracket dan kini menjaga asa untuk mempertahankan gelar MWI EWC dari Jakarta. Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Timnas Sepak Bola Indonesia, di mana Timnas Indonesia resmi merampungkan pekan pertama persiapan jelang Asian Hyundai Championship atau Piala AFF 2026. Selengkapnya kita simak Nia Rabduli Tililoli.
1: Timnas Indonesia resmi merampungkan pekan pertama persiapan jelang Asian Hyundai Championship atau Piala AFF 2026. Latihan berlangsung di Bali.

Inilah pekan yang sangat menguras fisik. Kami melakukan banyak latihan untuk memastikan kondisi dasar pemain dan mencoba melatih sejumlah taktik bersama sebanyak yang dapat dilakukan. Tapi pekan ini juga tentang bagaimana para pemain memberikan segalanya, menghormati proses dan usaha. Saya melihat semangat keinginan kuat dari pemain untuk bersaing dan mendorong batas diri mereka. Jadi saya sangat terkesan bahwa ini adalah tim yang kuat.

0: No, I think it's been.
1: Saya pikir ini adalah pekan yang sangat baik. Kami bekerja sangat keras dan kami menutupnya dengan internal game. Saya sangat bangga dengan pekerjaan yang sudah kami lakukan. Kami masih memiliki beberapa pekan untuk persiapan dan memastikan kesiapan tim menuju turnamen. Dan kami sangat bersemangat untuk memulai tantangan baru bagi tim.

Berikutnya adalah kabar dari Liga Basket Indonesia IBL Hang Tuah Jakarta yang kembali melepas satu pemain pada bursa off-season IBL setelah berpisah dengan Sahid Muhammad Abdul Kasim. Keputusan tersebut cukup mengejutkan karena Sahid merupakan salah satu pemain muda potensial yang dimiliki Hang Tuah. Sahid bahkan memulai karir profesionalnya bersama Hang Tuah pada IBL Kopei 2025 dan langsung meraih penghargaan Rookie of the Year. Pada musim debutnya ia tampil dalam 22 pertandingan dengan rata-rata 3 poin dan 1,6 rebound per game. Memasuki musim 2026, kontribusinya menurun menjadi rata-rata 2,3 poin dan 1,4 rebound meski mendapat bermain lebih banyak. Sahid bahkan tampil di 16 pertandingan musim reguler dengan 2 laga playoff bersama Hang Tuah. Dan sebelumnya Hang Tuah juga telah melepas 2 guard senior, Difta Pratama dan Januar Kuntara. Kepergian Sahid membuat arah kebijakan Hang Tuah Jakarta berada pada masa off-season yang semakin sulit diprediksi.

0: Kabar dari Bola Basket Nasional, Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Nusa Tenggara Barat ke-12 tahun 2026 resmi bergulir dengan melibatkan para ribuan atlet. Kita bergabung bersama rekan saya, Syamana, untuk mendapat informasi lengkapnya.
1: Nah, kita mau yang sekarang ini mudah-mudahan muncul ya, atlet-atlet baru yang bisa melihat.
2: Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov ke-12 Nusa Tenggara Barat resmi dibuka pada Kamis sore 16 Juli 2026. Pembukaan ajang olahraga terbesar di tingkat provinsi ini dipusatkan di halaman kantor Gubernur Nusa Tenggara Barat dan dihadiri ribuan atlet, pelatih ofisial, serta tamu undangan dari 10 kabupaten kota se-NTB. Ketua KONI NTB Mori Hanafi mengatakan pembukaan Prof ke-12 dikemas secara meriah dengan menghadirkan sejumlah tamu penting dari dalam maupun luar daerah. Di antara tamu undangan tersebut hadir perwakilan dari dua provinsi yang akan menjadi tuan rumah bersama Pekan Olahraga Nasional PON ke-22 tahun 2028, yakni Nusa Tenggara Timur dan DKI Jakarta. Menurut Mori, kehadiran para tamu tersebut menjadi simbol kuat sinergi dan kolaborasi dalam menyukseskan PON 2028. Selain menjadi ajang kompetisi antar atlet daerah, Porprov ke-12 juga menjadi bagian dari proses pembinaan dan seleksi atlet terbaik NTB yang dipersiapkan menghadapi berbagai kejuaraan nasional, termasuk PON 2028.
1: Desainnya desain PON. Pertama dari cabur. Caburnya aja, kalau biasanya kita cuma 35, sekarang ada 51 cabur. Kenapa? Karena nanti memang semua cabur-cabur ini akan bertandingkan pada PON. Yang kedua dari sisi jumlah. Yang ketiga dari sisi standarisasi. Standar ini udah kita ambil standar nasional semua, wasitnya, hakimnya, dewan jurinya, ya. Kemudian juga kita juga sudah memakai sistem nasional pendaftaran atlet itu lewat namanya Sporta online, nggak kayak dulu manual.
2: Selain itu, Sekretaris Umum KONI Nusa Tenggara Barat M. Nur Haidin menyampaikan Porprov bukan sekedar pesta olahraga tetapi juga momentum untuk mengukur hasil pembinaan prestasi di setiap kabupaten kota. Dari ajang inilah diharapkan lahir atlet-atlet potensial yang mampu mengharumkan nama NTB di tingkat nasional.
3: Makanya di KONI Provinsi itu berupaya bagaimana semaksimal mungkin atlet-atlet terbaik NTB itu bisa main di ajang Porprov ini, ya, sehingga nanti benar-benar pasca Porprov ini ada lagi proses namanya pemusatan latihan daerah menuju PON. Artinya sudah terbentuk kontingen NTB untuk ke PON itu pasca Porprov.
2: Porprov ke-12 NTB diikuti ribuan atlet yang akan bersaing pada 51 cabang olahraga. Kompetisi ini menjadi edisi terbesar sepanjang penyelenggaraan Porprov di NTB, sekaligus menjadi langkah awal dalam membangun kekuatan kontingen NTB menuju PON ke-22 tahun 2028 yang akan digelar di NTB, NTT, dan DKI Jakarta. Dari Mataram, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Informasi dari Pekan Olahraga Provinsi di Nusa Tenggara Barat tadi mengakhiri kebersamaan kita di Dinamika Olahraga siang hari ini. Dan tetaplah bersama kami di Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dan Anda juga bisa mengikuti informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan media sosial terverifikasi at RRI Program 3. Dinamika Olahraga akan hadir lagi pada pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan terus bersama kami di Indonesia Menyapa Siang. Saya Risa Sarto, selamat siang dan salam olahraga.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Semarang, kenal informasi dan inspirasi ya. Setelah Anda ikuti sajian atau informasi dinamika olahraga bersama dengan Pro 3 RRI, berikutnya akan kami update informasi pendengar di Pro 1 RRI Semarang terkait dengan Jawa Tengah yang membentuk Satgas Karhutla ya. Ini melibatkan 46 kelompok masyarakat peduli api. Seperti apa? Laporan selengkapnya akan disampaikan oleh reporter Tika Budiman. Tika, laporan Anda.
1: Ya, terima kasih. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah saat ini memperkuat kesiapsiagaan menghadapi musim kemarau dengan membentuk Satuan Tugas Satgas Pengendalian dan Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan atau Karhutla, di mana satuan tugas ini diperkuat oleh 46 kelompok masyarakat peduli api atau MPA yang tersebar di berbagai wilayah rawan kebakaran yang ada di wilayah Jawa Tengah. Di mana pembentukan Satgas dilakukan untuk memastikan upaya pencegahan, pemantauan, hingga penanganan kebakaran ini dapat berjalan lebih cepat dan terkoordinasi. Langkah ini juga menjadi bagian dari strategi pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk menekan resiko karhutla yang berpotensi meningkat selama musim kemarau ini. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DLHK Provinsi Jawa Tengah Heru Jatmiko mengatakan bahwa satuan tugas karhutla ini melibatkan sejumlah instansi mulai dari BPBD, DLHK, Dinas Kesehatan, hingga perangkat daerah terkait. Kolaborasi ini juga diperlukan karena penanganan kebakaran hutan ini tidak bisa dilakukan dalam satu pihak saja. Nah, meski begitu, membutuhkan kolaborasi banyak pihak. Selain memperkuat Satgas, pemerintah juga terus meningkatkan kapasitas kelompok masyarakat peduli api yang menjadi ujung tombak di lapangan. Para relawan ini mendapatkan pelatihan, pendampingan hingga dukungan peralatan untuk mendeteksi dan menangani kebakaran sejak dini. Adapun MPA yang terlibat di sejumlah kawasan rawan karhutla, salah satunya ini ada di lereng Gunung Sumbing di Kabupaten Temanggung, di mana di titik itu juga merupakan salah satu titik rawan kebakaran di musim kemarau saat ini. Demikian informasi yang bisa saya laporkan, kembali ke studio.
0: Terima kasih Tika atas informasinya. Demikian tadi pendengar, informasi terkait dengan persiapan ya dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang membentuk Satuan Tugas Karhutla ini untuk mengantisipasi adanya bencana kebakaran di bulan kemarau ini yang melibatkan 46 kelompok masyarakat peduli api.

pendengar, seperti biasa di hari Jumat siang ya, Jumat berkah, akan kami siarkan juga pelaksanaan ibadah sholat Jumat pendengar. Dan pada hari Jumat ini, edisi 17 Juli 2026, nanti akan kami siarkan secara langsung pelaksanaan ibadah sholat Jumat dari Masjid Raya Baitur Rahman, Semarang. Adapun tema atau topik dalam khutbah sholat Jumat di Masjid Raya Baitur Rahman siang nanti adalah membangun umat yang kuat ya, yang akan disampaikan atau bertindak selaku khotib adalah beliau Dr. K.H. Tafsir MAG dan imam pada pelaksanaan sholat Jumat atau ibadah sholat Jumat Masjid Raya Baitur Rahman siang nanti adalah K.H. Ulil Absor Al-Hafiz. Sembari menunggu kumandang azan, pendengar, akan kami sajikan untuk Anda beberapa lagu religi Islam yang sudah disiapkan di siang hari ini. Tetap bersama kami.

Dalam agama Islam, sholat merupakan salah satu ibadah wajib yang harus dikerjakan sehari-hari. Baik itu sholat subuh yang dimulai pagi hari, duhur, asar, maghrib, hingga isya. Dalam hal ini, terdapat berbagai keutamaan sholat, yakni salah satunya sholat berjamaah yang perlu diketahui. Perintah tentang sholat berjamaah tercantum dalam Quran Surat At-Taubah ayat 18. Hanyalah yang memakmurkan masjid-masjid Allah, ialah orang yang beriman kepada Allah, dan hari kemudian serta tetap mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut selain kepada Allah. Amalan yang dapat menghindari dari siksa api neraka, sekaligus dapat menyelamatkan diri dari sifat munafik, adalah keutamaan sholat berjamaah. Sholat berjamaah mampu meningkatkan peluang diterimanya ibadah sholat, diberikan pahala yang berlipat ganda, yaitu orang yang mengerjakan sholat berjamaah mendapat pahala sebanyak 27 derajat. Sholat berjamaah bisa menghilangkan perasaan ragu dan was-was. Sholat berjamaah bisa menjauhkan diri dari godaan setan yang bisa bersemayam dalam tubuh manusia.

doa adalah kekuatan spiritual. Sehingga untuk membangun kekuatan umat, tentu modal pokoknya adalah kekuatan spiritual, kekuatan agama, kekuatan tauhid, dan akhlakul karimah. Itu tentu modal dasarnya. Tapi itu belum cukup. Sehingga kemudian doa Nabi di situ di akhir ayat berbunyi Sultanan Nasiro. Bahwa kita juga butuh kekuatan yang namanya sultan. Sultan bisa berarti kekuatan, bisa berarti kekuasaan, bisa berarti salah satunya adalah ilmu pengetahuan dan teknologi. Sehingga di samping kekuatan tauhid, kekuatan akhlak, kekuatan spiritual, tentu kita butuh kekuatan yang namanya kekuatan ilmu pengetahuan, teknologi, yang itu tidak bisa diabaikan sebagai bagian dari kekuatan. Kekuatan yang menolong Sultanan Nasir, di samping tentu adalah kekuasaan. Karena dakwah tanpa dukungan kekuasaan juga sering tidak lancar. Tapi itu aja juga belum cukup. Masih butuh kekuatan kita untuk membangun umat yang kuat adalah kekuatan kemandirian, kekuatan ekonomi. Nabi Muhammad SAW pernah dalam peristiwa hijrah mempersaudarakan antara kaum muhajirin dan kaum ansor. Sehingga dapat kita baca baik itu dalam Sirah Nabawiyah maupun dalam Sahih Muslim. Yang berbunyi babnya adalah babu ikhwa'in Nabi sallallahu alaihi wasallam bainal muhajirin wal ansor. Kaum ansor diwakili oleh sahabat namanya Sa'ad bin Rabi sebagai orang kaya di tengah-tengah orang Madinah, sementara kaum muhajiri diwakili oleh sahabat Abdurrahman bin Auf. Nabi dan sahabat tentu setelah hijrah dari Mekah ke Madinah, rumah ditinggalkan, harta juga ditinggalkan, kecuali sangat sedikit yang bisa dibawa. Sehingga sampai di Madinah, kaum muhajirin kehabisan harta dan tidak memiliki rumah. Tetapi kaum Ansor yang diwakili oleh Sa'd bin Rabi menyampaikan bahwa nuqasimukum hadhil amwal wal buyut. Enggak usah khawatir kaum muhajirin, kamu akan berbagi untuk kamu sekalian sebagian rumah dan sebagian harta yang kami miliki. Bal nuqasimukum azwajana. Bahkan kami juga akan berbagi istri-istri kamu. Itulah yang ditawarkan oleh kaum Ansor kepada kaum muhajirin. Tetapi jawaban sahabat Abdurrahman bin Auf sebagai representasi dari kaum muhajirin luar biasa jawabannya. Barakallah fi ahlika, barakallah fi malika, la hajatalana fiha. Berkah Allah bagi keluargamu dan berkah Allah di dalam hartamu, tetapi la hajatalana fiha. Kami tidak butuh bantuan itu semua. Kami tidak butuh bantuan harta. Kami tidak butuh bantuan rumah. Bal duluna ila suq. Tapi tunjukkan kepada kami di mana ada pasar. Natajiru, di pasar kami akan berbisnis. Natasibu, di pasar kami berusaha. Ahnahumullahu ta'ala. Insyaallah orang-orang yang berbisnis, yang berusaha di pasar akan menjadi orang-orang kaya. Dan faktanya sahabat Abdurrahman bin Auf memang benar-benar menjadi orang kaya dengan bisnis dan usaha di pasar yang mereka minta. Itu artinya bahwa kekuatan ekonomi salah satunya adalah menguasai pasar, bagian dari kekuatan yang harus kita miliki untuk membangun umat yang kuat. Tetapi kalau kita lihat
di tengah-tengah umat Islam, termasuk lewat ormas-ormas yang ada. Hampir enggak ada ormas umat Islam yang bergerak di bidang ekonomi, bergerak menguasai pasar. Hampir semua sama, bergerak di bidang pendidikan, sosial, dan kesehatan. Nyaris tidak ada yang menyentuh dunia ekonomi. Padahal semangat hijrah salah satunya menginspirasi kita untuk membangun kekuatan pasar, membangun kekuatan ekonomi, membangun kekuatan finansial sebagai bagian dari kekuatan dakwah. Maka kaum muslimin, muslimat rahimakumullah, untuk menjadi umat yang kuat, yang itu umat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, kita butuh kekuatan akidah, kekuatan akhlak, kekuatan kekuasaan, termasuk dalamnya ilmu dan teknologi, dan tidak lupa pula dilupakan adalah kekuatan ekonomi, kekuatan finansial. 47 tahun yang lalu hal itu sudah dideklarasikan oleh umat Islam bersama Majelis Ulama Indonesia, sehingga tidak lama lagi masuki usianya yang setengah abad. Apakah kemudian deklarasi yang kita lakukan hampir setengah abad yang lalu telah menghasilkan umat Islam yang kuat, umat Islam yang mandiri, umat Islam yang berwibawa di hadapan orang atau umat lain? Ini saya kira bagian dari renungan yang kita lakukan memasuki tahun 1448 Hijriah, sebelum memasuki setengah abad deklarasi kebangkitan umat Islam dilakukan pada tahun 1400 Hijriah yang lalu. Tentu menjadi PR kita semua bagaimana Islam telah memberikan dasar-dasar kepada kita untuk membangun umat yang kuat. Hijrah telah memberikan inspirasi kepada kita untuk membangun umat yang kuat. Demikian juga semangat-semangat syariah yang lain. Sehingga secara doktriner tidak ada kurang suatu apa untuk membangun umat yang kuat. Tinggal sejauh mana kita sebagai umat Islam mampu mengamalkan dan mengimplementasikan nilai-nilai ajaran Islam itu untuk membangun umat Islam yang kuat yang kita dambakan. Umat yang bisa bermain, tidak hanya dipermainkan oleh orang lain. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya maaf. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim. Wa nahnya kum bil ayatil hakim. Wa qur rabbi fir warham anta khairur rahimin.

الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم

بسم الله الرحمن الرحيم. ولله ما في السماوات وما في الأرض

0: أكبر.
1: سمع الله لمن حمده.
0: ربنا ولك الحمد.

0: Pak, saya maunya nanti dibangun ala-ala bangunan kolonial Belanda. Terus banyak spot-spot foto Instagramable yang keren gitu. Terus kalau malam, saya itu maunya bangunannya terlihat megah, romantis gitu. Biar kayak anak muda itu loh, Pak.
1: Wih, Ibu seleranya bagus sekali.
0: Ya tapi, saya cuma punya uang 20 ribu, Pak.
1: Kayalan Ibu tinggi sekali. Tapi jangan khawatir, karena dengan 20 ribu, Ibu sudah bisa membeli tiket masuk ke bangunan yang Ibu impikan.
0: Wah, di mana tuh, Pak?
1: Di Lawang Sewu. Jadi, selain sebagai salah satu ikon wisata kota Semarang, di Lawang Sewu, kita juga bisa belajar tentang sejarah kereta api. Jadi tunggu apa lagi? Yuk wisata ke sini. Karena Lawang Sewu Semarang bukan untuk ditakuti, tapi untuk dikunjungi.

0: kasih pendengar, Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Semarang, kanal informasi dan inspirasi. Setelah Anda ikuti rangkaian sholat Jumat ya, atau pelaksanaan sholat Jumat dari Masjid Raya Baitur Rahman tadi, sekarang kembali kami akan update informasi berkaitan dengan situasi atau kondisi yang berlangsung di wilayah Sarang, pendengar ya, di Polres Rembang. Ini sudah tersambung bersama kami Babin Kamtibmas Polsek Sarang, Aibda Deni Nugroho, di lain telepon. Assalamualaikum, selamat siang Pak Deni.
1: Selamat siang Bapak.
0: Kabar baik, sehat ya, ya. Pak Deni ya?
1: Sehat Bapak.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Baik, bisa disampaikan Bapak terkait dengan situasi terkini di wilayah desa atau binaan Anda seperti apa?
1: Dilaporkan Bapak, situasi Desa Babak Tulung, Kecamatan Sarang, Kabupaten Rembang, sampai saat ini mandali, situasi Kaptimas mandali, kejadian nihil. Untuk giat masyarakat karena kemarau, ya nihil juga Bapak, demikian dilaporkan dari Desa Babak Tulung.
0: Baik, untuk kejadian masih nihil, kondusif ya Pak ya. Kalau untuk potensi kerawanan yang kemungkinan bisa terjadi atau nanti bisa berdampak kurang baik kepada masyarakat, ini kira-kira apa Pak ancamannya?
1: Ancaman tahunan biasa Bapak, karena di Babak Tulung berada sekitar pantai, jadi kekeringan kalau musim kemarau, demikian.
0: Baik, jadi kekeringan ya. Dan ini apakah nanti sudah ada follow up untuk berkoordinasi dengan instansi terkait, misal BPBD atau dan lain sebagainya?
1: Sudah Bapak, dengan Bapak Kapolsek dan Kepala Desa Babak Tulung, kami selalu berkoordinasi di mana RT atau RW yang memerlukan bantuan air bersih, kami drop dari Polsek Sarang dengan BPBD Rembang, demikian.
0: Baik, jadi sudah berkoordinasi ya Pak Dini ya. Terakhir Pak, untuk himbauan kepada masyarakat supaya nanti ke depan situasi di desa wilayah binaan Anda semakin kondusif, semakin baik, seperti apa? Silakan, mungkin bisa disampaikan Pak Dini.
1: Untuk wilayah Desa Babak Tulung, harus silaturahmi antar sesama warga ditingkatkan. Dan kemudian untuk berhemat air bersih di kala musim kemarau, demikian Pak yang bisa sampaikan himbauan dari Babin Kamtibmas Desa Babak Tulung.
0: Baik, terus jalin tali silaturahmi dan berhemat ya di musim kemarau ini terkait dengan air bersih. Terima kasih Aibda Deni Nugroho atas laporannya. Sehat selalu Pak Deni, kami doakan sukses juga untuk Anda. Selamat siang, sampai jumpa, salam presisi Pak Deni.
1: Sama-sama Pak, salam presisi.
0: Baik, demikian tadi pendengar laporan informasi ya, Babin Kamtibmas Polres Rembang, tepatnya di Desa Babak Tulung, Kecamatan Sarang, dari Polsek Sarang ini ya. Aibda Deni melaporkan untuk Anda.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Berita Lintas Siang, Pro 1 RRI Semarang, Pro 1 RRI Semarang.
2: Yang utamanya belum punya penghasilan, atau yang tapak baik belum jalan, untuk mereka ajak bergabung.
3: Semoga ini menjadi pemacu semangat teman-teman UMKM di sini, UMKM di Salatiga, baik itu dari Dekra Wasda maupun dari Rumah Dilan.
0: Radio Republik Indonesia Semarang menyampaikan berita lintas siang. Pendengar, kemudahan pengurusan legalitas dan jaminan keamanan produk terus didorong pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk memperkuat daya saing usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. 10 produk unggulan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM Kota Salatiga berhasil lolos kurasi ketat tingkat Provinsi Jawa Tengah. Saya Fahri Marlian menyampaikan berita lintas siang selengkapnya. Pendengar, kemudahan pengurusan legalitas dan jaminan keamanan produk terus didorong pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk memperkuat daya saing UMKM. Berikut laporan selengkapnya.
2: Yang utamanya belum punya penghasilan, atau yang tapak baik belum jalan, untuk mereka ajak bergabung. Inilah sebenarnya kekuatan ekonomi. UMKM itu saling berbagi, saling menitipkan.
4: Pendengar, kemudahan pengurusan legalitas dan jaminan keamanan produk terus didorong pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk memperkuat daya saing usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Melalui pendampingan yang berkelanjutan, pelaku usaha difasilitasi mengurus nomor induk perusaha, PIRT, hak kekayaan intelektual hingga sertifikasi halal agar produk lebih dipercaya konsumen dan mampu menembus pasar yang lebih luas. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Tengah Edi Sulistyo Bramianto mengatakan, pemerintah juga memberikan pembekalan mengenai pengemasan produk, pemasaran digital, serta pendampingan melalui UMKM Center dan sejumlah pusat layanan di daerah.
5: Kita ada layanan juga di Purwokerto, di Plut, Banyumas, kemudian di Solo kita juga ada layanan di Hetero. Jadi menyediakan konsultan, dan banyak UMKM yang sudah datang ke kami, banyak yang sudah sadar bahwa mereka harus mengurus NIB-nya, ya, mereka harus mengurus HAKI-nya, mereka harus mengurus PIRT-nya, dan kami sambungkan semua itu seperti ke BPOM, itu juga kita sambungkan supaya produk-produk itu secara legal menjadi potensi unggulan.
4: Sementara itu, ekonom Universitas Negeri Semarang Dr. Fitra Desi Nuken menilai legalitas usaha merupakan fondasi penting agar UMKM mampu bersaing di tengah gempuran produk impor. Menurutnya, pelaku UMKM juga perlu terus meningkatkan kualitas produk dan menjadikan persaingan sebagai dorongan untuk berinovasi.
6: Secara perizinan itu mendapatkan NIB. Kemudian kemudahan untuk mendapatkan kredit usaha rakyat itu juga sudah dilakukan.
4: Melalui kemudahan legalitas, peningkatan kualitas, serta pemanfaatan teknologi digital, UMKM diharapkan semakin mampu naik kelas dan menjadi penggerak utama perekonomian daerah. Langkah tersebut sekaligus memperkuat kepercayaan konsumen terhadap produk lokal yang aman, berkualitas, dan berdaya saing. Imam laporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Legalitas usaha dan keamanan produk merupakan kunci untuk meningkatkan kepercayaan konsumen dan daya saing UMKM. Seberapa penting legalitas dan keamanan produk bagi perkembangan usaha UMKM? Berikut kami sajikan wawancara bersama dengan Ketua UMKM Rangkul, Suyatno, yang akan dipandu oleh Arisu.
1: Wawancara siang Pro 1 RRI Semarang.
7: Selamat siang, Pak Suyatno.
8: Ya, selamat siang, Mbak.
7: Iya, Bapak, menurut Bapak, apa sih kendala yang paling sering dialami anggota UMKM saat mengurus legalitas usaha dan izin produk ini, Bapak?
8: Iya, Mbak. Sekarang untuk mengurus legalitas itu sebenarnya sangat mudah ya, karena sekarang sudah semua by online. Kita ngurus NIB juga pakai WhatsApp, kemudian halal dan lain-lain itu semua itu sudah online. Cuman yang menjadi kendala itu justru kesadaran sendiri ya, bagi UMKM ya, kesadaran mereka untuk bisa mengurus, karena kan memang mengurus legalitas itu tidak mudah, dalam arti tidak mudah itu caranya mudah, cuman yang data-data yang mereka persiapkan itu kadang mereka malas ikut kayak gitu, Pak.
7: Baik. Nah, ini sebenarnya seberapa penting ini legalitas dan juga keamanan produk bagi perkembangan usaha UMKM ini, Bapak?
8: Ya, sebenarnya kalau UMKM itu mereka mau naik kelas ya harus terpenuhi semua, karena kan legalitas ini kan penting banget bagi UMKM, karena kan dengan legalitas ini mereka akan mendapatkan satu perlindungan hukum ya, karena ini akan menghindari resiko-resiko yang memberatkan jika terjadi dengan sengketa, misalkan sengketa merek, sengketa nama dan lain-lainnya kayak gitu. Ini legalitasnya penting banget. Kemudian yang berikutnya untuk akses permodalan ya, ini kan dibutuhkan NIB. Sekarang kita mau utang KUR kayak gitu kan pasti syarat utama mereka harus punya NIB. Kemudian yang berikutnya juga kredibilitas ya, barangnya, kredibilitas barang. Jadi kan kalau udah semua legalitas lengkap, ini kan orang melihat itu pasti percayalah ya, karena sudah luas. Kemudian yang berikutnya itu adalah dengan legalitas lengkap ini, peluang pasar juga lebih luas. Karena produk-produk yang produsen bukan tadi, itu rasanya enak, kemudian packagingnya menarik, legalitasnya lengkap itu mereka bisa memperluas pasarnya, mereka juga masuk ke Horeca, gitu, Mbak.
7: Baik. Nah, kalau dari UMKM Rangkul sendiri ya, Pak Suyatno, apa saja ini dukungan yang diberikan untuk membantu anggotanya mengurus legalitas dan keamanan produknya, Bapak?
8: Kalau kami support banget ya untuk anggota, karena memang legalitas ini kan salah satu dari program unggulan kami dari awal. Biasanya kami kan punya juga tiga program unggulan yang pertama itu kan legalitas, kemudian yang kedua itu kan branding kemasan, kemudian yang ketiga marketing online ya. Dan nyangkut yang legalitas ini kami fokus ya, karena kan kami juga ada tim yang mengurusi untuk legalitas seperti ini gratis, dan setiap tahun kita juga ada, nanti di bulan Oktober itu kita pasti ada membuka namanya pendaftaran NIB dan hal-hal gratis. Jadi bukan untuk anggota aja, tapi untuk seluruh masyarakat Kota Semarang dan yang lain pun kita bantu. Gratis itu kita fasilitasi. Kemudian untuk legalitas ini kami juga bekerjasama ya. Dari pemerintah kota itu pun juga gencar-gencarnya untuk mereka itu ada pengurusan NIB halal gratis, PIRT, kemudian pengurusan HKI juga gratis. Nah, ini kita sampaikan ke anggota kami bahwasanya ini loh, legalitas ini penting. Jadi kalau kalian pengen naik kelas, ya semua kalian harus urus legalitasnya. Jadi pasarnya lebih mudah, jadi kita bukan masak udah rasanya enak, kemudian kemasannya biasa aja, kita susah menjualnya. Tapi kalau semua legalitas terpenuhi, kita santai aja, ada orang beli dari manapun, udah pasti bisa masuk itu selama terpenuhi tadi. Gitu, Mbak.
7: Ya, terakhir, Pak Suyatno, apa harapan dan juga pesan Pak Suyatno sendiri ini bagi pelaku UMKM agar lebih sadar pentingnya mengurus legalitas usaha dan keamanan produk ini, Bapak?
8: Ya, harapan saya bahwasanya persaingan UMKM saat ini itu bukannya semakin mudah ya, tapi semakin sulit. Karena memang sektor formal itu bukannya bertambah, tapi sektor formal itu semakin mengerucut, semakin sedikit tidak berbanding dengan jumlah UMKM yang mungkin terus bertambah. Kualitasnya urus NIB, kemudian daftarkan halal, kalau makanan kering ada PIRT-nya, kemudian kalau makanan-makanan proses segera urus BPOM-nya, dan misalkan kita ingin aman, ya kita urus HKI-nya. Jadi insya Allah nanti kalau semua itu terpenuhi, nanti bisa naik kelas gitu, Mbak.
7: Baik ya, terima kasih Pak Suyatno untuk informnya siang hari ini bersama RRI. Selamat ya. Siang Pak Suyatno.
8: Ya, sama-sama.
0: Masih dari dunia UMKM, pendengar, sebanyak 10 produk unggulan usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM Kota Salatiga berhasil lolos kurasi ketat tingkat Provinsi Jawa Tengah. Keberhasilan produk lokal ini membuka peluang besar bagi para perajin untuk memperluas jangkauan pasar hingga ke ranah internasional. Selengkapnya disampaikan oleh reporter Eka Gunadarma Sakti.
3: Semoga ini menjadi pemacu semangat teman-teman UMKM di sini, UMKM di Salatiga, baik itu dari Dekra Masda maupun dari Rumah Dilan.
9: Tim Kurator Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Tengah menilai secara ketat kelayakan mutu produk-produk unggulan daerah Salatiga pada Rabu 15 Juli 2026. Proses penilaian berkala ini mengambil tempat di Gedung Dewan Kerajinan Nasional Daerah atau Dekranasda Kota Salatiga. Agenda kurasi produk daerah ini melibatkan penuh para pelaku usaha kreatif binaan pemerintah kota serta komunitas rumah Dilan. Ketua Dekranasda Kota Salatiga, Retno Robi Hernawan, meminta seluruh pelaku usaha untuk menjadikan momentum ini sebagai pemacu semangat.
10: Momen ini sangat baik benar kalau kita tetap harus menjaga kualitas. Kualitas penting, mutu dan kualitas benar harus dijaga, harus ada kontinu. Kalau sudah tahu ini laku, ada pasarnya, segera produksi. Dari sisi bisnis kita bisa menjadikan UMKM kita naik kelas.
9: Otoritas daerah mewajibkan para pemilik usaha untuk selalu menjaga konsistensi mutu dan kuantitas produk barang. Pihak Dekranasda juga mendorong pemanfaatan platform digital agar pemasaran produk tidak hanya bertumpu pada metode konvensional. Pasca lolos kurasi, 10 produk terpilih tersebut akan langsung mengikuti program belanja dari live shopping melalui aplikasi Shopee. Pemerintah daerah menjadwalkan agenda promosi digital masal itu pada tanggal 19 Juli 2026. Di sisi lain, perwakilan tim kurator provinsi melemparkan pujian atas tingginya kreativitas nilai jual produk perajin Salatiga.
11: Kami dari tim kurator sangat mengapresiasi produk-produk UMKM Salatiga yang masuk hari ini. Kualitas jahitannya rapi, inovasi rasa juga unik, dan kemasannya juga sudah siap bersaing di pasar modern. Kami sangat optimis ya, produk Salatiga bisa segera mengisi pasar nasional.
9: Dinas Koperasi dan UKM Kota Salatiga kini tengah melobi pengelola Bandara Internasional Ahmad Yani Semarang untuk penempatan produk. Beberapa produk unggulan Salatiga berpeluang besar mengisi ruang pamer galeri UMKM di dalam bandara tersebut. Eka Gunadarma melaporkan untuk RRI Semarang. Terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lainnya pendengar. Kisah inspiratif diukir guru Sekolah Dasar Negeri atau SDN Bener 1 Tengaran, Kabupaten Semarang, Gani Prasasti. Gani rela menjadi sopir untuk mengantar siswa pulang usai belajar di sekolah. Berikut laporan selengkapnya.
12: Kita komitmen untuk sekolah ini jadi lebih baik, makanya saya yang jadi sopir antar jemput.
13: Seorang guru Sekolah Dasar Negeri atau SDN Bener 01 Kecamatan Tengaran, Kabupaten Semarang, Gani Prasasti, rela menjadi sopir untuk mengantar siswa pulang ke rumah. Hal itu dilakukan guru pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan atau BJOK itu untuk memastikan murid pulang dengan aman. Layanan tersebut menjadi solusi bagi orang tua yang kesulitan menjemput anak sepulang sekolah. Gani mengatakan layanan tersebut merupakan bentuk pelayanan sekolah kepada siswa dan orang tua. Keberadaan mobil antar juga dinilai lebih aman karena lokasi sekolah berada di tepi jalan raya Semarang Solo yang ramai dilalui kendaraan. Menurutnya, layanan antar tersebut merupakan bentuk komitmen sekolah dalam memberikan rasa aman kepada siswa saat perjalanan pulang. Sehingga kehadiran mobil antar juga mendapat respon positif dari para orang tua. Insep.
12: Yang pertama ya mau gimana lagi, karena kita itu juga guru, kita juga harus memfasilitasi anak-anak dengan baik. Dan saya juga guru PJOK yang jam 10 sudah nganggur sendiri. Yang guru kelas kan masih ada kelas seperti itu dengan bapak penjaga. Maka kita juga harus mengantarkan anak-anak dengan baik dan selamat sampai rumah. Terus tadi suka dukanya adalah ketika pertama kali kita mencari titik-titik rumah anaknya itu. Jadi saya masih membutuhkan kernet.
13: Maila Mumtazah Wahyuni, siswa kelas 4 SD Negeri Bener 01, mengaku senang dengan adanya mobil antar tersebut. Ia juga mengaku, selain lebih aman, pulang bersama teman-teman membawa keseruan tersendiri setelah capek belajar di kelas.
14: Senang banget.
15: Terus, rame-rame sama teman gitu?
14: Iya.
15: Asik nggak?
14: Asik banget.
16: Asiknya kenapa? Selain rame-rame, bisa langsung sampai rumah atau gimana?
14: Asiknya ya bisa jalan bareng naik angkot, terus itu bisa ngomong-ngomong di mobil.
15: Bisa langsung sampai rumah juga ya?
14: Bisa.
13: Sementara itu, layanan mobil antar tersebut tidak dipungut tarif tetap. Setiap kali menggunakan layanan, siswa cukup memberikan uang seikhlasnya mulai dari 1.000 hingga 2.000 rupiah yang seluruhnya akan digunakan untuk biaya operasional mobil antar tersebut. Bowiranto melaporkan, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Kabupaten Semarang kita ke Kabupaten Batang. Pendengar, Bupati M. Faiz Kurniawan sengaja hadir ke SMA Negeri 2 Batang untuk memotivasi agar selama menjalani kegiatan pembelajaran memiliki arah dan rekam jejak yang jelas, sehingga mampu mendukung cita-cita masa depan para pelajar. Selengkapnya dilaporkan oleh reporter Heri Kisyanto.
17: SMA ini nanti gimana kalau saya nggak bisa catch up sama teman-teman saya? Ratusan siswa baru SMA Negeri 2 Batang makin bersemangat mengikuti rangkaian kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS karena kehadiran orang nomor satu di Kabupaten Batang. Kehadiran Bupati Batang M. Faiz Kurniawan sengaja untuk memotivasi agar selama menjalani kegiatan pembelajaran memiliki arah dan rekam jejak yang jelas sehingga mampu mendukung cita-cita masa depan. Bupati Faiz mengapresiasi pola MPLS yang mengedepankan ramah bagi peserta didik baru karena pola tersebut sangat tepat untuk generasi Z yang berpola pikir maju.
18: SMA 2 Batang memberikan motivasi dan semangat serta bagaimana mereka menggapai kesuksesan ke depan, dan saya ingin mereka semua ini anak-anak yang masih baru ini punya semangat baru dan punya track yang jelas dan track yang bagus untuk mereka menuju masa depan mereka.
19: Menurut perkembangan jadi anak Gen Z sekarang yang tadi cepat ceritanya mau jadi content creator Pak, gimana?
18: Ya nggak apa-apa, kan bagus yang apa namanya. Yang penting mereka itu kemudian ekspor dan menjadi yang terbaik di bidang.
17: Salah satu siswi baru, Shevani, yang berkesempatan berbincang langsung dengan Bupati dan sempat mendapat tantangan untuk memperagakan kemampuannya sebagai konten kreator. Hal tersebut menjadikannya semakin termotivasi menjadi pribadi yang lebih optimis.
19: Bupati gimana tanggapannya?
20: Senang banget karena tadi ditanyain tentang cita-cita juga, terus disuruh coba membuat konten gimana, terus habis itu alhamdulillah mendapatkan sepeda.
19: Tadi katanya cita-citanya jadi apa?
20: Konten kreator.
19: Kenapa milih jadi konten kreator?
20: Karena pengen mengembangkan public speaking.
19: Hobinya apa sih? Hobinya apa sih?
20: Hobinya itu biasanya suka MC, suka belajar kayak bicara sendiri gitu.
17: Sementara Kepala SMA Negeri 2 Batang Yulianto Nurul Furqon mengapresiasi karena siswa dapat memberikan jawaban yang tepat dan sesuai harapannya di masa depan.
21: Siswa luar biasa, siswa kami menjawabnya dengan tepat ya dan akurat sesuai dengan keinginan dan banyak-banyak cita-citanya. Dan saya mengapresiasi anak-anak, utamanya juga Pak Pur yang bersorak-sorak di SMA Negeri 2 Batang.
17: Para pendidik memastikan anak didik makin nyaman dan tidak tertekan selama proses pengenalan serta materi selama MPLS pun tersampaikan dengan baik. Dari Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Eri Kisyanto melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Lawan hoax di era kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence, AI, Dinas Komunikasi dan Informatika atau Diskomdigi Jawa Tengah mengandalkan kekuatan komunitas guna melawan hoax di era kecerdasan buatan. Berikut laporan selengkapnya.
22: Ya, karena dia sebuah komunitas. Dia memiliki instrumen untuk menyampaikan pesan itu kepada khalayak secara langsung.
23: Mendengar maraknya hoax dan disinformasi yang semakin sulit dibedakan dari informasi asli akibat perkembangan kecerdasan buatan atau AI, mendorong pemerintah Provinsi Jawa Tengah memperkuat literasi informasi berbasis komunitas. Langkah ini dilakukan dengan mengoptimalkan peran komunitas, yakni Forum Komunikasi Media Tradisional, FK Metra, dan kelompok informasi masyarakat KIM sebagai garda terdepan di tengah masyarakat. Kepala Diskomdigi Jawa Tengah Lili Henry Ristanto mengatakan, tantangan penyebaran informasi saat ini tidak hanya terkait berita bohong, tetapi juga persepsi yang terbentuk dari informasi yang keliru yang terus diulang. Kondisi tersebut membuat masyarakat semakin sulit membedakan fakta dan manipulasi informasi. Menurutnya, FK Mitra dan KIM memiliki keunggulan yang tidak dimiliki dari teknologi ini, yakni kedekatan emosional dan hubungan langsung dengan masyarakat. Modal sosial tersebut menjadi kekuatan penting untuk membangun kepercayaan publik terhadap informasi yang benar. Selain menjadi benteng melawan hoax, KIM dan FK Mitra juga berperan penting dalam menyebarluaskan berbagai program pembangunan pemerintah.
22: KIM dan FK Mitra itu memiliki karakteristik yang unik ya, karena beliau sebuah komunitas. Dia memiliki instrumen untuk menyampaikan pesan itu kepada khalayak secara langsung. Nah, memang ada tools-tools yang dikembangkan, misalnya seperti Padang, pantauan data hoax Jawa Tengah. Tapi itu masih di platform digital.
23: Sebelumnya, Wakil Gubernur Jawa Tengah Tati Yasin juga mengajak masyarakat untuk tidak mudah terprovokasi. Ia juga mengajak masyarakat untuk lebih memilih media yang terpercaya agar tidak termakan berita hoax.
24: Oh, ternyata yang berita yang benar itu bersumber dari RRI, misal dari radio-radio yang saat ini sudah punya izin dan mengikuti kode etik dan undang-undang IT itu.
23: Adapun Ketua FK Mitra Jawa Tengah Daniel Agung Wahyudi mengatakan, media tradisional masih efektif sebagai sarana diseminasi informasi karena telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Apalagi Jawa Tengah memiliki kekayaan seni dan budaya yang dapat dimanfaatkan untuk menyampaikan pesan publik secara lebih mudah diterima. Tika Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
1: Berita olahraga.
2: Berita, berita olahraga. Olahraga.
0: Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga pendengar. 206 tim dari berbagai daerah di Jawa Tengah dipastikan mengikuti kompetisi sepak bola usia muda Piala Suratin 2026 yang akan berlangsung mulai tanggal 21 Juli hingga 30 Agustus 2026. Berikut laporan selengkapnya disampaikan oleh reporter Harry.
4: Bagian semangat kita, spirit kita bersama kuat-kuat sepak bola di Jawa Tengah.
5: Pendengar, antusiasme peserta Piala Suratin Jawa Tengah tahun 2026 sangat tinggi. Panpel mencatat 206 tim dari berbagai daerah di Jawa Tengah dipastikan mengikuti kompetisi sepak bola usia muda yang akan berlangsung mulai 21 Juli hingga 30 Agustus 2026. Direktur Kompetisi PSSI Jawa Tengah Setio Agung Nugroho mengatakan tingginya jumlah peserta menjadi sinyal positif perkembangan pembinaan sepak bola usia muda di Jawa Tengah. Kompetisi tahun ini diikuti 79 tim kategori U13, sebanyak 95 tim U15 dan 32 tim U17. Seluruh peserta akan bersaing merebutkan tingkat menuju putaran nasional Piala Suratin.
6: Jadi untuk Piala Suratin ada beberapa kategori dari U13, U15 dan U17. Di mana peserta pada tahun ini alhamdulillah lebih banyak daripada tahun kemarin. Ada peningkatan lah gitu. Mungkin saya sebutkan intinya saja ya. Untuk U13 sekarang ini pesertanya 79 peserta, U15 95 peserta, kemudian U17 32 peserta. Mereka dibagi di beberapa tempat nanti, di beberapa zona. U13 dan U15 itu nanti ada 3 tempat ya, di Kabupaten Pati, kemudian Kabupaten Tegal, Kabupaten Temanggung, dan Kabupaten Karanganyar. Masing-masing grup itu untuk U13 dan U15 satu grup 4 tim, kemudian nanti diambil juara dan runner up.
5: Menurut Agung, meningkatnya jumlah peserta menunjukkan klub-klub di Jawa Tengah tetap serius melakukan pembinaan pemain muda secara berkelanjutan. PSSI Jawa Tengah pun berupaya memberikan wadah kompetisi yang lebih kompetitif sebagai bagian dari proses pembinaan. Sesuai jadwal, peluit kick-off akan penyisian hingga 16 besar serentak ditiup pada 21 Juli 2026 di masing-masing daerah tuan rumah. Hal itu disampaikan Sekretaris PSSI Jawa Tengah, Purwidia Santo. Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa esensi utama dari membludaknya turnamen ini bukan sekedar urusan angka trofi juara di akhir musim.
25: Ketika sinergitas dan harmonisasi yang kita harapkan ini mampu terwujud, maka regulasi tidak cukup hanya dipahami oleh setiap pihak. PSSI Jawa Tengah yang menjadi operator kompetisi maupun Bapak Ibu saudara-saudari sekalian yang merupakan representasi dari peserta kompetisi ini, namun kami sama-sama sungguh-sungguh menerapkan itu di setiap pertandingan. Kita ingin meminimalisir segala pelanggaran yang bersifat dengan regulasi. Sudah saatnya kita.
5: Sementara pada kategori U13 sebanyak 79 tim dibagi dalam 20 grup. U15 diikuti 95 tim, terbagi 24 grup. Sedangkan U17 diikuti 32 tim, dibagi 8 grup. Babak penyisian hingga 16 besar akan digelar di sejumlah daerah yang ditunjuk sebagai tuan rumah. Agus Yarinto melaporkan untuk RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, disampaikannya informasi terkait dengan Piala Suratin 2026 tadi sekaligus menutup kebersamaan kita dalam berita lintas yang kali ini. Akhirnya mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Fahri Marlian mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan tetap bersama kami Pro 1 Semarang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Demikian berita lintas siang Pro 1 RRI Semarang. Berita lintas siang hadir setiap hari pukul 13 waktu Indonesia Barat di Pro 1 RRI Semarang.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: berjumpa di 100% Indonesia. Dan di siang hari ini Fahri sudah tidak sendiri ya. Seperti biasa ada Aldi.
1: Halo, selamat siang. Kedengeran suaranya ya.
0: Aman-aman mas.
1: Aman ya. Aman, ya gak aman apa nih kira-kira nih?
0: Yang gak aman ini besok.
1: Negara-negara yang sudah lewat ya kemarin ya.
0: Itu justru aman sih Al sih. Yang belum aman ini ya antara Spanyol sama Argentina. Ini
1: yang gagal itu loh di babak berapa besar itu kan kayak nyesel banget ya.
0: Iya, mungkin yang nyesel itu ya. Jadi kalau ngomongin soal bola emang gak ada habisnya ya. Ya apalagi gelaran
1: akan
0: piala
1: habis
0: dunia.
1: Sih sebenarnya sih.
0: Akan habis pada saat
1: final ya. Karena ini gak tahu ya, tapi dari kemarin kan kita udah berapa minggu gitu kan. Bahkan juga ada siaran menyiarkan debar gitu kan dengan bola. Emang Piala Dunia tuh salah satu acara yang semua negara, semua masyarakat dari benua apapun tuh tahu gitu kayaknya. Menyatukan
0: semuanya
1: gitu
0: tuh tertuju pada Piala Dunia gitu ya Al ya. Dan finalnya ya besok, Senin dini hari.
1: Meskipun juga banyak negara yang gak masuk ya. Kayak kita hampir ya. Tapi misalnya kayak ya kita tetap mendukung lah ya. Acara-acara nobar juga rame.
0: Iya gitu dan kan. Hype-nya tuh dapet malah justru di negara-negara ya katakanlah Indonesia yang memang budayanya mengakar banget.
1: Mungkin
0: ya.
1: Mungkin juga karena satu budaya bola, kedua budaya nongkrongnya tuh ya, jadi satu itu. Gitu ya kayaknya ya.
0: Sekarang apalagi ditambah kafe-kafe banyak yang nyari nobar gitu
1: nah,
0: ya.
1: Nah ini yang mau aku tanyain juga nih. Ini kan kayak kita mungkin gak ngerasain kayak teman-teman di Argentina atau di Portugal atau apa. Tapi ternyata tuh dampaknya Piala Dunia tuh merembet ke ekonomi.
0: Betul.
1: Atau apa, cetak baju gitu cetak kan ya, baju, cetak jersey gitu
0: ya
1: kan.
0: Jersey juga.
1: Acara-acara kafe mungkin jadi ada pemasukan tambahan gitu
0: iya,
1: ya.
0: Betul.
1: Apalagi
0: kalau untuk usaha kuliner F&B gitu juga pastinya semakin rame ya di momen Piala Dunia seperti ini. Karena kan banyak gelaran nobarnya juga ya.
1: Kita pengen bahas nih terkait dengan dampak dari Piala Dunia. Kenapa sih kok orang-orang bisa sampai sebegitu
0: se-hype itu ya.
1: Se-hype itu. Terus juga misal kayak kalau apa grupnya ada yang gak berhasil masuk. Atau mungkin juga sampai nama-nama kayak Messi, Mbappe, terus juga siapa itu kan juga ya orang ngefans anak-anak kecil sekarang pada ngefans loh sama nama-nama seperti
0: bahkan sekarang
1: itu
0: tuh memang ada tren FOMO Al untuk Piala Dunia gitu ya. Mereka yang sebelumnya gak mengikuti sepak bola tapi tahu-tahu kok jadi
1: tapi gak apa-apa sih 4 tahun sekali itu kayak sekali update sih. Ya sama negara-negara atau mungkin juga toko-toko yang tadi ya menembus sampai ke final
0: betul,
1: gitu ya.
0: Betul, tapi ya silakan mendengar ini berkaitan dengan Piala Dunia tahun 2026 ya atau Pesta Bola Dunia ya 2026
1: kita gak menyebut itu kena trademark loh ya
0: kena trademark. Nah ini gimana nih kalau dari kacamata pendengar semuanya
1: ada gak sih manfaatnya, manfaatnya. Untuk kita yang bahkan tidak masuk gitu ya apa sih kira apakah meningkatkan nilai apa ya olahraga tambah rame
0: semangat.
1: Yang ikut futsal gitu.
0: Atau apa silakan nanti disampaikan ya di 100% Indonesia. Atensi kami tunggu di line telepon 024-8316-686 atau di WhatsApp 081-66-66-886 ya kami tunggu hingga
1: jam 3 nanti ya.
0: Jam 3 nanti di 100%
1: Indonesia.
2: Halo.

0: Pendengar, sebelum kita berlanjut ke sajian lagu yang berikutnya ya, akan kami update informasi ini berkaitan dengan DPU Semarang ya, yang memastikan perbaikan grill Jalan Pahlawan terus berlanjut dan grating baru ini akan dipasang pekan depan. Informasi selengkapnya seperti apa akan disampaikan oleh reporter Harry. Harry, laporan Anda.
1: Iya, terima kasih pendengar. Dinas Pekerjaan Umum DPU Kota Semarang memberikan penjelasan terkait keluhan masyarakat di media sosial mengenai grill pada badan Jalan Pahlawan yang masih menimbulkan bunyi saat dilintasi kendaraan. Kepala DPU Kota Semarang, Suwarto, mengatakan pihaknya telah melakukan pemeriksaan di lapangan dan memastikan pekerjaan perbaikan sebenarnya sudah berjalan sejak 25 Juni 2026. Tahap awal difokuskan pada perbaikan struktur utama sebagai langkah untuk mencegah kerusakan yang lebih besar sekaligus menjamin keselamatan pengguna jalan. Ia menjelaskan pekerjaan yang telah dilakukan meliputi pergantian rangka baja penyangga grill blok EPF yang mengalami korosi, serta pembangunan dudukan beton bertulang agar konstruksi menjadi lebih kuat dan stabil. Menurut Suwarto, langkah tersebut dipilih karena kondisi rangka lama sudah mengalami koropos sehingga perlu diperbaiki terlebih dahulu sebelum pemasangan grating baru. Saat ini grating steel pengganti masih dalam proses fabrikasi di bengkel produksi. Material tersebut diperkirakan tiba di Kota Semarang pada 20 Juli 2026 dan akan langsung dipasang begitu diterima. Selama masa transisi, grill lama masih digunakan sehingga bunyi saat kendaraan melintas masih akan terdengar untuk sementara waktu. DPU Kota Semarang memastikan akan terus memantau kondisi di lokasi hingga seluruh pekerjaan selesai dan konstruksi dapat berfungsi secara optimal. Pemerintah Kota Semarang juga menyampaikan

0: kepada masyarakat yang aktif melaporkan kondisi infrastruktur melalui berbagai kanal, termasuk media sosial. Masukan tersebut dinilai menjadi bagian penting dalam mempercepat penanganan kerusakan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang infrastruktur Kota Semarang. Demikian laporan terkait DPU Semarang memastikan perbaikan kerja Jalan Pahlawan berlanjut, rating baru dipasang pekan depan. Kembali ke studio.
1: Terima kasih Heri atas laporan Anda. Demikian tadi pendengar laporan berkaitan dengan DPU Kota Semarang ya, yang memastikan perbaikan grill Jalan Pahlawan berlanjut dan pekan depan akan dipasang grating steel yang baru. Semoga nantinya bisa meminimalisir angka kecelakaan di wilayah Jalan Pahlawan dan tentunya bisa membuat para pengendara ini bisa lebih nyaman ke depannya. Terima kasih, tetap bersama kami Pro 1 Semarang, kanal informasi dan inspirasi.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, baru-baru ini beredar informasi terkait dengan unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa beberapa warga Mojokerto merusak fasilitas di dapur MBG. Benarkah informasi tersebut? Mari kita simak faktanya. Beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa beberapa warga Mojokerto merusak fasilitas di dapur makanan bergizi gratis atau MBG yang disediakan dan atau maksud kami yang disebabkan ada anak yang keracunan makanan. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar atau hoax. Dilansir dari laman kompas.com, tidak ada informasi valid yang membenarkan isu tersebut. Foto asli pada unggahan mengutip pemberitaan ndtv.in pada tanggal 24 Desember 2025. Peristiwa tersebut bukan perusakan dapur MBG, melainkan kerusuhan yang terjadi di wilayah Kheroni Harbi Anglong dan West Harbi Anglong, Assam, India. Dalam bentrokan tersebut mengakibatkan 2 orang meninggal dunia dan 45 orang terluka termasuk 38 anggota polisi. Demikian pendengar, cek fakta siang ini dari laman komdigi.co.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua, kita lanjutkan kajian kita tentang Pancasila di dalam acara yang bertajuk Kilau Pancasila. Kita masuk ke pembahasan dan penghayatan sila yang ketiga, yaitu persatuan Indonesia yang simbolnya adalah pohon beringin. Tentu saja sila ini terkait erat dengan sila sebelumnya, sila kedua dan sila pertama. Jika manusia ada dalam kesadaran ketuhanan, tumbuh di dalam sanubarinya kesadaran kemanusiaan yang universal, manusia punya kasih murni atau cinta kasih yang universal, maka dia akan punya sikap mengayomi, sikap memberikan yang terbaik, memuliakan, melayani tanpa diskriminasi, persis seperti pohon beringin yang akan memberikan keteduhan, kesejukan siapapun yang melintas, siapapun yang bernaung di bawahnya, memberikan oksigen kepada siapapun yang ada di sekitarnya tanpa diskriminasi, tanpa pembeda-bedaan. Inilah sebetulnya sikap yang sangat luhur. Jadi kalau orang punya cinta kasih yang universal atau punya kasih yang murni, maka dia akan melampaui segala egoisme, melampaui segala sikap sektarianis. Ya. Betul-betul dia hidup dengan jiwa yang lapang, mengayomi berbagai pihak, bersikap adil kepada siapapun. Nah, hanya dengan cara inilah kita akan bisa membangun persatuan, bukan hanya pada skala bangsa, bahkan bisa pada skala dunia. Saat kita betul-betul sudah melampaui ego kita, tidak lagi terjebak dalam sektarianisme, kita sungguh-sungguh bisa menjadi pemersatu. Bangsa bersatu, dunia bersatu. Itulah visi yang agung dari Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Masih di 100% Indonesia. Berkaitan dengan gelaran Pesta Bola Dunia 2026 ya.
1: Kita juga punya agenda seru loh ya, buat pendengar yang itu, selama kemarin ya mendengarkan debar. Nanti puncaknya bakal ada debar sama nobar ya.
0: Jadi sudah tidak debar tok ya.
1: Ada nobar juga bisa loh. Ini dari itu, mulai besok hari Minggu pagi ya.
0: Hari Minggu pagi ya, bahkan mungkin dini hari ya itu ya.
1: Ya, hitungannya dini hari karena kita akan dimulai dengan itu dulu nih, babak juara ketiga dulu
0: ya,
1: nih.
0: Iya, perebutan juara tiga antara Inggris dan Perancis ya kan. Setelah itu ada
1: itu jam 2 pagi ya. Jam 2 pagi itu debar, jam 2 pagi kalau enggak salah.
0: Itu kalau enggak salah malah jam 4
1: jam 4 ya.
0: Jam 4 pagi. Jam 4 sampai nanti kurang lebih ya jam 6 kalau semisal waktu normal ya kan.
1: Lanjut senam pagi nanti ya. Hari nanti Minggu itu ada senam pagi juga, pendengar ya.
0: Untuk pendengar yang nanti mau bergabung barangkali habis nobar mau senam ya kan.
1: Mungkin semangat artinya masih ke bawah gitu.
0: Tapi kalau timnya menang sih.
1: Kalau kalah dilampiaskannya lewat senam dong ya. Terus nanti ada door prize pokoknya ya.
0: Ada door prize, ada banyak hadiah pokoknya yang menanti ya. Besar UMKM.
1: Komplit pokoknya. Itu komplit. Minggu pagi gak usah sedih ya habis nobar langsung bablas ke halaman RRI. Terus nanti sore malamnya jam 7 itu juga ada persiapan untuk ini ya final yang akan dilaksanakan di Senin dini hari.
0: Dan untuk malamnya itu kalau enggak salah ada sajian live music ya.
1: Ada live music ya.
0: Konser juga di situ ada. Intinya untuk teman-teman pendengar yang bingung hari Minggu mau kemana, ya RRI aja.
1: Nobarnya sama siapa ya? Sama teman-teman RRI juga.
0: Sama teman-teman gitu RRI juga. Karena itu dari dini hari Minggu sampai
1: besoknya paginya.
0: Senennya,
1: pokoknya selama 2 hari itu full ya, ada debar sama nobar pendengar.
0: Ada debar nobar. Ya alamatnya di mana? Ya
1: alamatnya
0: di
1: dong pokoknya.
0: Tinggal di Google sendiri gitu ya. Ahmad ya ini 144-146 ya pendengar.
1: Nanti
0: ya,
1: kalau ikutan senam pagi ketemu Fahri. Fahri jadi MC-nya nanti ya di situ ya.
0: Aduh jangan di spill dulu dong.
1: Kita spill dulu dong buat promosi. Nanti siapa tahu ada yang titip Mas Fahri menangin sepeda gitu enggak bisa ya Ri ya. Enggak bisa.
0: Pokoknya semuanya harus organik ya.
1: Dia itu gratis.
0: Dan itu gratis, silahkan datang saja ya, dimulai dari hari Minggu dini hari ya atau pagi subuh
1: Minggu
0: lah.
1: Minggu subuh itu deh. Bisa ikutan nobar sama debar, lanjut senam, lanjut siangnya istirahat karena panas ya. Terus malamnya ke RRI lagi deh nanti.
0: Ke RRI lagi buat nonton ya sampai paginya Argentina melawan Spanyol.
1: Terus Senin cuti ya kalau gitu ya.
0: Enaknya sih
1: kebanyakan
0: gitu
1: pada itu, masuk pagi.
0: Tapi Senin sayangnya saya pagi.
1: Lanjut, tapi ini mungkin juga bagian dari pengorbanan masyarakat sedunia ya. Kan
0: betul,
1: ada,
0: betul.
1: Kita lumayan aman nih karena perbedaan
0: kenapa
1: waktunya sama Amerika tuh gak begitu ekstrim ya. Ada juga mungkin yang pas jam nobar, pas jam berangkat kantor. Mungkin kan itu kan juga repot ya.
0: Repot juga di mobil ya kan sambil nonton pildun gak enak.
1: Kalau gitu kita masih yang kalau gak pagi malam tuh masih aman lah gitu.
0: Ya masih kondusif.
1: Bukan jam-jam rame aktivitas gitu ya mungkin ya.
0: Ya kalaupun pagi itu pun 1-2 kali biasanya.
1: Itu pun juga udah jam 8
0: iya,
1: ya.
0: Sudah aman, sudah di kantor.
1: Silakan pendengar, Anda masih boleh bergabung kalau mau request boleh, mau sharing manfaatnya apa sih kita kok rame-rame mengikuti pildun ini.
0: Pokoknya sampai jam 3 di 100% Indonesia.

Piala Dunia 2026. New York New Jersey Stadium merupakan stadion yang akan menjadi tempat bagi final Piala Dunia 2026. Bertempat di New Jersey, Amerika Serikat, stadion ini memiliki kapasitas 82.500 penonton. Stadion ini dipilih FIFA sebagai venue Laga Puncak pada 4 Februari 2024 mengalahkan AT&T Stadium di Dallas. Dan stadion ini pernah menjadi venue bagi final Copa America Centenario pada tahun 2016 saat Chili mengalahkan Argentina melalui adu penalti. Stadion ini juga merupakan stadion langganan konser bagi musisi-musisi besar seperti Bruce Springsteen, Beyoncé, Ed Sheeran, hingga Taylor Swift.

0: pendengar, berikutnya akan kami update informasi terkait dengan laporan Babin Kamtibmas ya. Dan ini masih dari wilayah hukum Polres Rembang, terkhusus ini di Polsek Sale ya, Kecamatan Sale. Kami sudah tersambung bersama dengan Aibda Aang Oktavianto di line telepon Pro 1. Assalamualaikum, selamat siang Aibda Aang.
1: Selamat siang, diterima dengan Aibda Aang.
0: Siap, kabar baik, kabar sehat ya, ya. Pak Aang ya.
1: Alhamdulillah sehat Pak.
0: Alhamdulillah kabar baik tentunya. Bisa disampaikan Pak Aang terkait dengan situasi terkini, kondisi terkini di desa binaan Anda seperti apa?
1: Selamat sore, mohon izin kami menyampaikan untuk situasi wilayah hukum Polsek Sale, khususnya desa Sale, daerah binaan saya, situasi aman dan kendali. Untuk kegiatan hari ini Pak, kami melaksanakan kegiatan sambang dan bihluh dengan warga masyarakat untuk tetap menjaga harkam tikmas. Begitu Pak yang dapat kami sampaikan untuk kegiatan hari ini.
0: Ada acara sambang ya Pak ya untuk hari ini ya. Kaitannya dengan potensi kerawanan Pak yang baru-baru ini mungkin menjadi ancaman untuk warga di wilayah Kecamatan Sale ini, apa Pak kira-kira?
1: Untuk ancaman untuk wilayah Sale, khususnya desa Sale, untuk saat ini masih terpantau aman Pak. Untuk kegiatan menonjol, alhamdulillah tidak ada.
0: Tidak ada kegiatan yang menonjol ya Pak ya. Terkait dengan siskamling Pak, apakah sekarang sudah digalakkan lagi di wilayah Kecamatan Sale?
1: Untuk siskamling, kita mengaktifkan kembali kegiatan siskamling yang dulunya kurang aktif, kita aktifkan kembali. Dan dari pimpinan kita ada kegiatan untuk orang-orang suspek tracking TBC Pak, gitu Pak.
0: Oke, ada tracking TBC juga ya Pak ya. Baik-baik. Terakhir Pak, untuk masyarakat di wilayah Kecamatan Sale sana, himbauan mungkin bisa disampaikan supaya nanti ke depan bisa semakin kondusif, semakin aman wilayah desa binaan Anda.
1: Untuk warga masyarakat Sale, terkhususnya desa Sale, karena saya menjadi Babin Kamtibmas desa Sale, untuk warga masyarakat Sale untuk tetap menjaga kondusivitas agar kegiatan atau wilayah hukum Polsek Sale dapat berjalan dengan aman gitu Pak.
0: Baik, terus menjaga kondusivitas ya Pak Aang ya. Baik, terima kasih Aibda Aang atas laporan Anda. Kami doakan sehat selalu, selamat siang, sampai jumpa. Salam presisi Aibda Aang.
1: Salam presisi kembali Pak, selamat sore.
0: Baik, demikian tadi pendengar informasi atau laporan Babin Kamtibmas di wilayah hukum Polsek Sale ya, di Polres Rembang sana, disampaikan oleh Aibda Aang Oktavianto.

0: Indonesia. Baru-baru ini, Badan Pusat Statistik atau BPS melaporkan penurunan angka kemiskinan di Indonesia. Capaian ini tentu saja menjadi angin segar dong bagi perekonomian nasional dan bukti bahwa berbagai program pemerintah mulai membuahkan hasil. Namun, di balik statistik yang menggembirakan ini, ada pelajaran berharga bagi kita sebagai pelaku bisnis dan UMKM. Penurunan angka kemiskinan berarti apa? Berarti daya beli masyarakat meningkat dong. Bagi para pengusaha, ini ada peluang emas untuk memperluas pasar dan meningkatkan penjualan. Namun, bagaimana kita bisa memanfaatkan momentum ini dengan bijak? Nah, pertama-tama, pahami kebutuhan konsumen. Dengan perubahan tingkat ekonomi, preferensi dan kebutuhan masyarakat juga berubah. Lakukan riset pasar untuk mengetahui apa yang benar-benar dibutuhkan oleh konsumen saat ini. Dengan begitu, produk atau layanan yang ditawarkan itu akan lebih tepat sasaran. Terus kedua, tingkatkan kualitas produk dan layanan. Persaingan bisnis akan semakin ketat seiring dengan meningkatnya daya beli masyarakat. Oleh karena itu, pastikan produk atau layanan Anda memiliki keunggulan kompetitif. Inovasi dan peningkatan kualitas harus menjadi fokus utama agar relevan di pasar. Terus ketiga, manfaatkan teknologi digital. Di era digital ini, kehadiran online menjadi sangat penting. Gunakan media sosial dan platform e-commerce untuk menjangkau lebih banyak konsumen. Selain itu, teknologi juga dapat digunakan untuk efisiensi operasional dan meningkatkan layanan pelanggan. Seperti kata pepatah, kesempatan itu tidak datang dua kali. Penurunan angka kemiskinan ini adalah momentum yang harus dimanfaatkan sebaik mungkin. Dengan strategi yang tepat, para pelaku bisnis dan UMKM dapat bertumbuh dan berkembang bersama dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI. Untukmu.
1: 100% Indonesia.

0: Masih di 100% Indonesia. Indonesia. Aldi, ini di segmen terakhir kok ada yang mau bergabung coba, sepertinya siapa ya. Boleh telponnya. Kita terima ya. Halo, selamat siang.
1: Halo.
0: Halo.
1: Suaranya terlalu feedback ini.
2: Oh, sorry.
0: Halo. Sudah.
1: Boleh dimatikan saja radionya ini, Mas. Ini suaranya terlalu feedback
0: suaranya
1: ini.
0: Suaranya terlalu feedback. Yang aman ya. Halo.
1: Ya, Mas Yosi gimana nih? Ada pendapat apa tentang pesta bola ini? Masih feedback ini suaranya, Mas?
2: Oh, sorry.
1: Ya, halo.
2: Masih?
1: Iya, silakan, Mas. Gimana silakan pendapatnya tentang Piala Dunia nih?
2: Ya.
1: Ini suaranya tidak terdengar ini, Mas. Ini apakah menggunakan headset? Ya. Ini mungkin bisa dilepas
0: mungkin
1: aja.
0: Bisa dilepas dulu kalau misal pakai headset, Mas Yosi.
2: Kalau enggak nih, aku mati dulu nanti kita balik lagi.
1: Oh ya, baik ya.
0: Siap.
1: Tapi nih gimana? Kita masih punya waktu enggak nih Fahri nih? Sudah hampir jam 3
0: sudah mepet
1: nih.
0: Ya, tapi enggak apa-apa kalau misal nanti ada yang mau bergabung, Mas Yosi ini masih ada waktu tapi mepet banget ya. Masih kami tunggu ini. Nah,
1: coba kita angkat lagi ya.
0: Boleh coba kita angkat ya, Mas Yosi yang sudah bergabung di lain telepon. Halo Mas Yosi.
2: Ini gimana sekarang?
0: Nah, ini sudah agak mendingan, Mas.
1: Meskipun masih kresek-kresek ya. Gimana nih Mas Yosi, silakan.
2: Ya, itu sih buat apa nonton bareng sekampung juga enak juga sih soalnya. Kan bisa kayak mendekatkan warga sekalipun gitu juga yang kita kenali juga, tapi yang hati-hati malah kalau nontonnya di warung-warung sih.
0: Kenapa tuh hati-hatinya tuh?
1: Ngabisin makanan
2: kalau gimana? Enggak, kalau ada special request enggak kelupaan.
0: Oke.
2: Penjualnya kelupaan.
1: Asik kan kalau enggak gorengannya pada gosong ya kalau malam ya.
0: Gorengannya gosong juga tuh bisa.
1: Oke, request lagunya apa nih, Mas? Silakan nih. Mau request lagu apa nih?
2: Kalau requestnya Ipang apa aja, Kak?
1: Ipang ada Sahabat Kecil kalau enggak salah ya.
0: Bentar ya, kita carikan dulu ya. Ipang. Iya, Sahabat Kecil paling ini. Boleh ya, Mas Yosi ya?
2: Sahabat Kecil selain itu ada lagi atau?
0: Belum ada, Mas Yosi ya. Nanti harus kulak dulu kalau sudah orang Jawa. Harus kulaan dulu ya.
2: Kalau gitu ini aja deh, Kak. Siapa itu?
0: Siapa?
2: Kalau Raja ada nggak?
1: Raja, coba RADJA ya.
0: Ada Jujur, ada Tulus, Bulan, Cinderella, yang mana?
2: Yang itu, yang... Bulan. Tulus aja.
1: Oh, Tulus. Oke. Bukan siap. Penyanyi Tulus tapi judulnya Tulus.
0: Bukan.
1: Terima kasih, sampai jumpa.
0: Terima kasih.
1: Sekaligus juga ini jadi lagu penutup ya Fahri ya. Yap, untuk yang penutup. Sudah mendengarkan. Kita nanti tunggu deh hari Minggu dini hari ya.
0: Sama Senin dini hari juga.
1: Dari hari Minggu sampai Senin yang butuh teman datang aja ke RRI langsung ya.
0: Pasti rame, pasti banyak penontonnya juga ya. Sekaligus juga nih Fahri mau pamit undur diri Aldi ya. Setelah ini pendengar semuanya akan ditemani oleh Aldi sampai dengan pukul berapa
1: jam
0: nanti?
1: Jam 7 malam
0: ya. Ya.
1: Yang mau request atau mau denger lagu-lagu playlist All Indonesia setiap hari jam 2:30 sampai jam 3 sore.
0: Silakan. Sampai jumpa. Terima kasih. Bye-bye.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Info Pro 1.
1: Pemerintah Kabupaten Temanggung menunjukkan komitmennya dalam membangun sumber daya manusia yang unggul melalui dunia pendidikan dan olahraga. Kali ini langkah strategis itu diwujudkan dengan meluncurkan kelas khusus olahraga KKO di SMP Negeri 2 Temanggung sebagai wadah pembinaan atlet muda berbakat sejak usia dini. BPBD Cilacap menyatakan dampak kekeringan akibat musim kemarau di wilayah itu telah meluas ke 15 desa yang tersebar di 9 kecamatan hingga pertengahan Juli 2026. Kepala Pelaksana BPBD Cilacap, Taryo, mengatakan hingga tanggal 16 Juli, sebanyak 74 tangki telah disiapkan untuk 4.000 lebih kepala keluarga sembari mengantisipasi bertambahnya wilayah terdampak menjelang puncak musim kemarau.

Selamat sore, pendengar Pro 1 Semarang. Sore ini ada saya Aldi yang menemani Anda. Kita ketemu ya di hari Jumat tanggal 17 Juli 2026. Bagaimana suasana di tempat Anda? Kalau di Jalan Ahmad Yani Semarang ini masih agak panas ya pergantian menuju sore. Tapi jangan khawatir karena sore hari ini kami kembali hadir dengan program-program yang menarik ya. Nanti akan dimulai sesaat lagi adalah Beranda Asta Cita. Bagaimana sih strategi pemasaran modern di era digital? Kita akan dengar siarannya dari Pro 1 Surakarta yang juga akan disiarkan berjaringan. Kita nantikan pukul 15 lebih 15.

0: Beranda Astacita. Disiarkan Pro1 RRI Yogyakarta, Pro1 RRI Semarang, Pro1 RRI Purwokerto, dan Pro1 RRI Surakarta.
1: Selamat sore pendengar, kembali lagi di 101 FM Pro1 Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Dan kami hadirkan Beranda Astacita berjaringan Korwil 11 ya, dengan tema ekonomi digital, strategi pemasaran modern di era digital. Dan Beranda Astacita sore hari ini disiarkan langsung dari RRI Surakarta dan di relay oleh Pro1 Yogyakarta, Pro1 Semarang, dan juga Pro1 Purwokerto ya. Saya sapa untuk Anda pendengar yang dari Purwokerto, Semarang maupun Yogyakarta ya. Dan pendengar, perkembangan teknologi digital telah mengubah cara masyarakat berbelanja sekaligus cara pelaku usaha berbelanja atau memasarkan produknya gitu ya. Namun di tengah persaingan yang semakin ketat ini, bagaimana nih strategi agar bisnis itu tidak sekedar hadir di dunia digital saja, tapi juga mampu bertahan dan berkembang. Nah, untuk membahasnya hari ini telah hadir bersama kita, ada narasumber kita hari ini, ada Mas Alif Danan Faatir, seorang pengusaha muda. Selamat sore Mas Alif. Halo, selamat sore Mas Alif.
2: Hey, Mbak.
1: Oke, kabar baik Mas Alif?
2: Ya, alhamdulillah baik sekali, hari ini baru jualan sekalian liburan.
1: Okay.
2: Ini baru makan steak Tawang Mangu ini, Mbak.
1: Waduh.
2: RRI kali atau sampai Purwokerto kali.
1: Iya. Oke, sambil menikmati waktunya di katanya di Tawang Mangu ya Mas Alif ya. Oke.
2: Okay. Ya, tapi panas di sini, Mbak.
1: Oh,
2: nggak
1: ya?
2: Sedingin yang dulu.
1: Oke.
2: Iya, betul.
1: Oke, Mas Alif, kita akan membahas mengenai strategi pemasaran modern di era digital ya. Dan untuk pendengar yang mau gabung boleh di line telepon kami 02716380555 dan juga WhatsApp 081390015525. Oke, Mas Alif, kita kan melihat hampir semua bisnis kini punya akun media sosial ya, atau toko online gitu. Tapi apakah itu berarti mereka sudah benar-benar menjalankan pemasaran digital atau biasa disebut dengan digital marketing gitu ya? Kalau menurut Mas Alif sendiri, apa sih perbedaan antara bisnis yang mungkin sekedar berjualan di digital atau di online aja dengan bisnis yang menerapkan strategi digital marketing yang sesungguhnya, Mas Rif? Monggo.
2: Pada dasarnya kalau bisnis itu bukan cuma bisnis sih, Mbak. Jadi gini, apa yang dikatakan digital itu kan cuma di daring aja. Yang selebihnya kan di luring atau di apa bisa dikatakan konvensional atau tatap muka langsung, atau kalau dalam bisnis canvassing ya seperti itu, atau ada toko, ada gerai gitu. Tapi secara garis besar masyarakat sekarang semuanya digital, baik itu orang yang cuma jualan kelontong kan ada grup WhatsApp. Secara tidak langsung ternyata itu juga kan istilahnya kan daring, lewat dalam internet, dalam jaringan, terus pemasarannya, cara apa ya promosinya. Jadi secara tidak langsung masyarakat sekarang itu semuanya memang sudah digital. Sekarang aja kita nggak usah terlalu ini itu, di pasar yang notabene pasar tradisional aja banyak sekarang kris. Pakai kris itu iya sudah langsung tap aja langsung selesai. Dan kris kita juga bisa kok sampai ke Thailand, sampai Singapura, sampai Malaysia. Dan kemarin saya juga gitu, jadi tidak usah khawatir, semuanya serba digital semua secara tidak langsung. Kalau zaman dulu mungkin dibilang bukan digital itu karena punya toko, cuma diem aja, paling cuma poster, banner, mentok-mentok paling iklan di radio, iklan di koran, cuma seperti itu. Tapi sekarang semuanya pakai gawai, pakai grup WhatsApp, itu aja udah dikatakan digital. Apalagi yang punya Shopee, marketplace, punya TikTok, live TikTok seperti Ampiang. Kita setiap hari juga TikTok, live TikTok, live Shopee setiap jam 10 sampai jam 12. Itu di saat-saat orang lapar ya, seperti itu. Jadi banyak sekali yang check out. Ya seperti ini, Pak.
1: Oke, mungkin bisa sedikit perkenalan nih Mas Alif, ini bisnisnya apa sih?
2: Nama saya sebetulnya panjang banget. Alif Arna dan Abdul Fatir udah dibilang aja ADF.
1: Oke.
2: Okay. ADF itu plat nomor kendaraan Kabupaten Karanganyar. Nanti insya Allah ini salah sampeyang ini jadi Bupati Karanganyar 2030. Okay. Amin.
1: Amin. Amin.
2: Bisnis saya, amin, amin, amin, ya Allah. Bisnis saya jualan ampyang, Mbak. Mm-hmm. Jadi di rumah ada kurang lebih ada 25 karyawan. Kita konsepnya ekoturism atau bisa dikatakan ekonomi kreatif. Jadi di rumah ampyang itu ada 3 kegiatan. Yang pertama tentang produksi ampyang sama sambal pecel. Yang kedua ada pusat oleh-oleh, dan yang ketiganya ada wisata edukasi. Jadi banyak sekali kunjungan. Besok aja tanggal itu Rabu tanggal 22 itu dari AA Kim, Mbak, datang ke rumah ampyang. Saya sampai ya Allah, sampai gitu, sampai nanti gimana konsepnya ini nanti seperti itu. Jadi untuk pensiunan, perbankan, semuanya ke rumah ampyang. Jadi saya sebagai mentornya.
1: Oke, wah, luar biasa sekali. Oke, Mas Alif, kalau melihat kondisi sekarang ini, nah, persaingan itu kan semakin ketat gitu ya, semakin padat gitu. Produk yang mirip itu
2: ya,
1: kan bisa...
2: sejatinya cuma sales sih, Mbak. Sales kelilingan.
1: Oke. Oke. Nah, produk yang mirip itu kan bisa dijual oleh ratusan bahkan ribuan penjual gitu ya, Mas Alif. Nah, kalau menurut Mas Alif sendiri, apa sih tantangan terbesar bagi pelaku usaha itu agar tidak tenggelam di tengah persaingan tersebut, Mas Alif?
2: Yang penting mengikuti perkembangan zaman. Kalau dari orang bilang viral, bisa dikatakan seperti itu. Tapi bukan viral tentang produk kita terus boom serta merta instan gitu, tidak. Tapi mengikuti perkembangan zaman. Seperti contoh ampyang yang zaman dulu agak trouble ya, Mbak ya, jaringannya.
1: Terdengar, Mas, terdengar. Bagus di sini, bagus sinyalnya. Ya, lanjut aja, Mas. Halo, Mas Alif. Oke, nampaknya ada gangguan dari Mas Alif ya. Halo, Mas Alif, masih bersama kami? Oke, baik. Oke, sambil menunggu Mas Alif kembali bergabung bersama kita pendengar, tentunya untuk Anda yang mau gabung boleh ya ke 638055 ataupun WhatsApp 081 3900 15525, ataupun untuk Anda yang mau menyimak secara audio visual bisa ke laman YouTube kami di RRI Surakarta Live. Oke, ada yang bergabung di 638055. Halo, selamat siang.
3: Selamat sore, Pak Citra.
1: Oke, selamat sore, Pak Cuk.
3: Pak Cuk dari Wonogiri.
1: Oke, monggo, Pak Cuk.
3: Mas Alif tenggelam.
1: Iya, mungkin ada masalah sih.
3: Iya. Gulanya yang baik apa yang sedang? Kalau ampiang harus gulanya yang baik. Kacangnya kacang yang impor atau kacang yang dalam negeri? Ini kan rasanya beda kalau dalam negeri. Enak. Gula ini kan gula yang enak ya, ya tambah enak. Kalau ampiang ini rasanya itu atas tuh. Itu gula ini nggak baik. Terus aja, Om Cati berapa itu kalau sudah lewat online?
1: Okay.
3: Terima kasih, Pak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Oke, baik, Pak Cuk, terima kasih ya. Oke, sambil menunggu untuk Mas Alif gabung lagi pendengar, tentu saja jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 101 FM Pro 1 Surakarta, kanal informasi dan inspirasi.
4: Masih tergiur dengan investasi yang menjanjikan profit atau keuntungan yang besar dan juga cepat? Sepertinya Anda harus waspada. Karena dikutip dari website resmi Kementerian Keuangan RI, terdapat ciri-ciri investasi bodong, mulai dari informasi perusahaan yang tidak jelas, menjanjikan keuntungan yang tidak wajar dalam waktu yang singkat dan juga tanpa risiko, menawarkan produk investasi melalui media sosial, grup WhatsApp, Telegram, yang mencantumkan juga foto artis, tokoh agama, atau public figure. Karena mereka hanya mencatut foto-foto artis. Kemudian, investasi tidak memiliki izin dari otoritas yang berwenang. Oleh karena itu, sebaiknya sebelum berinvestasi, cek dulu investasi tersebut sudah terdaftar atau belum. Untuk jenisnya pun beragam. Ada investasi online, koperasi bodong, hingga arisan bodong. Nah, mulai sekarang bijak ya dalam berinvestasi.

0: Kita kembali lagi di Beranda Astacita berjaringan Korwil 11 ya. Masih membahas mengenai strategi pemasaran modern di era digital. Halo Mas Alif, sudah tersambung dengan kita?
1: Iya, aman. Insyaallah aman.
0: Oke. Kita lanjutkan ya Mas Alif, tadi mengenai tantangan terbesar bagi pelaku usaha agar tidak tenggelam di tengah persaingan seperti apa Mas Alif?
1: Ya udah, mengikuti perkembangan zaman, ikut aja alurnya. Kita juga sekarang katanya kan ekonomi sudah global, sudah kita juga bisa ekspor juga. Walaupun cuma jualan ampiang Jawa juga udah ekspor, Mbak. Jadi regulasi dari pemerintah memang dibikin mudah, difasilitasi mulai dari perizinan, legalitas, cara ekspor maupun untuk online-nya. Nah, dari gara-gara ekspor itulah kita itu juga malah justru dapat buyer itu dari online itu. Jadi lewat di marketplace, lewat di Alibaba, ininya marketplace-nya luar negeri ya, itu dapatnya itu malah justru direct selling-nya di situ dari online itu. Kita juga sebetulnya enggak online juga sih Mbak, canvassing juga kelilingan Solo Raya itu ada kurang lebih hampir 30 outlet di Jogja ada 300 outlet di Jogja, ada kurang lebih 100, di Semarang juga ada 100-an outlet seperti itu.
0: Oke. Tadi sempat ada penelpon Mas Alif dari Pak Cuk di Wonogiri. Nah, ini bertanya mengenai produk ampiang ini gulanya yang digunakan itu seperti apa? Gula sedang atau baik gitu. Kemudian kacangnya impor atau lokal dan omsetnya berapa gitu Mas Alif.
1: Oke, terima kasih Pak Cuk. Sehat-sehat selalu. Sebetulnya ampiang Jawa itu juga muasalnya juga asli orang Wonogiri, Pak. Jadi dari Mbah Putri itu, dari Eromoko, dari Mbah Turetno, ada yang Purwantoro, Kismantoro gitu. Jadi kita itu kerabatnya malah justru bukan orang Karanganyar asli, tapi percampuran antara Karanganyar dan Wonogiri. Untuk kacangnya ngambilnya dari Jatisrono, Pasar Lawas. Dari Pasar Lawas, Jatisrono, dari Eromoko, Baturetno, Jatipuro, dari Boyolali. Ukurannya 50-60, jadi yang paling super. Terus untuk gula jawanya kita asli, gula jawa asli murni Pak, tanpa campuran. Yang ngambilnya dari Puring, Kebumen. Jadi udah terjamin kualitasnya. Tapi kalau di Pacitan kita nggak bisa, karena di Pacitan banyak sekali yang gula campuran ataupun dari Cilacap. Jadi ngambilnya khusus dari Puring, Kebumen.
0: Oke, kemudian omsetnya berapa nih kata Pak Cuk?
1: omsetnya udah banyak ya, kira-kira satu bulan udah 200-an dapat, 200 juta dapat.
0: Oke, baik. Begitu ya Pak Cuk, semoga terjawab pertanyaannya dari Pak Cuk di Wonogiri. Terima kasih Pak Cuk. Oke. Nah, di sisi lain Mas Alif, ada anggapan bahwa digitalisasi itu justru membuat perang harga itu semakin tidak sehat Mas Alif. Nah, menurut Mas Alif sendiri, apakah marketplace dan juga media sosial itu benar-benar membantu UMKM untuk berkembang, atau justru mendorong pelaku usaha itu saling banting harga nih hingga keuntungan itu semakin tipis? Kalau menurut Mas Alif,
1: ya itu gimana? Seperti dua mata pisau, itu saling pasti ada apa ya Mbak ya, ada untung sama ruginya. Kita positif thinking aja, kita sebagai UKM kan juga masih kecil, jadi marketplace atau sosial media itu sebagai promosi, karena kalau biaya budget promosi, branding itu tuh luar biasa kalau perusahaan-perusahaan besar. Dan kita itu dikasih gratis tis-tis, dan setiap hari bisa promosi, bisa mengenalkan produk kita ke orang lain. Nah, dengan segi harga tergantung masing-masing individu. Jadi tergantung ini ya apa ya namanya UKM-nya atau kita sebagai sellernya, ya istilahnya seller seperti itu. Bisa juga malah justru sebetulnya bukan soal perang harga. Kalau perang harga sih masih lumayan wajar. Itu tahap yang normal, karena kan persaingan harga seperti itu kan di dalam pasar kan memang harus dibutuhkan. Rasanya maunya orang kan murah, enak, oke, empuk, seperti itu hal sebagainya kan. Tapi malah justru kendalanya hingga sekarang itu biaya administrasi dari pihak seller ke pihak e-commerce-nya itu Mbak. Jadi untuk karena regulasi pemerintah sekarang pajak itu tinggi sekali. Jadi hampir di Shopee itu kena hampir kurang lebih 0,11% kali. Itu hampir segitu Mbak. Jadi seperti contoh aja, studi kasus di lapangan. Kita itu jual ampiang kan harganya 13.000, di marketplace kita up jadi 15.000. Keuntungan kita itu nanti mendapatnya cuma 8.900 seperti itu. itu sudah benar-benar udah kelewatan sih sebetulnya. Tapi tergantung kita masing-masing aja kok pinter-pinteran kan, kalau namanya dagang kan faktor kali yang penting ya Mbak ya. Jadi iya faktor kali kan, yang kalau konsepnya kita itu nggak ada digitalisasi kan, yang jual yang beli kan cuma orang-orang sekitar, paling Solo Raya, mentok-mentok Jogja, Semarang. Tapi kalau pakai digitalisasi kan bisa seluruh Indonesia, bisa sampai luar negeri. Jadi faktor kalinya itulah yang mempengaruhi keuntungan kita.
0: Oke, baik Mas Alif. Oke, kalau melihat pelaku konsumen sekarang Mas Alif, keputusan untuk membeli itu kan sering dipengaruhi oleh konten gitu ya. Nah, apa sih sebenarnya yang paling dicari konsumen saat melihat sebuah produk di media digital ini Mas Alif?
1: Nah, kebetulan di tempat Ampiang itu kita jualan tidak serta-merta apa ya, bisa istilahnya jualan-jualan saja gitu, bukan Mbak, tapi kita ada edukasinya. Jadi kita setiap kali live di e-commerce atau di platform media sosial itu pasti ada edukasinya, bagaimana cara membuat ampiang itu yang benar seperti ini. Membuat ampiang itu urutannya dari A sampai Z itu seperti ini, dan itu tidak kita tutup-tutupi, tidak kita rahasiakan. Jadi semua penonton itu, penontonnya kalau ampiang live itu Mbak hampir 2.000, 3.000 gitu Mbak. Yang tanya itu Masya Allah, sampai kita itu kadang-kadang lap gak bisa jawab. Iya. Jadi antusiasmenya itu luar biasa karena kita mengedukasi mereka. Jadi mereka itu tidak merasa rugi kalau sekedar nonton orang joget-joget atau nonton orang jualan gitu. Tapi ini ada ilmunya yang kita bisa praktekkan di rumahnya masing-masing.
0: Oke, berarti ini tergantung dengan value apa yang ya kita kasih ke dan customer gitu ya Mas.
1: Ya pintar-pintar aja bikin konsep. Kan namanya kita digital marketing kan, bikin konsep. Yang penting itu konsepnya. Jadi sejak awal itu kalau kita jualan kan modelnya kan orang-orang kan kebanyakan hard selling. Ya kita yang soft selling aja. Jadi jualan tapi ada edukasinya gitu. Kalau mau beli alhamdulillah, enggak beli yang penting kita udah ngasih ilmu, keberkahan bagi orang lain. Nanti insya Allah pasti banyak kok yang beli ya, seperti itu ternyata.
0: Oke, baik. Oke, nah belakangan ini kan video pendek itu kan jadi tren pemasaran juga Mas Alif ya. Nah, apakah semua jenis usaha memang harus ikut untuk membuat konten video atau ikut-ikut tren yang sudah ada, atau memang ada strategi lain yang lebih efektif lagi Mas Alif?
1: Iya, kalau di tempat Ampiang kan ada wisata edukasi Mbak. Jadi setiap kali ada kunjungan orang-orang bis-bis, ratusan orang datang gitu kan, selalu kita bikin reels, kita bikinkan upload di sosial media. Jadi udah terlalu banyak konten kalau di tempat Ampiang sih. Padahal kalau sebetulnya secara apa ya namanya ya, yang simple aja gitu, bagi UKM atau pengusaha atau apapun di dunia digital, kita aja praktek produksi aja, kita videokan aja udah bisa menjual itu ternyata. Sesimpel itu. Daripada cuma produksi-produksi doang, mendingan kita kontenkan. Ya cuma persyaratannya harus kebersihan, kerapian, keindahan, kan rapi, bersih, higienis. Itu harus kita jaga semua. Nanti kalau gak gitu, nanti kita dibilang orang perindapan itu kan, ya Allah, ngeri tuh. Kalau orang, oh ini kayak kok kojorok, kotor gitu, kayak orang perindapan gitu.
0: Oke, Mas Alif. Nah, seringkali orang kan lebih fokus mengejar viral ya saat-saat ini, akhir-akhir ini gitu. Seberapa penting sih sebenarnya konten viral ini dibandingkan kita membangun pelanggan yang loyal secara organik gitu Mas Alif?
1: Sesaat aja. Jadi nanti kalau sudah gak viral, orang-orang umum, tapi itu kembali lagi ke personal branding kita, kembali ke konten kita, kembali ke apa ya Mbak ya, kita itu makanannya enak enggak, murah enggak, bener enggak ini. Tapi kebanyakan kan yang viral-viral seperti itu ternyata itu cuma settingan-settingan semata. Tiba-tiba sampai disamperin itu, katanya yang dulu di video kan segini besar, empuk, murah, ternyata sampai lokasi kan udah keteteran kan itu kan. Kebanyakan orang akhirnya apa, sampai situ, ini satenya, umpama satenya sedikit, kecil, atos, keras, kurang mateng. Kan lama-lama kan orang-orang kan juga udah akhirnya balik lagi ke hal-hal yang normal lagi. Nah, yang paling penting itu malah justru kalau kita beli makan atau food and beverage atau kita UKM makanan itu yang jadi legend Mbak zaman sekarang. Itulah yang paling dipentingkan. Jadi ada roadmapnya itu, kita bikin konten, bikin apa ya video itu biar orang mengenal, dan itulah menjadi Contohnya kalau nggak ampiang Jawa, ya nggak mau.
0: Oke.
1: Ya nggak enak seperti itu.
0: Jadi ada cerita di balik produk-produk yang kita jual gitu ya, Mas Alif?
1: Iya, betul.
0: Oke. Nah, Mas Alif, mungkin ada pelaku usaha nih yang kemudian membeli followers, like, atau bahkan ulasan palsu gitu demi terlihat meyakinkan gitu, Mas Alif. Nah, kalau Mas Alif sendiri nih, gimana pandangan Mas Alif terhadap praktik-praktik seperti ini? Apakah dalam jangka panjang itu justru bisa merugikan bisnis kita, Mas Alif?
1: Saya kurang tahu ya, Mbak, karena kalau Ampiang sendiri saya organik dari awal, itu organik, mulai dari follower organik, kita nggak pernah iklan satu speser pun iklan, baik itu di komersi maupun di platform media sosial. Jadi semuanya organik gitu kata orang sih. Kalau organik itu nanti melekatnya juga lama, katanya gitu. Tapi kalau hal-hal yang aneh-aneh, saya malah kurang paham, belum pernah dan nggak tahu, saya nggak paham.
0: Oke.
1: Nggak paham, Mbak. Iya.
0: Oke, baik. Nah, selain menarik pelanggan baru nih, Mas Alif, mempertahankan pelanggan lama kan juga tak kalah penting ya.
1: Yep.
0: Apa nih strategi sederhana yang bisa dilakukan UMKM agar pelanggan itu mau kembali untuk membeli, kemudian repeat order terus gitu?
1: Ah, betul. Nah, inilah makanya penting sekali hospitality. Yaitu kita terapkan di rumah Ampiang, khususnya para karyawan, itu terkait tentang sapa, salam, senyum, dan 5R, Mbak. Kita ada resik, rapi, ringkes, rawat, dan rajin.
0: Okay.
1: Itu yang utama kalau di lokasi produksi. Terus kalau untuk online seluruh Indonesia, kita ada punya sistem COD, ada pembayaran kris. Jadi nggak perlu transfer ribet-ribet, tinggal kris saja, beres. COD bayar di tempat, kalau barang udah sampai, boleh. Kalau ada apa komplain ampiangnya udah remuk lah atau busuk lah atau apalah, tentang itu padahal kesalahan kurir ya, mohon maaf, bukan kesalahan kita, pasti kita ganti 100% biaya kirimnya, kita ganti ampiangnya, kita ganti uang atau kita ganti barang 100% seperti itu.
0: Oke, artinya pelayanan di naikkan gitu ya, di apa ya, diperbagus agar kepercayaan pelanggan itu nggak hilang gitu ya, Mas Arif.
1: Iya, apalagi saya mempertahankan kualitas, Mbak. Mendingan harganya dinaikkan, kita pertahankan kualitas bahan baku, kualitas barangnya, daripada kita menurunkan grade tiba-tiba nggak enak, malah orang-orang pada lari semua.
0: Oke. Oke. Nah,

0: Nah, terus kalau kita bikin presentasi, bikin flyer untuk promosi gitu juga AI. Tapi juga ada kendalanya AI itu ternyata. Ya, kurang natural. Bisa dikatakan seperti itu. Jadi, kalau anak-anak orang-orang zaman sekarang kan udah paham nih. Oh, itu AI cuma AI gitu. Jadi displaykan gitu. Tapi bagi mungkin kaum-kaum yang sudah tua, wah bagus ya. Tapi kalau anak-anak sekarang itu malah justru hal seperti itu. Ah, itu cuma video AI, editan AI. Pakai poster aja, poster AI gitu kan, maksudnya kurang seninya itu kurang. Makanya hingga sekarang saya gak mau pakai, kalau bikin poster, bikin apapun PTT, apapun itu pakai AI itu gak mau. Ya udah manual-manual aja malah lebih bagus. Pakai Corel atau pakai, ya itu ternyata lebih natural dan lebih bagus sekali hasilnya.
1: Tapi tidak menutup kemungkinan untuk memanfaatkan teknologi AI gitu ya?
0: Udah?
1: Oh, udah, ya.
0: Sudah? Sudah?
1: Yeah.
0: Contohnya WhatsApp kita pakai AI. Untuk aplikasi keuangan sederhana kita sudah punya platformnya juga pakai AI semuanya.
1: Oke, baik, untuk pendengar yang mau gabung boleh ya ke 638055 maupun WhatsApp kami di 081-3901-5525. Kita jeda sebentar ya Mas Alif, kita akan kembali lagi. Tetap bersama kami di 101 FM Pro 1 Surakarta, kanal informasi dan inspirasi.
2: Secara sederhana, inflasi adalah kenaikan harga dari waktu ke waktu. Pada masa inflasi, biaya segala hal mulai dari komoditas seperti makanan dan perumahan hingga layanan kesehatan akan mengalami kenaikan. Selama periode inflasi tinggi, kenaikan biaya dapat menjadi sumber stres. Namun, dengan beberapa perubahan pada rencana keuangan Anda, Anda dapat mengurangi dampaknya pada anggaran rumah tangga Anda. Langkah yang pertama, Anda bisa menyimpan uang Anda dan sisihkan untuk masa depan di rekening yang menghasilkan bunga. Kemudian, identifikasi pengeluaran yang dapat dipangkas dengan melacak pengeluaran Anda. Dan yang terakhir, prioritaskan pelunasan hutang berbunga tinggi seiring meningkatnya inflasi. Karena pada umumnya, bank sentral akan menaikkan suku bunga. Dan kenaikan suku bunga ini membuat pinjaman uang menjadi lebih mahal dan membuat hutang yang ada menjadi lebih mahal lagi.
3: Gula sudah, beras juga sudah. Nah, ini minyak.
4: This buwi-uwi.
3: Buwi-uwi, bukan wik-wik.
4: Yo-yo, borong bu. Buat setahun ini.
3: Loh lah, kalau saya belanja yo kayak gini.
4: Oh, bok ya kalau belanja itu tuh secukupnya toh bu. Nggak borong gitu.
3: Lah wong duit-duitku kok.
4: Belanjaannya memang pakai duit buwi-uwi. Tapi, aksi borong barang kebutuhan bisa berakibat langkanya produk dan kenaikan harga. Bisa jadi inflasi loh.
3: Inflasi? Apa kuwi?
4: Gampangnya gini bu, inflasi itu harga-harga barang naik, nilai mata uang turun.
3: Lah terus piye iki?
4: Wes, balikin itu sebagian belanjaannya, secukupnya aja.
5: Yuk belanja produk dan barang kebutuhan secukupnya, langkah sederhana dari kita untuk mencegah inflasi. Inflasi terkendali, mari.

0: Baik pendengar, kita kembali lagi di obrolan Beranda Asta Cita hari ini ya, untuk membahas mengenai strategi pemasaran modern di era digital.
1: Halo, selamat sore. Halo.
2: Selamat sore.
1: Iya, selamat sore. Nggih, Pak Cu.
2: Mas Alif, selamat sore.
3: Ya, alhamdulillah sehat, Pak.
2: Pak Cu, saya tanya soal dapur. Pasti ada karyawannya.
3: Iya.
2: Ini sudah gajinya sudah UMK belum? Kan nomor satu sudah 200 juta.
1: Oke.
2: Okay. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Pak Cu. Monggo Mas Alif ditanggapi.
3: Okay.

0: Oke, langsung ya.
1: Langsung aja.
0: Alhamdulillah sudah Pak, ada 25 karyawan. Itu malah hampir sebagian besar itu ibu-ibu yang sudah tua, sudah janda, sudah tidak produktif. Malah justru kita berdayakan lagi. Sudah UMR, sudah kita fasilitasi BPJS. Semua alhamdulillah. Karena di rumah Ampiang juga udah PT, mohon maaf, udah PT. Jadi udah standarisasinya seperti itu Pak. Nggih.
1: Oke, baik. Terima kasih Pak Cu ya sudah bergabung kembali. Ada Pak Suprapto di Jaten juga bergabung, Mas Alif di WhatsApp ya. Selamat sore Mbak Citra, Mas Alif. Untuk rumah Ampiang itu berada di mana dan untuk gulanya apa bisa dicampur, Mas Alif?
0: Oke, langsung aja ya Mbak.
1: Langsung aja Mas Alif.
0: Untuk Ampiang, Bapak Jaten tetangga Pak, saya di Bejen, Tegalasri, Bejen, Karanganyar. Jadi belakang DPRD. Kompleks DPRD Karanganyar. Jadi di dalam kota Pak. Itu jadi masuk antara di pengadilan agama, masuk gang, lurus saja mentok. Nanti untuk bis-bis bisa bisa 5 bis pun muat itu di situ. Terus untuk bahan baku gula, kita tidak ada gula campuran. Jadi gulanya 100% murni dari Puring ke Bumen. Yang asli, yang kuning banget itu. Harganya pun juga udah mahal. Jadi 1 kilonya udah 30.000. Kita memang pengen kualitasnya itu paling bagus sendiri. Makanya andai kata diklaim, Mas ini bapak-bapak yang giginya udah gak lengkap, apa bisa makan? Bisa. Mas saya seumur hidup belum pernah merasakan Ampiang. Kalau merasakan Ampiang itu gak enak, ngeletis, tengek, gulone okeh, atos. Kita lebih banyak kacangnya daripada gulanya. Nah, warnanya bagus, jahenya emprit pas, gulanya asli, kacangnya gede-gede. Jadi beda rasanya, itu malah bikin nagih. Kita juga punya tagline Mbak, Pak, untuk Ampiang sendiri itu, yang ganjil itu jumlah kacangnya ternyata lebih enak. Nah, seperti itu.
1: Yang ganjil ya?
0: Iya, yang jumlah kacangnya ganjil itu ternyata lebih enak Mbak.
1: Oke. Oke, baik. Terima kasih Pak Suprapto ya di Jaten. Semoga menjawab pertanyaan dari Pak Suprapto ya. Oke, Mas Alif, ada kekhawatiran nih untuk bisnis-bisnis kecil itu akan semakin sulit bersaing karena biasanya platform digital itu kadangkala lebih menguntungkan untuk akun-akun besar atau yang sudah memiliki anggaran iklan yang tinggi gitu. Nah, kalau menurut Mas Alif sendiri, peluang UMKM untuk tumbuh secara organik ini seperti apa Mas? Untuk menghadapi
0: seperti itu. Ternyata itu salah Mbak, ternyata salah. Jadi apa ya namanya ya? Formulanya atau winningnya itu beda lagi ternyata di platform, baik itu digital, online maupun apa ya, marketplace seperti itu. Yang diharapkan itu malah justru dari pihak marketplace itu ada keotentikan, ada otentik. Jadi sistemnya itu kita otentik, asli gitu loh Mbak, bukan bajakan, bukan nyomot orang atau ikut-ikutan gitu. Kalau Ngampiang ya Ngampiang doang gitu aja udah, malah beres malah ternyata seperti itu.
1: Oke, baik. Kalau terkait dengan algoritma nih di media sosial Mas Alif, ini gimana sih sebaiknya pelaku usaha itu memanfaatkan algoritma di media sosial tanpa harus terus-menerus mengikuti yang viral-viral gitu?
0: Algoritma itu di media sosial, baik itu semuanya, ternyata setiap ganti, setiap hari itu gonta ganti Mbak, tergantung moodnya masing-masing AI-nya Mbak. Itu semua robot ternyata. Iya ternyata robot. Kita melakukan kesalahan satu saja, dan katakanlah ini contoh ya, kalau kita baru live TikTok, anak kecil di luar yang kedengar papa minta tolong gitu, itu langsung kita langsung kena pelanggaran, dan itu pelanggarannya fatal sekali. Katakanlah ada anak saya di belakang gitu, papa minta tolong gitu aja langsung, katanya itu langsung ada peringatan, itu tulisannya itu perundungan atau ini eksploitasi anak gitu. Wah itu paling parah sendiri itu. Kita banding itu paling 1 bulan baru bisa lepas dari pelanggaran itu. Contohnya seperti itu. Jadi algoritma itu apa namanya, marketplace, baik itu media sosial, itu setiap berubah-ubah setiap hari. Jadi bukan menjadi patokan sekarang. Yang penting kita natural aja, kita otentik, intinya otentik ternyata. Otentik itu tidak mengikuti orang lain, tidak sama dengan orang lain. Itulah faktor utama kita di situ. Ada keunikan sendiri gitu.
1: Oke, baik. Ada Bu Maharani yang bergabung juga, Mas Alif. Pertanyaan saya, Mas Alif, ampiang ini hanya ampiang kacang atau ada jenis-jenis lain? Bagaimana dengan kemasan? Apakah invidius atau per 6 biji atau bagaimana? Gulanya gula kelapa atau gula aren? Kemudian sudah diekspor ke Sydney atau belum nih? Terima kasih.
0: Sehat-sehat selalu, Bu. Ya, untuk ampiangnya, saya ada ampiang, ada sambal pecel. Jadi dulu itu sebelum saya berusaha ya Mbak, punya usaha gitu, saya sudah punya konsep, menanamkan konsep saya mau buat usaha apa yang usaha itu bisa yaitu jawabannya ampiang. Karena apa? Ampiang kalau tidak laku bisa saya tumbuk jadikan sambal pecel. Itulah keunikannya di situ. Jadi tidak ada barang produk percuma, barang produk busuk, barang produk rugi, itu saya nanti bocor halus. Jadi ampiang kalau nggak laku bisa ditumbuk sambal pecel. Itu dulu waktu awal-awal, sekarang udah laku semuanya, alhamdulillah. Nah, terus untuk ampiangnya, ada ampiang, ada rasa jahe saja, terus ada sambal pecel, ada permen asem. Kalau di rumah banyak sekali pusat oleh-oleh produk-produk UKM Solo Raya. Terus kalau untuk gulanya, itu asli gula dari, bukan gula aren Bu, tapi gula asli, gula ini, gula kelapa, nira. Kalau gula aren terlalu mahal, harganya 2 kali lipat, warnanya juga hitam. Jadi kurang menarik. Iya, udah pengalaman kita pakai gulanya aren itu ternyata warnanya hitam, terlalu mahal, akhirnya BEP kita nggak nyampe, akhirnya udah diganti aja pakai gula nira, tapi yang asli dari Puring Kebumen, yang batok, warnanya kuning cantik banget, batok itu. Terus untuk ekspor kita sudah ke Sydney, sudah baru aja Desember kemarin kita ke Melbourne sama ke Sarawak Malaysia, sama Kuching, di Kuching Sarawak Malaysia. Untuk totalnya kita udah ke Arab Saudi untuk jamaah haji di Donohudan, Macau, Hong Kong, Korea, Taiwan, mana, Jerman, Yunani, Malaysia, Singapura, sudah semuanya. Jepang udah semuanya.
1: Lumayan ini ya, sudah lumayan mendunia gitu ya.
0: Alhamdulillah.
1: Oke, ada Bu.
0: Ini tagline-nya ampiang itu ada lagi, Mbak. Tagline-nya ampiang, ampiang Jawa mendunia.
1: Oke, ampiang Jawa mendunia.
0: Iya.
1: Oke,
0: ada sales-nya Bu. Ampiang juga punya tagline.
1: Apa itu?
0: Tagline-nya sales ampiang, tagline-nya jika bisa dipersulit, kenapa dipermudah?
1: Baik. Mas Arif, ada Bu Lutful yang mau minta nomor kontaknya, apakah berkenan?
0: Boleh, monggo. Nanti di share Google Map juga tertera di situ rumah kita, update terus.
1: Baik. Karena keterbatasan waktu nih, Mas Alif, terakhir ya, mungkin
0: alhamdulillah
1: untuk untuk pesan Mas Alif kepada pelaku bisnis di luar sana yang mungkin baru mulai gitu ya, gimana nih, apa hal yang penting dan dipelajari agar mampu bertahan di era ekonomi digital seperti sekarang ini?
0: Nomor satu yaitu jalani aja dulu, karena semua kalau belum kita proses, belum tahu, belum mengerti, belum pengalaman, kita kan juga gak tahu. Kali kata gagal, lakukan lagi dan dilakukan lagi. Andai kata perkembangan zaman, ikuti apapun itu arusnya, ikuti semuanya. Insya Allah nanti ada keberkahan di situ. Pokoknya yang penting kita punya otentik, kita punya ciri khas, kita punya kepribadian, kita punya value, kita punya apa ya, produk yang berkualitas gitu. Insya Allah nanti jalan sendiri menjadi produk yang legend, Mbak. Insya Allah nanti ampiang jadi ampiang yang legend.
1: Amin. Baik, terima kasih
0: nanti
1: Mas
0: Ali. Nanti kapan-kapan kita kirim ke RRI nanti untuk ampiangnya nanti. Insya Allah biar kalau ada sales, iya kalau ada sales kelilingan gitu saya ambilkan nanti.
1: Siap, terima kasih Mas Alif ya atas waktu dan wawasannya juga.
0: Sehat-sehat selalu ya Mbak ya.
1: Iya, yang telah dibagikan hari ini. Semoga perbincangan kita hari ini memberikan inspirasi ya untuk para pendengar yang ingin mengembangkan usaha.
0: Nah, ini sate saya udah dingin.
1: Ya, selamat menikmati ya? Hidangannya ya. Terima kasih. Selamat sore Mas Alif.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Oke, demikian pendengar. perbincangan kita di sore hari ini di Beranda Astacita berjaringan Korwil 11 ya, dengan tema strategi pemasaran modern di era digital bersama dengan Mas Alif Danan Fathir, seorang pengusaha muda ya. Terima kasih pendengar yang sudah gabung melalui line telepon maupun WhatsApp kami ya. Tentunya setelah ini kami akan update informasi seputar Jawa Tengah dan juga DIY ya, dalam info lintas di DIY Jateng pukul 16 waktu Indonesia Barat yang disiarkan langsung dari RRI Pro 1 Semarang. Tetap bersama kami di 101 FM Pro 1 Surakarta, kanal informasi dan inspirasi.
2: Beranda Astacita disiarkan Pro 1 RRI Yogyakarta, Pro 1 RRI Semarang, Pro 1 RRI Purwokerto, dan Pro 1 RRI Surakarta.

0: Radio Republik Indonesia Semarang menyampaikan berita lintas di Jateng. Pendengar, bentuk komitmen menjaga pelaksanaan program MBG di Kota Solo agar berjalan aman, Pemkot Solo melalui satuan tugas mengadakan rapat koordinasi bersama Kepala Dapur SPPG. Dukungan untuk sistem transportasi publik yang rendah emisi di Yogyakarta terus berdatangan, salah satunya lewat becak kayu listrik wisata. Saya Aldi menyampaikan berita lintas di Jateng selengkapnya. Sebagai bentuk komitmen menjaga pelaksanaan program makan bergizi gratis di Kota Solo agar berjalan aman, bermanfaat, dan bebas dari insiden, pemerintah Kota Solo lewat Satgas mengadakan rapat koordinasi bersama dengan Kepala Dapur SPPG di Balai Tawang Arum. Berikut laporan selengkapnya.
1: Kita akan tindak tegas siapapun yang berani untuk merugikan program MBG.
2: Demi menjaga pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG di Kota Solo agar berjalan aman, bermanfaat, dan bebas dari insiden, pemerintah kota Pemkot Solo melalui Satuan Tugas Satgas mengadakan rapat koordinasi bersama Kepala Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG di Balai Tawang Arum. Selain Kepala Dapur SPPG, acara ini juga dihadiri Forkopimda serta Wali Kota Solo Respati Ardi. Ditemui setelah membuka acara, Wali Kota Solo Respati Ardi mengatakan bahwa kegiatan ini sebagai bentuk pengawasan terhadap program Astacita Presiden Prabowo Subianto agar tetap berjalan dengan baik dan juga komitmen zero accident. Dirinya juga menegaskan untuk tidak segan-segan menindak tegas siapapun yang berani merugikan program MBG.
3: Mulai lagi berjalan, kegiatan belajar mengajar, saya warning, last warning, SPPG di Solo, saya mohon mitra, yayasan, SPPI yang bertugas semua mengedepankan asas kemanfaatan ini dari uang rakyat, dan ini masalah nyawa makanan yang masuk ke warga saya. Jadi kita akan tindak tegas, kita akan ungkap siapapun yang berani untuk merugikan program MBG ini sehingga taruhannya adalah kesehatan bagi warga kita. Jadi ini kita pertegas lagi dengan Forkopimda Kota Surakarta, Satgas MBG akan tetap mengerjakan program Solo Zero Accident MBG.
2: Sementara itu, Wakil Ketua Satuan Tugas Pengawasan Program Makan Bergizi Gratis Solo, Purwanti, menjelaskan bahwa rakor ini juga sebagai evaluasi 6 bulan pertama jalannya program makan bergizi gratis pada tahun 2026. Menurutnya, pemerintah kota ingin memastikan bahwa semua dapur SPPG yang ada sudah menjalankan tata kelola yang baik sesuai dengan aturan.
4: Merupakan rakor untuk evaluasi 6 bulan pertama ya program MBG di tahun 2026 ini. Jadi saat ini memang kita sudah ada 74 SPPG yang beroperasional di Kota Solo, dan kita ingin memastikan bahwa mereka melakukan tata kelola yang benar sesuai dengan juknis dan sesuai dengan SOP. Ada catatan-catatan yang dipotret oleh tim Satgas. Nah, ini kita feedbackkan kembali kepada mereka, catatan-catatan yang memang belum pas, belum benar gitu.
2: Sebagai informasi, Kota Solo hingga kini memiliki 74 dapur SPPG aktif yang berjalan dengan pembagian di 5 kecamatan. Dari 74 dapur SPPG tersebut diketahui jumlah penerima manfaat mencapai 170.830 warga, dengan 159.806 diantaranya murid sekolah dan sisanya 11.000 lebih adalah penerima manfaat ibu hamil hingga baduta. RRI Surakarta, Joko Putro melaporkan.
0: Pemkot Surakarta menyatakan turut berduka atas meninggalnya pekerja PT LSA Putri Cempo yang mengalami kecelakaan kerja. Selain meminta pengelola bertanggung jawab penuh pada korban, Pemkot juga akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan kerjasama pengelolaan PLTSA, termasuk aspek keselamatan kerja. Berikut laporan selengkapnya.
5: Dari pemerintah menyampaikan turut prihatin kepada korban kemarin. Semoga tidak terulang lagi, lebih memperhatikan SOP.
6: Pemerintah Kota Surakarta memastikan akan mengevaluasi secara menyeluruh pelaksanaan kerjasama pengelolaan pembangkit listrik tenaga sampah atau PLTSA Putri Cempo menyusul meninggalnya salah seorang pekerja vendor, Muhammad Haris, yang mengalami kecelakaan kerja saat bertugas pada awal Juli lalu. Sebelumnya, Komisi 3 DPRD Kota Surakarta meminta PT Solusi Cipta Mandiri Pengelolaan Persampahan atau SCMPP bertanggung jawab penuh atas kecelakaan kerja tersebut, termasuk menanggung seluruh biaya yang timbul. Korban mengembuskan napas terakhir pada Minggu 12 Juli 2026 setelah menjalani perawatan selama 11 hari di Rumah Sakit Dr. Un Kandang Sapi. Wakil Wali Kota Surakarta Astrid Widayani mengatakan, pemerintah turut prihatin atas peristiwa tersebut. Menurutnya, perusahaan memiliki tanggung jawab yang harus dipenuhi sebagai konsekuensi dari hubungan kerja, sementara pemerintah berharap kejadian serupa tidak kembali terulang.
5: Dari PT ya, sudah ada kewenangan dan tanggung jawab yang memang harus dijalankan sebagai konsekuensi. Saya kira kemarin dengan adanya kejadian yang pertama sudah menjadi pembelajaran, yang kedua juga sudah ada perlindungan untuk jaminan ketenagakerjaan. Nah, ini juga kami dari pemerintah menyampaikan turut prihatin prihatin kepada korban kemarin. Semoga tidak terulang lagi, lebih memperhatikan SOP.
6: Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta, Herwin Trinugroho Hadi mengatakan, evaluasi semester pertama terhadap pelaksanaan kerjasama PLTSA memang telah dijadwalkan dan kini akan mencakup seluruh aspek, termasuk penerapan keselamatan dan kesehatan kerja.
7: Kami akan melakukan ya kerangkanya evaluasi semester 1 pelaksanaan kerjasama dengan PLTSA di rencana memang bulan ini. Jadi nanti secara menyeluruh ya, jadi baik dari sisi kinerja pengolahan sampahnya, kinerja pembangkitannya, kendala-kendala lapangannya, termasuk dari sisi ketenaga kerjaannya.
6: Herwin menambahkan, pemerintah Kota Surakarta belum akan mengambil kesimpulan terkait kelanjutan kerjasama dengan PT SCMPP sebelum hasil evaluasi komprehensif selesai dilakukan. Evaluasi tersebut akan menjadi dasar bagi pemerintah dalam menentukan langkah lanjutan terhadap operasional PLTSA Putri Cempo. RRI Surakarta, Rena Sidiki melaporkan.
0: Dukungan untuk sistem transportasi publik yang rendah emisi di Yogyakarta terus berdatangan. Yang terbaru, Kementerian Keuangan memberikan bantuan becak kayu listrik wisata untuk pembangunan sektor wisata yang ramah lingkungan. Disampaikan Wahyu Suryo.
8: 3, 2, 1.
9: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa bersama sejumlah pejabat di Daerah Istimewa Yogyakarta melakukan pemotongan pita saat meluncurkan becak kayu listrik wisata atau Bekalista. Kegiatan itu berlangsung di kawasan Alun-Alun Selatan Yogyakarta pada Kamis sore. Usai memotong pita, Menteri Keuangan didampingi Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X menaiki becak listrik berkeliling kawasan Alun-Alun Selatan. Melalui peluncuran becak kayu listrik wisata atau Bekalista, Menteri Keuangan ingin mendukung terwujudnya transportasi wisata ramah lingkungan di wilayah DIY. Alat transportasi rendah emisi ini menurut Purbaya akan menggantikan operasional becak motor secara bertahap.
10: Ini kan baru 80, mereka minta 1.000, saya pikir itu jumlah yang cukup bisa ditangani lah. Tapi yang jelas dihitung dulu, jangan sampai kebanyakan terus akhirnya rugi, kira-kira gitu. Tapi uang kita cukup dan ada.
9: Becak kayu listrik wisata atau Bekalista ini diberikan kepada pengemudi becak setelah sebelumnya menukarkan becak motor milik mereka. Ketua Paguyuban Becak Motor Yogyakarta, Parmin, berharap Pemda bisa memperbanyak tempat pengisian daya untuk memudahkan operasional becak listrik.
11: Karena teman-teman mengeluhnya untuk pengecasan. Terus yang kedua, harapan kami sebelum teman-teman PBMJ mendapat bantuan becak listrik dari pemerintahan, ya kami bisa mengais rezeki di sepanjang jalur pendistrian atau di sekitarnya.
9: Hingga kini di Yogyakarta baru ada satu tempat khusus pengisian daya untuk becak listrik, yaitu di area parkir kendaraan kawasan Ketandan. Terkait hal ini, Pemda DIY bekerja sama dengan SMK Negeri 3 Yogyakarta untuk membuat sarana pengisian daya, termasuk menjadi lokasi bengkel becak listrik.
0: Dalam rangka mengentaskan kemiskinan di Bantul, sebanyak 27 warga di Bangun Tapan mendapatkan bantuan modal usaha. Berikut selengkapnya bersama Aji Purnomo.
12: Kan ini harus datanya harus benar-benar fix ya. Data dari Bapeda itu yang kemiskinan ekstrim terutama. Itu yang di dalam kemiskinan ekstrim.
13: Sebanyak 27 warga kurang mampu di Kapanewon Bangun Tapan Bantul menerima bantuan modal usaha di Pendopo Kapanewon Bangun Tapan pada Kamis pagi. Diprakarsai oleh pemerintah Kabupaten Bantul dan Basnas, agenda ini menjadi bagian dari upaya mempercepat pengentasan kemiskinan. Wakil Bupati Bantul Ari Suharyanta mengatakan, bantuan modal ini bertujuan untuk menggerakkan roda perekonomian, terutama di sektor UMKM. Para penerima manfaat diharapkan dapat memanfaatkan bantuan tersebut dengan sebaik-baiknya. Untuk itu, Aris mengapresiasi penuh sinergi antara pemerintah daerah dan Basnas. Upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat ini akan terus dilakukan di wilayah lain di Kabupaten Bantul.
14: Alhamdulillah, Basnas senantiasa bersinergi dengan pemerintah daerah untuk bisa membantu berkontribusi kepada seluruh masyarakat Bantul yang memang mempunyai usaha-usaha kecil untuk membangkitkan, untuk menambah modal, untuk bisa melakukan pelatihan-pelatihan agar usahanya bisa semakin baik dan bisa meningkatkan taraf hidupnya.
13: Wakil Ketua 1 Basnas Bantul Syahroini Jamil menjelaskan, Dalam pelaksanaan distribusi bantuan ini, pihaknya terlebih dahulu berkoordinasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau Bapeda Bantul, sehingga bantuan yang diberikan dipastikan dapat tepat sasaran.
12: Kemudian kita rapat koordinasi dengan Pemda itu dipimpin Bapeda, kemudian Dinas Koperasi, kemudian Dinas Kesehatan, beberapa PU, ada dinas-dinas yang lain. Kemudian kita memutuskan setiap orang itu menerima sekitar 2 juta. Nah, ini untuk pengembangan UMKM. Jadi bagaimana pemberdayaan. Jadi kita lebih konsen kepada pemberdayaan daripada konsumtif.
8: Pak, jumlahnya sebantul berapa?
12: Jadi rata-rata di Kapanewon itu 30 per Kapanewon.
8: Kali 17 ya?
12: Ya, kali 17.
13: Sebagai informasi, bantuan usaha ini diberikan kepada total 345 orang di Kabupaten Bantul. Hingga Juli 2026, setidaknya ada 109 penerima manfaat yang sudah mendapatkannya.
0: Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng menyiapkan manuver khusus kebutuhan air bersih masyarakat di musim kemarau menyusul adanya keluhan warga terkait gangguan air bersih di sejumlah wilayah. Dilaporkan Rahma Purwanto.
15: Menjelang kemarau ini harus ada.
16: Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti meminta Perumda Air Minum Tirta Modal PDAM Kota Semarang meningkatkan kinerja menyusul adanya keluhan warga terkait gangguan aliran air bersih di sejumlah wilayah. Agustina mengatakan jajaran PDAM telah diminta melakukan langkah antisipasi khususnya dalam menghadapi musim kemarau yang akan datang. Menurutnya perlu ada manuver khusus agar kebutuhan air bersih masyarakat tetap terpenuhi. Sebelumnya sejumlah warga di Kota Semarang mengeluhkan gangguan layanan PDAM dalam beberapa hari terakhir. Menanggapi kondisi tersebut, Agustina menyatakan pemerintah kota tengah menyiapkan skema bantuan distribusi air bersih, terutama untuk wilayah yang belum terjangkau jaringan PDAM. Menurutnya Agustina, pembangunan jaringan baru tidak dapat dilakukan secara langsung pada wilayah yang belum memiliki saluran PDAM. Ia menyebut alternatif yang disiapkan adalah pengiriman air bersih menggunakan armada tangki.
15: Kita sedang membuat skema ini bentar lagi supaya ada bantuan-bantuan tangki air ke titik-titik yang di titik-titiknya itu tidak terjangkau oleh jaringan PDAM. Saya sudah minta dibuatkan skema. Bentar lagi kita akan masuk ke kemarau. Nah, kalau itu kalau nggak ada jaringan pipa kan orang iso bangun, yang bisa adalah kita mengirim air ke titik-titik itu.
16: Kepala BPBD Kota Semarang Endro Pujo Martanto mengatakan setidaknya ada 4 kecamatan di Kota Semarang yang masuk daerah rawan kekeringan saat musim kemarau tiba. 4 wilayah tersebut adalah Kecamatan Tembalang, tepatnya di Kelurahan Bulusan, Rawasari, Metese, dan Mangunharjo. Lalu ada di Kecamatan Ngalian, tepatnya di Kelurahan Wonosari, yang saat ini masih menjadi perhatian pemerintah. Kemudian di Mangkang, Kecamatan Tugu, dan Kecamatan Gunung Pati, yakni Kelurahan Cepoko dan Sadeng. Indro menjelaskan keempat wilayah tersebut saat ini masuk zona kuning, yang artinya dalam status waspada kekeringan. Namun bukan tidak mungkin dalam 1 atau 2 ke depan, saat puncak musim kemarau, keempat wilayah tersebut masuk dalam zona merah.
17: Ya, sesuai dengan mapping yang dilakukan oleh BPBD Kota Semarang, ini di tahun 2026, ini dalam zona kuning. Zona kuning itu artinya adalah potensi kekeringan sedang, ya. Kalau merah itu potensi kekeringannya adalah sangat rawan. Untuk saat ini kategorinya masih sedang, ya. Ini ada di 4 wilayah kecamatan.
16: Lebih lanjut, Endro mengakui dari tahun ke tahun wilayah yang masuk dalam kategori rawan kekeringan masih didominasi di 4 kecamatan tersebut. Rama Puanto, RRI Tersmudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, di tengah masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS, Persatuan Wartawan Indonesia PWI Pekalongan ikut serta turun langsung ke sekolah lewat program PWI Goes to School untuk memberikan literasi digital tentang ancaman hoax, disinformasi, hingga penyalahgunaan media sosial. Berikut laporan selengkapnya.
18: Ya, alhamdulillah untuk pelaksanaan
19: program tersebut digelar selama 2 hari, 14 hingga 15 Juli 2026, menyasar 5 sekolah tingkat SMP di Kota Pekalongan, yaitu SMP Negeri 1, SMP Negeri 17, SMP Negeri 7, SMP Negeri 14, dan SMP Negeri 15. Kegiatan ini sekaligus menjadi bagian dari masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS. Di tengah rutinitas MPLS yang biasanya berisi pengenalan sekolah, PWI menyisipkan materi literasi digital yang lebih kontekstual. Siswa baru diajak memahami cara memilah informasi, mengenali berita bohong, hingga menggunakan media sosial secara bijak. Ketua PWI Kota Pekalongan Kuswandi Rabu kemarin menegaskan langkah ini bukan sekedar kegiatan seremonial, melainkan bentuk intervensi dini terhadap maraknya penyebaran hoax di kalangan pelajar.
20: Apa digitalisasi yang begitu masif, maka perlu kita memberikan semacam edukasi, literasi, bagaimana kemudian mengelola setiap informasi masuk ke kita.
19: Ia menambahkan program ini merupakan agenda perdana yang secara khusus menyasar pelajar SMP dan SMA. Kedepan PWI berencana memperluas jangkauan hingga perguruan tinggi melalui program Gus to Kampus. Siswi SMP Negeri 14 Pekalongan, Nala, menyampaikan sangat antusias mengikuti kegiatan MPLS bersama organisasi profesi PWI Kota Pekalongan.
21: Untuk lebih tepatnya untuk mengembangkan karyaku di sini, ya bisa menjadi lebih bernama.
19: Dengan materi yang disampaikan anggota PWI Kota Pekalongan, Adam Hari Nugroho, tentang cerdas menulis, cerdas bermedia sosial, dan mencegah hoax. Harapannya bisa menambah pemahamannya tentang menulis. Sementara itu, Kepala SMP Negeri 14 Pekalongan, Runtut Wijiasih, menilai selama MPLS ini pihaknya berkolaborasi dengan berbagai pihak termasuk PWI Kota Pekalongan. Kehadiran PWI menjadi pelengkap penting dalam rangkaian MPLS yang berlangsung selama 5 hari.
22: Dari salah satunya dari PWI ini, kemudian dari Damkar tadi, kemudian juga dari BPBD, kemudian juga ada yang dari Dinsos.
19: Menurutnya materi literasi digital sangat relevan dengan kebutuhan siswa saat ini, terutama di tengah penggunaan gawai yang semakin intens di kalangan remaja. Dari Kota Pekalongan, Jawa Tengah, Miftahuddin melaporkan RRI Tersumudara untuk Indonesia.
0: Pemkab Cilacap menggelar Cilacap Expo 2026 yang diikuti ratusan stand dari instansi BUMN, BUMD, dan juga UMKM turut memeriahkan gelaran yang diselenggarakan di Alun-Alun Cilacap sebagai ajang promosi daerah. Berikut Renitania melaporkan.
23: Pemerintah Kabupaten Cilacap menggelar Pekan Promosi Potensi Unggulan Daerah atau Cilacap Expo 2026 di Alun-Alun Cilacap yang dimulai pada tanggal 16 hingga 19 Juli. Kegiatan tahunan ini menjadi ajang promosi potensi daerah sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik yang bersih, transparan, dan inovatif. Ada sebanyak 137 stan meramaikan Cilacap Expo tahun ini. Stan tersebut menampilkan program perangkat daerah, layanan publik, produk unggulan, UMKM, perbankan, BUMN, BUMD, perguruan tinggi, hingga festival kuliner yang dapat dinikmati oleh masyarakat. Kepala Bagian Perekonomian Setda Cilacap Agus Firmanudin mengatakan penyelenggaraan Expo bertujuan untuk memperkenalkan potensi unggulan daerah, memperluas pasar bagi UMKM, membuka peluang kemitraan, serta mendekatkan berbagai layanan pemerintah kepada masyarakat.
24: Stand jumlahnya 134 stand. UMKM-nya 48 stand kuliner. Kemudian ada produk unggulannya 38 stand. Kemudian dari instansi vertikalnya 37, dari perbankan sekitar 11 kurang. Enggak sih, kita lebih kepada promosi sebenarnya, supaya nanti produk-produknya lebih dikenal oleh masyarakat.
23: Sementara itu, pelaksana tugas Bupati Cilacap Ami Amalia Fatma Surya mengatakan Cilacap Expo merupakan etalase pembangunan daerah yang memperlihatkan berbagai potensi serta bentuk pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Menurutnya, Kabupaten Cilacap memiliki potensi besar yang perlu didukung komitmen seluruh pihak mulai dari pemerintah, BUMN, BUMD, swasta, hingga lembaga vertikal untuk bersama-sama membangun kepercayaan publik melalui pemerintahan yang bersih dan transparan. Selain pameran, Cilacap Expo 2026 juga dimeriahkan dengan festival produk unggulan dan kuliner, lomba mewarnai, lomba tari kreasi Nusantara, lomba band antar pelajar, fashion show anak dan remaja, serta lomba melukis. Pemerintah Kabupaten Cilacap berharap penyelenggaraan Expo mampu memperkuat promosi daerah, meningkatkan transaksi UMKM, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi dan investasi di Kabupaten Cilacap. Dari Cilacap, Renitania melaporkan.
0: Untuk meminimalkan kesehatan data, maksud kami, kesalahan data yang berpotensi menyebabkan bantuan sosial salah sasaran, Pemkab Purbalingga memperketat akurasi penyaluran bantuan sosial dengan melatih 239 operator sistem informasi kesejahteraan sosial Next Generation. Berikut laporan Fitri Hasanah.
1: Untuk meminimalkan kesalahan data yang berpotensi menyebabkan bantuan sosial salah sasaran, Pemkab Purbalingga melalui Dinsos Permasdes P3A bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik BPS Purbalingga memperketat akurasi penyaluran bantuan sosial dengan melatih 239 operator sistem informasi kesejahteraan sosial Next Generation 6NG dari seluruh desa dan kelurahan yang berlangsung selama 4 hari mulai Senin 13 Juli hingga Kamis 16 Juli 2026 di Gedung Operasi National Room. Kepala Dinsos Permasdes P3A Purbalingga Muhammad Faturrahman mengatakan, melalui pelatihan ini seluruh operator desa dan kelurahan dibekali kemampuan memperbarui data kesejahteraan masyarakat secara tepat agar lebih memahami fitur-fitur dalam aplikasi 6NG. Faturrahman menjelaskan pemerintah kini menggunakan data tunggal sosial dan ekonomi nasional DTSN sebagai satu-satunya acuan penyaluran bantuan sosial sesuai instruksi Presiden nomor 4 tahun 2025. Pihaknya menegaskan operator desa harus proaktif memperbarui data ketika terjadi kelahiran, kematian maupun perubahan kondisi ekonomi masyarakat. Mereka juga perlu berkoordinasi dengan RT, RW dan tokoh masyarakat agar data yang masuk benar-benar sesuai kondisi real.
2: Kami kolaborasi dengan BPS pelatihan bagi operator 6NG di tingkat desa, kelurahan dan TKSK adalah untuk memastikan bahwa di Kabupaten Purbalingga ke depan itu tidak ada lagi data DTSN yang ada warga yang seharusnya mendapatkan bantuan tidak mendapatkan bantuan atau sebaliknya, tidak dapat bantuan justru mendapatkan, agar mereka bisa lebih memahami fitur-fitur yang ada di dalam aplikasi 6NG.
1: Faturrahman menambahkan validitas data menjadi faktor utama karena DTSN menggunakan sistem pemeringkatan desil 1 hingga 10, yakni penerima bantuan keluarga harapan PKH dan bantuan sembako diprioritaskan untuk warga desil 1 sampai 4, sedangkan penerima bantuan iuran jaminan kesehatan PBIJK menyasar warga dengan desil 1 sampai 5. Fitri Hasanah melaporkan.
0: Pendengar, sekian berita lintas DE Jateng kali ini. Akhirnya, muat kerabat yang bertugas, saya menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda dan kami ucapkan selamat sore.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita masuk kepada sila yang keempat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Simbolnya adalah banteng. Mengapa kok banteng? Para pendiri bangsa Indonesia atau pendiri negara Indonesia ini sebetulnya adalah orang-orang yang jenius. Ya, sekali lagi, founding fathers kita adalah orang-orang jenius. Banteng tentu saja telah diteliti karakternya sehingga dijadikan simbol dari sila yang keempat ini. Dalam setiap koloni banteng pasti ada pemimpinnya, ada tetuanya, ada sesepuhnya. Dan mereka, para tetua atau sesepuh ini, pasti punya watak gemati. Punya sikap ulas asih kepada yang dipimpinnya. Punya pengayoman. Punya semangat melayani yang seutuhnya. Jadi ini sebetulnya sila untuk para pemimpin. Pemimpin harus punya semangat kerakyatan. Pemimpin harus bisa melayani rakyat yang dipimpinnya. Totalitas mengayomi mereka tanpa diskriminasi. Dan dalam mengambil keputusan, maka harus dilandasi oleh perenungan yang mendalam. Betul-betul landasannya adalah hening cipta. Maka keputusan itu betul-betul berasal dari hikmat kebijaksanaan. Betul-betul muncul dari relung hati yang paling dalam. Karena diberi petunjuk oleh Tuhan yang Maha Esa. Makanya memang membutuhkan orang-orang atau para tetua yang bijaksana. Perwakilan dari setiap golongan di tanah air ini, di negeri ini, yang berembuk bermusyawarah, melampaui kepentingan egois, melampaui kepentingan kelompok, harus betul-betul berpijak kepada kepentingan bersama. Sungguh indah sebetulnya sila Pancasila ini.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Sore ini kembali ada saya Aldi, pendengar yang menemani Anda di Semarang sore ini ya. Jalan Ahmadnya di Semarang ini terpantau ramai sekali hari ini ya. Banyak yang pulang kantor sepertinya. Untuk ada yang di jalan juga pastikan pelan-pelan mengemudinya. Ini biasanya kalau jam kantor tuh kawasan Semarang sekitarnya Gombel itu pasti penuh ya. Naik turun juga hati-hati ya pendengar ya. Kemudian juga arah ke Ngalian juga sama, itu pasti lampu merah Siliwangi ya. Terus juga arah Pedurungan juga kayaknya kalau ke Pedurungan semuanya penuh deh. Galak Jalan Gajah, Telogosari, sampai juga di semua kawasan ya. Tapi jangan khawatir karena saya masih bersama dengan Anda sampai jam 7 malam nanti, menemani Anda yang sedang di jalan, yang sedang beraktivitas juga pendengar ya. Ya, yang jelas salah satu hal yang mungkin juga dipentingkan saat ini adalah bagaimana kita memberikan kesempatan yang kedua kepada seseorang gitu pendengar, termasuk juga kepada warga binaan. Ini yang sekarang sedang mendapatkan banyak sekali pelatihan, terutama di Lapas Kelas 1 Semarang yang kembali menggelar program pembinaan, termasuk dengan melatih ya pelatihan linting rokok kretek. Ini bekerjasama dengan PT Kesongo Jaya Nusantara pendengar. Ini melatih para ini ya penghuni lapas untuk mereka supaya bisa terampil dan bisa mendapatkan modal kerja setelah mereka kembali ke masyarakat. Jadi ada 20 warga binaan yang juga mendapatkan materi sekaligus praktek langsung bagaimana sih ngelinting rokok kretek sesuai dengan standar industri seperti itu ya. Kemudian juga tidak hanya melinting tapi juga mereka yang ikut ini juga mendapatkan cara ya bagaimana sih memproduksi, memproses pembuatan rokok kretek dari mulai teori, teknik sampai menghasilkan produk yang rapi dan berkualitas. Dan harapannya nanti setelah lepas dari lapas ya, mereka ini para warga binaan juga bisa langsung mempraktikkan ilmu tadi dalam dunia industri di luar sana, pendengar.

Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?

0: Pendengar, kita akan update dulu informasi cuaca bersama dengan BMKG kelas 2 Ahmad Yani Semarang. Sudah ada perakirawan Rani yang siap melaporkan. Rekan Rani, silakan.
1: Baik, terima kasih Mas Aldi. Selamat sore para pendengar. Kami akan memberikan informasi kondisi cuaca untuk wilayah Semarang dan Jawa Tengah lainnya yang berlaku sore hari ini hingga awal malam nanti pukul 7 malam. Untuk di wilayah Semarang di sore hingga awal malam nanti, secara umum kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan. Kemudian untuk arah anginnya bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan berkisar antara 5 hingga 30 km per jam. Kemudian suhu udaranya berkisar antara 27 hingga 30 derajat Celcius dengan tingkat kelembaban udara berkisar antara 70 hingga 80%. Kemudian untuk di wilayah Jawa Tengah lainnya di sore hingga awal malam nanti diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Kemudian perlu diwaspadai juga untuk adanya potensi kemudahan kebakaran lahan maupun hutan dengan tidak membakar sampah ataupun membuang puntung rokok secara sembarangan. Dan kami juga menginformasikan untuk informasi tinggi gelombang, ini untuk di perairan utara Jawa Tengah, ini berkisar antara 0,5 hingga 2,5 meter. Kemudian tinggi gelombang di perairan selatan Jawa Tengah berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Demikian Mas Adi.
0: Baik, terima kasih informasi ya Rani. Selamat kembali bertugas.
1: Terima kasih, selamat sore.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, ada informasi yang beredar di mana menyatakan nasi dihangatkan 6 jam lebih memicu kanker dan diabetes. Kita cek faktanya terlebih dahulu. Beredar unggahan di media sosial TikTok dengan narasi yang mengklaim menyimpan nasi dalam penanak nasi lebih dari 6 jam dapat memicu kanker dan diabetes. Informasi tersebut disertai video penjelasan narator yang menyebutkan nasi hangat dapat berubah menjadi zat berbahaya. Faktanya, klaim tersebut adalah benar. Dilansir dari Tempo.com, ahli gizi Dr. Tan Sotien menjelaskan menyimpan nasi terlalu lama tidak akan menyebabkan kanker. Resiko nyata yang ditimbulkan dari kebiasaan tersebut adalah pertumbuhan spora bakteri yang bisa menginfeksi saluran pencernaan. Tidak ada kajian ilmiah yang menyebutkan nasi yang dihangatkan dapat memicu kanker. Demikian cek fakta Komdigi untuk hari ini.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Pendengar kawasan Simpang 5 Semarang, Jalan Ramat Yani masih terpantau ramai lancar untuk live traffic-nya. Bagaimana wilayah Anda ya? Saya ajak Anda ke kawasan Jepara ya, bersama dengan Kanit Turjawali Satlantas Polres Jepara, ada Ibda Eko Strisno yang siap melaporkan live traffic di Jepara. Pak Eko, selamat sore.
1: Selamat sore RRI.
0: Ya, ini bisa melaporkan dari wilayah mana Pak untuk pantauan live traffic-nya?
1: Ya, kami sampaikan, kami laporkan untuk traffic sore hari ini, kami berada di jalur Jepara Kudus. Saat ini terpantau jalur ramai, namun tetap roda bergerak, berjalan. Saat ini sedang kepulangan karyawan pabrik yang merupakan jalur padat. Kami mengimbau untuk pengguna jalan, hati-hati, utamakan keselamatan jalan. Selain di wilayah Jepara Kudus, juga terjadi kepadatan di Jepara arah Semarang. Mengingat jalur perbatasan Demaknya, terdapat perbaikan yaitu pengaspalan di Jembatan Kenceng di Kecamatan Mijen. Imbasnya sampai di perbatasan Demak, sampai di Kecamatan Wulahan, tapal batas antara Jepara dengan Demak. Mohon hati-hati, bersabar, jangan mendahului karena jalur buka tutup. Apabila ada pengguna jalan yang mendahului, nanti akan terjadi kemacetan. Demikian.
0: Baik, terima kasih informasinya Pak Eko, salam presisi.
1: Salam presisi, selamat sore.
0: Untuk Anda juga pendengar yang sedang beraktivitas, boleh ya melaporkan bagaimana informasi pandangan mata dari Anda. Kami tunggu ya yang sedang berkendara untuk melihat informasi lalu lintas cuaca sampai jam 7 malam nanti ya di Semarang sore ini.

0: Saya kembali menghadirkan informasi dari masyarakat pendengar. Saya ajak Anda, kalau tadi dari Jepara ya, sekarang kita geser ke Rembang ya, untuk melihat bagaimana situasi yang ada di kawasan Sedan ya. Dari Polsek Sedang, Pingkam Dipmas, ada Aibda Zainal yang siap melaporkan desa binaannya seperti apa. Selamat sore Pak Zainal.
1: Selamat sore.
0: Ya, ini kalau nggak salah berasal dari Desa Sidomulyo, wilayah binaannya ya Pak ya. Ini bagaimana Pak kondisi Desa Sidomulyo untuk sore hari ini?
1: Untuk secara umum di wilayah Polsek Sedan, untuk Kamtipmasnya aman terkendali. Cuaca hari ini cerah. Terus?
0: Untuk kegiatan yang ada di masyarakat sana apa ini Pak? Kami mendapatkan info sedang ada pengerjaan jalan ya di sana ya. Seperti apa nih update-nya?
1: Ya, pada hari Jumat ini tanggal 17 Juli 2026 pukul dimulai dari pagi jam 8 untuk masyarakat melaksanakan giat gotong royong membangun jalan akses masuk ke makom dan memberikan fasilitas untuk di makam umum di Desa Sidomulyo, Kecamatan Sedan, Kabupaten Rembang.
0: Ini
1: dan galangan dari masyarakat tersendiri dimulai dari 15 hari Jumat sebelum puasa sampai hingga Jumat tadi pagi.
0: Ini masyarakat yang ikut berarti banyak ya Pak ya, berpartisipasi ya?
1: Untuk masyarakatnya tersendiri berpartisipasi mulai dari iuran yang dari kecil hingga ratusan ribu. Ada juga yang donasi dari luar kota juga diterima.
0: Baik, ada pesan apa nih Pak untuk wilayah lain Pak yang mungkin juga untuk kerjasama atau gotong royongnya masih kurang? Apa nih bisa dicontoh?
1: Kami menghimbau untuk masyarakat tentunya di wilayah Jawa Tengah dan Indonesia Raya agar untuk meningkatkan keamanan dan ketertiban Kamtipmas dan juga selalu meningkatkan pos ronda, terutama pos ronda, pos kamping ya, untuk biar lingkungan tetap aman, juga bisa warga lain bisa jadikan tempat tersebut nyaman, desa maupun kota, dari judi online. Demikian yang sudah kita sampaikan dari Polsek Sedan ke Kabupaten Rembang.
0: Baik, terima kasih informasinya Pak Zainal, salam presisi.
1: Salam presisi.
0: Demikian pendengar disampaikan ya dari Bapingkam Dipmas Aibda Zainal untuk wilayah Rembang. Ya, Anda juga masih boleh bergabung ya menyampaikan informasi pandangan mata Anda. Kami tunggu sampai jam 7 malam nanti pendengar. Kami juga informasikan azan maghrib untuk kota Semarang dan sekitarnya hari ini berkumandang pukul 17 lebih 40 ya. Kami juga nanti menghadirkan kultum bersama dengan Ustadz Multazam.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Para pendengar program 1 RRI Semarang di seluruh Nusantara, kita akan menyampaikan dalam sebuah ayat surat An-Nahl ayat 97 itu, karena makna kebahagiaan itu orang memiliki perspektif atau pandangan yang berbeda-beda. Satu sisi pandangan itu, ada orang yang menyatakan bahwa yang namanya bahagia itu adalah tercukupinya yang serba ada itu ya, kebutuhan yang serba cukup dan sebagainya itu terpenuhinya. Terus ada juga orang yang tidak memiliki kelebihan dari, tapi dia ikut bahagia. Nah, kalau di dalam agama, dalam perspektif agama, pandangan agama bagaimana? Karena setiap orang itu pasti selalu ingin hidup bahagia, tidak sengsara, ya, maka di dalam perspektif agama, itu namanya bahagia itu tidak ditentukan dari aspek materi itu, dan kadang-kala malah menjadi masalah materi itu. Ini sebagai bukti akhir-akhir ini banyak yang memiliki kekayaan triliunan dan bahkan ada kekayaan yang luar biasa, sampai emas aja sampai 47 berapa itu kemarin itu yang kita lihat sampai sekarang belum selesai. Itu kekayaan yang luar biasa itu ya, seperti itu. Nah, oleh karenanya sekali lagi kita akan membicarakan terkait dengan bagaimana pandangan agama agar kita bisa mengikuti yang dimaksud dengan kebahagiaan ini, sekali lagi bukan terpenuhnya dengan adanya materi, tetapi juga bagaimana agar bisa segala sesuatu yang dari Allah kita terima ini bisa menimbulkan kebahagiaan. Yang pertama adalah di dalam Al-Quran ini surat An-Nahl ayat 97, man amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanahyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajruhum bi ahsani ma kanu ya'malun. Ini luar biasa di dalam hal ini. Jadi di dalam perspektif agama itu, barang siapa yang beramal soleh, baik itu laki-laki maupun perempuan, dan mereka ini adalah dalam keadaan iman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Allah itu menyebut secara terbukti ya, hidup baik ini tidak ditentukan dari aspek tercukupinya Tuhan atau berlimpahnya harta, kedudukan, jabatan, itu belum tentu. Ya, jadi dalam agama ini kita bisa menggambarkan dan semua orang bisa untuk hidup bagaimana agar kehidupan kita ini hidup yang bahagia, yang tenteram, itu yang paling pokok. Yang pertama adalah Allah memberi kebahagiaan ini kalau orang mampu untuk bersyukur, itu rasanya bahagia. Jadi kalau melihat seseorang tidak syukur, bahkan mereka hidupnya dilihat dari kacamata orang itu tercukupinya, tapi belum tentu dia bahagia itu ya. Jadi bahagia itu urusannya hati itu ya, senang bisa kita bisa berbahagia itu. Jadi ukurannya sekali lagi tidak ditentukan dengan adanya tercukupinya atau berlebihnya tentang masalah harta. Nah, ini sangat penting yang harus kita renungkan di dalam hal ini, karena setiap orang dalam kapasitas apapun mereka selalu menggambarkan, selalu pengen untuk kehidupan yang baik itu atau bahagia itu. Lebih-lebih Nabi Muhammad SAW itu menggambarkan Nabi pernah menyampaikan ada qad aflaha man aslama katanya. Jadi sungguh orang yang rajin, orang Islam, jadi rajin sholatnya, rajin ibadahnya dan lain sebagainya, itu termasuk wong sing bisa ada rasa senang kebahagiaan ini. Yang kedua kata Rasulullah, warziqa kafafan, merasa apa yang diterima itu merasa cukup. Itulah di sini ada potensi untuk kita bersyukur. Jadi mudah merasa cukup itu loh. Jadi orang bahasa sekarang selalu mencari-cari dengan cara yang tidak benar, dengan cari yang tanpa mempertimbangkan antara halal dan haramnya, sementing dapat itu. Nah, di era sekarang ini itu sudah menyimpang dari hal ini. Jadi apapun yang diberikan dari Allah itu yang penting adalah waruziqa kafafan, ya, rezeki yang cukup, itu merasa cukup. Jadi cukup baik itu ternyata. Jadi tidak, tapi merasa cukup itu artinya mampu, ada potensi untuk bersyukur kita pada Allah. Seperti apapun ya, seberapa apapun ya, diterima apa namanya, merasa cukup. Kata Allah yang ketiga adalah waqanna'allahu bima asabi, merasa cukup apa yang diberikan oleh Allah. Ini harus merasa cukup kita ini ya, jangan merasa tidak cukup terus itu ya. Kalau orang itu tidak merasa cukup terus, itu biasanya punya potensi kehidupan kita ini tidak bisa baik, tidak bisa tenteram itu. Karena yang dilihat itu adalah ke atas terus, melihat tetangganya, melihat orang lain dan lain sebagainya. Sehingga kalau tidak mampu mengelola ini, mereka akan mencari sebuah terobosan-terobosan yang tidak dibenarkan dalam agama. Maka rasa syukur ini sangat penting yang memiliki semuanya ini. Maka solehan bermanfaat tidak hanya di akhirat tapi juga di dunia. Maka mari kita bersama-sama agar yang saya terangkan tiga hal sebagaimana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu diterapkan. Jadi merasa cukup apa yang diberikan oleh Allah itu potensi syukur. Ya, kita didekati dengan rasa berdoa, dengan rajin untuk sholatnya dan ibadahnya dan lain sebagainya itu, insya Allah akan merasa senang kita ini. Tapi sekali lagi, kadangkala orang juga tidak suka ini, kadangkala ya. Mungkin orang itu harus belajar ya. Orang yang merasa cukup pemberian Allah dan orang yang bersyukur pada Allah itu kan orang gampang itu. Karena apa? Memang kita didorong dengan oleh keinginan nafsu itu ya. Jadi nafsu kita ini kan selalu hadir setiap saat ketika manusia tidak tidur itu ya. Kalau melek, kalau kita ini bangun itu sudah ada nafsu. Jadi nafsunya adalah di dalam dua hal yang sering kita saling mempengaruhi itu ada dua nafsu. Fa'alhamaha kujuraha wa taqwaha. Nah ini ada dua nafsu ya, setiap hari seketika manusia itu dalam keadaan tidak tidur, itu ada nafsu yang selalu berantem untuk mempengaruhi manusia. Apa itu ujur? Nafsu ujur itu nafsu yang selalu mengajak sesuatu yang tidak baik. Yang berikutnya adalah nafsu wataqwaha, nafsu yang baik yang selalu mengajak manusia untuk berbuat baik. Jadi sekali lagi, di dalam hal ini kita belajar untuk ikhtiar untuk hidup bahagia harus dilandasi dengan rasa syukur, merasa apa yang diberikan oleh Allah kita sudah merasa cukup. Tapi sekali lagi, orang gampang, maka jangan-jangan malah kita a priori. Tetapi ada manfaat yang harus kita ambil hikmah ya, siapa tahu selama ini kita juga seperti itu, pelaku-pelakunya juga kita sendiri barangkali. Maka ini penting supaya kita ini bisa hidup sesuai dengan harapan kita tentang ketentraman, kedamaian dan sebagainya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dear, kami menyampaikan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib untuk Anda warga Semarang dan sekitarnya. Dan setelah ini ya, Anda masih bersama dengan saya Aldi yang menemani Anda sampai jam 7 malam nanti ya. Masih banyak informasi dan juga musik-musik yang kami hadirkan pendengar. Terima kasih ya, satu lagu lagi untuk Anda semuanya di sore hari ini ya. Masih ada lagunya Anggun, Anmes, Glenn, stay tune bersama kami di Semarang sore ini.

Tiga narapidana kasus terorisme kelas 1 Semarang memilih membuka lembaran baru dalam hidupnya sebagai peternak. Mereka menyatakan ikrar setia kepada NKRI di Lapas Semarang pada hari Jumat siang tadi. Ketiganya yakni Somdani, Saryanto, dan juga Mulyanto yang merupakan warga Sragen yang sebelumnya terlibat dalam jaringan terorisme Jamaah Islamiyah. Pemkot Magelang mengajak ratusan anak mengenal nilai-nilai anti korupsi lewat pendekatan seni juga kreativitas dalam Pekan Unggul Seni Pidato dan juga Talenta 2026. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya menanamkan karakter jujur, disiplin, dan berintegritas sejak usia dini. Acara tersebut dilaksanakan dan dibuka di Magelang bersama dengan Wali Kota Magelang, Damar Prasetyo, di Gedung Wanita Kota Magelang, Kamis kemarin.

0: Bagaimana penyelamatan pertama saat ada orang hilang kesadaran? Berikut penuturan Dr. Sulistiyati Bayu Utami, SPJP, PhD.
1: Basic life support. Kita cek dulu kesadarannya sebenarnya. Kita bisa tepuk di sini, pak. Misalnya, ya, kalau dia nggak sadar juga, nggak respons, dengan cek nadinya. Nadi itu di daerah nama karotis ya, itu kita mulai belajar sekarang di karotis atau di tangan. Nah, kalau misalnya nggak ada nadinya tuh, berarti ini pasien lagi kadang keras. Pasien nggak ada nadi nih, nggak no pulse namanya. Nah, itu kita harus segera, nggak usah panik. Waduh, nggak usah, langsung minta bantuan. Jadi alarm emergency harus diaktifkan. Kalau situ ada orang, panggil bantuan. Kalau misalnya nggak ada HP, telepon rumah sakit, nggak ada nadi, kita bisa CPR. Nah, jadi tangannya mengikat, jadi apa begini, kemudian dia tegak, posisinya benar-benar di atas sternum, jadi di tulang atas tulang dada, bukan terlalu ke atas, tidak terlalu ke perut, tapi benar-benar di dada. Tulang dada, kira-kira anggaplah sepertiga atau setengah. Okay. Nah, pas di situ aja. Jadi jangan terlalu ke kiri, memang jantung itu pasti di kiri, tapi kita nggak usah ke kiri, pas di atas situ aja. Nah, jadi kita yang penting adalah CPR aja. CPR sudah benar-benar bisa menyelamatkan. Mendelay kematian. Jadi mendelay kematian. Kita sambil menunggu pihak yang lebih bisa menolong datang gitu. Jadi pada sementara kita nunggu ambulan, kita nunggu dokter di rumah sakit, nah kita pokoknya lakukan CPR aja. Pas waktu kita cek lagi, nadinya ada, berarti dia respon, sudah selesai. Indonesia is me.
2: Indonesia sesungguhnya, Indonesiaisme.

Untuk ada pendengar yang dari kemarin sudah merasakan ya, ini kayaknya untuk musim kemarau kali ini itu kayaknya panasnya itu panas ya sangat terik sekali ya pendengar. Bahkan juga yang harus beraktivitas di luar nih, saran saya jangan lupa kalau siang tuh pakai masker atau enggak juga pakai manset gitu ya. Karena kalau untuk kulit yang belang ya, ini juga ternyata punya dampak yang kurang bagus. Pertama jelas ya kelihatan kurang estetik. Kedua juga kalau kulitnya belang atau kena sunburn itu berarti memang tubuhnya terekspos dengan paparan matahari yang berlebihan pendengar. Tipsnya ini kalau untuk sampai Agustus nanti ya Anda harus beraktivitas di luar. Kalau dari saya pertama tuh harus rutin pakai sunscreen. Ini bukan cuma karena masalah gaya-gayaan tapi karena memang sunscreen itu ya merupakan cara paling efektif untuk mencegah hiperpigmentasi. Jadi kelamaan kena matahari bukan cuma jadi hitam aja, tapi juga bisa beresiko pada ini ya, kanker kulit juga gitu ya pendengar ya. Dan gunakan body lotion dengan bahan yang aktif. Karena ada sebuah penelitian yang mengatakan bahwa penggunaan body lotion dengan bahan aktif atau namanya itu adalah 4% niacinamide dan juga 2% N-acetyl glucosamin ya. Ini bisa membantu mengurangi area hiperpigmentasi tadi. Jadi kulitnya juga lebih kelihatan apa ya, nggak belang gitu ya pendengar ya. Dari dalam seperti dari luar seperti itu. Kalau dari dalam silakan bisa Anda konsumsi vitamin C ya. Ini untuk mencegah terbentuknya pigmen baru akibat sinar matahari. Dan ya, Anda pastikan gunakan retinoid atau AHA bila diperlukan sesuai dengan anjuran dokter saja pendengar.

0: Isi.
1: Mau yang rame kayak mereka, yang bisa teriak bareng-bareng gol. Terus mau yang ada senamnya juga. Yang ada kesenian daerah dan pertunjukan budaya. Bisa dapat door prize sekaligus jajan sepuasnya di bazar UMKM. Yo, datang di acara Dengar Bareng dan Nonton Bareng Final Pesta Bola Dunia. Rangkaian acaranya dimulai dari hari Minggu 19 Juli 2026 jam 6 pagi sampai dengan Senin 20 Juli 2026 jam 4 pagi di halaman RRI Semarang

sedang merasakan gitu ya pendengar ya, perubahan suhu yang kerasa. Ini kalau untuk saat ini memang beberapa wilayah di Jawa Tengah seperti Dieng ya, kalau malam atau pagi tuh suhunya turun, tapi kalau untuk siang ya benar-benar tinggi gitu ya pendengar ya. BMKG ini juga memprediksi bahwa untuk ke depan musim kemarau ini masih akan mencapai puncaknya sampai Agustus gitu ya. Tapi kalau kita lihat ke belakang, ternyata bulan Juni 2026 ini menurut data BMKG termasuk yang paling kering dalam 30 tahun terakhir pendengar. Itu dilihat dari curah hujan yang cukup rendah kalau dibandingkan dengan 3 dekade terakhir, itu diinformasikan BMKG dalam unggahan di Instagramnya pendengar. Jadi BMKG menghitung bahwa curah hujan rata-rata pada bulan Juni itu mencapai 153 mm ya, dan angkanya ini menjadi bulan peringkat ke-8 terendah sejak 1991. Dan ini menyebutkan bahwa di tahun 97 ini hampir sebenarnya sudah cukup rendah, tapi bisa lebih rendah lagi gitu ya. Dan kondisinya dipicu oleh fenomena El Nino kuat yang sempat terjadi pada tahun 97, yaitu hanya 66 mm. Itu yang paling parah. Kita di tahap separohnya kayaknya nih ya, 153 mm pendengar. Dan kalau kita lihat sendiri untuk kondisi bulan Juni ini ya, ada indikasi awan meningkatnya risiko kekeringan akibat El Nino 2026. Dan lebih lanjut ya, kemaraunya juga terpantau semakin dominan dan mulai mencapai periode puncaknya pada bulan ini ya, karena berdasarkan zona ini sudah 60,5% wilayah kita masuk di musim kemarau pendengar.

Hello Indonesia. Pagi itu kabar duka menyebar perlahan namun pasti. Di usia senjanya, HM Alwi Hamu, tokoh besar di dunia pers Indonesia, telah berpulang. Nama beliau begitu lekat dengan integritas, dedikasi, dan komitmen terhadap jurnalisme yang berimbang. Ia tak hanya membangun media yang berpengaruh, tapi juga meninggalkan jejak moral yang kuat di hati banyak orang. Kepergian HM Alwi Hamu tidak hanya meninggalkan kesedihan, tapi juga pelajaran berharga terutama bagi kita yang berkecimpung di dunia usaha. Seperti halnya dalam jurnalisme, integritas bukan sekedar hiasan kata-kata. Ia adalah fondasi yang menentukan apakah sebuah usaha dapat bertahan di tengah arus waktu. Mengutip dari buku Good to Great, karya Jim Collins, perusahaan yang hebat tidak hanya mengejar keuntungan, mereka memegang teguh prinsip dan nilai-nilai moral sebagai panduan dalam setiap langkah. Itu pula yang diajarkan oleh sosok HM Alwi Hamu, bahwa sukses sejati bukan sekedar angka, tapi juga tentang bagaimana kita dihormati karena nilai-nilai yang kita junjung. Integritas dalam bisnis tercermin dari transparansi kita, dari konsistensi kita. Ketika kata-kata kita sejalan dengan tindakan, maka kepercayaan akan tumbuh. Nah, kepercayaan inilah yang menjadi aset tak ternilai baik dari pelanggan, mitra, maupun rekan kerja kita. Integritas adalah jangkar yang menjaga kita tetap berada pada jalur yang benar. Selain itu, tanggung jawab sosial adalah elemen penting lainnya. Sebuah bisnis yang tidak hanya berfokus pada keuntungan, tapi seharusnya juga peduli pada dampak sosialnya. Dan itulah yang akan meninggalkan jejak yang lebih besar. Ini seperti yang dikatakan oleh Warren Buffett, butuh 20 tahun untuk membangun reputasi dan hanya 5 menit untuk menghancurkannya. Jadi mari jadikan pelajaran dari HM Alwi Hamu sebagai pengingat untuk menjaga nilai-nilai moral dalam setiap langkah kita. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

pendengar, sebelum saya pamit ya, mengantarkan Semarang sore ini ke Semarang malam ini, saya punya informasi untuk Anda. Telah kehilangan surat penting atau barang, ini berupa STNK sepeda motor merek Honda Vario 150, nomor polisi H4894OH tahun 2021 warna merah, nomor rangkanya MH1KF4126MK377242, nomor mesinnya adalah KF41E238125 atas nama STNK-nya Ani Margiati, dan STNK ini hilang di sekitar Jalan Puri Anggas Moro Semarang tanggal 11 Juli kemarin sekitar jam 7 malam ya. Terima kasih untuk yang sudah mendengarkan Semarang sore ini. Kita akan segera bergabung bersama dengan Pro 3 pukul 19 untuk mengupdate warta berita ya. Nanti ada teman saya Galih yang akan menemani Anda berhari Jumat, belum malam minggu. Kalau malam minggu baru besok ya pendengar ya. Terima kasih, selamat sore dan sampai jumpa.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, simbol dari sila kelima keadilan sosial adalah padi dan kapas. Ini tentu bermakna bangsa Indonesia itu harus sejahtera, harus makmur. Dan yang sejahtera serta makmur ini juga harus meliputi semua pihak, bukan cuma segelintir orang. Tentu keadilan tidak mesti berarti kesamarataan. Keadilan ini bicara tentang proporsionalitas. Tetapi berapapun jatah dan bagian dari masing-masing pihak berkaitan dengan kemakmuran dan kesejahteraan ini, ya orang harus sejahtera dan makmur, harus ada di atas limit kemiskinan. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu ini visi yang luhur yang hanya bisa terjadi jika sila pertama hingga sila keempat ini dilaksanakan. Dalam konteks negara bangsa, keadilan sosial yang mengejawantah di dalam kehidupan yang kemah ripahlah jinawi tata tantem ketara harja berakar pada keputusan politik yang benar, berakar kepada kebijakan yang tepat, yang selaras, dan yang bisa mengambil keputusan seperti itu tentu saja orang yang berketuhanan, berkemanusiaan, punya semangat persatuan karena melampaui egonya dan hidup dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Ini sekali lagi visi yang luhur dari Pancasila. Tentu tidak gampang untuk mewujudkan hal ini, tapi karena itulah maka kita harus berjuang. Sungguh sebuah anugerah bangsa kita diwarisi Pancasila. Biarlah Pancasila ini berkilau menerangi negeri kita.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita tunggu perkembangan penyidikan perkara ini, ya, terlebih juga saudara BB kan baru pertama kali dipanggil, diperiksa.
2: Bahwa akan ada pembentukan bursa mineral dan komoditas strategis, dan juga tentunya akan ada ekosistem yang membutuhkan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan.
0: KPK menganalisis keterangan anggota Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK terkait dugaan suap audit laporan keuangan pemerintah Kabupaten Muara Enim. OJK menargetkan bursa mineral dan komoditas strategis beroperasi pada Januari 2027. Sejumlah negara membentuk organisasi kerjasama kecerdasan buatan dunia. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Jumat 17 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menganalisis keterangan anggota 5 Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK, Bobby Adityo Rizaldi, terkait dugaan suap audit laporan keuangan pemerintah Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Laporan selengkapnya disampaikan Khairul Umam.
1: Kita tunggu perkembangan penyidikan perkara ini, ya, terlebih juga saudara BB kan baru pertama kali dipanggil, diperiksa.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi masih menganalisis keterangan anggota 5 Badan Pemeriksa Keuangan, yaitu Bobby Adityo Rizaldi, di mana memang Bobby sendiri baru diperiksa sebagai saksi terkait dengan dugaan suap audit laporan keuangan pemerintah Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik akan mencocokkan keterangan Bobby dengan alat bukti yang telah dikumpulkan, termasuk barang bukti elektronik yang disita saat melakukan penggeledahan di kediamannya. Selain itu, penyidik juga akan mengkonfirmasi keterangan tersebut dengan keterangan para tersangka maupun saksi lainnya.
1: Kita tunggu perkembangan penyidikan perkara ini, ya, terlebih juga saudara BB kan baru pertama kali dipanggil, diperiksa. Dan pasca pemeriksaan hari ini, penyidik juga pasti masih akan menganalisis, ya, keterangan dari saudara BB ini dengan keterangan-keterangan saksi lainnya. Nanti konfirmasinya seperti apa, kesesuaiannya bagaimana, termasuk tentunya akan di-cross dengan data-data yang ada di BPE, ya, termasuk juga tentunya keterangan para pihak tersangka.
3: Anggota 5 Badan Pemeriksa Keuangan, Bobby Adityo Rizaldi sendiri mengaku telah menyampaikan seluruh keterangan yang dibutakan penyidik KPK, di mana memang hal tersebut dilakukan usai dirinya menjalani pemeriksaan oleh penyidik KPK. Kepada awak media, Bobby menyatakan mendukung penuh proses hukum yang tengah dilakukan KPK.
4: Semua sudah disampaikan kepada penyidik dan kami sangat mendukung proses ini dan supaya cepat selesai.
5: Pak Angga itu orang siapa?
6: Angga emang staf Bapak ya, Pak?
5: Angga itu orang
6: Pak
5: Angga.
3: Sebelumnya pada 14 Juli 2026, KPK telah menggeledah rumah Bobby dan menyita sejumlah barang bukti elektronik yang diduga terkait dengan perkara ini. Kasus ini merupakan penyidikan dugaan suap terkait audit laporan keuangan pemerintah Kabupaten Muara Enim, di mana KPK menduga adanya pengkondisian terhadap hasil audit tersebut. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menargetkan bursa mineral dan komoditas strategis dapat beroperasi pada 1 Januari 2027 yang diharapkan menjadi pusat perdagangan dan referensi harga mineral dan komoditas strategis di tingkat regional dan global. Laporannya bersama dengan Magdalena Krisnawati.
6: Pemerintah berencana membentuk Bursa Mineral dan Komoditas Strategis sehingga Indonesia bisa menjadi pusat perdagangan sekaligus penentu harga global untuk komoditas mineral dan komoditas strategis lainnya. Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan OJK, Friderika Widyasari Dewi dalam acara Investment Forum pekan ini mengatakan, pemerintah telah memberikan mandat pembentukan dan pengawasan Bursa Mineral tersebut pada OJK. Bursa Mineral dan Komoditas Strategis ini, tambah Friderika, ditargetkan sudah beroperasi pada 1 Januari 2027 mendatang.
2: Indonesia ini memiliki potensi yang sangat besar untuk menjadi salah satu pusat perdagangan mineral dan komoditas strategis di Indonesia dan juga global tentu saja. Komoditas strategis dan juga bursa mineral ini bisa menjadi peluang bagi seluruh pihak, juga untuk investor-investor di Indonesia. Insya Allah ini 1 Januari 2027 bursa ini harus sudah beroperasi.
6: Pembentukan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis merupakan mandat dari revisi Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan P2SK. Ketua Komisi 11 DPR RI Misbakun mengatakan kehadiran Bursa Mineral dan Komoditas Strategis ini sangat penting bagi Indonesia untuk memperbaiki tata kelola sumber daya mineral agar tidak terjadi under invoicing atau praktik kecurangan dalam perdagangan komoditas mineral dan komoditas strategis.
7: Karena selama ini orang under invoicing itu tidak hanya dari sisi harga, tapi juga dari sisi volume. Sehingga penerimaan kita dari sisi perpajakan berkurang, penerimaan kita dari sisi apa? Dari retribusi, iuran, dan macam-macam juga berkurang. Bahkan Pak Presiden dalam puluhan tahun terakhir itu ada 15 ribu triliun karena praktek under invoicing dan transfer pricing tersebut. Nah ini yang akan kita perbaiki. Harusnya ini direspon dengan positif. Karena apa? Memperbaiki tata kelola.
6: Lebih lanjut, Ketua Komisi 11 DPR RI Misbah pun mengatakan, Indonesia kaya akan komoditas mineral dan strategis seperti batu bara, kelapa sawit, emas, perak, dan tembaga. Tata kelola yang terintegrasi efisien dan transparan melalui bursa mineral diharapkan dapat meningkatkan daya saing perdagangan sumber daya alam Indonesia di pasar internasional. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 9 DPR RI meminta pemerintah untuk memperkuat perlindungan hukum bagi pekerja migran Indonesia, khususnya yang bekerja di luar negeri secara non-prosedural. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
8: Komisi 9 DPR RI meminta pemerintah terus memperkuat perlindungan hukum bagi pekerja migran Indonesia, khususnya mereka yang bekerja di luar negeri secara non-prosedural. Langkah tersebut dinilai penting agar para pekerja tetap memperoleh hak dan keadilan saat menghadapi persoalan di negara penempatan. Hal itu dikatakan anggota Komisi 9 DPR RI Irma Suryani Caniago dalam rapat bersama Kementerian P2MI. Ia menyoroti masih banyaknya pekerja migran ilegal yang kesulitan memperoleh perlindungan hukum. Selain perlindungan hukum, DPR juga meminta perhatian terhadap praktik pemotongan gaji oleh agensi.
9: Nah, ini yang harus betul-betul diperhatikan, karena biar bagaimanapun dia adalah warga negara Republik Indonesia dan kita tetap wajib untuk memperjuangkan. Sekali lagi saya memberikan apresiasi dengan Pak Menteri PMI dan seluruh jajaran.
8: Sementara Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia P2MI Mukhtarudin menegaskan penanganan PMI non-prosedural tidak dapat dilakukan sendiri, melainkan membutuhkan kolaborasi lintas kementerian dan lembaga. Penanganan PMI non-prosedural telah diatur melalui peraturan Presiden mengenai Satgas TPPO.
10: Ketika biasanya awalnya non-prosedural dulu berujung kepada korban TPPO. Nah, sementara urusan TPPO ini memang ruang lingkupnya tidak hanya Kementerian P2MI. Kami hanya sebagai salah satu anggota Satgas daripada TPPO. Dan ini ada perpresnya. Jadi memang melibatkan semua pemangku kepentingan.
8: Pada kesempatan itu, Komisi 9 DPR RI juga mengapresiasi kinerja Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia beserta jajaran yang dinilai berhasil menyelesaikan sejumlah kasus pekerja migran yang sebelumnya dilaporkan kepada DPR. Dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
11: Dari target 8,9 sekian atau sebesar 111.
0: Kerukunan umat beragama di Kabupaten Bangka masuk dalam indeks harmoni yang cukup baik, yang merefleksikan kuatnya budaya saling menghargai serta terjaganya kerukunan antar umat beragama. Bustomi Ahmad menyampaikan informasi selengkapnya.
12: Kebanggaan besar bahwa indeks harmoni Kabupaten Bangka.
13: Kerukunan umat beragama di Kabupaten Bangka masuk dalam indeks harmoni yang cukup baik. Hal ini merefleksikan kuatnya budaya saling menghargai serta terjaganya kerukunan antar umat beragama yang telah lama hidup berdampingan. Kerukunan yang baik tersebut tercermin juga melalui acara ngopi dan ngobrol santai yang diinisiasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Kesbangpol Kabupaten Bangka, serta Forum Kerukunan Umat Beragama, FKUB, menghadirkan berbagai perwakilan lintas agama, organisasi masyarakat, media, dan lain sebagainya, duduk bersama dengan satu komitmen menjaga keutuhan bangsa melalui keberagaman. Kepala Kesbangpol Kabupaten Bangka, Romlan, menyampaikan, indeks harmoni yang tinggi di Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menempati urutan kedua di Indonesia setelah Provinsi Kalimantan.
12: Ternyata Kabupaten Bangka juga tinggi indeks harmoninya, tapi kita kalah dengan daerah Kalimantan. Kabupaten Bangka ini kaya semuanya, bukan hanya kaya dengan timahnya, yang kaya dengan lada putihnya, yang kaya dengan sawitnya. Tapi pada pagi hari ini kami bisa membuktikan bahwa nilai kebersamaan, nilai kerukunan ternyata ada di Kabupaten Bangka.
13: Tentunya melalui kegiatan ini diharapkan budaya saling menghargai akan tercipta dengan baik dan kerukunan yang terjadi tanpa adanya perbedaan dari berbagai macam suku, ras, agama, dan lainnya tetap bersatu demi keutuhan bangsa dan negara. Sementara Ketua FKUB Kabupaten Bangka Husin Jais menyampaikan, kerukunan umat beragama menjadi pondasi dasar dalam menjaga keutuhan bangsa dan negara. Tak sedikit konflik yang terjadi akibat keberagaman. Dibutuhkan upaya guna menciptakan kerukunan yang baik dari berbagai perbedaan yang ada.
14: FKUB itu saya kira merupakan satu organisasi yang diberikan beban untuk menyatukan negara ini, Pak, secara keseluruhan, secara negara dan bangsa. Bukan hanya kerukunan umat beragama sebenarnya, tapi kemudian meluas mencapai gagasan kepada keutuhan bangsa kita secara keseluruhan.
13: Menurutnya, Kabupaten Bangka yang secara umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sudah termasuk suatu daerah yang cukup kondusif dan zero konflik. Hal itu terbukti dari Tongin Fangin Jitjong bisa hidup berdampingan dengan baik hingga hari ini. Dari Sungai Liat, Bustumi Ahmad, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dampak kemarau yang tengah terjadi mulai dirasakan masyarakat pada beberapa wilayah di Kabupaten Bogor, di mana tidak hanya air bersih, namun sistem pengairan pertanian juga mulai mengering. Yofri Haryadi melaporkan selengkapnya.
15: Dampak kekeringan yang terjadi di Kabupaten Bogor mulai dirasakan oleh para petani, yakni di Kecamatan Caringin dan Kecamatan Tenjolaya. Di Kecamatan Caringin ada dua desa yang areal sawahnya terancam kekurangan air di saluran irigasi mereka. Tidak hanya kekurangan air untuk mengairi sawah, rusaknya saluran irigasi mereka, yakni Palayangan, yang menjadi urat nadi pengairan sawah warga. Salah seorang petani yang juga ketua RW di Desa Ciherang Pondok, Ujang Suganda, berharap ada perhatian serius pada perbaikan saluran irigasi yang tertutup akibat longsor.
16: Faktanya terutama nih buat masyarakat, kekeringan. Karena kan ini longsor udah hampir 2 tahun nih, penanganan baru nyampe segini. Terus untuk lahan, pertanian, ada kolam. Pokoknya semua itu kesana udah kering lah, tahu mungkin ada kondisinya udah ada fakta. Untuk pertanian juga ada yang banyak gagal panen.
15: Kondisi serupa juga dialami para petani di Kecamatan Tejolaya, Kabupaten Bogor. Ada 177 hektar sawah, padi di kawasan tersebut terdampak kemarau. Persoalannya pun hampir sama seperti yang dialami di Ciherang Pondok, Kecamatan Caringin.
17: Kami contohnya Tenjolaya aja, mungkin di atas 60% kekeringan ya. Karena banyak hujan tidak ada.
18: Gagal juga.
17: Ada, ada. Tapi untuk nominalnya kami belum bisa, karena belum bisa ini. Tapi karena sekarang juga udah hampir 2 minggu tidak ada hujan. Yang sangat penting atau krusial adalah pertama air, yang kedua bibit, atau benih yang baik, merangka mempertahankan sekaligus untuk meningkatkan bagaimana mempertahankan ketahanan pangan.
15: Seperti yang diungkapkan salah seorang petani di Desa Tapo 1 Kecamatan Tenjolaya, Tata Sukarta, para petani di desa tersebut membutuhkan penanganan darurat perbaikan saluran irigasi berupa brojong dan memperbaiki saluran irigasi pengairan agar air yang mengalir dapat terdistribusikan ke lokasi sawah yang terjauh di kawasan itu.
18: Dari Bogor, Yofri Haryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah daerah di Indonesia bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
19: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Sabtu, 18 Juli 2026 bersama saya Sally, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik diprediksi terdapat di wilayah Selat Makassar. Sirkulasi siklonik tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di Selat Makassar, serta di sekitar daerah sirkulasi tersebut. Daerah perlambatan angin atau konvergensi lainnya diprediksi terbentuk di perairan barat Sumatera Utara, perairan barat Bengkulu, Selat Malaka, Jambi, Sumatera Selatan, perairan utara Banten, Laut Jawa, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Laut Flores, pesisir timur Sulawesi Tengah, Laut Maluku, Gorontalo, Laut Sulawesi, Sulawesi Utara bagian utara, Samudra Pasifik Utara Papua Barat Daya, Laut Arafuru, Teluk Cendrawasih, dan perairan utara Papua. Sedangkan untuk daerah pertemuan angin atau konfluensi lainnya diprediksi terbentuk di Samudra Hindia Barat Sumatera, Selat Malaka, Laut Cina Selatan, Laut Filipina, dan Samudra Pasifik Utara Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah sirkulasi siklonik, konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sedang hingga lebat yang berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning, meliputi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Selatan, Bengkulu, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Maluku, dan Papua Pegunungan. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Padang, kemudian hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Bengkulu, Pontianak, dan Tanjung Selor, kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Banda Aceh, Palembang, Pangkal Pinang, sebagian besar Jawa, Palangkaraya, dan Banjarmasin, kemudian potensi udara kabur di Jambi dan Bandar Lampung, dan potensi asap atau kabut di Samarinda. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, Kendari, Sorong, Jayapura, dan Jayawijaya, kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Kupang, Makassar, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Manokwari, dan Merauke, potensi udara kabur di Mataram, serta potensi asap atau kabut di Nabire. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Menteri Transportasi dan Layanan Logistik Arab Saudi, Saleh bin Nasser Al-Jazair, memastikan pemerintah Arab Saudi berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan bagi jemaah haji Indonesia. Retno Mandasari melaporkan selengkapnya.
1: Pemerintah Arab Saudi menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan bagi jemaah haji Indonesia. Komitmen itu disampaikan Menteri Transportasi dan Layanan Logistik Arab Saudi Saleh bin Nasser Al-Jazair saat ditemui awal pekan ini di Jakarta. Al-Jazair mengatakan pelayanan kepada jemaah haji menjadi salah satu prioritas utama pemerintah Arab Saudi. Menurutnya komitmen tersebut diwujudkan melalui berbagai proyek infrastruktur dan peningkatan layanan bagi jemaah. Beberapa di antaranya adalah pengoperasian kereta cepat Haramain, kereta Masyair yang melayani kawasan ibadah haji, perluasan area jamarat, serta berbagai proyek pengembangan lain yang terus dilakukan.
2: Sebagaimana kita ketahui, Kerajaan Arab Saudi atas arahan penjaga dua masjid suci Raja Salman bin Abdul Aziz dan putra mahkota Mohammed bin Salman memberikan perhatian yang sangat besar untuk menghadirkan layanan terbaik bagi para jemaah haji serta memberikan berbagai kemudahan selama mereka berada di kerajaan.
1: Pada kesempatan yang sama, Menteri Haji dan Umrah Muhammad Irfan Yusuf mengatakan dalam pertemuannya dengan Menteri Al-Jazair membahas upaya meningkatkan efisiensi penyelenggaraan ibadah haji melalui pengurangan masa tinggal jemaah Indonesia di Arab Saudi. Salah satu langkah yang diusulkan ialah menambah slot penerbangan dari Indonesia maupun Arab Saudi.
3: Kita juga minta ada dalam rangka mengefisienkan pelaksanaan haji, kita berupaya mengurangi masa tinggal di Saudi dengan cara menambah slot penerbangan dari Saudi maupun dari Indonesia, sehingga itu nanti akan bisa mengurangi masa tinggal di Saudi. Dan alhamdulillah Yang Mulia Menteri Transportasi Saudi juga memberikan dukungannya.
1: Selain pertemuan Menteri Al-Jazair dengan Menteri Irfan Yusuf, juga disebut pemerintah Arab Saudi mendukung rencana Indonesia untuk membangun kampung haji. Sementara dalam kunjungan kerjanya ke Jakarta, Menteri Al-Jazair juga bertemu Menteri Perhubungan RI Dudi Purwagandi membahas mengenai penguatan kerjasama di sektor transportasi serta rencana investasi di sektor maritim oleh Arab Saudi. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masih terkait dengan informasi dari mancanegara, sebanyak 29 negara menandatangani perjanjian di Tiongkok untuk membentuk organisasi kerjasama kecerdasan buatan dunia. Perwakilan dari 29 negara, yaitu diantaranya Indonesia, Kazakhstan, Laos, Pakistan, dan Rusia, turut menandatangani perjanjian sehingga negara-negara tersebut menjadi negara anggota pendiri Organisasi Kerjasama Kecerdasan Buatan Dunia atau yang disebut dengan WIKO. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Tour de France akan memasuki etape ke-13, di mana etape kali ini akan memiliki rute terpanjang dalam tour tahun ini, dengan total jarak tempuh menyentuh 205,8 km. Nurdiansa melaporkan selengkapnya.
4: Tadi we just saw you shaking hands with Mats Pedersen. Of course you're focused on...
5: Tour de France 2026 akan masuk ke etape ke-13 malam nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat atau 13 waktu setempat. Etape kali ini akan menjadi etape yang memiliki rute terpanjang dalam tour tahun ini. Para pembalap akan menempuh jarak total hingga 205,8 km dari kota Dole menuju Belfort. Balapan melintasi medan berbukit sebelum berakhir di daerah pegunungan. Etape ini menampilkan tanjakan legendaris Ballon d'Alsace yang kemudian dilanjutkan dengan turunan teknis menuju garis finish. Panitia Tour de France 2026, Jean-Michel Monin, menjelaskan tantangan terbesar yang harus dilewati oleh para pembalap. Ini akan menjadi etape terpanjang dalam Tour de France 2026. Satu-satunya etape yang melebihi 200 km, 150 km, rute datar, lalu tanjakan-tanjakan, Col de Croix dan Ballon d'Alsace yang akan menjadi penentu sesungguhnya. Karena setelah itu kita akan menuruni tanjakan yang cukup panjang menuju Belfort. Para pembalap hanya akan memiliki satu tujuan utama pada hari ini, yaitu berada di posisi terdepan, memiliki peluang nyata untuk mencapai garis finish, dan titik penentu utamanya adalah Ballon d'Alsace. Sementara itu, pemimpin klasemen Tour de France 2026, Tadej Pogačar, mengatakan rute etape ini cukup aneh.
6: Yeah, it's a bit weird one, but yeah, we will.
5: Etape besok agak aneh, tapi ya kita harus melewatinya. Kemudian hari Sabtu dan Minggu, menurutku rutinnya lebih bagus.
6: Saturday, Sunday is there more nice stages, I think.
5: Rintangan besar pertama bagi para pembalap adalah Col di Crua, tanjakan sepanjang 5,1 km dengan kemiringan rata-rata 4,8% dan tidak akan ada banyak waktu untuk beristirahat sebelum menghadapi Balon d'Alsace yang membentang sepanjang 8,9 km dengan kemiringan rata-rata 6,9%. Setelah mencapai puncak tanjakan kedua, mereka masih harus menempuh 30 km lagi, termasuk turunan yang curam dan cepat. Hal ini tentu sedikit meratakan persaingan dan memberi waktu bagi para pembalap yang bukan pendaki terkuat untuk kembali bersaing, atau bagi para pembalap serba bisa untuk memperlebar jarak. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Swastiastu. Om Anubhadra Ratau Yantu Wiswata. Para pendengar yang budiman dimanapun berada, perjumpaan kali ini saya akan menyampaikan tentang welas asih atau karuna sebagai pedoman dalam setiap tindakan. Puji angayu bhagya senantiasa kita haturkan ke hadapan Yang Widiwasa. Atas segala anugerahnya, kita masih diberikan kesehatan dan kebahagiaan. Astungkara. Para pendengar yang budiman, pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita bersama-sama merenungkan salah satu ajaran mulia dalam agama Hindu yang menjadi pilar utama dalam menjalankan kehidupan, yaitu welas asih atau yang sering kita kenal dengan istilah karuna. Karuna merupakan salah satu sifat luhur yang harus dimiliki oleh setiap umat Hindu dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Melalui karuna, kita diharapkan dapat menjadi manusia yang lebih baik, dapat menciptakan kedamaian dan membawa kesejukan bagi alam semesta. Dalam Susastra Suci Weda, karuna memiliki makna yang sangat dalam. Karuna bukan sekadar simpati atau empati biasa, melainkan kemurahan hati yang tulus, tanpa mengharapkan imbalan. Kebaikan hati yang universal, tanpa membedakan siapa dan apa, serta kelembutan hati yang mampu menenteramkan semua makhluk hidup. Karuna adalah jembatan yang menghubungkan antara diri sendiri dengan alam semesta, antara manusia dengan sesama manusia, dan antara manusia dengan Sang Pencipta. Dalam Bhagavad Gita, Bhagawan Sri Krishna mengajarkan kepada Arjuna tentang pentingnya karuna dalam kehidupan. Akwista sarwa bhutanam maitra karuna ewaca nirmamo nirahankara samah suka duka kesami, yang artinya bahwa tidak memiliki permusuhan terhadap semua makhluk, bersikap ramah dan penuh kasih sayang, bebas dari rasa memiliki dan keakuan, menahan kesenangan dan penderitaan, suka memaafkan. Sloka ini dengan jelas menunjukkan betapa pentingnya sikap welas asih atau karuna dalam kehidupan seorang umat Hindu. Karuna menjadi landasan untuk membangun hubungan yang harmonis dengan semua makhluk hidup tanpa terkecuali. Konsep karuna dalam Hinduisme juga erat kaitannya dengan ajaran ahimsa atau non-kekerasan. Ahimsa tidak hanya berarti tidak melakukan kekerasan secara fisik, tetapi juga tidak melakukan kekerasan melalui pikiran, ucapan, dan perbuatan. Karuna adalah manifestasi dari ahimsa dalam tindakan sehari-hari.
kita memiliki karuna dalam hati, kita tidak akan mungkin menyakiti makhluk lain, baik secara fisik maupun non-fisik. Dalam ajaran Hindu, karuna juga merupakan salah satu dari empat sifat utama yang harus dimiliki oleh setiap manusia, yaitu catur paramita. Catur paramita terdiri dari maitri atau persahabatan, karuna atau kasih sayang, mudita, sukacita atas kebahagiaan orang lain, dan upeksa, ketenangan dalam menghadapi segala situasi. Keempat sifat ini harus dikembangkan secara seimbang untuk mencapai kehidupan yang harmonis dan sejahtera. Para pendengar yang berbahagia, karuna bukanlah konsep yang asing dalam kehidupan kita. Sebagai umat Hindu, kita sering mendengar tentang pentingnya menumbuhkan welas asih terhadap sesama. Namun seringkali dalam keseharian, kita lupa untuk mengamalkannya secara sungguh-sungguh. Kita terjebak dalam kesibukan dunia, dalam kepentingan pribadi, dalam egoisme yang membuat kita lupa bahwa kita adalah bagian dari alam semesta yang saling terkait. Mari kita renungkan kisah Bhagawan Rsi Markandeya dalam kitab Markandeya Purana. Dikisahkan bahwa Bhagawan Rsi Markandeya adalah seorang pertapa yang sangat saleh dan penuh karuna. Suatu ketika terjadi bencana alam yang hebat yang menghancurkan seluruh dunia. Namun karena karunia dari Ida Sang Hyang Widiwasa, Bhagawan Rsi Markandeya selamat dan dapat menyaksikan kekuasaan Tuhan yang luar biasa. Dalam kesadarannya yang mendalam, Bhagawan Rsi Markandeya menyadari bahwa karuna adalah energi universal yang mengalir dari Tuhan kepada semua makhluk, dan bahwa tugas manusia adalah menjadi saluran bagi karuna tersebut. Kisah ini mengajarkan kepada kita bahwa karuna bukan hanya sekadar emosi atau perasaan belas kasih semata, melainkan energi spiritual yang mengalir dari Tuhan. Ketika kita membuka hati kita untuk menerima dan menyalurkan karuna ini, kita menjadi bagian dari aliran kasih sayang ilahi yang dapat menyembuhkan dan memulihkan segala sesuatu. Dalam kehidupan sehari-hari, karuna dapat kita wujudkan melalui berbagai bentuk tindakan sederhana, mulai dari memberikan senyuman kepada orang lain, membantu mereka yang membutuhkan, menghargai kehidupan semua makhluk, hingga menjaga kelestarian alam. Karuna juga dapat kita tunjukkan melalui sikap sabar, mengampuni kesalahan orang lain, dan tidak mencelakai makhluk hidup apapun. Dalam konteks sosial, karuna mengajarkan kita untuk peduli terhadap sesama, terutama mereka yang kurang beruntung. Sebagai umat Hindu, kita diajarkan untuk melakukan dana punya
atau sumbangan dengan tulus dan ikhlas, tanpa mengharapkan balasan. Dana punia yang dilandasi karuna akan membawa kebaikan, tidak hanya bagi penerima, tetapi juga bagi pemberi. Dalam konteks lingkungan, karuna mengajarkan kita untuk menjaga kelestarian alam. Alam adalah manifestasi dari kekuasaan Tuhan, dan sebagai manusia, kita adalah bagian dari alam. Dengan menunjukkan karuna terhadap alam, kita juga menunjukkan karuna terhadap diri sendiri dan generasi masa depan. Umat Sedharma dimanapun berada, dalam mengamalkan ajaran karuna, ada beberapa langkah yang dapat kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah kita perlu mengembangkan kesadaran bahwa semua makhluk hidup adalah satu kesatuan. Kita tidak terpisah dari alam dan makhluk lain di sekitar kita. Ketika kita menyadari hal ini, kita akan lebih mudah untuk menumbuhkan rasa karuna di dalam hati. Yang kedua, kita perlu melatih diri untuk melihat dari perspektif orang lain. Dengan demikian, kita akan lebih memahami perasaan dan keadaan mereka, sehingga timbul rasa empati dan keinginan untuk membantu. Yang ketiga, kita perlu mengendalikan ego dan keinginan untuk selalu menang. Ego yang tidak terkendali seringkali

melihat kebutuhan di sekitar kita dan berusaha memenuhinya sesuai kemampuan kita. Yang kelima, kita perlu mengamalkan yoga dan meditasi secara teratur. Melalui yoga dan meditasi, kita dapat menenangkan pikiran dan membuka hati untuk menerima energi karuna dari alam semesta. Dalam ajaran Hindu, karuna juga merupakan jalan spiritual yang dapat membawa kita lebih dekat kepada Tuhan. Ketika kita mengamalkan karuna secara sungguh-sungguh, kita membersihkan hati dan pikiran dari sifat-sifat negatif seperti kebencian, iri hati, dan keserakahan. Hati yang bersih adalah tempat yang layak bagi Tuhan untuk bersemayam. Dalam Bhagavad Gita, Bhagawan Sri Krishna juga mengajarkan bahwa karuna adalah salah satu sifat ilahi yang harus kita kembangkan dalam diri kita. Dalam Adiyaya 16, Sloka 1-3 disebutkan bahwa keberanian, penyucian keberadaan, peneguhan pengetahuan melalui yoga, kedermawanan, pengendalian diri, pengorbanan, belajar weda, disiplin, ketulusan, anti kekerasan, kebenaran, tanpa kemarahan, pengorbanan, kedamaian, tidak suka menggunjing, kasih sayang terhadap semua makhluk, tidak tamak, lemah lembut, rasa malu, ketekunan, keberanian, ketenangan, kebersihan, tidak bermusuhan, dan tidak sombong, wahai Bharata. Semua sifat itu terdapat pada mereka yang lahir dengan sifat-sifat ilahi. Sloka ini dengan jelas menunjukkan bahwa karuna adalah salah satu sifat ilahi yang harus kita kembangkan dalam diri kita sebagai umat Hindu. Dalam menghadapi tantangan kehidupan modern yang semakin kompleks, karuna menjadi semakin relevan. Di tengah-tengah individualisme yang semakin menguat, di tengah-tengah konflik yang sering terjadi karena adanya perbedaan, karuna hadir sebagai solusi untuk mempersatukan dan menciptakan kedamaian. Karuna mengajarkan kita untuk melihat di balik perbedaan, di balik suku, agama, ras, dan status sosial, kita pada dasarnya adalah sama. Kita semua adalah anak-anak Tuhan yang memiliki hak untuk hidup, berbahagia, dan dihormati. Dengan karuna, kita dapat melihat kesamaan ini dan membangun jembatan persahabatan di tengah perbedaan. Karuna juga mengajarkan kita untuk menghargai kehidupan dalam segala bentuknya. Dalam ajaran Hindu, setiap makhluk hidup memiliki atman atau jiwa yang sama. Atman inilah yang memberikan kehidupan kepada semua makhluk. Dengan menyadari hal ini, kita akan lebih menghargai kehidupan dan tidak akan sembarangan menyakiti makhluk lain.

karuna juga dapat menjadi dasar untuk membangun perdamaian dunia. Ketika semua pemimpin negara dan seluruh umat manusia mengamalkan karuna, maka akan tercipta dunia yang damai dan sejahtera. Konflik antar negara, peperangan, dan kekerasan akan dapat diminimalisir karena semua orang saling menghargai dan saling menyayangi. Sebagai penutup, marilah kita bersama-sama merenungkan pentingnya karuna dalam kehidupan kita. Karuna bukanlah konsep yang abstrak, melainkan sesuatu yang nyata dan dapat kita amalkan setiap hari. Melalui karuna, kita dapat menciptakan kehidupan yang lebih baik, tidak hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk sesama dan alam semesta. Marilah kita jadikan karuna sebagai pedoman dalam setiap tindakan dan keputusan kita. Ketika kita menghadapi kesulitan, marilah kita ingat bahwa ada orang lain yang mungkin lebih membutuhkan pertolongan. Ketika kita merasa marah atau sakit hati, marilah kita ingat bahwa karuna dapat menyembuhkan luka batin dan memulihkan hubungan yang tidak baik. Marilah kita juga ajarkan karuna kepada generasi muda kita melalui teladan dan bimbingan. Kita dapat menumbuhkan benih karuna dalam hati mereka, sehingga mereka dapat tumbuh menjadi manusia yang baik, bertanggung jawab, dan peduli terhadap sesama. Akhirnya, marilah kita bersama-sama memohon kepada Ida Sang Hyang Widiwasa agar kita diberikan kekuatan dan kemampuan untuk mengamalkan karuna dalam kehidupan sehari-hari. Semoga hati kita selalu dipenuhi dengan kasih sayang dan kebaikan, sehingga kita dapat menjadi saluran bagi karunanya di dunia ini. Umat Sedharma, demikianlah Wacana Dharma edisi kali ini. Semoga bermanfaat.

0: Info Pro 1.
1: Isu lingkungan semakin banyak mendapat perhatian publik, termasuk munculnya istilah greenwashing yang belakangan sering dibahas di berbagai platform media. Praktik ini dinilai dapat menyesatkan masyarakat karena menampilkan citra ramah lingkungan yang belum tentu sesuai dengan kondisi sebenarnya. Pemerintah Kota Magelang mengebut pembangunan gedung baru DPRD Kota Magelang di kawasan eks Balai Diklat Kepemimpinan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan. Proyek tersebut ditargetkan rampung pada 26 November 2026 agar DPRD dapat menempati kantor baru sebelum gedung lama dialihkan untuk Akademi TNI pada awal 2027.
0: Pro 1.

0: Sudah, simpan saja nasihatmu itu orang tua. Cepat serahkan uangnya sekarang juga.
1: Apa? 7 juta? Untuk apa uang sebanyak itu?
0: Mari uangnya.
2: Saya mau kamu mampus.
3: Jerry, yang aku sayang, bangun nak, bangun Jerry, bangun nak.
4: Dimainkan oleh Teater Angkasa Radio Republik Indonesia. Jerry diperankan oleh Ricky Sinambela, Iksan Naryando sebagai Rian, dan Ibu diperankan oleh Matdoan Fatmawati. Di sebuah kota, ada seorang ibu yang sudah tua, hidup berdua dengan anak satu-satunya yang bernama Jerry. Sedangkan suaminya telah lama meninggal dunia karena sakit. Sang ibu seringkali merasa sedih memikirkan anak satu-satunya karena mempunyai perangai yang sangat buruk, yaitu kecanduan judi online. Hampir setiap waktu, ibunya berdoa agar anaknya bisa keluar dari permainan sesat ini.

0: Tuhan, tolong sadarkan anak hamba, anak yang hamba sayangi, agar dia tidak larut dalam permainan judinya. Hamba ingin sekali melihat anak hamba menjadi anak yang baik, anak penyejuk hati yang berbakti kepada orang tuanya.
1: Namun semakin lama, si anak semakin candu dalam permainan judi online. Perlakuan kasar pun sering dilakukan pada ibunya sendiri jika sang ibu tidak memberinya uang apabila kalah bermain judi.
2: Ibu! Ibu! Ibu!
3: Ada apa? Kenapa kau teriak-teriak dengan keras seperti ini?
2: Aku butuh uang, Ibu. Aku kalah judi lagi. Cepat, Bu. Bagi uang.
3: Jerry, anakku. Uang kita sudah mulai menipis. Hanya cukup untuk makan hari ini saja, nak. Jadi kalau kamu mengambilnya hari ini, kita tidak...

0: Kak.
1: Hah? Sudah, simpan saja nasihatmu itu orang tua. Cepat serahkan uangnya sekarang juga.

0: Ah, terlalu banyak nasihat. Mari uangnya.
1: Ya Tuhan, tolong jaga anak hamba. Meski apapun yang ia perbuat pada hamba, hamba tetap memaafkan dan berharap ia akan kembali menjadi anak yang baik. Anak yang baik perangainya, anak yang bisa menjadi kebanggaan.

0: Hampir setiap malam di suatu tempat, Jerry biasa begadang dengan temannya bernama Rian untuk main judi online.
1: Yo bro, kita main sampai pagi ya.
2: Oke deh bro, jika aku menang, aku bakalan belikan kamu sebuah mobil mewah.
1: Aduh bro, aku kehabisan modal nih. Pakai uang kamu dulu dong.
2: Boleh, mau pinjam berapa?
1: 2 juta aja, ntar kalau menang, aku bayar.
2: Aku udah transfer ya.
1: Oke, thank you bro.
0: Mereka pun kembali bermain sampai pagi, sehingga saldonya terkuras habis dan kalah lagi untuk kesekian kalinya.
2: Gimana? Kamu menang gak?
1: Aduh, kalah lagi bro. Bisa pinjam uang kamu lagi gak? Saldo aku udah habis nih.
2: Waduh, gimana ya? Saldo aku juga sudah tipis nih. Tinggal 10 juta.
1: Nah, itu masih banyak. Kita bagi dua ya. Ntar kalau aku menang langsung aku bayar deh.
2: Yakin kamu bisa menang?
1: Yakin pasti menang.
2: Tapi kalau kamu kalah lagi gimana?
1: Tapi kalau aku kalah lagi, nanti aku minta uang sama ibu aku kok. Untuk bayar uang kamu tuh. Aman-aman.
2: Emangnya ibu kamu punya uang sebanyak itu? Setahu aku sih, kan ibu kamu sudah tua, gak punya pekerjaan, dan hanya mengharap belas kasihan dari keluarganya saja.
1: Alah, sok tahu kamu. Tahu apa kamu tentang keuangan ibuku? Kalau kamu gak mau pinjemin, ya udah, jangan banyak bacot. Aku pulang aja deh kalau begitu.
2: Loh, kenapa kamu marah sih bro? Ya udah, aku transfer lagi ya. Tapi ingat loh, kalau kamu kalah lagi, aku tidak mau tahu. Besok kamu harus bayar uang aku. Kalau tidak, kamu akan rasakan akibatnya.
1: Kamu gak usah main ancam-ancam segala bro. Jadi pinjamin aku gak?
2: Tuh, aku udah transfer ya, 5 juta. Jadi utang kamu semuanya sudah 7 juta. Ingat itu, sudah 7 juta.
1: Nah, itu baru namanya teman. Thank you bro.
2: Gimana bro, menang gak?
1: Aduh, parah nih. Kalah lagi, kalah lagi. Kamu, menang gak?
2: Sama, aku juga kalah. Saldoku juga terkuras habis nih. Ingat ya, jangan lupa hari ini kamu harus minta uang sama ibu kamu untuk bayar utangmu ke aku. Biar nanti malam kita bisa main lagi.
1: Udah, tenang, tenang. Pasti tuh, aman. Sekarang udah pagi nih, bubar dulu yuk. Balik-balik. Sampai jumpa nanti malam ya.
2: Baik, aku tunggu.
0: Jerry dan Rian pun pulang ke rumah mereka masing-masing. Setelah sampai di rumahnya, Jerry kembali berteriak minta uang pada ibunya.
3: Ibu! Ibu! Ibu!
4: Ya Tuhan, dari mana sih kamu nak? Baru pulang jam segini langsung teriak-teriak. Ada apa nak?
1: Alah, pakai tanya lagi. Aku minta uang bu. Aku udah kalah main judi lagi. Jadi minta uang 7 juta.
4: Hah? Apa? 7 juta? Untuk apa uang sebanyak itu? Dari mana ibu mendapatkan uang sebanyak itu? Kapan nak kamu sadar? Kamu harus cepat bertobat nak, sebelum kamu terlambat.
1: Alah, ceramah lagi. Pokoknya aku gak mau tahu. Nanti sore, ibu harus kasih aku uang 7 juta.
4: Dari mana nak ibu memiliki uang sebanyak itu? Kapan kamu sadar? Kamu itu harus cepat bertobat.
0: Memasuki waktu menjelang malam, Rian langsung menyambangi rumahnya Jerry, tujuan untuk menagih hutang sekaligus mengajak kawannya itu bermain judi online, sedangkan Jerry tidak mendapatkan uang sepeser pun dari sang ibu karena Jerry tidak bisa memaksa ibunya lagi untuk minta uang, sehingga terjadi insiden pembunuhan antara dua sahabat itu.
2: Selamat malam. Selamat malam.
1: Oh iya bro, masuk.
2: Nggak usah santai lagi bro. Udah mau malam nih, kita langsung saja ke tempat biasa.
1: Waduh, maaf bro, ibu aku nggak mau kasih uang ke aku lagi.
2: Apa? Jadi kamu belum ada uang untuk bayar utamu ke aku?
1: Tenang bro. Kita bicarakan baik-baik dulu bro. Santai.
2: Aku tidak bisa tenang lagi karena kamu sudah bohongi aku.
1: Terus? Kamu mau apa, ha?
2: Saya mau kamu mampus.
4: Jerry! Tidak! Jerry yang aku sayang, bangun nak, bangun Jerry, bangun nak. Sayang, bangun nak, bangun.
0: Sang ibu yang menyaksikan peristiwa itu langsung histeris melihat anaknya yang tidak bernyawa lagi. Demikian drama radio, produksi Radio Republik Indonesia. Sutradara Aminah Hatim, penulis naskah Iksan Naryando, narator Maya Pranira, penata musik Marta Talubun.

0: Cinta. Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih bersama dengan kami Pro 1 Semarang, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar, selamat beristirahat dari segala aktivitas untuk Anda yang sudah menikmati empuknya kasur ya. Atau mungkin untuk Anda sekarang yang masih menikmati hidangan malam sambil berkumpul bersama dengan keluarga, sambil mendengarkan Pro 1 juga pastinya ya. Ada saya Galih Aji yang siap menemani Anda dengan ragam informasi serta musik terbaik hingga nanti di jam 12 malam pendengar. Dan kami sudah hadirkan berbagai program ya, mulai dari drama, kemudian juga mimbar agama Hindu pendengar ya. Dan kami sudah hadirkan juga ya pada pukul 8.15 ini satu tema pada program Ngobras edisi kali ini pendengar, mengenai inovasi olahan lele siap santap di Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar. Kami akan bahas lebih lanjut bersama dengan manajer operasional Polasar Lele Legend, Pak Muhammad Hendrik, yang sudah terhubung bersama dengan kami di telepon. Kami coba sapa terlebih dahulu pendengar. Halo, selamat sore Bapak. Selamat malam Bapak.
1: Halo, selamat malam Mas.
0: Baik, kabar baik, sehat Bapak malam hari ini?
1: Alhamdulillah baik Mas.
0: Oke, sebelumnya kami ucapkan terima kasih Bapak sudah menyempatkan waktunya untuk berbagi informasi dan juga ilmu mengenai olahan lele kepada pendengar Pro 1.
1: Sama-sama, semoga bermanfaat buat pendengar RRI.
0: Oke. Sekaligus kami juga akan ajak ada pendengar yang mau bergabung pada malam hari ini, silakan ya telepon di 0248316686, kemudian juga di WhatsApp pendengar 0816666886, dan silakan di aplikasi RRI Digital juga boleh untuk Anda yang ingin berkomentar ya. Dan mengenai inovasi olahan lele siap santap ya di Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar. Tapi sebelum itu mungkin bisa di perkenalkan terlebih dahulu Pak Hendrik ya, mengenai Polasar ya. Lele Legend ini sudah dibentuk sejak kapan?
1: Lele Legend ini dibentuk tahun 2020, tapi secara sertifikasi kami baru dapat sertifikasi khususnya dari BPOM itu 2021 gitu. Jadi proses BPOM-nya itu agak panjang lah, tapi rilisnya kita dari tahun 2020, cuman kita masukin ke company profile kita rilis 2021 karena secara sertifikasi kita baru dapat izin operasional dari izin edar produknya dari BPOM tahun 2021 gitu Mas.
0: Baik, nah kira-kira seperti apa pertumbuhan yang dirasakan ya dari awal mulai dibuka ya untuk Polasar ini hingga saat ini di 2026, bagaimana Pak?
1: Iya. Awalnya kami pengen menguasai hulu ke hilir dalam industri perlelean ini gitu kan, tapi ternyata agak sulit dan agak berat, dan memang kalau kita serakah itu hasilnya pasti tidak bagus. Makanya kami fokusnya sekarang ke pembesaran sama pengolahan saja. Jadi untuk bibit kami masih ada suppliernya juga. Nah, awal mula kami pembesaran sampai ukuran konsumsi saja. Lalu kita besarkan lagi sampai ukuran ke fillet, karena produk kami di awal 2021 itu lele fillet yang lembaran. Dari 1 kilo ikan hidup isi sekitar 3-4 ekor Mas. Gitu. Nah itu kita fillet, kita bersihkan, murni jadi daging lembaran. Daging lembaran, lalu kita jual satu packnya itu 250 gram. Pada zaman itu kita jual di harga 35.000 dan ramai Mas. Dan alhamdulillah ramai, entah pada waktu itu kita masih juga dalam suasana after COVID mungkin ya. Jadi orang masih pengen naikin imun dan apa segala macam. Nah itu cukup ramai kita di Jakarta, Bandung dan Surabaya untuk lele fillet kita ini. Dan rata-rata mereka orang-orang yang kreatif, dalam artian kreatif itu karena si lele fillet ini kan masih mentah. Jadi harus diolah lagi gitu loh Mas. Jadi harus diolah lagi, harus dimasak lagi, entah itu ditepungin, entah itu hanya di grill saja gitu kan. Nah, akhirnya lumayan rame lah pada 2021. Lalu begitu COVID sudah selesai, orang-orang udah pada mulai kembali beraktivitas, lele fillet kami lumayan terjun bebas. Akhirnya kami punya inovasi lagi, lele tinggal goreng, atau kami singkat lele tigor. Nah si lele tigor ini pembesarannya lebih singkat, karena pembesaran hanya sampai ukuran konsumsi 9-10 ekor per kilo. Lalu kami bersihkan, kami buang patilnya, kami buang insangnya, jeroannya kami buang semua. Lalu kami masukkan ke vakum sealer. Treatment packaging kami samakan persis dengan lele fillet. Jadi kami menggunakan mesin vakum sealer, bukan hanya mesin sealer. Jadi dia kita usahakan supaya tidak muncul kembang es ketika di-frozen-kan. Nah itu kita pakai menggunakan mesin vakum sealer itu. Lalu kita packnya, satu packnya isi 5 ekor. estimasi berat antara 400 sampai 450 gram per pack. Dan alhamdulillahnya itu juga lumayan ramai sampai sekarang. Jadi lele bumbu Tigor inilah yang menyelamatkan kolam kami sebagai produk olahan selama ini gitu loh Mas. Nah, baik. Jadi perkembangannya di lele bumbu itu cukup signifikan lah, cukup signifikan sampai akhirnya masuklah SPPG ini. Nanti kita sambung lagi Mas.
0: Baik, berarti kan ini memang memberikan banyak sekali perubahan ya dari olahan lele ini yang awalnya mungkin sempat ada beberapa tantangan atau mungkin juga struggle, tapi dengan inovasi yang sudah dihadirkan dari Pak Hendrik kemudian juga dari rekan-rekan Poklasar Lele Legend, akhirnya bisa bertumbuh secara pesat gitu, tidak pelan-pelan lagi ini Pak kalau saya rasa. Ya,
1: betul Mas. Jadi ya apa namanya, dukungan dari tim kami atau ABK, kami juga punya ABK. ABK bukan di kapal tapi anak buah kolam.
0: Oke.
1: Kalau ABK di kapal, anak buah kapal gitu kan. Kalau di kami anak buah kolam kami juga luar biasa dedikasinya kepada kami ya. Jadi semua ini banyak-banyak pihak yang harus kami apresiasi sih sampai akhirnya kami ada di titik yang sekarang gitu loh.
0: Oke. Nah, saya ingin berkenalan lebih dalam dari Poklasar Lele Legend ya. Tadi yang seperti disampaikan ya, ABK atau anak buah kolam gitu. Nah, ini jumlahnya ada berapa, Pak?
1: Anak buah kolam kami sampai dengan saat ini ada 2 orang saja, Mas. Hanya 2 orang saja, tapi untuk tim pengolahan kami ada 9 orang, Mas.
0: Berarti total ada
1: total 11 orang.
0: 11 dan Pak Hendrik pastinya ya.
1: Ya, dan saya. Tapi saya terus terang saja, saya nggak bisa pegang lele, Mas. Kalau saya pegang lele, nanti lelenya yang protes sama saya gitu. Bapak megangnya nggak enak, katanya.
0: Oke. Baik. Nah, ini kita langsung masuk pembahasan mengenai dari hewannya tersendiri begitu, lele. Nah, lele yang digunakan ini seperti apa?
1: Lele yang kami gunakan sebenarnya tidak ada ras khusus, karena kan lele ini banyak rasnya ya. Maksudnya ada lele mutiara, ada banyak lah varian dari lele. Tapi yang kami pakai tidak ada varian khususnya. Tapi yang kami khususkan adalah lele yang memang untuk konsumsi. Dan kami mengharuskan atau mewajibkan pakan yang kami gunakan adalah pakan non-alternatif alias full pellet. Itu yang kami gunakan. Dan kenapa kami menggunakan full pellet? Karena kami yakin juga bahwa sistem pembuangan air di kolam kami itu sudah maksimal, sesuai juga dengan didapatkannya kami sertifikat CBIB dari Dinas Perikanan dan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kami sudah mendapatkan sertifikat CBIB, ya otomatis pengelolaan air dan apa namanya, air limbah itu sudah benar gitu loh Mas. Makanya sirkulasi air itu yang paling penting di lele Mas.
0: Baik, tuh. Nah, kita coba bahas mengenai pakannya tersendiri ya. Tadi ada dua jenis yang disampaikan, pakan alternatif dan juga pellet. Nah, ini perbedaannya seperti apa? Kemudian efeknya juga bagaimana kalau semisal kedua pellet tersebut diberikan kepada hasil tangkap lele tadi?
1: Oke, kalau ini saya tidak menyudutkan pihak manapun, tapi sesuai pengalaman kami saja ya Mas. Jadi sesuai pengalaman kami, kalau kami menggunakan pakan alternatif, dia konversi ke dagingnya itu tergantikan oleh lemak. Jadi dagingnya itu lebih tipis, tapi lapisan di atas daging menuju kulit itu jadinya lemak.
0: Tapi terlihat dan besar itu, ya Pak ya?
1: Tapi terlihat besar, betul. Tapi ketika digoreng, dia akan kempes. Karena lemak ini ketika kena minyak kan hancur ya. Ketika kena minyak tuh hancur dan kulitnya akan rusak. Kulit si lele akan rusak. Nah, sedangkan kami ada kebutuhan dari perizinan BPOM juga kan. Nanti perizinan BPOM itu salah satunya adalah tidak boleh menggunakan pakan alternatif gitu. Makanya kami sudah riset, akhirnya kami pakannya full pellet gitu. Salah satunya itu sih Mas, salah satunya adalah hasil panenan tidak bisa mendapatkan konversi daging yang kami inginkan. Dan juga secara apa ya, pengelolaan air juga agak lebih effort kalau kita pakai pakan alternatif. Itu sih Mas.
0: Baik, nanti akan kami bahas lebih lanjut ya mengenai pertumbuhan dari ikan lele dan juga usaha dari Pak Hendrik bersama dengan Poklasar Lele Legend ya. Kemudian kami juga akan menantikan untuk ada pendengar yang mau bergabung, silakan di line telepon di 0248316686 atau juga di WhatsApp kami pendengar, silakan boleh di 0816666886 atau juga di aplikasi RRI Digital. Pak Hendrik, kita jeda terlebih dahulu ya.
1: Boleh Mas.
0: Baik, siap. Untuk pendengar tetap bersama dengan kami.

0: Line telepon kami buka pendengar untuk Anda yang ingin bergabung pada perbincangan malam hari ini. Silakan ya, barangkali ada juga yang tertarik untuk Anda yang ingin mencoba untuk mengolah lele ya. Silakan di 0248316686 dan juga di WhatsApp 0816666886 dan juga di aplikasi RRI Digital. Baik, untuk jenis olahan dari lele yang sudah dibuat ya Pak Hendrik, apa saja Pak jenis makanannya?
1: Kalau sekarang kita tinggal main di dua varian aja mas, yang pertama lele bumbu yang tinggal goreng tadi, yang satu packnya isi 5, sama lele fillet butterfly. Nah ini yang lagi rame nih mas, karena kebetulan lele fillet butterfly ini menu yang lagi banyak dicari sama dapur MBG mas. Jadi kita lagi fokusnya ke supply ke dapur MBG gitu loh mas. Ya jadi lagi rame yang lele fillet butterfly. Hanya hilang kepala sama hilang duri mas. Langsung tapi dia tetap ya, bentuknya ya? Satu ekor, ya betul. Dia untuk masuk ke MBG, tapi tidak khusus ke MBG aja. Jadi misalkan ada teman-teman pendengar mau beli juga bisa, tapi kemasannya 1 kiloan isi 20 ekor. Gitu, itu lagi rame. Dan itu sudah marinasi juga. Jadi sudah marinasi, sudah ada bumbunya. Jadi benar-benar sudah tinggal goreng aja. Tinggal goreng atau tinggal diolah lagi sedikit, kasih tepung basah, tepung kering, jadi dia jadi lele crispy.
0: Gitu. Nah, yang disajikan ini ukuran lelenya berapa senti, Pak?
1: Kita ukuran konsumsi, Mas, 9 sampai 10 ekor per kilo dari lele hidupnya. Dari lele hidupnya kita olah 9 dari isi 9 sampai 10 ekor per kilo. Lalu ketika kita ilangin kepala, ilangin duri, itu bobotnya bisa berkurang 50% lah. Ya, jadi 2 kilo ikan jadi 1 kilo daging.
0: Oh, gitu, mas. Berarti tinggal menyesuaikan dengan kebutuhan dari customer ya. Salah satunya betul. Juga SPPG tadi begitu ya.
1: Betul. Salah satunya pemesanan dari SPPG, biasanya mereka kan hitungnya juga porsian mas. Nah, jadi mereka mas pesan 2000 porsi misalkan gitu ya. Berarti kita siapkan 2000 ikan, lalu kita buang kepala, buang duri, kita bumbuin, kita frozen, baru kita kirim gitu. Baik, dan kami kemasnya pakai frozen semua.
0: Oke, berarti untuk jenis olahan yang dihadirkan ini lele marinasi ya, tanpa kepala, tanpa tulang. Jadi customer bisa langsung menggoreng dan langsung dimakan.
1: Betul, ada juga yang lele butterfly tapi non marinasi juga ada. Jadi kadang-kadang ada user yang pengen bumbunya dari kita aja mas, karena orang Jawa Tengah kan rata-rata pintar masak ya mas ya. Jadi bumbu itu suka cocok-cocokan gitu kan. Jadi ya ada juga yang tanpa bumbu ya mas, jadi hanya dibersihkan saja, oh baik gitu. Jadi kita siapkan yang tanpa bumbu juga.
0: Oke. Gitu. Bumbu marinasi yang disajikan apa saja Pak?
1: Bumbu marinasi biasa mas, jadi sesuai aturan BPOM, sesuai regulasi yang kita terima dari BPOM gitu.
0: Baik.
1: Jadi semua bumbu yang kita pakai sudah terdaftar juga di BPOM kami mas.
0: Baik, nah saya penasaran juga untuk customer yang order ya dari Lele Legend ini, selain dari SPPG, mana saja Pak?
1: Nah kebetulan kita punya kesulitan untuk memasarkan di daerah Jawa Tengah, khususnya di area kami. Karena terbenturnya biasanya masalah harga mas, harga kami relatif rada tinggi, harga kami ya. Karena yang pertama kami ada perizinannya, kami ada sertifikasinya. Tapi alhamdulillahnya kami di wilayah Jakarta, Bandung, dan Surabaya, balik lagi ke situ, itu lumayan ramai di sana mas, khususnya Jakarta ya. Khususnya Jakarta, karena di Jakarta mungkin ini entah ini mindset atau entah ini adalah memang gaya hidupnya orang Jakarta yang memang pengen carinya adalah cepat, efisien, dan efektif gitu kan. Yang penting ada lele, keluarin dari kulkas, di defrost sebentar, goreng gitu, beres gitu. Tapi kalau mindsetnya orang Solo adalah daripada saya beli setengah kilo sudah dibumbuin, mending saya beli 1 kilo di pasar, saya bumbuin sendiri, saya goreng sendiri gitu loh mas. Jadi ada perbedaan itulah, ada perbedaan itu sehingga kami sulit mengembangkan produk kami ini di Jawa Tengah, khususnya di daerah sekitar kami. Terlebih lagi masalah harga gitu. Jogja lumayan karena banyak mahasiswa, banyak yang ngekos-ngekos juga, jadi peredarannya lumayan kalau di Jogja. Tapi tidak lebih besar dari Jakarta.
0: Baik, berarti pangsa pasar yang didapatkan adalah masyarakat yang ingin cepat makan, kurang lebih seperti itu ya.
1: Iya betul, apalagi pas menjelang atau lagi di bulan Ramadan mas. Wah di bulan Ramadan itu kita penjualan bisa naik sekitar 30-40% dari bulan-bulan biasanya, karena Banyak orang yang pengen sahur pakai lele, Mas. Itu banyak gitu. Di Jakarta pun banyak. Jadi penjualan kita naik 30-40% di bulan Ramadan di Jakarta.
0: Baik.
1: Gitu.
0: Apakah ada momen tertentu, Pak, untuk Lele Legend ini bisa laris?
1: Momen tertentu ya paling nggak pas bulan Ramadan itu. Terus ketika harga ayam relatif naik atau harga komoditas lain naik, harga lele ini kan susah naik, Mas. Harga lele ini, harga ikan ini susah naik gitu. Jadi ya kadang-kadang di situ adalah kesempatan kita buat jadi lebih tinggi dibandingkan ayam gitu. Walaupun sebenarnya di masyarakat kita ini makanan pokok untuk proteinnya masih ayam ya. Ayam ini masih di atas segalanya lah, ayam dan telur gitu kan.
0: Baik. Pak Hendrik, ini sudah ada yang bergabung di WhatsApp. Kami coba bacakan ya, satu persatu ya. Ini dari pendengar,
1: boleh,
0: tidak menyertai nama Bapak. 0814-2756 sekian. Selamat malam untuk Pak Hendrik. Izin bertanya ya, mengenai olahan lele yang sudah dibuat ya. Saya penasaran, kira-kira butuh berapa kali trial dan juga error sampai akhirnya menemukan resep atau jenis olahan yang dipilih untuk akhirnya dijual di pasar? Seperti apa tanggapannya, Pak Hendrik?
1: Oke, ini langsung dijawab berarti ya, Mas?
0: Silakan, Bapak.
1: Oke. Jadi kita riset trial dan errornya lumayan lama dan lumayan banyak pihak yang terlibat. Yang pertama dilibatkan adalah ibu-ibu, dalam artian ibu-ibu ini di skillnya di atas rata-rata chef lah ya. Jadi maksudnya gini, maksudnya ibu-ibu adalah orang yang paling tahu rasa atau selera orang rumah. Mau masak apapun, kalau versi ibu-ibu pasti dimakan sama anaknya kan gitu. Dan itu yang kita riset ke banyak ibu-ibu. Gimana sih cara bumbu lele yang enak? Itu satu, kita riset ke beberapa ibu-ibu termasuk istri-istri kami, termasuk istri dari semua pegawai kami juga gitu. Kami riset semua.
0: Iya, yeah, yeah.
1: Lalu yang kedua, kami riset juga ke pasar pecel lele Lamongan PKL. Itu kami riset juga bagaimana supaya lele ini tidak bengkok ketika digoreng. Itu lumayan lama, Mas. Itu sekitar 3-4 bulan lah itu kami riset. Lalu kami libatkan juga teman-teman kami di akademis yang bagian pengolahan ikan dan pengolahan pakan atau apa, teknologi pangan ya, FTP, Fakultas Teknologi Pangan dari UNS dan UGM. Itu kami libatkan juga hanya untuk kira-kira komposisi yang aman ketika bumbu ini masuk freezer dan lain-lain apa saja. Nah, itu juga kami libatkan dari teman-teman kami di akademisi UNS dan UGM. Jadi sekitar 4-5 bulan lah gitu, Mas. Lumayan lama dan biayanya juga lumayan. Terlebih juga satu hal juga, ketika kita proses BPOM itu finalnya adalah ikan kita ini kan diuji lab. Nah, ketika uji lab inilah pembuktian apakah lele yang kami jual ini aman atau tidak kan gitu. Dan alhamdulillah karena sudah keluar nomor registrasi BPOM-nya, secara tidak langsung berarti lele kami aman untuk dikonsumsi gitu, Mas.
0: Baik. Dan ini ternyata dari Pak Narto yang ada di Solo, Pak ya. Ini barangkali ternyata customernya Pak Hendy nih. Pak Hendrik ya.
1: Iya. Baik.
0: Nah, ini ada pertanyaan tambahan juga ya dari Pak Narto ya tadi. Mohon tipsnya, apa yang menyebabkan lele ketika digoreng ini jadi bengkok? Nah, ini silakan Pak, barangkali ada ilmu yang ingin dibagikan.
1: Kalau ada versi jokesnya itu, lele kenapa bengkok itu karena lelenya mati penasaran, Mas.
0: Ini berarti urusannya sama ibadah dari lelenya gitu.
1: Ibadah dari lelenya. Atau cara membunuh lelenya mungkin salah. Jadi rata-rata lele digoreng bengkok itu karena dia diputus kepalanya atau dipatahkan kepalanya. Jadi tulangnya itu bengkok. Atau crack. Istilahnya crack lah gitu. Yeah. Jadi si tulang kepala lele dengan duri itu copot. Jadi ketika digoreng itu pasti kepalanya kewer-kewer gitu lah. Nah, kalau yang lele frozen kami itu insya Allah gak akan bengkok, Mas. Karena yang pertama dia sudah posisi beku. Dia sudah posisi beku dan di posisi beku itu sudah kita set supaya dia lurus kan. Jadi ketika dia digoreng otomatis dia tidak akan bengkok-bengkok gitu loh. Tapi yang pasti itu. Jadi kalau mau lele teman-teman atau teman-teman beli lele di pasar yang sudah di... Tapi rata-rata lele di pasar sudah pasti dibunuh dengan cara dipotekin gitu kepalanya, kan dipatahin kepalanya. Tapi kalau teman-teman pendengar beli lele yang masih segar, itu coba dimatikannya pakai garam. Pakai garam grosok, nggak usah dikasih air, pakai garam grosok. Nah, nanti pasti kalau digoreng lelenya pasti lurus-lurus itu. Karena dia matinya tidak penasaran. Kalau yang di crack itu mati penasaran, ini siapa nih yang ngebunuh gua nih, kan gitu.
0: Baik, ini sebenarnya apakah ada kaitannya dengan rasa atau hanya sekedar estetika saja, Pak?
1: Nggak ada mas, itu semua masalah estetika saja.
0: Oke, baik, semoga gitu. Bisa tercerahkan untuk Pak Narto yang sudah bergabung. Dari Pak Narto mengucapkan terima kasih kepada Pak Hendrik ini.
1: Sama-sama Pak Narto, semoga nyambung ya, sama-sama di Solo ini gitu iya. Kan.
0: Kemudian ini sudah ada yang bergabung juga di WhatsApp ya, dari Bu Laili yang ada di Semarang. Mohon izin untuk tipsnya Bapak, untuk kita yang ingin memulai usaha kolam lele dari skala kecil, bagaimana Pak? Nah ini silakan dari Bu Laili yang ada di Semarang Bapak.
1: Bu Laili yang ada di Semarang, yang pertama kita kumpulkan niat dulu Bu, niat, dan kita harus sering lihat apa namanya, kita riset agak dalam di YouTube ya Bu. Tapi di YouTube itu 98% vlogger lele di YouTube adalah yang bagus-bagusnya saja, tidak diceritakan yang jeleknya. Karena dari 98% itu, saya jamin 98% juga gagal untuk menerapkan apa yang dicanangkan di video tersebut. Mm-hmm. Jadi gini, prinsipnya kalau lele, kami riset untuk kolam lelenya juga lama, dari 2019 sampai 2021 akhirnya kan. Makanya kenapa kita baru urus BPOM-nya 2020, sampai 2020, sorry. Setahun kita riset kolam lele itu, satu tahun. Yang pertama pasti lahan, lalu air, dan skalanya mau main di skala berapa. Kalau di skala kecil, taruhlah ibu mau main galonan ya, kan banyak nih sekarang mas yang usaha lele pakai galon, bekas galon gitu ya, bekas galon dimasukin beberapa ekor, itu boleh dicoba untuk trial and error. Cuman ya intinya jangan lupa untuk sering-sering membersihkan airnya harus sering diganti, karena lele itu memang lele paling senang air kotor. Tapi tidak bau. Lele paling senang air kotor. Lele tidak senang air bening. Karena apa? Lele itu kanibal. Jadi kenapa lele itu dibikin di air keruh? Supaya dia tidak tahu di depannya ada siapa.
0: Oh iya.
1: Cuman jangan bau. Karena kalau bau amoniaknya banyak. Nah ketika amoniaknya banyak, otomatis lele bakal hormat semua tuh. Bakal berdiri dia berjajar di kolam kan.
0: Makanya
1: kenapa lele itu harus airnya keruh tapi tidak berbau. Nah tipsnya supaya tidak berbau apa? Yaitu tadi, kita sering kuras airnya, lalu kita kasih pakan sesuai takaran gitu kan. Ada hitungannya lah, kalau lele tebaran berapa, terus kasih pakannya berapa, terus kasih makannya pun kita punya triknya sendiri. Kalau di kami, kita sudah pernah pakai yang gramasi, sudah pernah pakai yang feeling. Nah, tetap kembali lagi ke yang feeling. Tapi saya nggak bisa jadi patokan ya mas, karena saya juga ngobrol ke beberapa petani juga. Saya terapkan metodenya dia di kolam kami tidak berhasil, mereka terapkan metode saya di kolam media juga tidak berhasil. Jadi semua ini semua tergantung habitatnya si lelenya. Karena ngaruh sekali mas, dari sinar matahari yang masuk, dari kami kolam kami tutup semua pakai plastik UV di atapnya. Okay. Tapi ada petani yang di atasnya nggak ditutup sama sekali, itu aja udah beda kan mas ya. Itu aja sudah beda gitu. Jadi kalau di yang di kami itu tadi, kita pakai plastik UV, terus untuk pakan itu kita pakai feeling, kita melihat. Jadi ketika kita kasih makan tuh kita melihat apakah nih ikan masih mau makan apa enggak. Kalau ikannya udah nggak mau makan ya udah kita stop. Tapi ketika dia masih kurup-kurup, masih goyang terus, kita hajar terus, kita kasih makan. Tapi begitu udah diem udah kita stop. Feeling kita di situ mas. Tapi itu kalau sudah berjalan beberapa lama. Kalau untuk awal-awal kayak gitu nanti kemungkinan besar bisa boncos di pakannya nanti mas. Karena tergantung habit ikan masuk ke kolam pertamanya seperti apa, terus habit dia air anget atau panasnya matahari itu masuk seperti apa, itu semuanya berpengaruh soalnya.
0: Baik.
1: Semuanya berpengaruh. Lele itu ikan nasional, ikan masyarakat, tapi treatmentnya mahal seharusnya. Kalau lelenya itu benar ya.
0: Baik.
1: Kalau pengen diolah dengan benar gitu.
0: Berarti Bu Laili ini harus mempersiapkan budget ya pastinya yang nomor satu, kemudian adalah niat supaya nanti kedepannya bisa terus belajar ya dengan beberapa temuan ya seperti tadi yang dijelaskan. Mungkin dari kolam sebelah gini caranya, tapi bukan berarti untuk kolam Bu Laili juga harus ikut seperti itu, disesuaikan dengan geografisnya, kemudian juga dari caranya
1: kualitas
0: ya, karena
1: air
0: kualitas air juga berpengaruh tadi ya Pak ya. Oke. Baik, semoga bisa tercerahkan untuk Ibu Laili yang sudah bergabung di WhatsApp ya. Nanti kita bacakan sekali lagi Pak beberapa pendengar yang sudah bergabung WhatsApp, dan untuk ada pendengar silakan di 0248316686 atau juga di WhatsApp boleh di 0816666486, dan silakan di aplikasi RRI Digital, kami nantikan hingga jelang pukul 9 waktu Indonesia Barat.
2: Indonesia. Baru-baru ini, Badan Pusat Statistik atau BPS melaporkan penurunan angka kemiskinan di Indonesia. Capaian ini tentu saja menjadi angin segar dong bagi

0: preferensi dan kebutuhan masyarakat juga berubah. Lakukan riset pasar untuk mengetahui apa yang benar-benar dibutuhkan oleh konsumen saat ini. Dengan begitu, produk atau layanan yang ditawarkan itu akan lebih tepat sasaran. Terus kedua, tingkatkan kualitas produk dan layanan. Persaingan bisnis akan semakin ketat seiring dengan meningkatnya daya beli masyarakat. Oleh karena itu, pastikan produk atau layanan Anda memiliki keunggulan kompetitif. Inovasi dan peningkatan kualitas harus menjadi fokus utama agar relevan di pasar. Terus ketiga, manfaatkan teknologi digital. Di era digital ini, kehadiran online menjadi sangat penting. Gunakan media sosial dan platform e-commerce untuk menjangkau lebih banyak konsumen. Selain itu, teknologi juga dapat digunakan untuk efisiensi operasional dan meningkatkan layanan pelanggan. Seperti kata pepatah, kesempatan itu tidak datang dua kali. Penurunan angka kemiskinan ini adalah momentum yang harus dimanfaatkan sebaik mungkin. Dengan strategi yang tepat, para pelaku bisnis dan UMKM dapat bertumbuh dan berkembang bersama dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI. Untukmu.
1: 100% Indonesia.

0: Kita masuk di segmen terakhir pada Ngobras edisi kali ini, pendengar. Baik, Pak Hendrik, langsung kami bacakan yang sudah bergabung di WhatsApp malam hari ini ya. Dari ya. Pak Irfan yang ada di Mojokerto, selamat malam untuk Bapak Narasumber. Kira-kira seperti apa untuk kita bisa mengelola hasil keuntungan dari bisnis tadi ya? Mohon izin untuk bisa dijawab. Baik, bagaimana tanggapannya Pak Hendrik?
1: Mengelola keuntungan. Mengelola keuntungan, yang pasti kita pengen ekspansi jumlah kolam ya Mas. Karena ekspansi kolam itu kita dari 2020 awal mula kolam kita hanya 4 kolam, lalu kita ekspansi sampai sekarang 54 kolam Mas. 54 kolam, dan menjelang adanya SPPG ini paling tidak kami bertahan untuk pengadaan ikan saja sih, pengadaan ikan dan pelet. Karena terus terang biaya yang kos yang agak tinggi adalah di biaya pelet ya, biaya pakan untuk ikan itu sendiri gitu. Ya pasti ekspansinya ke arah sana, ke arah survive-nya lah. Kita lebih ke arah survive-nya, karena ya itu tadi, harga pakan ini yang tidak bisa kami kontrol kan. Kalau harga jual kami bisa kontrol, pembeli kami bisa cari, tapi harga pakan itu kami nggak bisa atur dan kami nggak bisa ngapa-ngapain gitu loh. Jadi ya itu tadi kita harus punya safe buat pakan, karena mau nggak mau lele tetap harus makan kan gitu, karena supaya produk kita tetap terjaga. Dan pastinya kami saving juga untuk menjaga kualitas produk, intinya itu sih.
0: Baik, semoga gitu. Bisa tercerahkan untuk Pak Irfan. Nah, ini kita kembali membahas mengenai produknya Pak. Nah, untuk harga dari produk dari Lele Legend ini mungkin bisa disampaikan.
1: Ya, untuk harga yang kita punya di Lele Tigor atau yang lele tinggal goreng frozen itu isi 5, bobot sekitar 400 sampai 450 atau 350 sampai 450, itu random. Itu harganya 18.000 per pack, belum termasuk ongkos kirim. Lalu untuk yang full daging itu kita jualnya per kilo. Nah, per kilo itu isi 20 ekor, itu harga range-nya dari 70 sampai 72.000, tergantung wilayah yang beli karena nanti diinkludkan ke ongkos kirimnya. Gitu Mas. Tapi yang full daging itu harga untuk rilis ke SPPG sih biasanya.
0: Baik, nah ini barangkali ada pendengar juga yang mungkin ingin bertanya-tanya, ingin tahu lebih lanjut ya mengenai hasil olahan dari Lele Legend ini. Ini bisa menghubungi di mana Bapak?
1: Boleh ke sosial media kami, ada di lele.legend.colomadu, itu di Instagram dan di TikTok. Itu boleh DM atau lihat konten-konten kami juga boleh, dan kalau berkenan di follow-follow juga supaya makin banyak luas informasi yang kami share. Gitu. Nanti di sana juga ada nomor telepon kami yang bisa dihubungi, atau di 0813-2275-2155 itu juga boleh.
0: Baik. Terima kasih Pak Hendrik untuk informasi yang sudah dihadirkan pada malam hari ini ya. Tapi sebelum itu mungkin bisa memberikan pesan penutup ya, khususnya untuk para pendengar yang ingin memulai sebuah usahanya begitu ya. Mulai dari mana, kemudian juga bagaimana

0: gimana untuk menghadapi naik turun sebuah bisnis gitu kan, juga kadang kita harus perlu siap mental gitu Pak. Nah ini terakhir pesan seperti apa yang ingin disampaikan?
1: Ya, yang pertama saya pengen ucapkan dulu dukungan dan apresiasi dari Dinas Perikanan, khususnya Dinas Perikanan Karanganyar dan juga Dinas Perikanan Provinsi, terus tidak lepas juga dari Kementerian Kelautan dan Perikanan yang selama ini sudah ada bersama kami gitu kan, untuk terus memonitoring kegiatan kami. Dan itu juga salah satu yang penting untuk satu usaha adalah legitimasi atau
0: legalitas.
1: Legalitas itu penting supaya kita bisa dikenal oleh pemerintah, dan secara nggak langsung pemerintah itu akan mengenalkan kita dengan lebih luas kan begitu ya. Jadi itu tadi, terima kasihnya kepada dinas-dinas yang terkait. Lalu untuk memulai usaha, kita coba dari hal yang kecil. Dari hal yang kecil ya, seperti lele tadinya bisa kita awal mulainya cuman kita jual ke tengkulak, kita jual ini, akhirnya kita bisa menemukan gimana caranya sih biar bisa profit lebih tinggi, akhirnya kita berinovasi membuat produk lele frozen tersebut gitu kan. Dan untuk naik turun ya mau nggak mau harus survive, kita harus punya survive mode yang bisa dinyalakan kapan saja. Kita nggak tahu arah ini mau kemana, kapan besok akan terjadi apa kita tidak tahu, tapi minimum kita sudah tahu manajemen resikonya seperti apa dan kita siap untuk menghadapi hal itu. Intinya sih seperti itu Mas. Dan jangan takut untuk usaha, karena kalau usaha didampingi dengan dinas-dinas yang proper, terus orang dinasnya juga berkompeten, insya Allah semua akan jalan dan bisa berkembang dengan pesat lah. Kayak kemarin saya juga ada kesempatan diundang sama Dinas Perikanan Provinsi untuk ketemu dari Kementerian Kemenko Pangan, itu juga salah satu prestasi buat Lele Legend, bisa sampai ketemu kementerian Kementerian Koordinasi Pangan itu juga, walaupun hanya perwakilannya saja, tapi itu merupakan kebanggaan dari kami lah, bahwa kami dilibatkan dalam acara sebesar itu. Gitu sih Mas.
0: Baik.
1: Jadi jangan khawatir lah untuk teman-teman yang pengen mulai usaha, kalau nggak mulai sekarang ya mau kapan lagi kan gitu. Dimulai aja dulu kan gitu.
0: Baik, terima kasih Pak Hendrik untuk informasi yang sudah dihadirkan malam hari ini mengenai bisnis, kemudian juga tips and trick untuk memulai sebuah usaha lele. Semoga juga bisa bermanfaat untuk pendengar yang ingin memulai usaha, dan pastinya juga sukses selalu untuk Pok Lasar Lele Legend Pak. Semoga juga setelah ini makin banyak orderan ya Pak ya.
1: Amin. Terima kasih banyak Mas, terima kasih banyak.
0: Baik, terima kasih Pak Hendrik, selamat malam, kembali melanjutkan aktivitas.
1: Ya, sama-sama Mas, selamat malam.
0: Demikian pendengar, telah kami hadirkan untuk Anda perbincangan Ngobras edisi kali ini mengenai inovasi olahan lele siap santap di Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar, bersama dengan manajer operasional Pok Lasar Lele Legend, disampaikan oleh Bapak Muhammad Hendrik yang sudah kami hadirkan sejak pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dan untuk Anda yang sudah menantikan kehadiran lagu-lagu Indonesia dan mancanegara tahun 80 hingga 2000-an ya, yang ingin bernostalgia bersama dengan pasangannya malam hari ini, atau mungkin untuk Anda yang ingin ditemani dengan lagu-lagu yang sangat indah ya, segera kami akan hadirkan untuk Anda Ruang Rindu dari jam 9 hingga 11 malam. Tetap bersama dengan kami.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua, selamat berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari, kalau Anda yang seusia dengan saya, sekarang saya usianya 50 tahun menuju 51, mengenang masa kecil di desa, ada satu kenangan yang sangat indah ketika kita menemukan sungai yang jernih, sungai yang mengalir airnya yang sangat bersih dengan pemandangan yang sangat indah. Nah, saat ini kita harus mengakui fakta bahwa semakin banyak sungai-sungai di Indonesia ini yang menjadi kotor. Salah satu penyebabnya adalah ketika banyak orang membuang sampah di sungai. Beragam sampah dibuang di sungai sehingga sungai itu menjadi kotor. Tentu saja ini sebuah tindakan yang bertentangan dengan prinsip agung atau nilai-nilai luhur dari Pancasila. Pancasila dengan sila pertama ketuhanan yang Maha Esa tentunya meminta kita untuk hidup dalam keselarasan. Selaras dengan diri kita sendiri, selaras dengan sesama, selaras dengan lingkungan hidup, selaras dengan Tuhan. Ketika kita membuang sampah di sungai, jelas itu sebuah bentuk ketidakhormatan kita kepada ibu bumi. Dan tentu saja itu sesuatu yang bertentangan dengan prinsip ketuhanan. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kita patut mengapresiasi saat ini mulai banyak teman-teman termasuk di Pusaka Indonesia yang peduli untuk membersihkan sungai. Yang terkenal misalnya kita tahu ada Pandawara. Kemudian beberapa bahkan orang yang datang dari luar negeri malah menginisiasi pembersihan sungai di Indonesia. Memang kita harus bangkit membuat nilai-nilai Pancasila ini menjadi sebuah kenyataan, termasuk ya tentang bagaimana kita memelihara lingkungan, menciptakan lingkungan yang tetap indah dan lestari. Saya mengajak Anda bersama-sama betul-betul menghayati dan mempraktikkan Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Info Pro 1.
1: Pendengar, hari terakhir masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS di SMA Negeri 1 Pekalongan tidak diisi dengan kegiatan seremonial semata. Sebanyak 321 siswa baru kelas 10 langsung diajak terjun di kawasan pesisir untuk melakukan aksi nyata pelestarian lingkungan dengan menanam 1000 bibit mangrove di kawasan kelompok tani hutan Rimba Klidungan, Kelurahan Degayu, Kecamatan Pekalongan Utara pada Jumat 17 Juli 2026.

Mahasiswa kuliah kerja nyata PPM ke-28 Universitas Semarang membekali para pencari kerja dengan keterampilan bahasa Mandarin praktis sebagai kompetensi pendukung untuk meningkatkan daya saing di industri. Pelatihan tersebut menyasar pemuda Karang Taruna, lulusan SMA-SMK, masyarakat usia produktif hingga pencari kerja di Kelurahan Purwoyoso, Kota Semarang. Pro 1.

Ruang Rindu, membawa Anda kembali kepada memori masa lalu. Lagu-lagu terbaik dari dekade 80-an.

90-an. Sampai yang paling baru. Ruang Rindu setiap hari jam 9 sampai 11 malam hanya di Pro 1 Semarang.

Selamat malam pendengar Pro 1, untuk Anda yang masih setia mendengarkan siaran kami ya. Kalau malam hari Anda sudah sudah mendengarkan backsound yang satu ini, itu artinya kami siap hadir menemani Anda dengan ragam informasi dan juga musik-musik terbaik era 80 hingga 2000-an pendengar. Program Ruang Rindu kami siapkan sampai nanti di jam 11 malam ya. Jadi silakan untuk Anda yang ingin bernostalgia masa-masa indah ketika bersekolah atau mungkin ketika sedang mendapatkan apresiasi pencapaian. Nah, pada masa tersebut ditemani dengan lagu apa pendengar? Silakan ya sambil bercerita makna atau mungkin juga kenangan seperti apa yang Anda lalui. WhatsApp SMS di 0816666886 dan juga di telepon pendengar di 0243816686 atau juga di aplikasi RRI Digital ya. Silakan untuk tinggalkan komentar di kolom live chat sambil request lagu, sambil sharing malam hari ini kegiatannya apa. Pokoknya kita nyantai bareng pendengar ya, menikmati malam hari kota Semarang yang sangat sejuk ya, setelah satu hari ini kita merasakan panas yang begitu menyengat gitu ya. Tapi kita coba cek dulu pendengar yang sudah bergabung ya. Yang paling gercep ada Bu Asar Hadi Haryawati untuk request lagunya Titip Rindu Buat Ayah, Ebit GAD ya berarti ya, Menunggumu dari Peterman, kemudian juga Anggun yang Tua-Tua Keladi. Baik, untuk malam hari ini saya putarkan yang Menunggumu dari Peterman ya, kami coba carikan terlebih dahulu untuk Bu Asar. Sekaligus pendengar, untuk Anda yang ingin bergabung, pokoknya sampai jam 11 malam nanti, kami nantikan hanya di Ruang Rindu.

0: mendatar organ yang diserang penyakit TBC 8 kotak. Apa ya?
1: Paru-paru, Pak. Coba ditulis.
0: Paru-paru. Oh, iya, Bu. Pas.
1: Ya, betul kan, Pak? TBC itu menyerang paru-paru, Pak. Dengan gejala-gejalanya antara lain batuk lebih dari 2 minggu, batuknya bercampur darah, sesak nafas dan nyeri dada, nafsu makan dan berat badan turun.
0: Berarti kalau ada gejala-gejala seperti itu harus segera periksa ke dokter.
1: Iya, betul, Pak. Jangan nanti-nanti kayak ikan kesukaannya Bapak.

Satu lagu dari Noah, pendengar requestan dari Bu Asar, sudah kami hadirkan ya. Dan kami juga masih menantikan untuk Anda yang ingin bergabung, ingin diputarkan juga lagu favorit ya, pendengar. Siapa di antara Anda sempat menunggu seseorang ya, atau mungkin menunggu kepastian interview kerja kah, atau mungkin menanti proses ya? Menunggumu menjadi satu lagu yang populer untuk Noah, pendengar. Jadi makna lagu ini berkisah tentang kesabaran, keikhlasan, dan harapan dalam menanti seseorang yang dicintai, meski selama proses penantian tersebut seringkali terasa berat, pendengar. Kadang juga bosan, marah, sedih ya. Semuanya menjadi satu, pendengar. Dan untuk Anda yang bingung mengutarakannya, lagu Menunggumu ini bisa menjadi salah satu alat untuk menyalurkan perasaan tersebut, pendengar. Jadi lagu ini menyampaikan pesan emosional tentang keteguhan hati seseorang yang yakin dan tetap setia berharap cintanya akan bersambut kembali suatu saat nanti, pendengar. Yang sempat merasakan cinta bertepuk sebelah tangan, Menunggumu mungkin menjadi salah satu playlist yang sering Anda putar ya. Tapi itu sudah menjadi kenangan saja, pendengar. Dan sekarang pastinya lagu Menunggumu hanya sekedar semacam hiburan dan recall memori masa-masa tersebut, pendengar ya. Oke, kami coba sapa dulu yang sudah bergabung untuk malam hari ini dari pendengar tidak menyertai nama ya. 0813-2275 sekian. Selamat malam untuk Ruang Rindu Pro 1 RRI Semarang ya. Malam hari ini apakah bisa diputarkan Krisye ya dengan Kalas Sang Surya? Ini maksudnya karya Kalas Sang Surya Tenggelam ya. Nih requestan lagunya tidak lengkap tulisannya. Baik, setelah ini akan kami hadirkan ya Krisyanya. Kemudian juga dari Pak Didi yang ada di Tegal, ingin diputarkan lagu dari Slang ya, Terlalu Manis. Mohon diputarkan satu lagu yang selalu menemani masa-masa saya ketika awal menikah lalu, Mas Galih. Baik, langsung kami hadirkan ya Terlalu Manis, supaya malam hari ini terasa manis ya, Pak Didi bersama dengan istri tercinta pastinya ya. Dan untuk ada pendengar yang mau bergabung request lagu, boleh silakan di 0248316686 atau juga di WhatsApp pendengar di 0816666886, dan silakan Anda bisa tinggalkan komentar Anda pada aplikasi RRI Digital.

0: Ti. Siapa tuh?
1: Cah Ayu, sing wis suwi tak enteni, kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Ndek kene ae, nduk.
0: Maaf, saya ndak bisa.
1: Kenapa kamu ndak bisa, nduk?
0: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya enggak bisa. Maaf.

yang sempat risau, kemudian juga bingung mau mengutarakan perasaan risaunya lewat mana, lewat Atik CB saja pendengar. Dari lagu Risau ini menceritakan kegalauan seseorang yang akan cintanya pada kekasih, tapi karena gagal yang begitu besar pendengar, membuat akhirnya semakin risau dan semakin takut akan kehilangan pendengar. Namun di sisi lain, meskipun banyak sekali lirik-lirik yang menyampaikan rasa sakit kehilangan pendengar, tetapi ada pesan yang disampaikan bahwasannya lebih baik untuk melepaskan saja daripada terus-terusan risau kepada orang yang tidak tepat. Begitu pendengar, kalau dari pesan Atik CB ya. Dan requestan dari pendengar ya, tadi dari Agus Gerabak, untuk menepis bayang kasihnya kita ganti risau saja ya, tidak apa-apa. Kemudian juga dari pendengar, kami coba cek yang sudah bergabung malam hari ini dari 0813-2579 sekian. Selamat malam untuk Mas Galih dan juga seluruh rekan-rekan RRI Semarang yang sedang bertugas, sehat selalu pokoknya. Amin, terima kasih untuk pendengar yang baru saja bergabung. Request lagunya dari Bryan Adams ya, mohon disiapkan apa aja, yang penting Bryan Adams. Baik, kita siapkan setelah ini untuk pendengar yang baru saja bergabung tanpa nama ya ini. Kemudian juga dari Pak Amri yang ada di Semarang, ingin request lagu dari Seventeen dengan Selalu Mengalah. Baik, kami hadirkan setelah ini untuk Pak Amri. Selalu Mengalah mengingatkan saya pada masa-masa patah hati pertama saya ketika SMP, Mas Galih. Kemudian hadirlah Selalu Mengalah dari kaset musik di rumah ya, diputarkan oleh kakak. Baik, terima kasih Pak Amri, kisahnya sangat pilu ya pada masa itu, tetapi ketika kita mengingat masa itu kembali di era sekarang, rasanya sangat lucu pasti ya. Dan kami masih nantikan untuk ada pendengar yang ingin bergabung malam hari ini di Ruang Rindu, silakan ya, WhatsApp, SMS, telepon, dan juga di aplikasi RRI Digital.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Musiklopedia. Musiklopedia. Slang adalah grup musik Indonesia yang dibentuk oleh Bim Bim pada tanggal 26 Desember 1983. Pada saat didirikan, grup ini beranggotakan 6 orang anggota asli yang terdiri dari Bim Bim, Kiki,

pergantian formasi yang cukup banyak. Akhirnya Slank mantap dengan formasi Bim Bim pada drum, Kaka di vokal utama, Ivanka di bass, Abde di gitar utama, dan Rido di rhythm serta keyboard dan piano. Musik.

awalnya mendirikan band dengan nama Chickeny Stones Complex yang khusus menyanyikan lagu-lagu The Rolling Stones. Namun karena jenuh, band ini akhirnya bubar. Tak lama setelahnya, Bim Bim membuat band lagi yang dinamai Red Evil. Seiring perjalanan waktu, nama Red Evil berganti menjadi Slang bersamaan dengan direkrutnya para personil baru. Nama Slang dipilih karena masyarakat menjuluki mereka sebagai band slengean.

hits sejak merilis album pertama pada tahun 1990. Jika dilihat dari tahun terbentuk dan rilisnya album pertama, memang terdapat selang waktu yang cukup lama. Saat itulah terjadi berbagai konflik dan pergantian personil di tubuh Slank. Namun, berbagai masalah yang sempat mengguncang keutuhan Slank tersebut akhirnya terbayar dengan meledaknya album Sweet.

Keempat, Bim-Bim dan Kakak yang merupakan saudara sempat terjerat narkoba. Pergantian personil pun lagi-lagi harus terjadi. Bim-Bim dan Kakak akhirnya bisa terlepas dari narkoba dan merilis album ketujuh dengan judul 7 bersama 3 personil baru. Album tersebut mengusung single Balik

Slang mendapatkan kesempatan untuk go internasional setelah dikirimnya demo rekaman ke studio City Sound pada tahun 2006. Mereka akhirnya berhasil merilis album internasional pertama, Anthem for the Broken Heart, USA Edition, di Amerika. Langkah go internasional Bim Bim dan kawan-kawan tak berhenti sampai di situ. Slang berkolaborasi dengan band asal Jepang, The Big Hip, dan menghasilkan album internasional.

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam Energi Sukses.
1: Pada kesempatan kali ini saya ingin bertanya kepada Anda tentang bagaimana Anda menginvestasikan diri Anda dalam kehidupan. Coba Anda lihat bagaimana Anda menginvestasi waktu Anda kepada keluarga Anda. Jika Anda ingin menginvestasi waktu, maka Anda akan dapat waktu dari keluarga Anda. Jika Anda ingin menginvestasikan cinta kepada keluarga Anda atau kepada pasangan Anda, Anda akan mendapatkan cinta dari pasangan Anda atau keluarga Anda. Jika Anda menginvestasikan uang, Anda akan mendapatkan uang. Dalam hal ini, value kita tidak bisa kita tukar. Value ini tidak bisa serta-merta kita dapat tidak sesuai dengan apa yang kita investasikan. Coba perhatikan, jika Anda menginvestasi yang terbalik, cinta Anda mau dapat dengan Anda menginvestasi uang. Uang nggak ada, cinta melayang. Jika Anda ingin menginvestasikan waktu, Anda berikan uang atau hal apapun untuk menggantikan waktu Anda, maka hal itu tidak akan pernah Anda dapat. Sekian dari saya, semoga hal ini akan membuat Anda terus menginvestasikan diri Anda kepada keluarga maupun lingkungan Anda dengan investasi yang tepat. Salam sukses sejahtera.
0: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

Terima kasih pendengar Pro 1 bagi Anda yang terus bersama kami melalui 89 FM streaming di rri.co.id ataupun lewat aplikasi RRI Digital. Pendengar, saya Agil kembali menyapa Anda, dan kalau bertanya suaranya kok beda, ya pendengar, saya melanjutkan ya Semarang malam ini. Tadi ada Galih yang sudah menemani Anda dalam ruang rindu. Pendengar, saya masih melanjutkan sampai jam 11 malam ini. Jadi silakan ya, mau bergabung boleh telepon 024-8316-686 ya, atau bergabung lewat WhatsApp pendengar 081-6666-886 ya. Lagu-lagunya dekade 80-an, 90-an, 2000-an, maksimal 2010 pendengar. Indonesia, mancanegara, semuanya ada ya. Dan dari Seventeen pendengar, Seventeen ya, Selalu Mengalah, ini saya putarkan. Dulu saya masih ingat ketika ada acara musik pendengar, chart-chart seperti itu ya, di televisi swasta. Selalu Mengalah itu jujur sangat berkesan, sangat memorable untuk saya. Apalagi gitarisnya itu menggunakan salah satu gitar brand besar pendengar. Warnanya juga unik, hitam, putih, bulat-bulat, itu jujur ikonik banget sih pendengar. Dan memang ya, karakter, lirik yang kuat soal kisah-kisah percintaan yang Seventeen berikan di industri musik tanah air ini sangat kuat pendengar. Apalagi di era 2000-an ya. Rilisnya 2008 pendengar, sebagai bagian dari album Lelaki Hebat ya. Identitas musikal si Seventeen di industri musik Indonesia yang hingga kini Selalu Mengalah masih sering diputarkan di banyak platform gitu ya. Kalau ceritanya sendiri sebenarnya simpel pendengar, mengisahkan seseorang yang terus berusaha mempertahankan hubungan dengan Selalu Mengalah setiap kali terjadi pertengkaran. Aduh, ini ya pada masanya, bukan hanya pada masanya saja sih pendengar, tapi dalam hubungan menurut saya ada kalanya entah itu yang perempuan atau yang laki-laki harus selalu mengalah. Kenapa? Ya kalau kita egois semua jadinya kepala batu pendengar, terus gak ada jalan keluarnya gitu loh. Jadi santai, kepala dingin, memberikan masukan yang baik dalam hubungan, kayaknya itu menjadi kunci deh. Itu menurut saya sih. Tapi kalau misalnya menurut Anda ada hal-hal yang lain, coba pendengar, saya juga buka kesempatan untuk sharing malam hari ini. Kita bikin santai saja ya, karena ini hari Jumat, besok libur ya kan, weekend. Jadi nyantai, yang mau curhat-curhat bulan Juli ini ya, sudah ada progres apa, atau menurut Anda kurang membahagiakan, ya silakanlah. Request lagu bisa mengobati hati Anda barangkali pendengar ya, bersama Pro 1 RRI Semarang. Tadi terima kasih ya yang sudah bergabung dari Pak Agus Grabak, katanya selalu menyimak, tidak pernah move on ke channel lain. Terima kasih banyak Pak Agus, luar biasa. Ati CB ya tadi ya, sudah kami putarkan pendengar. Tadi lagunya kalau tidak salah yang diputarkan itu Risau, sesuai dengan requestnya ya. Oh, requestnya Menepis Bayangan. Sama-sama Ati CB ya. Tapi nanti kalau semisal mau yang lain juga boleh ya Pak Agus. Pokoknya sampai jam 11. Bu Ashar juga selalu absen, terima kasih banyak. Kita lanjutkan dulu pendengar. Sekali lagi kami ingatkan, untuk malam hari ini sampai jam 11, Ruang Rindu Pro 1 RRI Semarang.

0: Mengapa kita harus bijak menggunakan air? Berikut kita simak penjelasan Dr. Insinyur Ani Saminingsih, MT/IPM ASEAN Engineering, Kaprodi Magister Teknik Lingkungan, Undip.
1: Karena kalau kita tidak bijak menggunakan air, generasi mendatang bisa kesulitan mendapatkan air bersih tentunya. Nah, kemudian juga bencana-bencana yang terkait dengan masalah hidrologi, sering banjir, kemudian juga dampak hutan yang lain, tanah longsor dan sebagainya itu kan juga makin besar. Nah, apa yang bisa dilakukan? Nah, ini ternyata langkah kecil dari rumah itu akan mempunyai dampak yang besar. Terutama pemakaian air ya. Ini kalau kita baca data BPS, itu menunjukkan 80% rumah tangga di perkotaan ya, itu boros air tanpa disadari. Jadi keran bocor itu bisa air itu terbuang 20 liter per hari. Jumlah penduduk kita itu misalkan ada 10 juta rumah ya. Artinya ini setara dengan kebutuhan 1 juta orang per hari ya. Kalau satu orang misalkan 100 liter per orang per hari gitu ya. Jadi di sini dari rumah saja, dari keran yang bocor itu kita bisa menghemat air. Artinya ini peran dari keluarga.

Bicara musisi-musisi dari barat pendengar itu banyak gitu ya. Tapi bagaimana kalau kita menoleh ke tetangga kita pendengar Australia, itu juga banyak band-band bagus. Contohnya yang baru saja saya putarkan, Air Supply pendengar, sering mampir ke Indonesia ya. Kalau tidak salah tahun lalu itu juga mampir ke Indonesia pendengar dalam rangka 50 tahun Air Supply di Belantika Musik Internasional pendengar. Bayangkan 50 tahun. Jadi emang Air Supply ini grup yang dibentuk tahun 75 pendengar oleh Graham Russell dan juga Russell Hitchcock ya. Keduanya bertemu saat terlibat dalam produksi musikal pendengar di Melbourne, Australia ya. Dan akhirnya keterusan karena lagu-lagu balada romantisnya banyak dicintai pendengar. Popularitas mereka secara internasional itu berlangsung sejak akhir 70-an hingga 80-an ya. Lagu-lagu hit seperti Lost in Love, All Out of Love, dan juga yang barusan saya putarkan pendengar, Making Love Out of Nothing at All ya. Jadi lagu ini rilis tahun 83 dalam album mereka, album kompilasi pendengar Greatest Hits ya, di mana lagu ini ditulis dan diproduseri oleh Jim Steinman pendengar. Sosok dibalik sejumlah lagu ikonik seperti band-band menarik lainnya ya. Terbukti sukses menembus posisi kedua tangga lagu Billboard Hot 100 pendengar selama 3 minggu ya. Hanya kalah dari lagunya Jim Steinman yang lainnya pendengar. Jadi memang kolaborasi antara penulis dan penyanyi ini sangat kawin lah ya bahasanya pendengar, sampai terdengar di internasional, konser di mana-mana, dan dikenang sebagai legenda. Ciamik kalau kita berbicara Air Supply, lagu-lagu karaoke ya pendengar. Pasti fans-fans zaman dulu kalau dengar Air Supply ya bernostalgia lah, karena memang inilah saatnya bagi Anda yang ingin bernostalgia bersama lagu-lagu terbaik pendengar tahun 80-an, 90-an, Pro 1 RRI Semarang ya. Oke, saya sapa dulu yang sudah bergabung ini. Terima kasih dari Lutfi Juna ya. Selamat malam Kak Agil, sukses selalu, amin amin amin dalam menjalankan tugasnya, amin amin. Terima kasih Lutfi, semoga juga sehat-sehat, bahagia, sukses di sana ya. Request lagunya Anggun C. Sasmi, Mimpi ya, atau Gaya Remaja boleh. Ini langsung saja saya putarkan, saya pengen dengerin yang Mimpi deh pendengar, karena cocok gitu ya, suasananya malam, berangan-angan, bermimpi apa ya kira-kira. Atau jangan-jangan dengan lagu ini Anda flashback ke zaman kecil ya kan. Ketika dewasa ingin jadi apa ya, polisi, tentara, astronot? Coba direnungkan pendengar. Atau kalau Anda mau bercerita juga, kira-kira mimpi Anda zaman dulu apakah terrealisasi ketika dewasa atau tertampar oleh realita yang begitu pedih pendengar? Boleh ya sharing nyantai sambil request lagu Pro 1 RRI Semarang, Ruang Rindu.

0: Kenapa sih kamu masih mau nolong dia? Padahal kemarin dia yang bikin kamu KZL.
1: Apaan tuh KZL?
0: Kezel.
1: Ya karena setiap orang berhak diperlakukan dengan adil. Beda pendapat itu wajar. Tapi bukan berarti kita harus membalas dengan keburukan dong.
0: Jadi adil itu bukan berarti cuman baik sama orang yang kita suka ya?
1: Betul, sikap adil berarti memperlakukan setiap orang secara adil, saling menghargai dan tidak membeda-bedakan. Tanggal 17 Juli diperingati sebagai Hari Keadilan Internasional. Mari jadikan momen ini sebagai pengingat untuk menghormati hak setiap orang dan memperlakukan sesama dengan adil. Karena keadilan bukan hanya urusan hukum, tetapi juga sikap yang bisa kita tunjukkan setiap hari.
0: Kalau begitu, sudahkah kita bersikap adil kepada orang-orang di sekitar kita?

merupakan seorang multitalenta, mulai dari penyanyi, penulis lagu, produser musik, hingga aktris asal Amerika Serikat. Popularitasnya melejit sejak tahun 1990 hingga tahun 2000-an. Ia dikenal karena teknik whistle note dan kemampuan menyanyi dengan banyak

Nama Mariah Carey populer lewat debut album self-titlenya, Mariah Carey, yang diluncurkan pada tahun 1990. Mariah awalnya mulai membuat musik demo yang dikirimkan kepada para produser hingga harus sering bolos sekolah. Namun, saking suksesnya, ia kemudian berhasil memenangkan Grammy Award untuk kategori artis pendatang baru terbaik dan penampilan vokal pop wanita terbaik lewat debut singlenya, Vision of Me.

yang membawa Mariah Carey kepada popularitas dan karir yang gemilang. Album Mariah Carey berhasil mencapai puncak Billboard 200 selama 11 minggu atau hampir 3 bulan berturut-turut. Kemudian pada 1992, album keduanya berjudul Emotion dirilis.

Lagu Mariah Carey yang masih banyak didengarkan hingga saat ini antara lain All I Want For Christmas Is You merupakan single yang berasal dari album Christmas yang paling sukses. Selain itu, beberapa single dari album tersebut seperti Always Be My Baby, One Sweet Day, Fantasy, Without You, dan Hero turut menjadi single paling sukses milik Mariah Carey.

tahun 80-an, 90-an, 2000-an Indonesia ataupun mancanegara, jangan khawatir ya, karena setiap hari pendengar Pro 1 RRI Semarang selalu hadir dengan lagu-lagu tersebut dari jam 9 malam sampai jam 11 malam. Nah, ini berhubung sudah mendekati jam 11 malam, itu artinya hanya ada satu lagu pendengar yang saya akan putarkan untuk menutup jumpa kita dalam Ruang Rindu. Kita ketemu besok, tapi jangan khawatir, hanya Ruang Rindu yang usai pendengar. Saya masih temani Anda ya sampai jam 12 malam. Bedanya kita kembali ke Semarang malam ini, di mana lagu-lagu pilihan dan juga informasi nanti segera saya akan perbarui ya. Terima kasih yang sudah bergabung. Harusnya saya tidak punya utang pendengar. Tadi Bu Asyar, ada Pak Agus juga ya, Mas Yoram, ada Mas Lutfi juga yang sudah bergabung bersama Pro 1. Terima kasih banyak. Satu lagu penutup untuk Ruang Rindu pada kesempatan kali ini pendengar, favorit saya ya, Sixpence None the Richer dengan judulnya Don't Dream It's Over.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua yang saya hormati dimanapun Anda berada, di acara Kilau Pancasila kali ini saya masih ingin berbicara tentang sungai. Saudara dan saudari yang pernah berkunjung ke negara seperti Jepang, seperti Swiss, pasti tahu di sana sungai-sungainya sangat jernih, sangat bersih. Tentu saja saya ketika menemukan fakta itu ya, merenung, kok ya ini orang-orang Swiss sama orang-orang Jepang ini lebih Pancasilais ketimbang kebanyakan dari kita yang membiarkan sungai-sungainya tetap dalam kondisi yang kotor, penuh sampah. Seperti yang sudah kita bahas ya, bahwa mestinya ketika kita berPancasila, kita punya penghormatan yang sepatutnya kepada ibu bumi. Kita punya semangat melestarikan sungai, melestarikan mata air. Nah, tentu para pemirsa yang saya kasihi, kita punya tanggung jawab untuk mewariskan bumi yang harmoni kepada anak cucu kita. Kita punya tanggung jawab untuk mewariskan sungai-sungai yang jernih kepada anak cucu kita. Jangan sampai anak cucu kita tidak lagi mengenal sungai yang jernih karena sungai sudah berubah menjadi tempat sampah. Memang di sini sekali lagi kita betul-betul butuh menghayati Pancasila, bukan sekedar menghafalkannya. Kita harus menjadi manusia yang adil dan beradab. Adil kepada siapapun juga, termasuk kepada lingkungan kita, kepada sungai, kepada mata air, kepada hutan. Nah, memang ini menjadi tugas bersama kita untuk membuat Pancasila yang telah menjadi dasar negara ini juga menjadi suluh di dalam cara berpikir kita, mencahyai setiap kesadaran kita, melandasi setiap kata dan tindakan kita. Pasti kita bisa kalau kita sungguh-sungguh berusaha menyelami, menghayati kembali sila-sila Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

Terkadang pendengar Pro 1 ketika kita sedang mengerjakan sesuatu hal di bidang kreatif ya kan, tapi kok tidak seperti yang saya inginkan gitu. Nah, sekarang ada bantuan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence AI ya. Tapi bagaimana sebenarnya mekanisme ini, apakah sudah tertata dengan baik atau perlu suatu organisasi yang menaunginya, pendengar? Jadi ada jawabannya ya, melalui Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartanto mengatakan negara Indonesia ini memperoleh kesempatan untuk terlibat langsung dalam penyusunan tata kelola kecerdasan buatan artificial intelligence tingkat global, pendengar ya, usai menjadi salah satu negara pendiri World Artificial Intelligence Cooperation Organization, pendengar. Jadi menurut Erlangga, status sebagai negara pendiri atau founding member ini membuat Indonesia memiliki akses awal untuk berpartisipasi dalam pembahasan arah pengembangan AI dunia ini mau seperti apa ya. Dirinya menilai langkah tersebut sangat penting, pendengar, agar Indonesia tidak tertinggal dalam perkembangan teknologi yang diproyeksikan menjadi pengubah permainan atau game changer ekonomi global, pendengar. Dijelaskan lagi keikutsertaan Indonesia dalam pendirian organisasi ini, pendengar, merupakan arahan Presiden Prabowo Subianto ya, agar Indonesia berperan aktif dalam pengelolaan tata kelola AI secara global. Menurutnya, Indonesia juga ingin memastikan pengembangan AI ini dilakukan secara inklusif, aman, beretika, dan tidak dimonopoli oleh kekuatan tertentu. Kadang gini ya, pendengar, apa kita membayangkan, wah sekarang ada AI, keren, bisa ngomong, bisa membuat lagu, bisa bikin naskah, bisa bikin berita, bisa siaran ya kan. Apakah nanti kalau misalnya ada kekuatan yang sangat besar ya kan akan mengontrol, itu juga berbahaya. Makanya Indonesia di sini bisa terlibat, pendengar. Organisasi ini dibentuk dalam kerangka Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB, sehingga pengembangan AI itu diharapkan sejalan dengan prinsip-prinsip PBB, pendengar, yaitu inklusif, aman, terpercaya, dan berpusat pada manusia. Itu yang penting ya. Kehadiran di Indonesia di sini juga sebagai negara pendiri ya, kesempatannya untuk menjembatani kesenjangan penguasaan teknologi di tingkat global itu juga bisa bermain di sana, pendengar. Jadi memang memperkuat posisi Indonesia iya ya, apalagi dalam tata kelola AI global, terus juga pengembangan teknologi tersebut akan menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi digital secara nasional. Jadi memang ada untungnya untuk Indonesia, pendengar. Ya, kita tinggal berharap ya, semoga pelaksananya juga bisa baik, dan kalau memang itu untuk bangsa Indonesia, ya kenapa tidak?

Pernah nggak sih kamu lagi nguap, tiba-tiba teman di sebelah juga ikut nguap? Kenapa ya? Jadi gini, menguap itu sebenarnya reaksi alami tubuh saat otak mulai lelah dan butuh oksigen lebih banyak. Saat ngantuk atau bosan, detak jantung dan pernafasan melambat. Akhirnya, tubuh memicu kita menguap supaya udara yang masuk lebih banyak dan otak kembali segar. Nah, sekarang, kenapa menguapnya bisa menular? Ini disebut dengan contagious yawning atau menguap menular. Para peneliti percaya hal ini berkaitan dengan empati dan hubungan sosial. Otak kita punya bagian bernama mirror neurons, yaitu sel saraf yang otomatis meniru reaksi orang lain. Jadi, ketika melihat orang menguap, otak kita kayak bilang, "Oh, dia nguap. Ikut ah." Uniknya, menguap menular ini lebih sering terjadi antara orang yang dekat secara emosional. Teman akrab atau keluarga biasanya lebih gampang ketularan dibandingkan orang asing. Jadi kalau kamu habis menguap terus temanmu ikut-ikutan, bisa jadi otak kalian tersinkron atau ya emang sama-sama ngantuk aja.

Ayunda Faza Maudia atau yang lebih akrab dikenal dengan nama Maudy Ayunda. Ia merupakan aktris, model, aktivis, penulis, dan penyanyi sekaligus

Audi merilis album pertama pada tahun 2011 dengan single hitsnya yang berjudul Tiba-Tiba Cinta Datang. Sejak saat itu, Maudy telah merilis 3 album yakni Panggil Aku, Moment, dan Oksigen, serta 2 album ini yakni My Hidden Collection dan The

soundtrack dalam film-film yang dibintanginya. Salah satunya adalah Perahu Kertas yang berhasil membawanya sebagai pendatang baru di dunia musik. Maudy mendapat nominasi dalam Anugerah Musik Indonesia tahun 2013 untuk kategori pendatang baru terbaik dan karya produksi original soundtrack terbaik. Selain itu, dia juga masuk dalam nominasi Anugerah Planet Musik 2013 yang diadakan di Singapura sebagai artis wanita terbaik dan lagu terbaik Indonesia

Lantas, Maudy dipercaya untuk memerankan Hasri Ainun Besari remaja dalam film Habibi dan Ainun ketiga. Selain memerankan Ainun remaja, Maudy Ayunda juga menyanyikan salah satu soundtrack film Habibi dan Ainun 3, ciptaan Melly Goeslaw yang berjudul Kamu dan Kenangan. Lagu tersebut berhasil mendapat nominasi dalam Anugerah Musik Indonesia tahun 2019, kategori Karya Produksi Original Soundtrack Terbaik, dan Piala Maya tahun 2019 untuk lagu tema terpilih.

pulangnya dari Universitas Stanford. Maudie mempersiapkan perilisan album mini The Hidden Tapes Volume 1 yang dirilis tahun 2021. Ia telah mempersiapkan album tersebut sejak kuliah di Amerika Serikat. Album ini berisi 3 lagu ini memiliki 3 cerita berbeda dengan sebuah kesamaan tentang personalitas perempuan yang digambarkan, yaitu perempuan yang menerima, menegur, dan menguatkan.

bahagia yang menjadikan hidup kita bersyukur. Tetapi dengan bersyukurlah yang akan membuat hidup kita menjadi lebih bahagia.

Anda. Bahagia itu penting, pendengar. Yang tak kalah harus dimengerti juga, selalu bersyukur dengan apapun yang dimiliki ya. Itu jauh lebih penting. Sekali lagi terima kasih pendengar, selamat beristirahat, happy weekend juga. Selamat malam, sampai jumpa.

Kita tidak membutuhkan sihir untuk mengubah dunia. Kita sudah membawa semua kekuatan yang kita butuhkan dalam diri kita sendiri. Kita memiliki kekuatan untuk membayangkan yang lebih baik. J.K. Rowling.

saudara dengan terdengarnya irama ini, maka usai sudah tugas kami dalam menyuguhkan acara sepanjang hari ini. Saya Agil mewakili teman-teman yang bertugas mengucapkan sampai jumpa esok hari pukul 5. Inilah RRI Semarang, sekali di udara tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Inilah Radio Republik Indonesia Programa 1. Kembali mengudara melalui 89 MHz. Kami hadir dengan beragam acara dari pagi, siang, sore, hingga malam nanti. Edisi hari Sabtu 18 Juli 2026, kami ucapkan selamat pagi, selamat mengikuti acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua yang saya hormati dan saya kasihi, kita kembali berjumpa di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, Indonesia punya seorang atlet bola voli putri yang sangat cemerlang. Namanya Megawati Hangesti Pertiwi, yang berkarir di Liga Voli Korea Selatan bersama klub Red Spark. Ada yang menarik dari sosok ini. Setelah karirnya yang cemerlang, mestinya dia memilih untuk melanjutkan karir itu di Korea Selatan atau di liga lain di luar negeri yang memberikan penghasilan yang besar untuknya. Tetapi dia memutuskan untuk kembali ke tanah air dengan alasan yang tentu bagi sebagian orang bisa dianggap tidak keren ya. Alasannya adalah untuk dekat dengan keluarganya, terutama untuk menjadi semakin dekat dengan ibunya yang semakin menua. Dia memilih untuk berbakti kepada ibunya, meninggalkan sebuah karir yang dianggap cemerlang, karena toh di Indonesia pun dia masih bisa bermain di Liga Voli Indonesia. Ini sebuah sikap yang sebetulnya layak diapresiasi. Ini satu bentuk sikap yang Pancasilais, sikap berkeadilan, sikap berkemanusiaan, sikap yang betul-betul dilandasi oleh rasa hormat kepada orang tua. Memang siapapun yang punya orang tua yang telah melahirkan kita, telah mendukung kita sehingga mencapai karir yang bagus di saat ini, ya seyogianya memberikan bakti yang terbaik yang kita bisa. Dan sekali lagi, ini adalah salah satu penerapan dari nilai-nilai Pancasila. Saya mengajak Anda semua untuk menyelami sila demi sila dalam Pancasila, agar kita cara berpikirnya, cara berkatanya, cara bertindaknya sungguh-sungguh mencerminkan prinsip yang luhur dari Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada pagi hari ini. Senang sekali saya Galih Aji, pendengar yang akan menemani segala aktivitas Anda pada Semarang pagi ini, edisi 18 Juli 2026, pendengar, hari Sabtu ya. Hari yang dinantikan banyak orang. Setelah Senin sampai Jumat merasakan banyak sekali kepadatan ya, produktivitas yang tiada henti, akhirnya kita bisa beristirahat ya di Sabtu dan juga Minggu ini. Atau mungkin untuk Anda yang sekarang masih ada pekerjaan di weekendnya, tidak apa-apa, tetap harus semangat dan sehat selalu, harapannya bahagia selalu juga, pendengar. Ragam informasi akan kami hadirkan hingga nanti jelang pukul 10 siang, pendengar. Dan untuk memulai jumpa kita, kami akan hadirkan sajian mutiara pagi ya. Untuk edisi kali ini kami akan siarkan satu tema mengenai menjaga kehormatan perempuan. Selamat mendengarkan.
1: Ya, pendengar, alhamdulillah pagi hari ini kita sudah tersambung bersama dengan Ustadz Anies Tias Kuncaro ya, yang pagi hari ini insya Allah kita akan hadirkan kajian mengenai memelihara kemuliaan wanita dalam rumah tangga menurut Islam seperti apa. Kita akan sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, Ustadz. Pagi hari ini kita akan berbincang ya mengenai atau membahas mengenai memelihara kemuliaan wanita dalam rumah tangga menurut Islam. Nah, ini seperti apa, Ustadz?
2: Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alu wa sahbihi amin. Para pendengar Pro 1 RRM dan Masya Allah, pada kesempatan pagi hari ini kita mencoba untuk mengajar bersama seputar keluarga dalam Islam, khususnya kita mencoba menelisik beberapa ajaran-ajaran Rasul terkait beberapa kiat untuk menjaga, memelihara kemuliaan seorang wanita dalam rumah tangga, dalam hal ini utamanya adalah istri. Kita banyak membaca, ya, mendengar dari beberapa literatur, ya, bacaan baik dari ulama-ulama dahulu maupun ulama sekarang, bagaimana Islam menempatkan kaum perempuan pada derajat yang setara dengan laki-laki. Artinya kalau ditanyakan mana yang utama, laki dan perempuan, maka Islam memberikan jelas, jawaban jelas, tidak ada perbedaan status laki-laki dan perempuan ya di dalam ajaran Islam. Karena sama peluangnya untuk mendapatkan gelar sebagai mukmin, mukminah, muslim, muslimah, muksin, muslimah, dan seterusnya. Dan mereka semua bisa menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Jadi sama secara individu sebagai manusia. Namun ketika masing-masing memainkan peran dalam strata tertentu, ya, maka peran keduanya tentu berbeda. Tapi tidak bisa untuk dipilih ini yang lebih utama, ini yang lebih baik. Masing-masing membawa kehormatan, kemuliaan, kebaikan di dalam diri keduanya. Nah, terkait dengan seorang wanita atau perempuan, tentu dahulu kita banyak tahu bahwa kedudukan perempuan itu seringkali disamakan dengan barang, ya, sehingga tidak memiliki derajat yang baik. Nah, di dalam keluarga Islam, kita tentu pernah mendengar, Mbak Ana, jadi dalam sebuah hadis itu yang memerintahkan kita pada prinsipnya untuk berbuat baik kepada kaum perempuan ini. Jadi perempuan itu adalah diciptakan, ini sebetulnya bentuk metafora ya, di gambaran saja bahwa perempuan dari tulang rusuk, ya, sehingga kalau yang namanya tulang rusuk itu bagian atasnya itu cenderung bengkok. Agar kalau kita mencoba meluruskannya dengan cara yang kasar, dia akan patah. Tapi andai kata dibiarkan, ya dia akan tetap bengkok. Ya. Itu perumpamannya adalah seperti itu. Kalau dalam kehidupan rumah tangga, tentu kita paham betul ya, sebagai seorang suami, sebagai seorang bapak. Ya. Bagaimana para kaum perempuan ini, misalnya ya, ketika dia harus mengandung, ya, ketika dia harus melahirkan, 9 bulan mengandung, melahirkan, kemudian menyusui, bahkan mendidik dan mengasuh hingga dewasa. Maka banyak hal besar, ya, bahkan dalam beberapa hadis dikatakan bahwa andai kata seorang wanita mengandung 9 bulan, ya, maka selama mengandung itu ada puluhan ribu kali lipat kebaikan yang melekat pada dirinya. Ya ampunan dosa dan seterusnya. Bahkan ketika melahirkan, dikatakan perjuangan di situ. Dia berjihad dengan nyawanya sendiri bahkan. Nah, oleh karenanya Rasulullah mengingatkan kepada kita sebagai seorang suami, ya, maka disabdakan la taqrabul mar'ata fi mangkibiha illa wa ma'aha dzu mahrim. Jadi janganlah pernah kita mendekati, ya, mencoba mendekat saja seorang perempuan di pelaminannya, di peraduannya, di tempat tidurnya tanpa mahar. Ya, jadi bentuk kita menghormati perempuan sebelum menikah, ya, jangan pernah, ya, melakukan hal-hal yang buruk yang menodai kehormatannya, kecuali kita menikahinya. Itu yang perintah yang pertama. Nah, setelah menikah bagaimana? Maka disabdakan wala tadribul wajah, meskipun misalnya kamu dalam keadaan marah, ya, atau kadang-kadang seorang wanita ditegur cenderung buat kita jengkel, jangan pernah memukul. Secara tegas dikatakan mukulnya, apalagi memukul wajah, ya, memukul baik dengan tangan kosong maupun dengan benda tumpul. Selanjutnya disebutkan wala tasubbuha, jangan pernah juga mencaci maki, menjelek-jelekan. Itu sering kali kita. Maka kalau kita melihat itu di peradilan agama, tingkat perceraian tinggi karena persoalan KDRT, dan itu banyak dilakukan oleh pasangan muda. Nah, yang berikutnya selain wala tasubbuha, nah ini wala tahjuruha illa fil bait. Kalau kita marah, kalau kita mau mendiamkan atau menunjukkan sikap bahwa kita tidak senang dengan perilakunya yang tidak baik, misalnya, jangan di luar rumah. Jadi kalau di luar rumah, di depan anak, ya, di depan orang tua, memang diminta untuk berpura-pura, menunjukkan sedang tidak terjadi apa-apa, tetap bisa menjaga perasaannya, tetap menjaga kehormatan. Ya. Kalau mau mendiamkan, kalau mau negur, ya di dalam rumah. Bahkan kalau dalam apa, di dalam rumah tangga, dalam kamar. Intinya bahwa kita ini diminta untuk memperlakukan istri-istri kita dengan baik. Jangan pernah membuat dirinya tidak nyaman dengan cara memelihara kemuliaan dia sebagai istri yang sudah mengandung 9 bulan, berapa dari anak kita misalnya, melahirkan sampai, maaf, kadang-kadang juga sering kali saya mendapat bukan curhatan, ya, bahkan kadang-kadang cerita dari adik, kebetulan adik saya perempuan semua, ketika mereka berjuang setelah sebelumnya bekerja misalnya, biasanya kan seperti itu mbak anak, bekerja, kemudian pada satu masa tertentu misalnya, sang suami meminta untuk berhenti, kemudian ngurus rumah tangga. Nah, perjuangan besar itu yang tidak kalah penting. Keseharian yang biasanya, maaf, punya uang sendiri, tiba-tiba merasa bergantung terhadap pemberian suami. Ya, itu kadang-kadang menjadi persoalan ketika dinuntut untuk bisa mengatur, itu perjuangan besar. Bagaimana bisa berbagi untuk keperluan suaminya, anak-anaknya, bahkan dirinya sendiri yang kadang-kadang mungkin banyak sekali kaum pro istri di sana yang memang mengorbankan tanda petik ya kepentingan dirinya. Makanya diminta oleh Rasulullah kepada para suami untuk senantiasa menjaga muru'ah, marwah kaum perempuan, kaum istri ini dengan hal-hal tersebut. Mudah-mudahan kita bisa meneladani apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Demikian Mbak Ana sebagai pembukaan. Makasih.
1: Baik, kita akan buka kesempatan ya untuk yang ingin bergabung bersama kami 0248316686 atau juga 0816666886. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam. Selamat pagi Mbak Ana, sehat ye?
1: Alhamdulillah, silakan Pak Suyarto.
3: Assalamualaikum, sekenjang Pak Ustadz Anies, sehat?
2: Alhamdulillah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik,
3: Pak Yarto. Mengatakan Pak Ustadz, sesuai dengan topik tadi, apa tadi? Wilayah kemuliaan wanita dalam rumah tangga menurut Islam. Ada beberapa poin yang bisa kita simak dan kita catat Pak Ustadz, bahwa Bapak mengatakan bahwa suami memperlakukan istri dengan baik, lembut dan penuh kasih sayang serta menjaga hak-haknya. Nah, dalam hal ini bisa kita lanjutkan karena apa? Sebagai bentuk kasih sayang suami dianjurkan untuk ikut membantu pekerjaan istri di rumah. Itu yang poin. Nah, oleh karena itu istri harus menunaikan hak-hak istri termasuk dalam kebutuhan makanan, pakaian dan pekerjaan di tempat tinggal, sehingga di situ menentukan istri harus menjaga kehormatannya dan tidak melakukan perbuatan nista terutama di saat berjalan sama suami. Nah, pertanyaan saya begini Pak Ustaz. Kenapa sih suami harus memuliakan istri, itu satu. Yang kedua, apa saja kemuliaan wanita dalam Islam? Mohon pencerahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun.
1: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi
1: wabarakatuh. Ada beberapa pertanyaan dari mungkin bisa langsung ditanggapi Ustaz.
2: Jadi memang kemuliaan seorang wanita sebetulnya tidak hanya kaum perempuan ya. Artinya kalau bicara secara menyeluruh ya, kita ya Islam mengajarkan kepada kita untuk bisa menjaga marwah ya, setiap makhluk Allah, setiap makhluk ciptaan Allah, apalagi manusia, di mana manusia itu diciptakan dalam wujud yang paling sempurna. Namun ya, hal yang kadang seringkali terutama dalam kehidupan rumah tangga, dalam kehidupan keluarga, yang seringkali mungkin kita lupa ya, terutama para bapak, para suami ya. Ya mungkin juga ada kaum perempuan yang berpikir berbeda ya, namun tidak banyak kalau melihat angka atau statistik perceraian di lembaga peradilan ya, yang terkait dengan persoalan KDRT. Emang di sini lebih fokusnya bagaimana menjaga marwah itu secara lahir yang tampak. Nah, kebiasaan dari kita ini ya, terutama anggapan kita ya, karena memang mungkin kalau kita telusuri ya, memang karena mungkin persoalan jarah manusia itu sendiri, kadang-kadang kita menempatkan kaum perempuan itu pada level kedua, kelas dua. Nah, yang demikian sama sekali tidak diajarkan oleh Islam, karena prinsipnya adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Bahkan sampai ini, tiap manusia tidak dibedakan laki atau perempuan, besar kecil, tua muda ya, itu untuk beribadah. Masing-masing memainkan peran. Jama inni ja'ilun fil ardi khalifah, sama untuk memakmurkan. Nah, peran yang sama ini, status yang sama ini, harapannya adalah bisa saling menjaga. Ya. Nah, anggapan dulu ya, dulu yang kita banyak sering mendengar, bahkan dalam Al-Qur'an sendiri banyak diriwayatkan itu, sehingga Al-Qur'an menjelaskan ya beberapa ayat-ayat yang menguatkan keberadaan seorang wanita. ya misalnya sudah apa tadi ya wahnan ala wah mengandung dalam keadaan berpayah-payah. Hadis Nabi ini misalnya al jannatu tahta aqdamil ummahat, ya surga itu di bawah telapak kaki. Ini adalah dalam upaya mengangkat derajat ketika Allah dan Rasulnya ya demikian penuh welas asih menjaga marwah seorang wanita, maka tuntutannya adalah apa? Ya kalau misalnya seorang bapak ya untuk bisa menjaga anak perempuan, seorang suami juga menjaga kemuliaan istrinya. Ya tadi saya sudah contohkan di beberapa hadis Nabi yang secara lahir. Nah bentuk-bentuknya apa? Ya tanyakan Pak Yarto. Ya salah satunya adalah jangan pernah melakukan kekerasan secara fisik, secara verbal atau yang melukai hatinya sehingga menjadikan tidak nyaman selama menjadi bagian hidup kita, sebagai pasangan hidup kita. Makanya kenapa ketika laki-laki disebut ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa, tuntutannya jelas bahwa seorang laki-laki harus bisa melindungi, harus bisa mengayomi, harus bisa menjaga perempuan. Dia katakan betul-betul menempatkan perempuan sebagai satu. Demikian Pak Yarto, makasih.
1: Baik, ini yang sudah bergabung bersama kami, saya akan bacakan terlebih dahulu dari Pak Juni Abadi. Pak Ustadz, bagaimana menjaga keseimbangan lahiriah dan batiniah dalam berumah tangga agar menjadi keluarga yang samawa ini Pak Ustadz, hingga kini yang sudah lansia, terima kasih.
2: Keseimbangan apa Mbak?
1: Keseimbangan lahiriah dan batiniah.
2: Oh iya. Buat Pak Juni Abadi, bagaimana menjaga keseimbangan kebutuhan lahiriah dan batiniah ya. Tentunya hal yang harus senantiasa diingat adalah sesuai dengan kemampuan ya, setiap orang. Jadi kalau misalnya secara lahiriah seorang suami ya, bekerja karena menjadi kewajiban dia untuk memberikan nafkah kepada anggota keluarganya, anak istrinya, kalau dia sudah bekerja keras. Saya banyak melihatlah, kita banyak mendengar ya di sosial media itu. Ya, sering melihat juga fakta-fakta sosial bagaimana para bapak ini bekerja meskipun kadang-kadang pekerjaan itu kadang terlihat ya, dia menghinakan dirinya. Tapi ketika ditanyakan ya, dia bekerja ini untuk memenuhi kebutuhan anak istri. Ya, kemudian kalau ditanyakan memang yang dia terima tidak seberapa. Kemudian mungkin ada pekerjaan yang memang tidak mudah untuk dicari dan seterusnya. Tapi satu pernyataan yang saya katakan, saya melakukan semua untuk memenuhi kebutuhan anak istri. Nah ini adalah upaya maksimal. Ya. Nah bagaimana nah, seorang istri yang baik dengan apa yang sudah diberikan suaminya, apa yang diperjuangkan oleh suaminya, dia menerima itu dengan tanpa celaan. Bahkan sebaliknya, ya, berdoa, ucapan terima kasih paling tidak. Ya, berapapun itulah, terus menjadi kewajiban dia sebagai istri untuk bisa mengolah. Bagaimana mungkin nominal yang terima dia tidak banyak untuk diputar dan saya banyak melihat, banyak mendengar, ya, entah di lingkungan keluarga saya sendiri misalnya, atau di banyak keluarga, tetangga macam-macam, kalau pas bercerita ya para suami, itu rata-rata para istri itu pintar. Rata-rata pintar bagaimana memutar keuangan rumah tangganya sehingga bisa terpenuhi. Salah satunya itu. Sedangkan secara batinnya bagaimana? Tentu persoalan kebutuhan batinnya tidak semata-mata kebutuhan biologis. Ada perhatian, ya. Ada sayang, ya. Ada mungkin kadang-kadang tidak harus memberikan misalnya, wah kalau ulang tahun nggak pernah ada ucapan ulang tahun misalnya. Ya mungkin beberapa orang memang tidak pandai ya, untuk merenda kata. Tapi bentuk perhatian, misalnya mengingatkan saja sudah makan belum, istirahat, dan seterusnya. Jadi sebetulnya membangun keseimbangan itu takaran yang paling mudah adalah hati kita sendiri. Nah, caranya wong Jawa kadang-kadang nek kita enggak mau dicubit, enggak mau dicubit ya jangan nyubit. Ya. Paling tidak sederhananya seperti itu. Kalau misalnya kita pakai apa yang bisa terukur secara rasional, tapi kalau bicara rasa mungkin tiap orang tidak sama. Angkatan Pak Juni.
1: Baik, kita akan jeda sejenak terlebih dahulu. Nanti kita akan hadirkan kembali kajian kita pada pagi hari ini. Pendengar, Anda masih bisa bergabung bersama kami ya, 024-8316-686 atau juga 081-6666-886. Tetap bersama kami, Pro 1 Semarang, kanal informasi dan inspirasi.
4: Sering melaksanakan sholat fajar? Ternyata memiliki keutamaan yang luar biasa. Sholat fajar ialah sholat sunnah yang dilaksanakan pada terbit fajar sidik atau setelah azan subuh. Untuk rokaat sholat fajar hanya berjumlah 2 rokaat. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda bahwa 2 rokaat sholat sunnah subuh lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya, menurut hadis riwayat Muslim. Lalu, keutamaan sholat fajar lainnya ialah menjadi sumber cahaya saat hari kiamat tiba, serta pahala yang tak terbatas hingga balasan tempat di surga.

0: Anda masih bersama kami pendengar Pro 1 Semarang, kanal informasi dan inspirasi. Pagi hari ini kita kaji bersama seperti apa memelihara kemuliaan wanita dalam rumah tangga menurut Islam bersama dengan Wakil Dekan 2 dari Fakultas Agama Islam Unisula, Ustadz Anies Tias Kunchoro SAG MA. Baik, ini yang sudah bergabung bersama kami dari Pak Ari Munawar ini, Ustadz ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, apakah betul suami ini bertanggung jawab atas dosa keluarga? Terima kasih. Ya, mungkin bisa langsung ditanggapi.
1: Iya. Oh, enggak. Terima kasih, Mbak. Apakah betul seorang suami menanggung dosa anggota keluarganya, ya, istri, ya, anak-anak? Kalau kita membaca banyak ayat Al-Quran, ya, maka wa may ya'mal mithqala dzarratin syarra yarah. Masih banyak ayat lagi yang menjelaskan. Maka kalau melihat firman Allah tersebut, setiap orang menanggung seluruh amal ibadah, amal perbuatan. Kalau baik, ya baik. Kalau buruk, ya dia mendapatkan keburukan. Bahkan di hari kiamat kelak, ya, jadi seorang bapak gak bisa nolong anaknya, seorang anak gak bisa nolong ibunya, suami gak bisa nolong istrinya, istri juga tidak bisa menolong suami. Nah, bagaimana sih memahami ketika misalnya banyak juga hadis Nabi yang menjelaskan, ya, bahwa seorang laki-laki adalah imam. Maka dalam pandangan ini, ya, maka seorang imam, ya, dalam sholat jamaah, maka dia menanggung seluruh gerakan sholat dalam sholat. Ya, bacaannya, kekurangan apa para makmum menjadi tanggungan si imam. Nah, di dalam sebuah keluarga, apabila seorang suami sebagai kepala rumah tangga, ya, maka tentu dia didaulat sebagai imam pemimpin di dalam rumah tangga itu. Andai kata dia sudah bisa memenuhi kewajibannya, maka hak dia adalah mendapatkan kebaikan dari apa yang sudah ditunaikan di dalam keluarganya. Salah satu contohnya misalnya, ketika dia bisa menjaga anak perempuannya dengan baik, ya, dari kecil hingga dia menikah, maka kalau amal si bapak, ya, kebaikan si bapak untuk bisa menjaga anak perempuannya sampai dengan selamat dunia akhirat, ya, itu kelak menjadi tameng, ya, dari dicatat sebagai pahala perisai tameng dari siksa api neraka. Jadi memang memahami apa namanya tadi menanggung semua tidak secara tekstual dipahami menanggung seperti itu, ya, tapi ada kewajiban di dunia seorang suami, ya, untuk menjaga istrinya, ya. Sehingga andai kata seorang suami tidak bisa menjaga istrinya, maka telah dia yang sama kali akan menanggung karena ketidakmampuannya untuk menjaga istri ataupun anak. Kalau seorang istri misalnya di akhirat telah ditanyakan, gimana perlakuan suamimu kepadaku? Dia suamiku baik, aku ridho dengan seluruh amalnya kepada aku misalnya, sayangnya kepadaku. Maka ketika itu suami itu sudah diangkat beban kesalahannya. Nah, itu demikian pula sebaliknya. Kalau seorang suami ridho dengan apa yang sudah dilakukan istri kepadanya, baktinya, cara menghormatinya, maka sama Allah akan memberikan pintu-pintu surga untuk kepada si istri memilih mana yang terbaik. Jadi memang ada ketersalingan, Bapak, ya. Jadi masalah memberikan pelindungan itu di dunia, nah, kelak di akhirat akan diminta pertanggungjawaban. Artinya gimana? Kalau seorang suami, seorang bapak tidak bisa menjaga kehormatan istrinya, kemuliaan istrinya, menyanyiakan istrinya, maka dia menanggung itu. Tapi andai kata dia bisa, ya, paling tidak apa ya, mengajarkan istrinya untuk senantiasa berbuat baik, maka dia pun akan merasakan itu. Pekatan.
0: Baik, ini yang sudah bergabung bersama kami dari Bu Yusuf nih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz mau tanya, bagaimana kalau seorang anak perempuan yang sudah berumah tangga dan sudah punya anak, ini mendiamkan ibunya hanya karena kesalahpahaman. Bagaimana ibunya harus bersikap ini Pak Ustadz? Terima kasih.
1: Persoalan bagaimana seorang wanita, anak perempuan yang sudah berkeluarga, ya berbeda paham dengan ibunya, kemudian mendiamkan. Ya ibu tidak, kalau menurut saya tidak perlu berkecil hati. Ya makanya hal yang paling penting adalah sebagai seorang ibu, memang dalam hal ini tetap harus menempatkan posisi sebagai seorang ibu. Ya. Artinya apa? Jelas kalau misalnya posisinya yang dihadapi adalah seorang anak perempuan yang sudah berkeluarga, maka bahkan bapaknya mungkin sudah istilahnya berlepas diri karena si anak sudah menjadi tanggung jawab suami. Nah, bagaimana sih kalau kita butuh menyelesaikan persoalan ini, kalau misalnya ada kesalahpahaman antara ibu dengan anak? Maka seorang ibu yang baik, dia tidak secara konfrontatif langsung menghadapi si anak, atau bersikap sama misalnya kalau si anak merajuk, maka ibu merajuk. Nah, disinilah diperintahkan dalam Al-Quran itu untuk mencari wasit penengah. Ya. Maka yang paling mudah di sini adalah seorang ibu, siapa yang bisa disampaikan mungkin untuk pengen berbuat baik, pengen apa, damai lagi, suaminya. Ya, suaminya. Nah, di sini lagi-lagi saya katakan, peran seorang suami memang sangat-sangat sentral sekali. Utamanya apa? Ya, dalam menghadapi persoalan kaum perempuan ini. Kadang-kadang nanti seorang suami juga kalau misalnya dihadapkan itu adalah ibunya sendiri, ya mungkin berbeda pendapat dengan istrinya, maka disinilah seorang suami bisa harus tampil sebagai seorang wasit yang baik. Nah, kalau seorang ibu sudah bisa, maka sesuami tentu tadi ya, sebagaimana diperintahkan Rasulullah untuk bisa berbuat baik kepada kaum perempuan, entah ibunya, ibu mertuanya, ataupun istrinya sendiri, sehingga kalau bisa mendamaikan. Nah, sebaliknya juga, kalau seorang istri yang baik ya, kalau ada persoalan dengan ibu mertua atau mungkin ibu kandung sendiri, dia bisa menyampaikan kepada suami. Nah, disinilah suami hadir sebagai penengah. Mekaten Ibu Yusuf.
0: Baik, ini yang sudah bergabung lagi bersama dengan kami di sini dari Bu Marnisa ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, bagaimana memelihara kemuliaan wanita yang belum menikah dalam Islam ini Pak Ustadz? Terima kasih.
1: Sederhana saja, bagaimana memelihara kemuliaan perempuan ya, sebelum menikah ya. Maka tadi satu yang sudah saya bacakan dalam hadis Nabi tadi, wala taqrabu al mar'ata fi mangkihiha, jangan pernah sekali-kali kita mendekati perempuan di peraduannya ya, di tempat tidurnya, kecuali wa ma'aha dzumahrin, kecuali kita sudah menikahinya. Ini dengan kata-kata istilahnya simbolik ya, kecuali kamu sudah memberikan mahar, artinya sudah menikah. Jadi ya pada prinsipnya hal mendasar sekarang yang menjadi persoalan pokok dalam kehidupan ya modern saat sekarang adalah cara terbaik ya, memuliakan harkat martabat kaum perempuan adalah dengan tidak melakukan tindakan pelecehan ya, baik secara verbal, perbuatan dan lain-lainnya. Makanya dengan kata-kata lataqrabu, jangan mendekat. Jadi ada banyak faktor, ada banyak indikator yang mengarah ke sana. Itu salah satu hal yang paling pokok. Makasih.
0: Baik. Ini yang sudah bergabung lagi bersama kami dari 081328 sekian-sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, ketika saat ini banyak perempuan yang tidak menjadi tulang rusuk tetapi menjadi tulang punggung bagi keluarganya. Nah, ini bagaimana kita harus bersikap, Pak Ustadz? Terima kasih.
1: Baik. Pada awal tadi, ya, paling tidak sedikit sudah saya memberikan gambaran bagaimana kedudukan perempuan saat sekarang. Memang mungkin beda ya dengan generasi 30 atau 40 tahun yang lalu, tahun 70-an, 80-an ya, di mana hampir kebanyakan mungkin orang tua kita, ya, nenek-nenek kita ini, kakek-kakek kita cenderung menempatkan perempuan ya hanya poncowingking bahasa paling ini. Mm-hmm. Jadi menjadi ibu rumah tangga. Nah, sekarang terbalik. Ya. Karena berangkat dari mungkin ya fakta sosial dari beberapa penelitian tentang hukum keluarga yang saya terima dari beberapa mahasiswa, hampir kebanyakan ketika perempuan memilih untuk bekerja, ya, untuk pilihan menjadi wanita karir, itu adalah keinginan untuk bisa menjadi perempuan yang mandiri, tidak ada ketergantungan kelak terhadap suami, sehingga kadang-kadang mereka sering beranggapan merasa tergantung seperti itu, seperti mereka menjadi lemah, tidak punya kekuatan untuk melakukan sesuatu. Meskipun kalau menurut saya pribadi, ya, cara pandang yang demikian ya tidak tepat. Jadi memang harus ada perbaikan dari kedua belah pihak. Nah, kalau seorang wanita, ya, misalnya dengan kemandiriannya, secara finansial, secara ekonomi, bahkan dia mungkin bisa lebih dari suaminya yang memang harusnya menjadi tulang punggung, maka di dalam ajaran Islam tetap meminta, ya, disinilah seorang wanita yang katakan wanita yang mapan dan mandiri ini, istri yang mapan dan mandiri, sama. Saya melihatnya begini, ya, tadi yang buat tanya ini. Jadi kadang-kadang seorang laki-laki dia merasa lebih, ya, karena posisi di status sosialnya itu dia menjadi kepala rumah tangga, dia yang apa menjadi tulang punggung dan seterusnya, perasaan lebih ini. Atau kadang-kadang lelaki dengan kata-kata yang katakan lebih kuat, dominan ini, seringkali merasa ya dia yang lebih utama. Tapi sekarang fakta sosial menunjukkan sebaliknya. Kadang-kadang kita menjumpai dalam sebuah keluarga, ternyata istrinya bukan orang sembarangan, perempuan yang mandiri, mapan, ya, dibandingkan suaminya. Nah, ini dibalik saja. Maka power yang melekat pada istri kadang-kadang mesti bisa memunculkan tindakan kesewenang-wenangan. Dan tentunya kalau merujuk pada firman Allah, untuk apa Allah meminta kepada seorang istri, ya, untuk berbakti kepada suaminya. Nabi juga mengatakan demikian. Kalau, ya, diperintahkan tidak apa, kalau misalnya aku diperbolehkan, ya, menghindari apa satu anggapan nanti menuhankan suami, ya, niscaya aku perintahkan perempuan itu untuk sujud kepada suami, sampai seperti itu. Ya, jadi sama, menghindari juga, ya, tindakan durhaka atau pembangkangan. Dikarenakan apa? Tadi, ya, karena punya power, baik secara finansial ataupun lainnya, dikalahkan kadang-kadang akhirnya menimbulkan perilaku sewenang-wenang. Saya rasa sama. Artinya apa? Peluang perempuan untuk melakukan kekerasan dalam rumah tangga itu juga ada. Sehingga saya katakan bahwa kalau misalnya hadis Nabi itu mengatakan la tadribu, ya, al-wajah, jangan kamu memukul, ya, maka itu bisa makna simbolik kekerasan itu. Bisa dilakukan oleh laki-laki sebagai suami, bisa dilakukan oleh perempuan sebagai istri, maka sebaiknya tidak melakukan. Bisa saja seorang istri juga memaki-maki suaminya, menjelek-jelekan suaminya dengan kata-kata kasar banyak itu. Itu juga dihindarkan. Kemudian

0: kesehatan, Mbak.
1: Baik, Ustadz, yang terakhir ini mungkin bisa disampaikan sebagai penutup kajian kita pada pagi hari ini.
0: Oke. Langsung?
1: Ya, silakan.
0: Oke. Para pendengar Pro 1 RRI yang dirahmati Allah, sebagai sebuah keluarga, ya, dalam kalau merujuk pada apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya, harapannya adalah tiap pribadi kita, ya, para suami, para istri, untuk bisa menjaga keutuhan rumah tangga, membangun kedamaian, ketenangan dalam keluarga. Nah, ada banyak sebetulnya cara yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bagaimana membina kehidupan rumah tangga yang baik. Tapi kita juga tentunya menyadari bahwa perilaku buruk, perilaku kurang baik itu bisa melekat pada siapapun, kepada diri suami, kepada diri istri atau ibu bapak atau mungkin anak-anaknya. Nah, disinilah perlunya kesadaran setiap diri pribadi, terutama para suami, ya. Karena saya melihatnya tingginya angka perceraian, adanya kekerasan rumah tangga itu lebih didominasi oleh kaum suami, para lelaki itu yang melakukan tindakan kekerasan rumah tangga. Iya, bukan berarti perempuan tidak ada, ada, tapi lebih banyak kaum laki-laki. Maka mungkin kita, ya, sebagai lelaki, sebagai bapak, sebagai suami dari istri kita, lebih bisa mengedepankan perilaku baik, contoh yang baik, sehingga istri, sehingga anak bisa meneladani. Setiap ucapan yang baik itu akan ditiru, setiap perbuatan yang baik akan diteladani. Sehingga sebagai kepala rumah tangga, betul-betul, ya, menjadi inspirasi seluruh anggota keluarga untuk tetap senantiasa menjaga keharmonisan dan kebaikan dalam rumah tangga. Makaten, mohon maaf andai kata ada hal yang kurang berkenan. Terima kasih, Mbak Ana. Billahi taufik taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar, demikian ya kajian kita pagi hari ini bersama dengan Ustaz Anies Tias Puncor MAG. Insyaallah semoga bisa membawa keberkahan dan manfaat untuk kita semua. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami pagi hari ini, pendengar, dan sesaat lagi akan kami hadirkan untuk Anda berita lintas pagi. Tetap bersama kami Pro 1 Semarang, kanal informasi dan inspirasi.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Lintas Pagi, Pro 1 RRI Semarang.

0: nobar. Jadi semua aktivitas itu akan membuat atau meningkatkan ya sektor usaha begitu.
1: Dalam rangka hari ulang tahun ke-80 Bhayangkara untuk masyarakat Kabupaten Pati.
2: Radio Republik Indonesia Semarang menyampaikan berita lintas pagi. Pendengar, demam final Piala Dunia 2026 diprediksi akan meningkatkan perekonomian nasional. Jembatan Merah Putih Presisi di Desa Klumpit, Kecamatan Tlogowungu, resmi rampung dikerjakan setelah 3 bulan pembangunan. Saya Galih Haji menyampaikan berita lintas pagi selengkapnya. Pendengar, demam final Piala Dunia 2026 diprediksi akan meningkatkan perekonomian nasional. Salah satunya adalah melalui acara nobar dan debar RRI Semarang akan membawa dampak positif terhadap UMKM lokal. Berikut laporan selengkapnya.
0: Nobar. Jadi semua aktivitas itu akan membuat atau meningkatkan ya sektor usaha begitu.
3: Demam final Piala Dunia 2026 antara Spanyol dan Argentina yang akan bergulir pada akhir pekan ini tidak hanya akan membakar semangat para pecinta sepak bola di Indonesia, akan tetapi juga membakar roda perekonomian nasional. Euforia laga puncak final Piala Dunia dengan digelarnya nobar dan debar RRI Semarang akan memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat, khususnya para pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM lokal. Pengamat ekonomi Universitas Semarang atau USM, Ananda SSMBD, menilai laga puncak Piala Dunia akan memberikan efek ganda untuk mendorong daya beli masyarakat. Menurutnya, para pelaku UMKM dapat memanfaatkan momentum tersebut untuk menjaga kualitas produk kuliner dan merchandise agar perputaran uang di masyarakat tetap stabil bahkan setelah Piala Dunia berakhir.
0: Pasti ya, masyarakat itu akan mengeluarkan biaya untuk belanja, entah makanan, minuman, atau pakai internet deh untuk nonton gitu. Atau merchandise begitu, terus nobar. Jadi semua aktivitas itu akan membuat atau meningkatkan ya sektor usaha begitu, keuntungan sektor usaha lokal. Jadi efek berganda ini akan terjadi ya jika ada satu transaksi yang nantinya akan memicu transaksi lainnya.
3: Di sisi lain, pengamat sepak bola Semarang, Setio Agung Nugroho, mengatakan partai final Piala Dunia 2026 merupakan laga pembuktian kedua tim sepak bola terbaik di dunia. Ia menyebut Spanyol dan Argentina memiliki peluang yang sama untuk meraih gelar juara, namun taktik dan strategi permainan yang tepat akan menentukan pemenang dari laga final Piala Dunia 2026.
4: Permainannya kan akan sangat terbuka karena kan ini kan partai final ya, yang artinya kan memang istilahnya hidup dan mati kan gitu, gimana itu lengah yaitu tersungkur kan gitu. Jadi menurut saya kedua tim ini kan punya strategi masing-masing lah kan gitu. Sementara Argentina dengan kolektivitas permainan, dengan materi individu pemainnya yang memang di atas rata-rata, dan di situ ada kuncinya kan di Messi ya kalau saya melihat.
3: Lebih lanjut, Agung mengatakan pertandingan Spanyol melawan Argentina akan berlangsung sengit sehingga akan berlangsung menarik. Ia menjagokan tim Spanyol akan menang selisih 1 gol di laga puncak Piala Dunia saat melawan Argentina. Bowiranto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Jembatan Merah Putih Presisi di Desa Klumpit, Kecamatan Tlogowungu, resmi rampung dikerjakan setelah 3 bulan pembangunan. Jembatan tersebut menggantikan jembatan lama yang roboh diterjang oleh banjir dan longsor pada awal tahun ini. Berikut laporan selengkapnya.
5: Satu, bareng-bareng. Dua.
6: Jembatan Merah Putih Presisi di Dugo Bongkar Desa Klumpit, Kabupaten Pati akhirnya rampung dibangun setelah proses pengerjaan berlangsung 3 bulan. Jembatan berukuran 4x8 meter dengan tinggi 5 meter tersebut menggantikan jembatan lama yang roboh diterjang banjir dan longsor pada 10 Januari 2026 lalu. Kapolresta Pati Kombes Pol Jaka Wahyudi menegaskan pembangunan jembatan tersebut merupakan wujud kepedulian Polri kepada masyarakat terhadap bencana alam. Kapolresta Pati menjelaskan pembangunan infrastruktur penghubung tersebut membawa dampak besar bagi kehidupan masyarakat pedesaan yang mengandalkan akses jalan.
1: Ini adalah kado dalam rangka hari ulang tahun ke-80 Bhayangkara untuk masyarakat Kabupaten Pati, di mana jembatan Merah Putih Presisi di Desa Klumpit ini adalah jembatan yang dibangun oleh Polresta Pati yang memiliki kategori jembatan penghubung desa dan kawasan tertinggal atau terisolir.
6: Kepala Desa Klumpit Agus Susanto menyampaikan rasa syukur atas rampungnya jembatan yang selama ini dinantikan seluruh warga desa.
7: Sebelum ada jembatan ini, warga sering untuk datang ke desa di kelurahan itu mencapai hampir 25 kilo. Alhamdulillah sekarang sudah dekat. Kalau misalnya mau jalan, itu kurang lebih 10 menit atau 15 menit sudah sampai kantor desa.
6: Siti Sri Hayati, warga Dugu Bongkar, mengaku keberadaan jembatan baru semakin memudahkan mobilitas masyarakat. Selain memperlancar distribusi hasil pertanian, akses menuju fasilitas kesehatan juga memperlancar aktivitas perekonomian masyarakat.
8: Nggih, wong kawit cilik niku nggih lewat dalan mriki, tapi kula seneng niki pun dibangun kalih Pak Polisi. Harapannya nggih seterusnya niku kena anak putune kula sok ben nak liwat iku gampang ngono, Om.
6: Keberadaan jembatan tersebut diharapkan mampu mendorong roda perekonomian warga Duku Bongkar berjalan lancar dalam jangka panjang. Dari Kabupaten Pati, Agus Pambudi, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Sebanyak 3 juta liter air bersih telah disalurkan kepada lebih dari 81 ribu warga di Jawa Tengah yang terdampak kekeringan. Berikut laporan selengkapnya.
9: Kemarau, era Bupati Kepala Kota kan sudah membuat mapping ya.
10: Pendengar, pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah menyalurkan lebih dari 3 juta liter air bersih untuk membantu masyarakat yang terdampak kekeringan selama musim kemarau 2026. Bantuan tersebut menyasar puluhan ribu warga di sejumlah daerah yang mulai mengalami krisis air bersih. Rincinya, bantuan air bersih yang telah disalurkan mencapai 3.258.000 liter atau setara 660 tangki sejak 5 Juni hingga 14 Juli 2026. Bantuan tersebut telah menjangkau 30.378 kepala keluarga atau sekitar 81.297 jiwa di 15 kabupaten, di antaranya Cilacap, Banyumas, Purbalingga, Banjarnegara, Purworejo, Magelang, Boyolali, Klaten, Sukoharjo, Sragen, Grobogan, Jepara, Demak, Semarang, dan Pemalang. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi mengatakan, langkah penanganan dilakukan berdasarkan pemetaan wilayah rawan kekeringan yang telah disusun pemerintah kabupaten dan kota. Data tersebut menjadi dasar dalam menentukan lokasi dan bentuk intervensi yang dibutuhkan masyarakat. Menurut Lutfi, setiap wilayah memiliki karakteristik dan kebutuhan yang berbeda, sehingga penanganannya harus disesuaikan dengan kondisi di lapangan. Pemerintah daerah kini fokus menindaklanjuti hasil pemetaan yang menjadi langkah operasional yang konkret.
9: Era Bupati Kepala Kota kan sudah membuat mapping ya, sudah mapping mana daerah-daerah yang kekeringan, yang itu bisa diambilkan dari air tanah, yang bisa dibuat pipanisasi maupun sumerisasi, dan itu nanti akan kita reduksi dari dinas desa terkait.
10: Salah satu warga Demak, Rohimah, menyebut bantuan air bersih cukup membantu, sebab saat ini pihaknya hanya mengandalkan air dari sungai.
11: Dari sungai, sumbernya dari kali atau sungai.
10: Selain distribusi air bersih, pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga menyiapkan solusi jangka menengah dan panjang untuk mengurangi dampak kekeringan. Upaya tersebut meliputi pemeliharaan sumur bor komunal, penguatan infrastruktur air bersih, konservasi sumber daya air, hingga edukasi penggunaan air secara hemat kepada masyarakat. Tiga Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Panitia MPLS SMP Negeri 4 Batang sengaja menunjukkan ragam ekstrakurikuler untuk mengembangkan potensi diri yang diperkenalkan langsung melalui demonstrasi dari para siswa kelas 8 dan 9 untuk menarik minat adik kelasnya. Berikut laporan selengkapnya.
12: Itu kayak di deteksi gitu sih pakai tangan, kalau misalnya ada orang yang sini anget, kalau enggak hilang gitu.
2: Masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS tidak hanya menjadi media untuk mendekatkan siswa baru dengan seluruh warga sekolah, namun memberikan peluang besar bagi siswa untuk mengembangkan potensi diri melalui kegiatan ekstrakurikuler selain prestasi akademik. SMP Negeri 4 Batang sendiri memiliki beberapa cabang kegiatan ekstrakurikuler yang diperkenalkan langsung melalui demonstrasi dari para siswa kelas 8 dan 9 untuk menarik minat adik kelasnya.
13: Ketua MPLS SMP Negeri 4 Batang Aziz Hakim berupaya memperkenalkan ragam ekstrakurikuler dengan praktik langsung di hadapan siswa baru.
14: Dan ada yang seperti ini otomatis terutama anak kelas 7 murid baru itu lebih mengenal, jadi melihat langsung pengenalan ekskul daripada kita melalui ceramah. Kalau dengan seperti ini mereka biar lebih semangat untuk mengikuti. Kemudian selain kelas 7 juga target kami kelas 8 dan juga kelas 9. Ya ini harapannya anak karakternya semakin terbentuk ya, disiplin, kemudian semangat untuk berprestasi.
13: Dalam demo tersebut ada atraksi menarik yang dilakukan oleh sejumlah siswa anggota pencaksilat Merpati Putih yang menunjukkan kemampuannya dalam bela diri. Mereka adalah Ayun, Imelda, dan Faira yang mampu bersepeda dengan mata tertutup.
15: Yeah. Susahnya gimana?
16: Susahnya kayak deteksinya kayak rada susah.
17: Iya, kadang ngilang-ngilang gitu.
15: Oh, kok bisa tahu itu ada getaran ini orangnya ini enggak ada orangnya itu gimana? Biar tahu gimana? Kok bisa tahu?
17: Soalnya tuh kayak dideteksi gitu sih pakai tangan, kalau misalnya ada orangnya sih ini anget, kalau enggak hilang gitu.
13: Koordinator pelatih Merpati Putih Batang Cahyono mengapresiasi kegiatan MPLS yang sangat positif karena sekaligus untuk ajang unjuk kemampuan di hadapan siswa baru.
18: Menampilkan jurus tunggal ipsi, terus tata geraknya Merpati Putih, dasar satu, terus perikat, dan getaran.
15: Pak, saat ini mungkin targetnya berapa mungkin atau gimana Pak? Dari
18: Emerald. Pokoknya secara kuantitas biar bertambah lah ya.
13: Para pendidik berharap siswa baru mengikuti salah satu ekstrakurikuler karena sangat bermanfaat untuk melatih karakter kedisiplinan dan semangat berprestasi baik akademik maupun non-akademik. Beberapa jenis ekstrakurikuler yang ditampilkan antara lain patroli keamanan sekolah, palang merah remaja, olimpiade sains nasional, dan berbagai cabang olahraga serta marching band.
19: Dari Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Riki Syanto, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Komisi di DPRD Kudus meninjau SD 5 Hadi Polo yang memiliki murid dari kelas 1 hingga 6 berjumlah 29 siswa. Berikut laporan selengkapnya.
20: Mencari guru yang asli warga Hadi Polo.
21: Saudara, kasus sudut pandang warga di sekitar SD 5 Hadi Polo Kudus dengan image jelek karena SD tersebut dihuni oleh anak-anak dari kampung sosial mendapat perhatian dari Komisi D DPRD Kudus yang membidangi pendidikan. Kedatangan anggota Komisi D didampingi oleh Distrik Pora dan Dinsos P3 AP2KB Kudus dan juga Kepala Desa Hadi Polo. Usai meninjau dan mendapat keterangan lengkap dari Kepala SD 3 Hadi Polo, Distrik Pora dan Dinsos Kudus, Ketua Komisi D Mardianto menekankan bahwa guru-guru asli warga Desa Hadi Polo akan ditempatkan di sekolah tersebut dan pihak Pemda Hadi Polo akan ikut membantu untuk merubah agar image jelek warga sekitar tidak terjadi lagi. Mardianto menambahkan, pihaknya meminta kepada Distrik Pora agar menjadikan sekolah ini bagus secara kuantitas dan kualitas.
20: Karena muridnya cuma 29, saya minta mencari guru yang asli warga Hadi Polo. Tujuannya apa? Untuk mempermudah cari murid biar nanti bekerja sama dengan desa. Tadi dari Bapak Kepala Desa sudah clear, nanti siap membantu kaitannya.
21: Sementara itu anggota komisi D lainnya yang juga Ketua Umum DPD PAN Kudus Endang Kursistiani menambahkan, dalam penyelesaian kasus ini memang harus hati-hati dan pihaknya akan melakukan pendalaman serta membuat forum diskusi guna mencari solusi yang terbaik dan itu melibatkan stakeholder terkait hal tersebut. Apalagi ini juga sudah berlangsung cukup lama.
22: Kalau pendekatannya tidak hati-hati bukan hasil yang baik yang kita dapat, tapi terjadi kegelisahan di masyarakat.
21: Dengan turunnya Komisi D DPRD Kudus ini diharapkan permasalahan yang terjadi di SD 5 Hadi Polo dapat segera terselesaikan, termasuk merubah mindset warga kampung sosial agar tidak mengeksploitasi anak-anaknya untuk mengemis dan mengamen di lampu merah. Heri Sulistiarso melaporkan untuk RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi selanjutnya. BPS Kota Semarang tegaskan honor petugas sensus dibayar bertahap sesuai dengan SPK. Berikut laporan selengkapnya.
23: Itu tanggal 14 misalnya sudah terselesaikan 40% gitu kan. Nah, tanggal 15 itu kita proses dulu.
24: Pendengar Badan Pusat Statistik atau BPS Kota Semarang menegaskan pembayaran honor petugas sensus ekonomi 2026 dilakukan secara bertahap. Sesuai surat perjanjian kerja atau SPK, Penegasan ini disampaikan untuk meluruskan informasi yang berkembang mengenai mekanisme pencairan honor petugas di lapangan. Kepala BPS Kota Semarang Rudi Cahyono menjelaskan, pembayaran honor dilakukan dalam dua termin. Termin pertama diberikan setelah petugas menyelesaikan minimal 40% beban kerja dan memenuhi sedikitnya 1 bulan masa pendataan. Sedangkan termin kedua dibayarkan setelah seluruh pekerjaan selesai sesuai ketentuan dalam SPK.
23: Nah, berdasarkan PMK nomor 190, PMK 05 tahun 2012, ini peraturan Menteri Keuangan gitu ya. Batas waktu untuk memproses tagihan kepada negara itu paling lambat adalah 17 hari kerja setelah munculnya hak tagih. Gitu. Jadi begitu tanggal 14 misalnya sudah selesaikan 40% gitu kan. Nah, tanggal 15 itu kita proses dulu pemeriksaan pekerjaan.
24: Ia menambahkan pencairan honor tidak dapat dilakukan secara langsung setelah target pekerjaan tercapai. Seluruh hasil pekerjaan terlebih dahulu harus melalui pemeriksaan verifikasi administrasi serta pemenuhan dokumen pendukung sebelum diajukan untuk proses pembayaran sesuai ketentuan yang berlaku. Kasubag Umum BPS Kota Semarang Dewi Fenty Ekasari menegaskan, tidak ada perubahan mekanisme pembayaran selama pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Ketentuan pembayaran tetap mengacu pada penyelesaian 40% beban kerja sebagaimana tercantum dalam SPK yang telah ditandatangani oleh petugas.
0: Beban kerja itu teralokasi ke dalam SLS dan juga teralokasi ke dalam assignment muatan. Jadi tetap tidak ada perubahan sama seperti sebelum-sebelumnya di kontrak, tidak ada perubahan terkait 40%-nya. Cuman mungkin teman-teman itu yang bingung itu adalah beban pekerjaan yang persepsi mereka. Nah, padahal itu di weekly briefing 2 minggu yang sebelumnya itu sudah kami sampaikan juga terkait itu penjelasan 40% beban tugas itu apa. Nah, itu sudah sampaikan bahwa itu dilihat dari SLS dan juga muatan assignment-nya.
24: BPS Kota Semarang menyatakan akan terus memberikan penjelasan kepada seluruh petugas melalui pertemuan rutin setiap pekan agar mekanisme pembayaran dan pelaksanaan pekerjaan dapat dipahami secara utuh oleh seluruh petugas lapangan. Imam melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Potensi cuaca ekstrim masih diberlakukan oleh BMKG. Berikut laporan dari Agus Herianto.

0: potensi hujan sedang hingga lebat berdasarkan analisa dari Pusat Meteorologi Publik.
1: Pendidikan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG menyatakan masih mendeteksi keberadaan bibit siklon tropis 93W di sekitar wilayah Indonesia. Koordinator Bidang Observasi dan Informasi Stasiun Meteorologi BMKG Kemaritiman Tanjung Mas Semarang, Ganis Eru Cahyo, menyatakan bibit siklon 91S perlu diwaspadai oleh beberapa wilayah di Indonesia. Lebih lanjut, Jawa Tengah masih relatif aman. Meski demikian, masyarakat Jawa Tengah diharapkan tetap waspada dan mengikuti perkembangan informasi cuaca terkini untuk mengantisipasi potensi cuaca ekstrim. BMKG akan terus memantau situasi cuaca di Jawa Tengah dan memberikan informasi terbaru kepada masyarakat.
0: Terkait dengan bibit siklon 91S memang perlu diwaspadai, utamanya untuk wilayah-wilayah yang berdekatan dengan pusat dari bibit siklon tersebut, di mana untuk bibit siklon tersebut berada di wilayah Samudra Hindia Barat Daya Lampung. Berdasarkan analisa saat ini, potensi hujan sedang hingga lebat berdasarkan analisa dari Pusat Meteorologi Publik masih relatif aman, tapi tetap kewaspadaan tetap harus ditingkatkan.
1: Sedangkan Kepala Bidang Penanganan Darurat BPBD Provinsi Jawa Tengah, M. Komsul, mengingatkan warga agar tetap waspada dampak siklon tropis Sanyar, meskipun peluang terjadi di wilayah itu sangat kecil. Ia mengungkapkan fenomena bibit siklon maupun La Nina biasanya ditandai dengan peningkatan curah hujan, sehingga berisiko wilayah tersebut rawan banjir.
2: Dan kemudian puncaknya di sekitar Desember hingga Februari, sehingga kita bersama dengan kabupaten kota tentunya sudah melakukan upaya-upaya persiapan yang lebih baik lagi, didukung oleh OPD lain, akan dengan peringatan dini yang saat ini memang didukung oleh teman-teman BMKG.

Sementara dari informasi BMKG Jawa Tengah diprediksi curah hujan naik, sehingga ketika curah hujan tinggi berlangsung lama tentunya berpotensi mengakibatkan banjir, tanah longsor, dan genangan air lebih tinggi, terutama di daerah rawan bencana. Agus Heranto, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Berita olahraga. Berita olahraga.
1: KONI dan pemerintah Kota Salatiga siap menggelar pertandingan dan penyelenggaraan Porprov 2026. Berikut laporan selengkapnya.
2: Kita komunikasikan mengikuti kejuaraan Porprov ini.
3: Mendengar tuan rumah Pekan Olahraga Provinsi Porprov Jawa Tengah 2026, Kota Salatiga siap menyongsong pesta olahraga 4 tahunan tersebut. KONI dan Forkominda Kota langsung melakukan langkah-langkah nyata untuk mengawal persiapan. Ketua KONI Jawa Tengah Sucarwanto mengharapkan kepada tuan rumah agar menjunjung sportivitas dalam pertandingan. Menurutnya tentang venue yang sudah dirancang oleh Semarang Raya masih dapat berubah. Hal itu terjadi karena ada beberapa pengprov cabang olahraga yang keberatan bertanding di kabupaten maupun kota tertentu karena keterbatasan sarana pendukung pertandingan termasuk hotel penginapan atlet.
4: Pertama kita memastikan hari-harinya. Kalau bulan tahunnya kan sudah, hari ini kita masihkan. Memastikan juga cabang-cabang olahraga dan berikut kelas-kelas yang dipertandingkan. Secara keseluruhan kesiapan Semarang Raya sudah cukup baik. Pembagian tugas per masing-masing daerah di Kota Semarang, di Salatiga, di Kabupaten Semarang, Kendal, dan Demak sudah bersepakat semuanya.
3: Nah. Sedangkan Ketua KONI Salatiga Agus Purwanto mengatakan tujuan ke KONI Jawa Tengah meminta arahan tentang langkah-langkah penyelenggaraan Porprov.
2: Nah, terkait persiapan itu juga masih terus kita komunikasikan, namun ini sementara persiapan bagi peserta untuk mengikuti kejuaraan Porprov ini masih ada penguatan di dalam CDN meeting.
3: Sedangkan venue pertandingan dari 57 cabang olahraga, 4 daerah yakni Salatiga, Kendal, Demak, dan Kabupaten Semarang mengambil cabang-cabang olahraga yang sesuai dengan kemampuan venue. Adapun sisa cabang olahraga digelar di Kota Semarang. Agus Irianto, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, sekian berita lintas pagi kali ini. Akhirnya mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Galih menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.
5: Pro 1 RRI Semarang.

PC? Mau yang rame kayak mereka? Yang bisa teriak bareng-bareng gol? Terus mau yang ada senamnya juga? Yang ada kesenian daerah dan pertunjukan budaya? Bisa dapat door prize sekaligus jajan sepuasnya di bazar UMKM? Yo, datang di acara Dengar Bareng dan Nonton Bareng Final Pesta Bola Dunia. Rangkaian acaranya dimulai dari hari Minggu 19 Juli 2026 jam 6 pagi sampai dengan Senin 20 Juli 2026 jam 4 pagi di halaman RRI Semarang, Jalan

0: Pagi pendengar Pro 1, untuk Anda yang sekarang sedang menikmati hari Sabtunya di rumah saja, bersantai, mengagendakan liburan bersama dengan keluarga, atau mungkin ada juga yang masih bekerja, apapun kondisinya, bahagia selalu, sehat selalu pastinya ya. Ragam informasi dan juga musik terbaik masih kami akan hadirkan di Semarang pagi ini pendengar sampai nanti di jam 10 siang ya. Jadi tetap bersama dengan kami dan kami pun akan hadirkan berbagai program menarik lainnya pastinya ya. Kalau kita rekap selama satu minggu ini ya pendengar, banyak sekali hal yang sudah terjadi di kota Semarang atau mungkin juga di negeri kita tercinta begitu. Apapun kondisinya, semoga kita selalu diberikan kekuatan dan juga pastinya kesehatan ya. Dan untuk Anda pendengar yang bertanya-tanya, kira-kira seperti apa untuk kondisi cuaca kota Semarang dan juga sekitarnya, kami akan hadirkan informasi selengkapnya yang akan disampaikan oleh Prakirawan Agustri Pedegar dari BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 2 Matiani Semarang yang saat ini masih kami coba hubungi ya. Sudah tersambung tampaknya ya, langsung kami coba sapa. Selamat pagi rekan Agustri, silakan untuk laporan Anda.
1: Ya, baik, terima kasih Mas Kali. Selamat pagi, saya sampaikan informasi perakiran cuaca untuk Semarang dan juga Jawa Tengah yang berlaku hari ini Sabtu tanggal 18 Juli 2026 pukul 7 hingga pukul 19 malam nanti. Untuk kondisi cuaca Semarang, pagi, siang, sore hingga awal malam cuacanya umumnya cerah berawan hingga berawan, arah angin dari timur hingga selatan dengan kecepatan antara 5 hingga 30 km/jam, suhu udara 27 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 45 hingga 80%. Kemudian untuk Jawa Tengah secara umum juga pagi hingga siang cuacanya cerah hingga cerah berawan, sore awal malam umumnya cerah berawan hingga berawan, tetapi masih ada potensi hujan dengan intensitas ringan terutama di sebagian wilayah pegunungan dan dataran tinggi. Kemudian untuk kondisi cuaca yang cukup kering ini memang perlu diwaspadai untuk potensi kemudian kebakaran hutan dan lahan. Kemudian untuk informasi tinggi gelombang di perairan utara Jawa Tengah antara 0,5 hingga 1,25 meter. Untuk di perairan selatan Jawa Tengah antara 1,25 hingga 2,5 meter. Demikian Mas Gali.
0: Baik, terima kasih rekan Agustri untuk laporan Anda pagi hari ini. Selamat bertugas kembali. Dan Anda pun boleh berbagi informasi pendengar untuk pagi hari ini yang sedang jalan-jalan, siapa tahu sudah ada yang mulai begitu ya. Kondisi cuaca, lalu lintas, kemudian juga bisa Anda sampaikan kegiatan pagi hari ini. Silakan ya di WhatsApp di 081-6666-886 atau juga di telepon kami pendengar di 024-8316-686 dan tak lupa di aplikasi RRI Digital ya. Sekaligus kami sampaikan juga untuk Anda pendengar yang menikmati program Debar ya, yang biasanya mendengarkan siaran Piala Dunia 2026, kami ingin hadirkan satu kejutan untuk Anda, pendengar. Jadi siapa di antara Anda yang menunggu final Piala Dunia 2026? Daripada Anda nonton di rumah saja sendirian, kemudian ditemani dengan keheningan malam, kali ini coba untuk sensasi yang berbeda, pendengar. Silakan datang ke acara Dengar Bareng dan Nonton Bareng Final Pesta Bola Dunia di halaman RRI Semarang. Jadi rangkaian acaranya dari hari Minggu 19 Juli 2026 jam 6 pagi sampai dengan Senin 20 Juli 2026 jam 4 pagi. Bukan sekedar nobar saja pendengar, acara dimulai dengan senam bersama dari pagi, kemudian juga pertunjukan kesenian daerah, atraksi budaya yang seru, kemudian juga ada bazar UMKM dengan aneka kuliner dan produk yang menarik serta banyak sekali door prize yang dihadirkan pendengar. Jadi silakan untuk ajak keluarga, sahabat, teman, tetangga Anda untuk ikut menyaksikan bersama dengan laga puncak final Pesta Bola Dunia. Catat lokasinya ya, di halaman RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, nomor 144-146 Semarang. Jadi jangan cuma dengar ceritanya saja, jadilah bagian dari kemeriahannya dan saatnya teriak gol.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua yang saya hormati dan saya kasihi, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, kalau kita menengok ke dunia luar, lewat berita-berita yang berseliweran di media massa ya, atau di sosial media, kita tahu di beberapa tempat sering sekali terjadi yang namanya konflik sektarian, konflik antar kelompok, dan kadang-kadang dia menjadi sebuah tragedi yang ekstrim

0: orang yang betul-betul meluluh lantakan kehidupan. Itu yang terjadi di Syria. Itu yang pernah terjadi di Afghanistan. Dan hingga detik ini Afghanistan belum kembali menjadi negeri yang sungguh-sungguh damai. Pertanyaannya, apakah kita tidak punya potensi untuk menjadi seperti itu? Luluh lantak karena konteks sektarian. Tentu saja kita punya potensi. Karena apa? Karena kita terdiri dari warga yang sangat heterogen. Warga bangsa kita ini berbeda-beda dari segi agama, dari segi suku, dan segi ras. Kalau kita tidak punya kebijaksanaan, tidak punya sikap menghargai sesama, tidak punya rasa kasih universal yang menghindarkan kita dari sikap diskriminatif, tentu saja potensi untuk terjadi konteks sektarian itu menjadi sangat besar. Kita bersyukur di negeri kita, kita punya pengikat, sebuah nilai luhur yang telah ditetapkan sebagai dasar negara, yaitu Pancasila. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, yang kemudian berlanjut dengan sila ketiga, persatuan Indonesia, tentu saja adalah koridor kita dalam bersikap bertindak yang harmoni, yang membawa damai, yang memastikan kita sebagai sebuah negara, sebuah bangsa ada di dalam keselamatan, terbebas dari tragedi akibat konflik sektarian. Ini pangkal keberhasilannya adalah sikap berketuhanan yang esensial. Menyadari bahwa semua makhluk, semua keberadaan ini sebetulnya bersumber dari Tuhan yang sama, dihidupi oleh Tuhan yang sama. Seyogianya kita menghargai, menghormati apapun pilihan-pilihan mereka dalam beragama, dalam menjalani kehidupan sesuai dengan tingkat kesadaran mereka. Kita sama-sama hayati Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Saya bangga dengan petani-petani Indonesia. Terima kasih petani nelayan Indonesia. Kau adalah pahlawan yang sebenarnya.
2: Besar beban operasional akan lebih besar daripada pendapatan yang ada, sehingga di situ masuk dalam kategori defisit laporan operasional.
0: Presiden Prabowo Subianto menyampaikan terima kasih kepada petani karena swasembada beras dapat diwujudkan. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Agustina Arumsari mengatakan laporan keuangan Badan Gizi Nasional tahun anggaran 2025 memperoleh opini wajar tanpa pengecualian.